0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang meleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah kota Yogyakarta meluncurkan program YK Festisel selama bulan Oktober 2026 untuk menggairahkan kembali aktivitas ekonomi dan pariwisata daerah. Program ini melibatkan puluhan hotel, pusat perbelanjaan, restoran, hingga pelaku usaha batik yang menawarkan beragam potongan harga dan paket promo menarik bagi masyarakat maupun wisatawan. Beralih ke informasi lainnya, Pusat Perilaku dan Promosi Kesehatan UGM berkolaborasi dengan Kelurahan Demangan menggelar pelatihan bagi puluhan anggota tim penggerak PKK dari 12 RW untuk mencegah resiko diabetes dan obesitas. Melalui pembekalan pola pangan sehat, aktivitas fisik, dan teknik komunikasi publik ini, para kader diharapkan dapat menggerakkan pola hidup sehat secara langsung di lingkungan keluarga masing-masing. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Si.

Sutrisno Budoyo, pagi hari ini saya akan berbagi informasi untuk harga kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian yang berlaku di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta. Di Melebet Pasar, informasi kami awali dari harga beras. Untuk harga beras cap IR64 per kilogramnya Rp13.000. Berikutnya untuk beras premium Rp15.000 per kilogram. Berikutnya tersebutnya untuk harga minyak goreng. Untuk minyak goreng curah per liternya Rp19.500. Kemudian untuk minyak goreng kemasan premium Rp20.000 per liter. Sementara untuk minyak kita Rp15.700 per liter. Beralih ke harga telur. Untuk telur ayam ras per kilogramnya Rp25.000. Sementara telur ayam kampung Rp50.000 per kilogram. Selanjutnya untuk harga daging, untuk daging ayam ras karkas Rp39.000 per kilogram, sementara daging ayam kampung utuh per ekornya Rp105.000. Berikutnya untuk harga daging sapi, paha depan Rp150.000 per kilogram, sementara untuk daging sapi paha belakang Rp153.000 per kilogram. Berikutnya untuk harga cabai merah keriting Rp65.000 per kilogram, cabai merah besar Rp55.000 per kilogram, cabai rawit merah per kilogramnya Rp75.000. Selanjutnya tersebutnya untuk harga ikan, untuk ikan tongkol per kilogramnya Rp46.000. Berikutnya untuk harga sayur mayur, kacang panjang Rp8.000 per kilogram, kangkung Rp3.000 per kilogram. Dan kemudian tersebutnya untuk harga buah-buahan, pisang lokal Rp15.000 per kilogram, sementara untuk jeruk lokal per kilogramnya Rp17.000. Demikian informasi untuk harga kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian yang berlaku di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta, yang informasinya kami himpun dari website hargapangan.yogyakota.go.id untuk Melebet Pasar. Si.

Tahukah Anda apa itu astacita? Astacita adalah suatu istilah yang merujuk pada 8 cita-cita atau tujuan utama yang harus dicapai oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Astacita menjadi dasar dalam visi dan misi kepemimpinan mereka untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Berikut 8 cita-cita atau astacita. Pertama, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, melaksanakan kehidupan demokrasi yang sehat, adil, dan bertanggung jawab. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pemerataan pembangunan. Empat, menekankan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Lima, melindungi, memajukan, dan mengembangkan budaya Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Enam, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan menghargai keragaman dalam keberagaman. Tujuh, memajukan pembangunan yang berkelanjutan, memperhatikan kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. 8. Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia.

0: Batman. Tapi ya tak lagi dek. Mau sih jenengin numpak pit motor kok nyonteng sak kayangnya.
1: Awak sih kurang gawe angki kowe kowe kok iya wong sih jenengin numpak motor nengah nengah.
0: Karang karo nampak telepon. Delok SMS kok iya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit motor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dek.

Dengan Citra Sumoro bahwa kita di pukul 7 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat dan matahari semakin tinggi. Pagi hari ini sudah semakin terik tersebut ya yang berada di perjalanan. Selamat menikmati perjalanan panjenengan. Tetap dinikmati saja perjalanannya, tidak usah buru-buru, tidak usah gerusa-gerusu begitu nggih. Tetap konsentrasi dan jaga kondisi badan, kemudian patuhi rambu-rambu lalu lintas begitu nggih yang mungkin hari ini sudah berada perjalanan untuk menuju ke satu tempat wisata di daerah istimewa Yogyakarta. Kami akan berbagi informasi lagi untuk Anda. Kali ini informasi dari Kulon Progo tersebut ya. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo ini berkomitmen untuk memperkuat pendidikan politik bagi generasi muda melalui pemilihan OSIS atau pemilos ya, yang dilakukan secara serentak berbasis electronic voting atau e-voting pada hari Kamis 8 Oktober 2026 kemarin. Dan tahun ini perhelatan demokrasi pelajar ini mencatatkan lonjakan partisipasi pemilih yang sangat signifikan, baik dari segi jumlah institusi sekolah maupun daftar pemilih tetap atau DPT. Nah, dari data resmi yang diperoleh bahwa pemilos e-voting tahun 2026 ini diikuti oleh 90 sekolah tingkat SMP dan SMA di sederajat dengan total 29.701 siswa pemilik hak suara. Dan angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang diikuti oleh 81 sekolah dengan 25.956 siswa. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.go.id dan juga pasti bisa Anda baca di aplikasi RRI News.

0: akan. Ada ini Cak Nan tersebutnya dengan titipan Gusti bahwa kita di pukul 7:27 waktu Indonesia Barat dan cuaca semakin terik pagi hari ini. Dan saatnya saya akan berbagi informasi untuk Anda, informasi untuk cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Kota untuk hari ini. Ada perakirawan dari BMKG, perakirawan Romadi yang pagi hari sudah siap untuk memberikan informasi selengkapnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat, serta aktivitas Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 yang berlaku untuk 24 jam ke depan mulai 07 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta umumnya diperkirakan sebagai berikut. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Siang hingga sore hari diprediksi berpotensi hujan dengan intensitas ringan terutama di Sleman bagian utara. Kondisi cuaca di malam hari diprediksi hanya berawan. Kondisi cuaca di dini hari diprediksi cerah hingga berawan. Suhu udara hari ini diprediksi berkisar 22 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 45 hingga 95%. Angin rata-rata umumnya bertiup dari tenggara hingga selatan dengan rata-rata kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk perakiran gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dan masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini, waspadai gelombang tinggi di perairan Yogyakarta. Demikian perakiran cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Romadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Program 4 RRI Ngayu Yogyakarta.

0: Hei, Angel kuwi ngomongnya gaya banget. Pick me.
1: Gaya piye? Kan encen ngono lho gate.
0: Yo aneh hae. Aku gak seneng sok ngota.
1: Yo kaya awak dhewe. Aku saka Pati, kowe saka Bojonegoro. Dek kon kudu wong Jawa. Yo wajar lho gate beda. Indonesia kan beragam. Jadi awak dhewe kudu saling menghargai.
0: Iya ya. Jadi rapa enak aku.
2: Perbedaan adalah bagian dari keberagaman Indonesia. Mari junjung sikap saling menghargai untuk mempererat persatuan dan kesatuan.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawi.

hasil lagu dari Niken Salindris tersebut dengan aku tenang di kesempatan pagi hari ini. Tenang ya, karena hari ini libur barangkali panjenengan, sehingga bisa kemudian bisa menikmati istirahat setelah satu minggu kemarin beraktivitas ya. Yang hari ini gak libur tetap semangat ya, karena memang semuanya itu harus diikhtiarkan. Baik, kembali saya akan berbagi

0: Informasi untuk Anda tersebut ya, informasi untuk kondisi cuaca di wilayah Bandara YIA dan sekitarnya. Dan kali ini prakirawan dari BMKG yang sudah siap untuk berikan informasinya ada prakirawan Bambang Herwanto. Berikut informasi selengkapnya. Untuk hari ini kita hadirkan untuk sudah kita siapkan dari Bambang Herwanto. Coba kita hadirkan untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakhiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakhiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan di sepanjang hari. Jarak pandang mendatar berkisar antara 5 hingga 10 km, udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Bambang Herwanto, perakiran BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sutresna budaya, mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji. Wondering program 4 RRI, meluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: Dek, ayo olahraga.
2: Males ah olahraga. Aku kan masih muda, Ma. Masih sehat.
1: Emang kalau masih muda gak bisa sakit, Po. Sakit itu gak pilih-pilih umur. Selagi kamu masih sehat, ya dijaga. Jangan malas gerak. Udah, ayo ikut aja.
2: Iya.
0: Generasi sehat adalah generasi yang kuat dan berkualitas. Jaga kesehatan dengan rutin berolahraga.
3: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketok gelisah banget eh?
4: Iki loh, aku lagi nunggu seiter koran. Kok tekan yamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
3: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone, iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
4: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, asuransi usaha tani padi AUTP melindungi petani jika terjadi gagal panen setelah berbagai upaya mitigasi dilakukan. Resiko yang ditanggung mencakup kekeringan, banjir, dan serangan organisme pengganggu tumbuhan. Resiko tersebut antara lain serangan wereng, tikus, dan penyakit pada tanaman padi. Perlindungan diberikan agar petani memiliki modal untuk berproduksi dan mengalami gagal panen. Perlindungan diberikan agar petani memiliki modal untuk kembali berproduksi setelah mengalami gagal panen. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Andi Nur Alamsyah mengatakan, asuransi usaha tani padi melengkapi mitigasi teknis yang dilakukan pemerintah menghadapi resiko iklim. Pompanisasi menjaga ketersediaan air, sedangkan asuransi usaha tani padi memberikan perlindungan finansial jika gagal panen tetap terjadi. Beralih ke informasi lain. Pojok baca di ruang publik mendapatkan antusias positif dari masyarakat dan pengunjung didominasi oleh anak-anak. Menurut Panitia FKY 2026 Imam Nur Hidayat, keberadaan pojok baca mendorong masyarakat, utamanya anak muda, untuk tidak ketergantungan terhadap gawai. Keberadaan pojok baca bermanfaat untuk mempermudah masyarakat mendapatkan akses bacaan gratis di ruang publik. Demikian saya Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Mas, kalau libur, ada ayah ibu, lihat yuk, bosan di rumah terus.
2: Kalau gitu, kita ke museum yuk.
1: Museum? Emang seru?
3: Seru dong. Ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
1: Permainan anak? Bisa itu lain?
3: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
1: Wah, aku mau.
2: Kalau gitu, ayo kita ke museum.
4: Ajak ayah dan ibu.
1: Adik, ayo.
5: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar dan bermain.

0: mereka mengingatkan kita pada keberadaan masyarakat Baduy di Banten. Mereka hidup tanpa alas kaki. Meskipun harus merasakan panas terik matahari atau berjalan ke kota atau sekolah sekalipun, mereka sama sekali tidak pernah tergoda untuk menggunakan alas kaki berbentuk sepatu atau sandal. Namun, di balik segala keganjilan itu, masyarakat adat Amatoa Kajang atau dikenal suku Kajang menyimpan kearifan menyangkut hubungannya dengan alam dan sesama manusia. Suku Kajang adalah salah satu suku yang terdapat di Indonesia. Suku ini sangatlah sederhana, alami, dan hidup di alam yang masih asri dan terjaga kelestariannya.
1: Kalau pengalaman baru-baru yang menebang pohon itu, langsung memang dipanggil sama Amatoa, terus dikenakan denda. Kalau dendanya itu karena setiap yang menebang pohon itu 1.200.000 satu kali denda. Biar rantainya. Sedikit saja namanya saya kayu-kayunya. Jadi memang itu. Terkecuali kalau misalnya ambil di luar seperti ini, silahkan. Karena hutang itu terdiri dari tiga. Ada hutang keramat, ada namanya batas saya, ada namanya hutang rakyat. Jadi hutang rakyat itu yang dikelola oleh masing-masing masyarakat. Jadi di dalamnya itu hutang rakyat, batas saya. Ini batas saya bisa saja kita mengambil, yang penting ada izin dari Amatoa. Kalau memang hutang keramat, tidak ada bakal yang memberikan izin. Kayunya rusak sendiri, semua di dalam rusak sendiri.
0: Sahabat budaya, suku Kajang adalah salah satu suku tradisional yang hidup di bagian timur Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, tepatnya sekitar 200 km arah timur kota Makassar. Cikal bakal masyarakat adat Kajang dan wilayahnya tergambar dalam mitologi asal mula kemunculan Tomanurung, Taumariolo, manusia pertama di Kajang yang kemudian menjadi Amatoa atau pemimpin adat pertama masyarakat adat Kajang. Orang Kajang di Sulawesi Selatan takut dikucilkan jika melanggar aturan adat. Seorang penduduk menjelaskan jika saja sampai saat itu terjadi, ketua adat yang disebut Amatoa dan jajaran petinggi adat lain tidak akan pernah mau hadir jika terdakwa tadi melakukan ritual adat.
2: Tindakan lakukan dari polisi antara.
1: Oke, jadi pelanggaran yang bisa dilalui oleh polisi tergantung, katanya tergantung dari pelanggaran itu. Kalau misalnya tentang kriminal, terus masyarakat mengadukan ke Amatoa, bisa saja diselesaikan di Amatoa. Setelah diselesaikan di Amatoa, bisa saja dilanjut ke polisi. Itu masalah kriminal. Kalau misalnya pelanggaran biasa, setelah diselesaikan oleh adat, maka polisi tidak ikut campur lagi untuk menyelesaikannya. Begitupun polisi, kalau misalnya tentang adat yang dilaksanakan terus melanggar, terus melapor ke polisi, setelah diperbaiki sama polisi, diselesaikan polisi, kalau misalnya tentang adat, dikirim lagi ke Amatoa dalam struktur ini pengatur tentang adat.
0: Suku Kajang ini sudah terkenal sejak dulu kala, tepatnya pada tahun 1931 ketika ahli bahasa kolonial Abraham Sense melakukan studi untuk mempelajari sejarah tentang kehidupan masyarakat adat Kajang. Warna hitam bagi suku Kajang menunjukkan kekuatan, kesamaan derajat bagi setiap orang di depan Sang Pencipta. Nah, apabila memasuki kawasan suku Kajang, maka jangan lupa pakaian yang dikenakan haruslah berwarna hitam loh. Walau kehidupan kian modern, ditambah lagi dengan bermunculannya teknologi baru, tidak membuat suku Kajang menjadi silau dan merubah pendirian. Justru sebaliknya, suku Kajang semakin membentengi diri dan kuat berpegang dengan tradisi nenek moyang yang disebut dengan papasang, semacam hukum tidak tertulis yang tidak boleh dilanggar. Salah satu bunyi hukum yang ada dalam papasang adalah Kajang Tanaka Masemasea, yang artinya tidak jauh dengan kajang tanah yang sederhana atau miskin.
2: Ini pun nih, injau penani ko hukum alang kait gitir ni pemersaan na anu ada.
1: Kalau misalnya hukum alam yang berlaku di sini, kalau misalnya ada yang mencuri terus ada yang tidak, pencuri itu tidak mengakui, ada semacam namanya bakar linggis. Itu bakar linggis. Linggis memang yang besi itu terbuat dari besi, dibakar sampai memerah-merah betul. Terus semua masyarakat dikumpul untuk datang memegang linggis yang berbara itu yang panas. Kalau misalnya orang itu tidak mengetahui sedikit pun tentang pengetahuan ini yang dibakarkan linggis, maka walaupun dipegang sampai satu jam itu linggis tidak terkelupas tangannya. Tetapi kalau misalnya memang pengetahuannya bukan, walaupun bukan orang yang ngambil itu barang, yang penting ada pengetahuannya, sentuh saja linggis itu pasti tangannya terkelupas. Itu sudah pasti bahwa ini yang pencurinya. Tetapi kalau misalnya di saat pembakaran linggis itu dia tidak datang, dia tidak hadir, ada dinamakan tunu pasau, semacam membakar kemenyan untuk memperpendek umur. Di mana saja berada pasti umurnya pendek kalau misalnya dia memang yang mencuri.
0: Dengan adanya papasang ini, sehingga orang-orang yang berdiam dalam kompleks adat suku Kajang tidak mau menerima yang namanya kemegahan dunia. Meskipun begitu, suku Kajang tidak menutup diri terhadap tamu dari luar, seperti kedatangan wisatawan dalam maupun luar negeri, asalkan para wisatawan itu mengikuti peraturan yang berlaku di adat suku Kajang. Wah, hebat bukan? Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Sekar Rinonci, Bisungsung Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Pokoke negor uwe jiji kudunge joli nandur uwe jiji.
2: Nggih, Pak. Ning mosok mung awakipun piyambak sing nandur?
1: Diwiwiti seko awake dhewe le. Ngerti ora? Awake dhewe kuwi urip ning papan panggonan sing luwih dhuwur ngene iki. Kudu akeh nandur uwit sing iso nyerap banyu supaya nyegah longsor.
3: Nyegah longsor kanthi nandur uwit pun wiwiti saking awakipun piyambak.
4: Bunda,
5: gimana Kak pesta ulang tahunnya?
4: Asik, dikasih ini, Bun.
5: Oh, makanan.
4: Satu untuk aku, Bun. Satunya untuk adik.
5: Makasih. Ini yang Kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
4: Punya adik sudah aku minum, Bun. Habisnya aku suka banget sih.
5: Lain kali Kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
6: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah kota Yogyakarta mulai melakukan uji coba penerapan titik penurunan atau drop zone bus pengunjung wisata edukasi Taman Pintar. Lokasi drop zone berada di timur Taman Pintar di kompleks tempat khusus parkir atau TKP di Jalan Sriwedani. Drop zone bus diterapkan guna memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengunjung Taman Pintar, terutama setelah TKP Senopati tidak digunakan untuk parkir bus dan dilarang melintas di titik 0 km. Kepala Unit Pelaksana Teknis UPT Pengelolaan Taman Budaya Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Carmila, mengatakan drop zone disediakan khusus bagi pengunjung Taman Pintar yang menggunakan transportasi bus. Beralih informasi lain, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum DIY menyelenggarakan kegiatan coaching klinik terkait layanan kenotariatan, jaminan fidusia, dan badan usaha. Pelaksana coaching klinik ini menggandeng Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Dijen AHU. Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Retono Seto menegaskan pentingnya efektivitas dan kecepatan layanan publik demi mendukung kepastian hukum serta iklim usaha di daerah. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi Setersa Budaya, kembali saya Semi Prabu hadir untuk bertemu dengan Panjenengan di kesempatan pagi hari ini di hari Sabtu 10 Oktober 2026. Kembali berjumpa di obrolan Asta Cita untuk kesempatan pagi jelang siang hari ini Setersa Budaya. Kali ini topik yang akan menjadi bahasan kita adalah mengasah skills membangun masa depan. Dan sudah bersama dengan saya di kesempatan kali ini ada Ibu Dr. Kandidat Endah Marindah Rananing Tias, MM. Beliau adalah trainer dan juga konsultan bisnis dan juga banyak kegiatan yang beliau lakukan ya dalam berbagai hal, banyak hal begitu. Ini nanti akan kita ajak untuk berbincang dari topik yang sudah kita siapkan kali ini. Akan saya sama beliau, selamat pagi Bu Endah.
1: Selamat pagi Mas Semi.
0: Kabar baik Bu Endah.
1: Alhamdulillah baik.
0: Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir di kesempatan pagi hari ini di tengah kesibukan Panjenengan di setiap akhir pekan. Akhir pekan kalau Ibu Endah sibuk atau santai Bu biasanya?
1: Selalu ada kegiatan.
0: Selalu ada ya Bu ya. Jadi sepertinya memang tidak ada istilah hari libur hari Sabtu Minggu ya Bu ya.
1: Ada sih, ini Sabtu Minggu. Ini Sabtu Minggu.
0: Baik, yang pasti Bu Endah ini memang punya seabrek kegiatan begitu nggih, dan kegiatan beliau sebagai asesor di berbagai kegiatan, kemudian juga praktisi-praktisi gitu ya Bu ya. Nah, kali ini kita pengen ini Bu, pengen nanya-nanya gitu nggih, dan sekaligus nanti bisa memberikan manfaat bagi pendengar, bagi masyarakat yang pengen tahu tuh seperti apa sebetulnya dunia kerja atau sekarang ini seperti apa yang lagi tren, kemudian apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat ketika memasuki dunia kerja begitu ya di tengah kemajuan teknologi seperti saat ini begitu. Baik, sebagai pembuka Bu Endah, saya pengen tahu tuh kalau untuk saat ini tren pekerjaan atau aktivitas untuk anak-anak muda sekarang itu apa tuh Bu sebetulnya?
1: Baik, kalau izin menjawab ya, kalau sebenarnya kalau dihubungkan sama anak muda sekarang itu banyak ya, tapi kan kalau rata-rata anak muda sekarang lebih suka punya usaha sendiri dan mandiri sih ya, kalau tapi bukan berarti menutup sama anak-anak yang tidak memiliki kemandirian untuk usaha ya, tapi jadi mereka itu bisa kok membuat dirinya lebih punya value seperti itu sih. Karena memang kalau di universitas itu sekarang Mas ada, kebetulan saya kan dosen ya, itu kan memang lulusan itu tidak sekedar mempunyai ijazah tapi juga sertifikat pendamping ijazah. Nah, biasanya beberapa kampus itu sudah membuka peluang untuk memiliki anak ini memiliki keluar dan lulus itu memiliki sertifikasi kompetensi dan tentunya yang ditawarkan di berbagai tempat adalah sertifikasi kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi yang dalam ini yang dikeluarkan oleh BNSP yaitu Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
0: Iya. Jadi kalau ijazah itu untuk menunjukkan bahwa sudah melalui tahap akademis.
1: Betul.
0: Kalau sertifikat itu bentuk dari sebuah keprofesionalan begitu Bu.
1: Iya, itu salah satunya juga menunjukkan kompetensi kita di mana. Jadi mungkin kayak saya memang lulusan sarjana ekonomi S1 saya keuangan, S2 S3 saya marketing, tetapi saya memiliki kompetensi lain. Contohnya saya juga memiliki sertifikasi kompetensi dari BNSP yaitu public speaking, Master of Ceremony. Nah, akhirnya itu tentunya kalau dihubungkan dengan dunia pendidikan saya, dunia pendidikan berbeda, tetapi itu adalah bagian dari kompetensi yang saya miliki, salah satunya seperti itu. Dan jadi banyak lagi gitu.
0: Kompetensi yang diakui oleh negara.
1: Betul.
0: Nah, kemudian kalau itu dari sisi keuntungannya apa Bu ketika sudah memiliki sertifikasi yang dari BNSP gitu?
1: Baik. Keuntungannya banyak sekali ya. Yang pertama adalah ketika kita bisa melakukan aktivitas atau bermanfaat untuk orang lain ya, sebagai fasilitator, sebagai coach, sebagai konsultan atau narasumber, itu sekarang syaratnya harus memiliki sertifikasi kompetensi. Meskipun misalnya Mas Semi itu punya pendidikan doktor, profesor, itu tidak ada korelasinya. Tetapi ketika ada korelasinya itu ketika punya value aja lebih gitu. Karena kalau kompetensi itu bisa dimiliki oleh tamatan SMP, tamatan SMA, seperti itu bedanya. Contoh, kalau kita misalnya belajar public speaking itu kan tidak selalu pendidikannya mungkin dokter, profesor gitu. Tapi kalau kita misalnya saya belajar itu, berarti saya punya value dibandingkan orang yang mungkin tidak memiliki itu. Karena mungkin jadi memiliki knowledge yang lebih banyak. Karena kompetensi itu berbeda dengan berpendidikan di dunia formal. Karena kompetensi itu yang pertama, you must have knowledge ya. Harus punya ilmu pengetahuannya. Have skill, harus punya keterampilan. Dan satu lagi, have must attitude. Jadi punya attitude maksudnya sikap kerja layaknya misalnya kita profesional. Untuk saya TOT master, berarti sebelum mulai TOT kalau di ngajar mungkin mulai-mulai, tapi di dosen ya. Tapi kalau saya sebagai TOT, saya akan melihat suasananya, lampunya seperti ini tadi, ada kabel-kabel yang apa mungkin membahayakan gitu, seperti itu, dingin atau enggak AC-nya, itu pasti saya lebih aware dan care karena memiliki kompetensi itu, karena ada di unit kompetensinya itu, seperti
0: baik.
1: Itu.
0: Jadi kalau apa kompetensi itu cakupannya lebih luas ya Bu ya.
1: Iya.
0: Tentu tidak hard skill tapi juga soft skill juga Bu.
1: Betul. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya contoh kalau pas public speaking ya, mungkin kalau kayak ngobrol gini seperti ini gitu Mas.
0: Yeah.
1: Tapi ketika kita tadi, karena saya belajar public speaking, kita diajarkan misalnya untuk ngetes ini kita enggak boleh mukul. Itu kan mungkin sepele ya, tapi ketika kita tadi belajar di unit kompetensinya, akhirnya hal-hal seperti itu jadi kita pelajari. Contoh kalau kita sedang seperti ini tidak boleh duduknya seperti ini gitu kan, atau gemeteran, kemudian juga suaranya itu kan perlu ditata ya gitu. Mungkin tadi ngobrol dengan Bu Ratih di luar dengan di sini akan berbeda, seperti itu Mas Semi gitu.
0: Iya. Jadi kelihatan sekali ya Bu perbedaan ketika seseorang punya kompetensi, apalagi sudah mendapatkan sertifikat dari BNSP, itu berkomunikasi kemudian juga berinteraksi dengan orang juga akan tentu berbeda begitu ya Bu.
1: Ya karena tadi ada attitude yang dimiliki di kompetensi itu harus punya kita.
0: Harus
1: sikap
0: punya.
1: Kerja. Sikap kerja kita layaknya kita itu tadi sebagai apa di situ peranannya seperti itu.
0: Pentingnya seseorang punya kompetensi itu apakah juga sekarang mulai sekarang itu misalnya mau bekerja di sebuah lembaga, sebuah perusahaan atau dalam institusi itu apakah kompetensi itu juga diukur kemudian dari sebuah sertifikat atau awalnya dari attitude dulu Bu?
1: Tidak, jadi kalau memang kan untuk kalau kita ngelamar bekerja atau pengakuan itu sebelum Mas Semi kenal saya kan tadi harus kita kirim dulu kan CV-nya.
0: Yeah, yeah.
1: Nah otomatis itu dulu yang kita lihat. Kemudian baru yang lainnya kan seperti itu. Ketika mungkin bertemu baru oh dari kurikulum vitae, dari portofolio, mungkin sekarang dari media sosial.
0: Yeah.
1: Jadi Mas Semi belum mengenal saya sudah tahu kira-kira seperti apa gitu. Karakter saya kurang lebihnya sudah tergambarkan.
0: Iya.
1: Nah, untuk itu kan kita tadi ya, rata-rata anak sekarang enggak perlu bekerja dulu saja sudah nge-branding. Branding, personal branding ya.
0: Yeah.
1: Kalau saya lebih juga sambil nge-selling gitu. Jadi punya dua akun ya Mas. Yang satu buat seru-seruan, yang satu memang buat seperti ini nanti masuk gitu ke Instagram. Sebenarnya tadi buat portofolio. Nah tadi sertifikat itu, attitude itu penting ya. Attitude itu kan ada attitude yang dimaksud di kompetensi itu kan sikap kerja.
0: Yeah.
1: Berbeda dengan attitude dalam hal misalnya sifat karakter orang ramah, bertanggung jawab. Itu kan kalau kita tidak mengenal lebih dalam atau di tes itu kan tidak bisa. Kalau attitude yang dimaksud di kompetensi adalah sikap kerja. Contoh, ini saya ada undangan tadi kan jam 9 ya.
0: Yeah.
1: Saya berusaha lebih awal gitu karena saya juga tidak mau terburu-buru seperti itu. Itu kan sikap kerja. Ada yang memang sukanya molor Indonesia ya, jam Indonesia. Ya itu silakan, tapi itu juga bagian dari kompetensi.
0: Yeah.
1: Jadi saya kalau mengajar selalu juga di training-training atau di kampus selalu 1 jam lebih awal karena make sure semuanya tertata, itu juga sikap kerja, itu sikap kerja, itu berbeda.
0: Iya. Itu seperti itu. Barangkali seseorang itu punya sikap kerja ketika memang bekerja di sebuah lembaga yang punya aturan. Nah, sementara kalau orang yang wira swasta, wira usaha, begitu kan dia mengatur diri dia sendiri, Bu. Ini apakah juga penting untuk kemudian mendalami atau kemudian melakukan atau menjalankan pola sikap kerja yang seperti tadi Bu Endah sampaikan, Bu?
1: Jadi kalau yang sikap kerja itu ya Mas, sekarang ini juga wajib dimiliki meskipun Mas Semi itu usaha sendiri.
0: Ya.
1: Mungkin seperti ini gambarannya Mas. Ketika saya sebagai narasumber UMKM, mungkin bisa saja. Tapi ketika saya akan masuk dinas atau kementerian, dipastikan saya harus memiliki sertifikat itu.
0: Oh iya.
1: Mungkin saya bisa, kemampuannya ada. Tapi kalau seseorang tidak memiliki sertifikat itu, dia sekarang tidak bisa mengisi di kedinasan atau di kementerian. Seperti itu.
0: Iya, menjadi salah satu syarat ya Bu ya.
1: Karena termasuk itu sekarang IO juga wajib. MC, public speak, semua wajib.
0: Karena itu yang lebih mudah bagi IO untuk melihat portofolio, kemudian juga melihat profilnya begitu. Ya Bu Endah ya. Baik. Ya. Kemudian Bu, ini tadi juga di awal Bu Endah sempat menyampaikan bahwa sekarang juga anak muda banyak yang kecenderungannya itu membangun usaha sendiri.
1: Ya.
0: Nah, itu kan otomatis juga harus membangun pola pikir, membangun pola kerja juga begitu. Bagaimana upaya seseorang yang akan membangun bisnis sendiri kecil-kecilan misalnya itu kemudian bisa membangun pola kerja yang baik, Bu?
1: Baik. Izin menjawab ya Mas Semi. Jadi kalau misalnya tadi biasanya seseorang yang sudah memulai usaha meskipun usianya masih muda, kecenderungannya mereka lebih disiplin, akan membangun attitude-nya sendiri. Kenapa? Karena dengan dia sudah melakukan effort itu, dia ingin mencapai, ada pencapaian. Gak mungkin usaha itu atau apapun seperti saya dibangun hanya untuk temporary atau saat itu.
0: Yeah.
1: Jadi pasti pengennya berkelanjutan, sustainable. Nah harapannya tidak mungkin mau muda dan tua kalau sudah memulai hal seperti ini. Jadi tidak hanya ingin memenuhi tadi kompetensi, memenuhi yang disyaratkan, maupun pastinya semuanya akan berusaha untuk upgrade dan update di bidang apapun gitu. Misalnya anak muda itu ingin usaha, dia akan berusaha bangun pagi meskipun awalnya dia tidak punya, dia tidak biasa bangun pagi, karena ini akan saya bangun nih usaha ini dari yang saya inginkan gitu. Seperti itu. Jadi akan sukses ya tadi, karena dia kerja keras membangun attitude-nya sendiri, membangun usahanya sendiri, karena tadi ya ingin melakukan pencapaian yang tentunya ya besar nantinya, menjadi rame misalnya tokonya, kafenya, pastinya dia akan berjuang untuk itu gitu. Meskipun mungkin tadi balik lagi tidak ada kompetensinya, tapi dia akan menjaga hal-hal yang sudah dia bangun. Setiap orang saya pikir pasti seperti itu, meskipun tidak ada kompetensi. Kompetensi itu kan pengakuan negara. Jadi artinya ketika saya menjadi dosen, mungkin bedanya adalah ijazah.
0: Yeah.
1: Tapi ketika saya mengajar di luar, menjadi fasilitator, yang diakui adalah kompetensinya.
0: Yeah, baik. Baik Bu Endah, kita juga buka kesempatan nih bagi pendengar, bagi Ester Sabutoyo yang akan bergabung bertanya di kesempatan pagi hari ini. Monggo Ester Sabutoyo bisa bergabung di 552219 atau WA juga bisa di 0895014410666. Di kesempatan pagi hari ini kita bersama dengan Bu Endah Marendah Rataningtyas ya, yang ingin bertanya berkaitan dengan topik kita yaitu mengasah skills membangun masa depan. 552219 akan saya buka untuk Anda. Baik, kita lanjut Bu Endah sambil menunggu bergabung di telepon dan juga yang bergabung di WA. Berkaitan dengan semakin canggihnya teknologi, ini kan juga memberikan kesempatan bagi generasi sekarang itu dipermudah dengan teknologi. Segala macam itu bisa kemudian ditanyakan gitu ya di
1: TTI.
0: Ya. Gitu nih.
1: Nah,
0: ya, itu kan tentu juga akan ada plus minusnya. Nah, bagaimana generasi sekarang itu bisa memanfaatkan itu tidak kemudian adanya ketergantungan yang hanya jaga ke itu, tapi itu menjadi sebuah motivasi atau sebagai tools begitu. Bagaimana, Bu?
1: Kalau saya juga mengajarkan kepada yang peserta atau mahasiswa, saya juga menggunakan itu. Mm-hmm. Tapi di ATM juga ya, amati tiru modifikasi. Jadi saya juga memberi contoh, misalnya saya membuat materi ini berdasarkan menggunakan AI misalnya. Yeah. Mm-hmm. Tapi setelah itu saya juga harus punya knowledge-nya, Mas. Mm. Harus punya ilmunya dong. Bagaimana saya, di situ kan singkat.
0: Yeah.
1: Bagaimana kita menjelaskan itu ketika kita tidak punya ilmunya, satu. Kedua, kita juga harus punya skillnya. Kenapa harus punya skillnya? Bagaimana kita bisa memberikan, mengedukasi seseorang, meyakinkan seseorang atau peserta atau mahasiswa yang jumlahnya banyak untuk trust bahwa mereka bisa menerima yang ingin saya sampaikan. Apalagi misalnya kayak UKM, koperasi, dia juga harus menjalankan. Mm-hmm. Aplikatif mahasiswa setelah lulus juga aplikatif harus menjalankan, melakukan yang saya harapkan ya dari yang saya sampaikan gitu. Ilmu yang bermanfaat kan, sebaik-baik ilmu kan ilmu yang bermanfaat buat orang lain. Nah kalau cuman datang duduk dengar kan rasanya juga kita sebagai yang menyampaikan juga sedikit nggak ini ya, kalau tidak ada outputnya gitu. Mm-hmm. Jadi saya sangat benar, misalnya di kampus Universitas Mahakarya Asia saya mengajar kewirausahaan dan bisnis project gitu.
0: Yeah.
1: Nah outputnya mereka harus punya usaha. Mm-hmm. Syukur kalau besok dilanjutkan, enggak pun mereka sudah punya basic untuk jualan gitu.
0: Mm,
1: jadi yeah, mereka udah. Nah buktinya di apa, nanti mereka mengadakan entrepreneur jualan gitu ya di kampus gitu, nanti dosen-dosen atau temannya yang suruh beli gitu mereka. Mm-hmm. Jualan itu outputnya dan masuk ujian akhir seperti yeah, itu.
0: Bikin kayak market day gitu ya, Bu ya.
1: Betul, mm-hmm, seperti itu.
0: Baik, kita ke WA. Bu Ina ada yang bergabung di WA kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi narasumber. Ini tidak menyebutkan nama. Saya mau tanya, bagaimana cara mengubah proses belajar dari sekedar mengumpulkan sertifikat ya menjadi kemampuan yang benar-benar dapat dibuktikan melalui hasil kerja? Ibu, monggo.
1: Kalau itu saya sebetulnya gini, dulu waktu saya berburu sertifikat di 2014 itu orientasi awal sebetulnya ingin bisa memiliki knowledge-nya.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kebetulan dulu suami saya itu lurah. Mm-hmm. Di Tahunan dan Surya Diningratan.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi dua kelurahan itu 13 tahun. Nah, saya kan karena dari Jakarta, saya ingin lebih bicara tertata gitu sebagai ketua TPPKK gitu. Yeah. kan sebagai role model, masa kelurahan bulurahnya ngomongnya kayak gitu. Nah akhirnya saya belajar itu, Ma. Mm-hmm. Belajar ikut sertifikasi. Kenapa saya nggak ikut pelatihan biasa? Karena kalau pelatihan biasa waktunya lebih lama. Mm-hmm. Biayanya juga lebih mahal, terus outputnya itu tidak bisa ditawarkan kepada kepada institusi. Kalau yeah, BNSP itu yaitu sertifikat yang harganya tertinggi ibaratnya. Mm-hmm. Di Indonesia. Jadi pengakuannya itu Indonesia dan Asia.
0: Mm-hmm.
1: Karena dia sertifikat BNSP-nya itu ada hologramnya. Jadi kalau bisa, kalau pelatihan yang maaf gak ada BNSP-nya ya tidak apa-apa juga. Tapi kalau saya sering ikut begitu untuk mengupgrade diri. Karena sertifikat BNSP itu kan masa berlakunya 3 tahun.
0: Yeah.
1: Jadi ketika sudah lewat 3 tahun, dia kan gak berlaku lagi, harus diperpanjang namanya RCC ya, recognition. Mm. Jadi saya akan tetap mengasah di itu, karena ilmu itu kan selalu update dan upgrade. Yeah. Kita yeah, harus upgrade. Jadi saya tetap ikut pelatihan kayak, oh ini ada di Instagram public speaking, ikut bayar 300, 500, seperti itu. Sertifikat biasa, tapi saya sudah punya sertifikat yang BNSP itu dulu gitu.
0: Hmm.
1: Jadi nah, untuk kita nawarin tadi ya, sebetulnya kita nge-branding dari tadi, setiap kegiatan yang saya ikuti pasti kita punya teman baru.
0: Ya. Relasi baru.
1: Yeah. Punya tadi. Nah, itu saya manfaatkan untuk itu. Grup-grup itu.
0: Iya. Yeah.
1: Kemudian juga saya berguru ya pada senior-senior yang mengajar saya. Jadi ketika bertemu dengan asesor, dengan teman ikut sertifikasi atau sertifikat atau pelatihan itu biasanya seperti sama Bu Rati, saya langsung minta nomor kontak gitu. Yeah. Kita nggak tahu gitu. Setelah kayak gini beberapa bulan kemudian ya tak terjadi ini. Yeah. Seperti itu sih Mas, pasti gitu. Iya lah kontaknya seperti yeah. itu. Ya mungkin itu receh ya. Saya juga nggak tahu what for gitu waktu itu, tapi minta telepon Bu Rati, tapi pengen aja gitu. Semua saya kayak gituin. Yeah. Mau peserta, mau temen, semua. Kita nggak tahu gitu ya. Pada momen apa, pada saat apa tadi
0: akan bertemu kembali. Betul. Dan pasti akan menjadi satu jalan untuk satu mungkin kegiatan ya, atau mungkin betul. Event
1: ya,
0: begitu
1: seperti
0: ya.
1: Seperti ini Mas, kan nggak tahu ini setelah berapa bulan gitu. Mas, waktu itu awal bulan 6 bulanan ini.
0: Okay, seperti baik. Itu. Baik, itu ya jawaban yang bergabung di WA. Kita ke WA lagi. Bu Endah ada yang bergabung dari Pak Wening, mengirimkan voice note ini. Bu Endah, coba kita dengarkan voice note dari Pak Wening. Pak Wening, monggo.
2: Selamat pagi.
0: Pagi.
2: Bu narasumber.
0: Yeah.
2: Mas Semi, saya Pak Wening saking Wonosari.
0: Monggo Pak Wening.
2: Nggih, Bu, saya matur nuwun ada info menambah wawasan kami. Namun ngaten Bu, yang kami mohon penjelasanipun ketika ada lembaga yang namanya BNSP yang ngurus sertifikat profesional ini, apakah ini hanya berada di negeri Indonesia atau di negara lain juga ada Bu? Karena seadanya saya secara lebih luas ini misalkan dengan sistem dunia pendidikan negara kita kan, apakah perlu di lebih ditinggalkan, lebih ditinjau kembali, karena berkenaan dengan kebutuhan tenaga kerja itu masih butuh proses-proses seperti adanya lembaga yang menerbitkan BNSP. Kemudian apakah BNSP itu sendiri, misalnya kalau orang mengelola perusahaan yang kaliber kelas menengah besar yang sudah hubungan internasional, itu kan ada ISO, International Standard Organization, apakah kurikulumnya kurang lebihnya seperti itu Bu? Ya, matur nuwun Ibu Sugeng mencerdaskan bangsa, matur nuwun.
0: Baik, terima kasih Pak Wening yang ada di Gunung Kidul. Untuk ditanggapi monggo Bu Indah.
1: Nggih. Terima kasih Pak mengirimkan voice note-nya ya. Jadi cukup clear pertanyaannya. Jadi bedanya ISO ya. ISO itu kan International Organization for Standardization. Jadi standarnya internasional. Jadi dulu kebetulan saya juga buruh pabrik Pak Pening ya, di Epson, PT Indonesia Epson Industri di Cikarang, selama bentar sih cuma 10 tahun.
0: 10 gitu. Tahun ya. Ya.
1: Jadi buruh 10 tahun Pak Wening saya. Itu standarnya ISO karena ya. Printernya itu dan kegiatan membuat printer, karena kami di sana memang pabriknya ya, pabriknya membuatnya itu di Cikarang itu. Itu memang standarnya untuk standar ekspor. Jadi harus ISO standarnya.
0: Iya, jadi produknya standar ekspor, jadi
1: termasuk
0: harus ISO.
1: Termasuk di kegiatannya ya. Oh, jadi iya, kayak kegiatan. Kebersihannya oh, gitu iya, ya. Iya. Karena memang kita kan perusahaan Jepang.
0: Iya.
1: Jadi kami tuh Epson itu punyanya dulu Seiko. Karena Seiko Epson Cooperation. Jadi sebelum mereka bikin printer, kamera dan sebagainya itu awalnya mereka bikin jam tangan ya, itu ya, arloji yang dulu terkenal itu. Nah, singkat cerita standarnya ISO karena memang produknya 100% ekspor, 100% ekspor dan memang distandarkan untuk tidak boleh dijual di Indonesia. Jadi yang dijual di Indonesia itu malah punya kita yang dikirim ke luar negeri. Dikirim lagi ke sini. Misalnya kita beli. Jadi tulisannya kalau Epson yang ada di Gramet itu tulisannya bakalan made in Malaysia. Oh. Made in itu. Karena memang kita MOU-nya dengan pemerintah Indonesia standar. Nah, itu contoh. ISO itu jadi kita harus begitu. Karena apa? Karena itu adalah sertifikasi untuk sistem organisasi perusahaan.
0: Iya, iya.
1: Gitu. Yeah. Itu beda ya kalau nah contohnya itu kayak ISO 9001 itu untuk mutu, gitu. Terus ISO misalnya apa keamanan informasi dia di 27001 kayak gitu. Itu beda karena itu standarnya untuk perusahaan. Nah, BNSP itu Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk tadi ya, untuk kita si personal,
0: yeah.
1: personal gitu. Jadi bukan untuk nah dia adalah lembaga independennya pemerintah Indonesia. Jadi nah di BNSP ini punya LSP-LSP di bawahnya itu, lembaga sertifikasi profesi. Nah, itulah yang kepanjangan tangan ya, istilahnya kepanjangan tangan dari BNSP untuk tadi. Jadi ada kayak di tempat saya itu namanya yang saya bernaung lembaga sertifikasi profesi khusus instruktur. Nah, ada lagi lembaga sertifikasi yang namanya Perkoperasian Indonesia, itu untuk koperasi-koperasi gitu. Yeah. Dia hanya bisa menguji yang koperasi. Nah, saya bisa menguji yang koperasi karena saya punya sertifikat teknisnya koperasi.
0: Iya. Yeah.
1: Dan nanti kalau yang menggunakan saya adalah lembaga sertifikasi profesi koperasi, dia istilahnya pinjam asesor. Pinjam fasilitator seperti itu.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Jadi kalau kita mengajar sertifikasi BNSP itu, kita butuh teknisnya. Jadi contoh yang besok ini, yang minggu depan saya kegerobokan itu, Purwodadi itu, sertifikasi yang saya miliki harus bendahara KDKMP. Karena yang saya akan isi pesertanya adalah bendahara KDKMP.
0: Iya, sangat-sangat spesifik begitu.
1: Betul,
0: ya Bu ya.
1: Harus.
0: Karena
1: meskipun
0: kompetensi,
1: saya punya bendahara koperasi.
0: Oh, itu udah lagi ya, beda, kalau misalnya beda. Harus KDMP, karena kan setiap koperasi juga punya beda-beda jenis beda, begitu ya.
1: Karena unit kompetensinya berbeda, yang akan diujikan dan diajarkan berbeda.
0: Iya.
1: Ya, yang bulan Juli itu dari Kementerian Koperasi saya mengisi manajer KDKMP. Saya punya sertifikasi manajer koperasi, tapi tidak berlaku di sini. Bukan tidak berlaku, artinya beda unit kompetensi yang diajarkan. Sehingga saya harus mencari sertifikat manajer KDKMP.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Jadi memang harus apa namanya? Ya harus sinkron ya Bu ya, begitu ya dengan
1: karena
0: seperti itu.
1: BNSP tadi intinya kalau ISO Pak Wening ya untuk perusahaan, kalau BNSP untuk perorangan atau individu.
0: Itu,
1: kuncinya di situ.
0: Ya, baik. Ya. Itu tanggapan Pak Wening. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan pagi hari, sudah sangat jelas begitu ya ISO dan untuk yang tadi BNSP. Baik, kita buka lagi untuk Anda tersebut ya, silakan di 552219 atau bisa juga di WA untuk bertanya-tanya ke Bu Endah di kesempatan pagi hari ini, mumpung beliau rawuh begitu nggih. Nah, baik, kita ke WA lagi. Bu Endah, ini saya bacakan lagi. Kalau untuk dalam konteks perusahaan, Bu, atau mungkin institusi, lembaga, atau mungkin juga institusi negara begitu ya, apa yang sebenarnya paling dicari? Apakah itu adalah nilai akademik, keterampilan praktis, portofolio, pengalaman, karakter, atau kemampuan individunya seperti apa, Bu, yang paling penting dibutuhkan untuk saat ini?
1: Sempurna sekali, semuanya harus dibutuhkan ya. Yeah. Jadi seperti ini, mungkin apa? Kenapa saya bilang harus dipenuhi semuanya? Kalau pas seperti ini lagi siaran dengan Mas Semi atau sedang mengajar, tentu sikap kerja saya akan berbeda dengan saat ngobrol di luar. Berarti kan attitude-nya juga main.
0: Iya.
1: Meskipun karakter saya misalnya rame banget gitu kan, cekikikan dan sebagainya kalau di luar gitu ya. Bukan berarti itu, tapi memang itu balik lagi, bukan jaim, tapi itu sikap kerja.
0: Iya. Kalau di sini kalau Jawa saya mungkin kan empan-papan.
1: Oh iya.
0: Kalau dalam bahasa Jawa, Bu.
1: Ya kayak gitu, Mas. Itu beda. Jadi yang kedua tadi, kenapa kita tetap harus belajar dan sekolah tinggi ya? Kalau saya menerapkan kepada setiap orang yang bertemu, kenapa harus berpendidikan tinggi ini? Kalau saya kebetulan perempuan ya. Jadi perempuan itu tidak harus cantik. Tidak harus kaya, tetapi kalau bisa dia harus pintar dan cerdas. Karena perempuan itu tiang.
0: Yeah.
1: Dan juga role model buat anak-anaknya. Di luar itu semua, kalau kita berpendidikan tinggi, kita akan mendapatkan peluang lebih besar dari yang tidak memiliki pendidikan tinggi. Peluang ya, kita membicarakan
0: Memperbesar peluang. Iya.
1: Nah, yang kedua tadi attitude tadi sudah, yang ketiga tadi apa namanya?
0: Sebentar, tadi keterampilan praktis.
1: Nah ini keterampilan praktis, kenapa kita semua harus memiliki keterampilan di luar itu? Kalau saya S1 keuangan, S2, S3 marketing, saya nggak punya keterampilan marketing, itu kan di lapangan skillnya tidak punya. Bagaimana saya mengajarkan UKM untuk bisa menjual? Bisa lebih bermain sosmed, bisa dia menjual misalnya. Karena kalau di teori-teori kan gak ada. Tapi ketika ada teori SWOT ya, strength weakness opportunity trait ya. Saya karena praktisi ya tadi punya skillnya, kenapa semuanya harus saya bisa memberi informasi, sharing knowledge kepada peserta ataupun mahasiswa bahwa berjualan itu pertama ya memang harus ada SWOT. Bagaimana? Karena saya punya ilmunya tadi. Tapi juga penerapannya. Bagaimana? Kenapa orang jualan batik semua di Beringharjo? Karena mereka tetap punya peluang.
0: Iya.
1: Bukan hanya mereka kompetitor ya. Punya strength yang gede, bukan. Tapi kita juga melihat peluang. Kalau orang golek, orang luar nyari batik, yo neng Beringharjo. Tapi nek misalnya mau nyari jamu, silakan ke bagian belakang. Itu khusus jamu juga semua. Bukan ngomongin kompetitor saja, tapi peluangnya. Dia akan, kita akan mencari jamu tidak di depan, tapi di bagian perjamuan di belakang. Atau mau nyiliat craft, berarti kita naik ke lantai atas. Kan dibarengin, gak bakal dia bareng sama tukang jamu. Nah itu, tapi bukan kita melihat strength-nya gitu, tapi kita juga melihat opportunity-nya. Itu.
0: Baik. Baik, Bu Enda, sebetulnya kalau ini kita obrolin juga wah luar biasa menarik, dan waktunya juga bisa butuh waktu lama. Nah, kita di akhir-akhir ini, Bu Enda, kita pengen tahu juga dari setiap apa? Setiap aktivitas atau setiap profesi, setiap orang punya pekerjaan itu, kompetensi apa yang harus dimiliki selain yang memang dia lakukan? Misalnya antara pengusaha, kemudian juga mungkin orang yang bekerja di kantor. Nah, kan pasti mereka juga punya hard skill sesuai dengan kompetensi masing-masing. Tapi ada kompetensi apa yang mesti dimiliki juga untuk menambah value bagi mereka, Bu?
1: Ya sebetulnya gampang ya Mas, itu artinya disesuaikan saja. Contohnya Mas Semi, ya jangan koperasi, kan begitu. Mas Semi butuhnya kompetensi gampang kok. Saya nggak perlu juga sampaikan, sebenarnya Mas Semi sudah tahu, yaitu sertifikasi kompetensi BNSP. Sertifikasi BNSP Master of Ceremony, sesimpel itu sih. Kan apa yang kita lakukan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita tadi. Seperti saya tadi, karena banyak sering ngomong di depan orang supaya kayak gini nadanya tetap sama sampai 8 jam ngajar, gak kelelahan, tetap stabil. Di luar kita gak makan gorengan, minum air putih yang cukup, tidur yang cukup, tidak kelelahan. Tapi tadi kita bisa mengendalikan ini Mas. Suara saya tetap akan sama sampai ngajar sampai jam 11 malam. Karena memang ngajarnya setiap hari sampai jam 11 malam. Karena habis ngajar training, biasanya ngajar di kelas itu saya mulai jam 18.30 sampai jam 23. Jadi suaranya harus tetap ini lah. Kalau suaranya langsung lemes apa, kasihan ya. Mereka juga, kita juga yang pendengarnya kan juga tidak merasa nyaman ya Mas, gitu sih. Nah intinya sih kalau misalnya kita akan mengambil suatu kompetensi, lebih baik yang memang kita miliki. Contoh kalau misalnya senangnya bikin roti ya, dia bisa ngambil tadi chef gitu ya, bisa nanti halal. Itu lagi diburu sekali.
0: Iyalah.
1: Untuk MBG saja itu juga diperlukan, diperlukan bagaimana memilih. Jadi tadi dia berkecimpung di situ, dia akan. Teman saya juga jadi dosen praktisi di situ, meskipun dia tidak S2, S3 ya, tapi dia jadi dosen keliling untuk mengedukasi tentang produk kalengan, karena dia berimprovisasi, dia bikin kalengan itu, dia sekarang keliling Indonesia, jadi yang banyak menggunakan dia tuh Departemen Pariwisata, terus dinas-dinas dari seluruh Indonesia, hanya karena dia mencintai itu, bikin makanan ya. Kemudian dia inovasi dengan kalengan dan dia patenkan, kan dia punya alatnya. Dari hal yang dia senengin aja setiap hari. Seperti itu.
0: Linear dengan passionnya juga itu ya, Bu.
1: Kan kalau kayak saya misalnya, saya mencintai koperasi ya, saya mengambil banyak sertifikasi kompetensi. Karena saya dulu tadi ya, bagaimana nih ya membina sebagai ibu ketua TPPKK, memberi informasi, mengedukasi, membimbing, mendampingi warga UKM-UKM, IKM itu gimana ya? Saya mencari ilmunya seperti itu, Mas. Jadi supaya saya jadi bisa tadi ya, bisa tahu bagaimana apa saja yang harus ada di produk, misalnya expired. Dan lihat seperti ini saja sudah mudah banget, Mas. Lihat kotak aja ya, makan apa, nggak cuma expirednya nanti, berat bersih, berat kotor, kandungan apa, kalau nggak ada kan kontak persis. Kita lihat punyanya UKM gini aja, bu ini kurang, ini udah dengan mudah karena tadi

0: gitu, memiliki sesuatu yang bisa digali ya, semua orang itu unik gitu. Mau anak kecil, mau besar gitu. Jadi saya sangat berharap gitu, bangsa ini bisa maju jika memiliki kompetensi. Tadi ya balik lagi, kalau pendidikannya tinggi, alhamdulillah. Tapi semua orang itu bisa proses belajar dan upgrade dan update ilmu setiap hari. Sekarang dunianya sudah luas ya, bisa akses dimanapun. Teteh AI juga sudah membantu. Jadi insya Allah manusia Indonesia di Indonesia 2045, Indonesia emas, insya Allah akan lebih hebat dari masa sekarang. Gitu sih keyakinan saya. Karena semua penduduknya itu sadar akan memiliki pendidikan dan ilmu, juga tadi kompetensi yang tinggi. Gitu Mas Emi dan teman-teman.
1: Terima kasih Bu Endah sudah sama-sama berbagi ya dengan saya di kesempatan pagi hari ini, diberikan manfaat bagi masyarakat tentunya. Dan sudah sampai di sini untuk obrolan kita bersama dengan Ibu Endah Marendah Ranintias di kesempatan kali ini, dan sudah banyak yang beliau sampaikan, semoga bisa menjadi satu wawasan bagi kita semua. Kita akan bertemu kembali di obrolan Astacita di hari Sabtu berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Mas Emi.

0: Tahukah Anda apa itu ketahanan pangan lokal? Ketahanan pangan lokal adalah kondisi di mana suatu daerah mampu menyediakan pangan yang cukup, berkualitas, aman, dan terjangkau bagi seluruh penduduknya dengan memanfaatkan sumber daya pangan yang ada di daerah tersebut serta mengelola pangan dari luar daerah jika diperlukan. Ini mencakup ketersediaan, aksesibilitas, stabilitas, dan pemanfaatan pangan yang optimal untuk mendukung kehidupan sehat dan produktif masyarakat di daerah tersebut.
1: Mbak, betul, Tony akan berhenti sekolah. Ada apa ya, Mbak? Tony kan anak yang pinter, rajin, tingkah lakunya juga baik.
2: Betul ya, Bud. Karena kami tuh tidak mampu lagi membayar keperluan sekolah Tony.
1: Loh, Mbak, saat ini kan ada program dari pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, yaitu sekolah rakyat.
2: Sekolah rakyat? Bagaimana itu cara mendaftarkannya?
1: Gini, Mbak, kita bisa buka website dari Kementerian Sosial. Terus nanti konsultasi melalui Dinas Sosial supaya anak-anak mendapatkan pendidikan menuju generasi emas 2045.

0: interaktif.
1: Musik interaktif.
2: Dek.
1: Tribun Mas.
2: Seliramu bakal tak putus-putus.

0: Silvi Kumala Seri.
1: Wisnu Jaya.
0: Oke.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi. Oh!

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisna Butoyo, Kampung Batik Giri Loyo di Bukiresari, Imogiri, Bantul, terus menjaga kelestarian tradisi batik tulis khas Kerajaan Mataram yang telah berlangsung sejak tahun 1634 tanpa memproduksi batik cetak. Dengan didukung 643 perajin lokal dan kemitraan bersama ahli seni, kawasan ini kini berkembang menjadi destinasi wisata edukasi yang menarik hingga 45.000 pengunjung per tahun, termasuk generasi muda dan wisatawan mancanegara. Beralih ke informasi lainnya, PT Kereta Api Indonesia Daop 6 Yogyakarta bekerja sama dengan Ditpamovit Polda DIY menggelar pelatihan dan simulasi penanganan huru-hara di Pusat Pengendalian Operasi Kereta Api Yogyakarta. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi kesiapsiagaan dan profesionalisme personel keamanan dalam menjaga ketertiban serta keselamatan layanan transportasi publik yang termasuk dalam objek vital nasional. Demikian. Saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Indaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Setersebut ya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta yang bisa didengarkan di 106,6 FM, juga di streaming rri.go.id dan juga pastinya di aplikasi RRI Digital. Sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini di pukul 10 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Babakan Pitutur Anak atau Bapia, dan nanti juga akan dilanjutkan dengan koleksi gending-gending tari, diantaranya gending Bedoyo Srimpi Catur Sagutro, kemudian juga ada gending tari Gambiranom. Dan untuk Bapia atau Babakan Pitutur Anak di kesempatan kali ini mengangkat satu judul Wedhus Brucul. Sutresno Budaya Sugeng Midhangetaken.

0: Berjalan-jalan di sekitar dalam benteng, kita bukan saja bisa menikmati suasana nyaman menyenangkan, tetapi kita bisa juga mengenang dan mengenal budaya serta perkembangan sejarah yang terjadi. Sebut saja salah satunya adalah Dalem Mangkubumen yang berada di sebelah barat Pasar Ngasem. Bangunan ini sekarang digunakan sebagai kampus Universitas Widya Mataram. Pendengar, kata Dalem menunjukkan bangunan ini adalah milik atau kediaman. Sedangkan Mangkubumen menunjukkan pemiliknya, yaitu Mangku Bumi. Menurut pemerhati budaya Eko Haryanto, Dalem ini dianggap sebagai miniatur keraton yang komplit dan utuh.
1: Bangunan Dalem Mangkubumen dahulu merupakan Dalem Adipati Anom Hamengkubuwono, yaitu putra mahkota yang merupakan calon raja. Bangunan tersebut dibangun pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono VI pada tahun 1876 Masehi, dan pada waktu itu dipergunakan sebagai dalam putra mahkota calon Hamengkubuwono yang ketujuh. Setelah Hamengkubuwono VI mangkat, bangunan tersebut tidak dipergunakan lagi sebagai dalam putra mahkota, karena putra mahkota sudah menjadi Sultan Hamengkubuwono VII, dan dalam tersebut kemudian dipergunakan oleh Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi yang merupakan adik Pangeran Adipati Anom. Sebagai Dalem Mangkubumi, dalem tersebut dikenal dengan nama Dalem Mangkubumen atau Dalem Kadipaten. Oleh karena itu, nama kampung di sekitarnya menjadi nama kampung Kadipaten.
0: Masuk ke dalam kawasan Dalem Mangkubumen, tata ruangnya sangat baik. Hal itu tidak lepas dari fungsi dan kedudukan Pangeran Mangkubumi. Demikian menurut Eko Haryanto, pemerhati budaya.
1: Dalem Mangkubumen sebagai sebuah dalem yang mempunyai struktur bangunan yang atau konfigurasi bangunan, gugusan bangunan yang sangat komplit, pada dasarnya mencerminkan jabatan penghuninya. Sebagai seorang adipati, tentunya memiliki beberapa fungsi khusus, dan itu tercermin di dalam tata ruang dalam tersebut. Dan dapat dikatakan Dalem Mangkubumen merupakan miniatur dari Keraton Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat dari struktur dari depan, yaitu ada Balai Mangu, ada Masjid Adipati, ada Pendopo, kemudian ada Dalem Inggil, dan di belakangnya ada Bangsal Probolinggo yang merupakan satu bangunan sangat inti.
0: Sejarah panjang sudah menggores di Dalem Mangkubumen ini. Sebab pada era kemerdekaan, Sudirman pernah menggunakan bangunan ini ketika melakukan perang gerilya di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, kompleks ini pun sempat melahirkan dokter-dokter muda serta seniman tari.
1: Setelah ditempati oleh Pangeran Mangkubumi, yaitu dimanfaatkan untuk kepentingan aktivitas seni budaya, terutama seni tari klasik gaya Yogyakarta, dan itu berlangsung sampai tahun 1918. Kemudian bangunan tersebut juga ditempati oleh adik Pangeran Mangkubumi, yaitu Pangeran Buminoto. Kemudian juga ditempati oleh beberapa kerabat yang lain.

0: pendidikan kedokteran dan rumah sakit Universitas Gadjah Mada. Dan itu sampai tahun 80-an. Dan beberapa waktu kemudian mengalami kekosongan, kemudian dimanfaatkan oleh Keraton Yogyakarta sebagai tempat pendidikan Widya Mataram, yaitu Universitas Widya Mataram, dan berlangsung sampai saat ini.
1: Sangat menyenangkan mengenang romantika perkembangan dalam Mangkubumen. Bagaimana nasib dan perkembangannya ke depan? Tentunya kita yang akan memberikan arti dan eksistensi bangunan ini. Anda setuju?

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Good morning, grandfather. How are you?
2: Kowe iki amang apa tandu? Mbok nganggo basa Jawa wae.
1: Ah, kuno, Mbah. Hari gini kok ngomongnya pakai bahasa Jawa.
2: Duk, basa Jawa kuwi bagian saka kabudayan Jawa sing ati luhung tak kandhani. Wajib dileluri, dilestarikan. Nek ora awake dhewe sapa meneh ora? Sing arep ngleluri, ngerti?
3: Bahasa, bagian dari identitas bangsa. Kita memiliki bahasa Jawa yang syarat dengan nilai-nilai keluhuran. Gunakan dan banggalah dengan bahasa yang kita miliki. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
4: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
5: Kasep memiliki arti lain dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda.
6: Wes kasep dimakan.
5: Artinya, sudah terlanjur dimakan. Karena kasep dalam bahasa Jawa berarti sudah terlanjur. Namun, kasep dalam bahasa Sunda berarti tampan. Orang Sunda yang mendengar kalimat tadi bisa berpikir bahwa sudah tampan dimakan.

0: Berasal dari Jawa Tengah, lagu Gundul-Gundul Pacul diciptakan oleh Sunan Kalijaga di tahun 1400-an. Gundul Pacul berasal dari kata gundul dan pacul. Gundul berarti kepala pelontos. Kepala sendiri adalah lambang kehormatan dan rambut adalah lambang keindahan kepala. Sehingga, gundul memiliki arti kehormatan tanpa adanya mahkota. Sedangkan pacul memiliki arti cangkul. Gundul pacul maksudnya adalah bahwa seorang pemimpin sesungguhnya bukan orang yang diberi mahkota, tetapi dia adalah pembawa pacul untuk mencangkul yang mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya.
1: Lagu daerah di Nusantara.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, sejumlah regulasi disiapkan yakni surat edaran tentang etika kecerdasan artifisial, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain terdapat Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan penyusunan peta jalan nasional AI dan regulasi mengenai etika AI. Wamenkomdigi Nesar Patria mengatakan bahwa perkembangan AI saat ini telah memasuki fase baru yang disebut sebagai agentik AI. Pada fase ini, AI tidak hanya memberikan respon, tetapi juga mengambil keputusan dan menjalankan serangkaian tindakan secara mandiri. Beralih ke informasi lain. Founder Diwa Foundation, Diah Warih Anjari mengatakan salah satu potensi yang dilirik adalah sulaman khas Gorontalo. Dia menilai kerajinan tersebut memiliki karakter kuat yang anggun jika dipadukan dengan wastra daerah lain seperti batik. Dia menambahkan kolaborasi lintas daerah tidak sekedar menjawab kebutuhan industri fashion, melainkan juga melestarikan warisan budaya dan memperkuat ekonomi kreatif. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sugeng siang Sutresno Budaya, senang bisa hadir menemani di program 4 RRI Yogyakarta di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Saya Betty Damayani dan Mas Gilang Sutowiyoso menemani siang sampai sore nanti. Ya Sutresno Budaya, siang ini sumonggo kita pidangetaken sesarengan canting jali catatan penting ojongan anti lali kanti ira-irahan gambuh tulung tinulung sugeng midangetaken.

0: Sutrisno Budaya Pro 4 RRI Ngeleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budaya UMKM semakin berkembang dengan adanya kreativitas usaha. Pada hari ini, hari Sabtu, bersama Ibu Titi Renggani dengan UMKM Warung Latar Kota, sugeng midhangetaken.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Perempat RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Tentunya kita akan menginformasikan berbagai kegiatan dari pelaku-pelaku UMKM yang nantinya otomatis pasti akan kasih strategi ataupun mungkin cara-cara bagaimana bisa memajukan usahanya. Sharing kali ini di Teras UMKM banyak manfaatnya bagi pelaku-pelaku UMKM ataupun Anda yang mungkin sebagai pemula atau mungkin Anda yang bingung mau usaha apa dan lain sebagainya. Dengan mendengarkan siaran Teras UMKM kali ini bisa menambah semangat Anda untuk menekuni usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Baik, seterusnya budaya, saat ini saya menjumpai salah satu pelaku UMKM, ada Ibu Yuwanita Setio Pratiwi. Ya, panggilannya apa ini, Bu Yuwanita Setio Pratiwi?
2: Nita bisa, Yuwanita bisa.
1: Oh, panggilannya Nita bisa, Yuwanita bisa. Ini dari UMKM apa ini, Bu, namanya?
2: Warung Latar Kota.
1: Warung Latar Kota. Ini jualannya apa ini, produknya nih?
2: Di Warung Latar Kota itu ada makanan khas Jawa Timur seperti rawon, sego pecel, dan juga kita tambahkan menu lain yaitu pempek Palembang.
1: Pempek Palembang.
2: Iya.
1: Ya, alamatnya di mana ini, Bu Nita?
2: Alamatnya tepatnya di Jalan Bimo Kunting nomor 58. Mm-hmm. Lokasinya itu di Demangan, Kecamatan Gondokusuman,
1: Kota Yogyakarta.
2: Kota Yogyakarta.
1: Oke, ya. Baik. Ini pelaku UMKM tapi buat ini ya, produk-produk dari Jawa Timur dan juga dari Palembang ini ya. Rawon sego pecel ini dari tahun berapa, Ibu, ini?
2: Kalau rawon sego pecelnya itu baru dari tahun 2025 kita memulai usaha itu. Tapi kalau untuk pempeknya itu sebenarnya sudah lama.
1: Sudah lama, iya. Asli Palembang atau bagaimana?
2: Yang asli Palembang itu suami.
1: Suami,
2: iya.
1: Oh gitu.
2: Sebenarnya dulu sudah ada produknya dari ibu ya, sudah ada produknya. Dan ini mulai kita,
1: gitu ya?
2: Iya, kita mulai bikin lagi dengan kemasan yang baru, yang lebih
1: kemasan
2: fresh,
1: yang
2: ya.
1: Baru.
2: Jadi kalau dulu kita buatnya made by order ya, kalau sekarang kita sudah ada sekalian di situ.
1: Oh,
2: jadi
1: gitu. Oh, sudah ada warungnya, orang mau jajan tinggal duduk kayak gitu sudah ada
2: betul.
1: Ya. Jadi untuk mencapai perkembangan waktu yang seperti itu tentunya ada kendala, ada halangan, rintangan dan lain sebagainya ya, tentunya begitu ada naik turunnya omset dan lain sebagainya. Seperti apa Bu Nita ini untuk mengantisipasi ataupun menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang dulunya made to order sekarang sudah tidak, itu seperti apa perjalanannya?
2: Iya, cukup lama ya, karena dulu juga made by order itu karena kita belum mampu untuk mencukupi apa ya produksi karena waktu kita sambil mengurus anak gitu.
1: Oh, gitu.
2: Jadi masih made by order
1: gitu ya.
2: Iya. Dan sekarang mau enggak mau kita harus apa memberanikan diri untuk membuka usaha itu, mengembalikan, kan sayang ya, maksudnya kita tidak apa, tidak diteruskan gitu kan, sayang gitu. Sekarang anak-anaknya sudah bisa semua buat sendiri.
1: Oh, gitu.
2: Jadi kebetulan saya ada warung, ya sudah saya masukkan juga itu di situ.
1: Oh,
2: ya.
1: Gitu.
2: Jadi mungkin kelihatannya aneh ya kok warung Jawa Timur tapi kok ada pempek. Nah, ternyata
1: gitu.
2: Historisnya memang sebenarnya kita ini jualan pempek dulunya gitu.
1: Oh, gitu, ada historisnya tapi dengan ini ya, semangat tadi ya. Jadi usaha itu bisa berjalan hingga saat ini begitu. Oke, untuk strategi dari penjualan nih, karena banyak juga nih rawon, sego pecel, pempek Palembang di Jogja itu kan banyak karena miniatur Indonesia ya, Yogyakarta gitu.
2: Betul.
1: strategi apa yang digunakan oleh Bu Nita ini?
2: Iya.
1: Biar usahanya itu tetap jalan sampai saat ini.
2: Iya, tetap jalan itu ya mau nggak mau kita harus konsisten yang pertama.
1: Mm-hmm.
2: Jadi harus rasa itu tidak boleh berubah. Jadi harus
1: gitu ya?
2: Kita sudah punya ukuran untuk rasa itu dan tentunya bahan baku yang tercukupi. Dalam artian gini, kita kan pasang surutnya harga itu selalu ya kalau di pasar, terutama pasokan ikan. Jadi ketika ikan itu ada atau harga itu kan pas kita lagi agak miring harganya, ya sudah kita ambil, kita simpan di freezer dengan penyimpanan yang standar, yang aman. Itu bisa kita siapkan mungkin untuk sebulan gitu.
1: Oh, seperti itu.
2: Iya. Jadi bahan baku yang utama itu yang harus kita siapkan.
1: Oh gitu, gitu ya. Apalagi sekarang banyak sekali orang jual-jual dalam bentuk frozen begitu ya. Itu mungkin lebih memudahkan lagi gitu ya. Nah, okay, baik. Berkaitan tentang karena empek-empek Palembang juga ya. Ini kan bahan bakunya juga harus dari ikan-ikan. Mungkin ikan-ikan harus dari Palembang sana atau dari daerah?
2: Oh, tidak.
1: Jogja ini ada?
2: Dari Jogja. Iya. Kita masih pakai ikan tenggiri yang asli. Ikan fresh kita giling di situ, kita simpan dengan pengemasan yang aman. Kita simpan, nanti kalau kebutuhan kita misal hari ini harus buat berapa kilo, kita baru keluarkan. Jadi ikan kita dapatkan dari sini, gitu. Dari pasar di sini.
1: Iya, nggak perlu jauh-jauh ke Palembang sana ya.
2: Baik. Sekarang pasar kan banyak kalau di Jogja ya, kita tinggal yang penting ada langganan ikan di mana, kita harus hafal.
1: Berkaitan dengan sego pecel ini, sego pecel Jawa Timuran. Jawa Timurannya ini mana nih Jawa Timur?
2: Blitar, Bu.
1: Blitar,
2: iya.
1: Gitu ya. Karena kalau saya mencicipi pecel itu biasanya beda-beda gitu loh.
2: Iya,
1: kalau Madiun, Kediri, Blitar itu pasti beda. Ini cenderung rasa apa ini?
2: Kalau Blitar itu cenderungnya manis asin. Jadi pas
1: gitu.
2: Manis asin pedas di situ ada.
1: Iya. Pedas.
2: Memang setiap kota beda-beda.
1: Iya, kadang kala ada asin-asinnya saja tapi manisnya tidak terlihat.
2: Iya.
1: Kadang kala kan seperti itu.
2: Iya,
1: kalau Madiun masih ada manis-manisnya gitu.
2: Iya.
1: Kalau Blitar berarti ada manis.
2: Manis dikit. Asin pedas.
1: Oh, manis asin pedas begitu ya. Oke, Bu Nita tadi juga disampaikan, mungkin bisa disampaikan juga kepada pelaku-pelaku UMKM yang pada hari ini lagi dengerin nih, dengan produk yang berbeda nih, rawon, sego pecel dan pempek Palembang. Tentunya ini membutuhkan ekstra dalam pembuatan, dalam penyajian dan lain sebagainya. Mungkin bisa kasih ini gambaran seperti apa biar yang mungkin lagi bingung-bingung mau usaha apa bingung juga, paling tidak dengan mendengarkan Teras UMKM ini bisa tersolusikan di situ. Monggo silahkan Ibu.
2: Iya, mungkin yang pertama kita harus menciptakan karakter dari produk tersebut ya. Misal karakter itu misal saya membuat masakan khas Jawa Timur. Kita khasnya apa sih di Jawa Timur? Nah, kita kemas di situ. Menunya apa sih yang tidak ada di Jogja? Sebenarnya itu ada di Jogja, tapi mungkin ada pembeda yaitu rasa. Jadi nanti mungkin kalau orang sudah mengenal rasa yang berbeda di sini, kita harapkan akan kembali lagi di sini. Gitu. Itu rasa yang harus konsisten. Kemudian untuk pempek juga, pempek Palembang, memang banyak sekali di Jogja ini pempek Palembang itu sudah ada di mana-mana dan gampang sekali beli pempek itu sekarang sudah gampang ya, pakai aplikasi sudah banyak. Tapi itu tadi kita menciptakan rasa yang berbeda atau rasa yang kita pertahankan di situ, karena salah satu yang terpenting di dalam kita menciptakan produk itu rasa yang konsisten. Itu rasa yang apa namanya, benar-benar asli dan berbeda dengan yang lain.
1: Baik. Seperti itu ternyata. Terima kasih sekali Bu Nita ini untuk sharingnya pada siang hari ini. Semoga bermanfaat.
2: Terima kasih Bu Titi.
1: Baik, dan seterusnya budaya, demikianlah siaran Teras UMKM. Semoga kita bisa berjumpa kembali di Teras UMKM berikutnya dengan pelaku UMKM yang lainnya. Matur nuwun sugeng siang, sugeng makaryo. Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
3: Tahukah Anda apa itu astacita? Astacita adalah suatu istilah yang merujuk pada 8 cita-cita atau tujuan utama yang harus dicapai oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Astacita menjadi dasar dalam visi dan misi kepemimpinan mereka untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Berikut 8 cita-cita atau astacita. Pertama, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, melaksanakan kehidupan demokrasi yang sehat, adil, dan bertanggung jawab. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pemerataan pembangunan. Empat, menekankan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Melindungi, memajukan, dan mengembangkan budaya Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan menghargai keragaman dalam keberagaman. 7. Memajukan pembangunan yang berkelanjutan, memperhatikan kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. 8. Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia.
4: Indaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
5: Perombatan raning leluri budaya Jawi suara budaya Jogja seterno budaya tabu sewelas langkung sanglikur menit titiwancinipun kumandanging adzan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

hatinya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.

Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta, gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketoknya gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone, iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Soko Prabu Sri Bathara Kresna, sekarang ini keadaan Amarta semakin kisruh.
1: Yayi, Yayi Samyaji, kita harus berhati-hati di dalam menghadapi masalah ini, Yayi.
2: Aku Bima, aku akan memberantas semua kejahatan di muka bumi ini.
0: Wah, ternyata anak papi mau belajar dalang toh ini.
3: Iya, Pi, ngajarin aku dong ngedalang.
0: Ayo, sekarang papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
3: Iya, Pi.
4: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita akan nilai budaya bangsa.
5: Sutresna budaya, kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh
6: jatuh.
7: Loh, itu kan si Siska. Ayo kita bantuin.
6: Nggak mau.
7: Loh, kenapa? Dia kan teman kita.

0: dia aja sering jelek-jelekin aku.
1: Tapi dia harus kita tolongin. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Kalau begitu, apa bedanya kamu sama dia? Udah, ayo kita bantuin.
2: Kebaikan sejati tidak pernah memilih siapa yang layak ditolong. Merawat persatuan, membangun peradaban bangsa, dimulai dari hati yang tulus.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

Bukan hanya mendapat julukan sebagai kota wisata dan pendidikan, namun Yogyakarta juga syarat dengan makna. Kearifan lokal dan nilai-nilai sejarah serta budaya menjadikan tempat-tempat di Yogyakarta mempunyai banyak nilai filosofis. Sebut saja Kraton Yogyakarta yang berdiri di tengah-tengah bentangan dua sungai, melambangkan sifat normatif seorang manusia. Ditarik dari panggung Krapyak di sebelah selatan hingga Tugu di sebelah utara keraton, mempunyai makna yang menggambarkan perjalanan hidup manusia. Bermula dari ujung selatan, ada wilayah Krapyak yang merupakan gambaran tempat asal banyak roh. Di sebelah utaranya, terletak Kampung Mijen, berasal dari kata wiji atau dalam bahasa Indonesia berarti benih. Jalan lurus ke utara, sebelah kanan dan kiri dihiasi pohon asem dan tanjung. Ini menggambarkan kehidupan sang anak yang lurus, bebas dari rasa sedih dan cemas. Wajahnya menyenangkan, serta disanjung-sanjung selalu. Kalau kita berjalan lurus ke utara, kita akan menjumpai Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading. Plengkung ini menggambarkan periode sang anak menginjak dari masa kanak-kanak ke masa prapuber. Nah, kali ini kita sudah sampai di alun-alun selatan yang terkenal dengan permainan masangin, yaitu berjalan di antara dua pohon beringin yang ada di tengah alun-alun dengan mata yang tertutup. Kalaupun di sekitar alun-alun terdapat 5 buah jalan yang bersatu sama lain, ini menunjukkan panca indera. Tanah berpasir artinya belum teratur, lepas satu sama lain. Alun-alun ini melambangkan anak sudah wani atau berani karena sudah memasuki akil balig atau puber. Di sebelah utara alun-alun terdapat bangunan yang disebut Siti Hinggil. Arti harfiahnya tanah yang ditinggikan. Komponen yang ada dalam bangunan ini menggambarkan rasa laki-laki dan perempuan yang sedang dirindu asmara. Menyusuri jalan di belakang Siti Hinggil, kita akan menjumpai halaman kemandungan yang menggambarkan benih dalam kandungan ibu. Selanjutnya ada Regol Gadung Melati sampai Kemagangan, merupakan jalan yang sempit kemudian melebar dan terang benderang. Suatu gambaran anatomis kelahiran sang bayi. Di sini, bayi kemudian magang menjadi calon manusia dalam arti sesungguhnya. Menyusuri bangunan yang ada dalam keraton, sampailah kita di Pagelaran. Bangunan yang ada di ujung utara keraton Yogyakarta dan berbatasan dengan alun-alun utara Yogyakarta. Tempat ini sering menjadi tempat pertunjukan seni dan budaya Kraton Yogyakarta. Pagelaran sendiri berasal dari kata pagel atau pagol yang berarti nama, di mana habislah perbedaan manusia, baik laki-laki atau perempuan, terutama di hadapan Tuhan. Sementara alun-alun utara menggambarkan suasana ngelangut atau sepi, suasana hati dalam semedi. Pohon beringin di tengah alun-alun menggambarkan suasana seakan-akan kita terpisah dari diri kita sendiri. Mikrokosmos bersatu dalam makrokosmos. Keluar dari kompleks Keraton Yogyakarta, di sebelah utara kita akan menjumpai Simpang 4 yang disebut sebagai titik 0 km. Tempat ini menunjukkan godaan dalam samadhi. Apakah kita memilih jalan lurus atau jalan menyimpang ke kanan dan kiri? Ini berkaitan dengan adanya Pasar Beringharjo yang menggambarkan pusat godaan berupa wanita cantik, makanan yang lezat, serta barang-barang mewah. Begitu juga dengan Kepatihan yang melambangkan godaan akan kedudukan atau kepangkatan.

Hingga sampailah kita pada bangunan Tugu Palputi, simbol dari bersatunya hamba dan Tuhan, dekat dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Yogyakarta, daerah yang penuh makna, kearifan lokal, sejarah dan budayanya tercermin dalam bangunan Keraton Yogyakarta dan yang melingkupinya.

Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Cawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: mantep tenan acara-acara RRI Saigiki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio, semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa, cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Rumah Tarading Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Suterno Budaya Matur Nuwun Penjenengan Tasih Kepareng Bidang Ngetaken Giaran-giaran Saking Program 4 RRI Radio Ingkang Tansah Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Lada Watu Penjenengan Suterno Budaya Ingkang Nembe Kemawonya Wiji Sumangga Tansah Sampai Dagetaken Lumantar Frekuensi FM 106,6 MHz Lanuki AM 1107 kHz Lanuki Saged Pun Bidangetaken Lumantar Aplikasi RRI Digital Lan streaming wonten rri.co.id. Sutresno budaya wonten ing wekdal menika tumuli katuraken wonten ngarsa panjenengan giaran dagelan Mataram. Wonten ing siang menika katuraken cariyos kain sutra kapuntel kloso ingkang badhe katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta. Sutresno budaya saking Jalan Ahmad Jazuli Kota Baru Ngayogyakarta katuraken sugeng bidang ngetaken.

0: cocok tabu bulan.
1: Ya iman-iman kok ngene kok dituthuk anggota bubunan.
0: Lah wong iki ra yen nyiapke iki lho dienggo apa iki engko gadon.
1: Ha ya aku iki dibenak gadon apa? Aku iki benak kene dandan iki sik to.
0: Wah,
1: ah. Aku wangen ora nganggo baju iki.
0: Delok kaya ngapa?
1: Kene iki lho, wis surung. Bokongku ketok piye, Mas?
0: Wah.
1: Bisa Mas kok ngiringan iki ketok piye ngono?
0: Ya nek ngono urung ketok kae engko nek wis dienggo numpak apa ngono kan jar ketok, ngono kae engko jar didunke karo bali munggah meneh ketok meneh. Ngono kae lho kaya cabe iki saiki kae apik nek kowe tenan. Tenan.
1: Aku njur kon.
0: Udele nah, udele. Kaos wingi lho, kaos.
1: Mau udeleku bodong isi nang. Aku isi nang aku Mas nak ngono kae. Ning ngene iki wae ngono men ketok merbawani aku ning nyandang. Bojone sapa to? Oh, bojone sarjana kok. Seto ngiringan piye to, Mas? Wong nyawang bojo nyandang ki aja mung saka ngarep. Bojoku saka ngiringan ki disawang piye to?
0: Iya.
1: Bojoku saka kiwa disawang piye to? Nak saka mburi disawang piye to?
0: Ah iya iya iya iya. Ah, wis.
1: Saka ngarep piye, Mas?
0: Eh?
1: Saka ngarep. Lah kuwi livenan kabangen ora kabangen.
0: Ora. Wis kuwi sing jeneng kaya ngono kuwi. Wis pokoke aku anggar kaya ka lho. Aku nek mbiyen sok ning gunung ka sok. Pokoke iki conto niki kae lho nek kaya cempe mamah godhong jati nom kae lho. Godhong jati nom nek dimamah ora ya njur abang ngono nek karo cempe.
1: Ane ra ya tekan ngendi-endi kae. Aku sengit aku nek ngono kuwi. Bojo ki sing jenengane Dandan njur matur karo kakunge, piye ngene iki kurang piye, Mas? Ngono ki njur bojone kene tak benakke, Yayi. Kurang ini kurang ini. Sampean yo ora kok ngoso.
0: Kowe iki walian karo Wae mesti mengkan ngalem ngono to. Monggo ora.
1: Bambang lho, Mas.
0: Lho,
1: meledak dadane aku nak dalem bojoku.
0: Ayo pancen mulo sok wong kang weruh kowe iku samar sokan. Wah, kengko dadane kene jeblok piye ngono. Meledak ki ra jeblok to. Mulo kancaku ka bojomu kok
1: nak meledak. Nek bojo ki ngono nak nyawang sing apa sing wedok dandan ki yuk dialem ngono ki tenan, Mas.
0: Aku ora. Saiki nek aku ki timbang ngalem ki alu wong ngrasake kok.
1: Nek gak didulit ngono apa piye?
0: Lho. Lah ya keindane. Padane saiki nang weruh wong nganggo benges, apik. Ngono ki ya mung cukup meripat ta. Adane weruh wah wedang susu kae kok le putih kae. Ayo alu wong ngombe mbangane.
1: Nek kuwi ya ora selak karo atine. Wong kowe anggere ora aku dandan kae njuk. Tak iki muni ora.
2: Nek aku melu entuk ora kuwi yo.
1: Oh. Iki ngapa, Jek?
2: Aku bareng do ngandake kuwi mau njur pengin aku.
1: Iki jan senengane mbuyarke pengangen-angen kok iki.
0: Kuwi mung seduluripe lho, Ji, kowe iki ora ora ngajar kowe. Kuwi Mbak Yumu iki IP-mu.
1: Sing biyen. Iki adimu ta, Mas?
2: Lho.
0: Lho, piye to?
1: Aku biyen to, Mas.
2: Pangon ora aku nek dadi adine Mas Arjono.
1: Iya, aku petok sampean pisanan tarane sik iki Pak Demu e, Mas. Oh.
2: Karang lair rendeng aku lair ketiga kok ya. Mongko aku wektune ketiga ngerak karo garing.
1: Kok jauh le beda ngono lho. Mas Arki kuning nemu giring.
2: Aku nemu dret.
1: Ora nemu apa-apa.
0: Oh, ha iki sing digegulang ki anu kejawen. Tenane mertopo iki?
2: Topo.
1: Ono to. Seneng teteki.
2: Teteki nang Gunung Gemulan.
1: Aku wegi aku nak le omong ora jlundrung. Gunung Gemulan ki ngendi?
2: Gone nyai dede kae kok.
1: Ning ya ono kemanisane kok, Mas.
0: Nang wae lah
1: kepi. Adi sampean kuwi.
2: Iya.
1: Bulane tak rasake bareng tak matke nak nggo gingsul e, Mas.
2: Wah, Sri Gunung aku kuwi.
0: Sri Gunung. Sri Gunung ki ra sing dhuwur, nek sing isor ki Sri Pereng.
1: Lanjut tekan kana-kana lho.
2: Iki nek lesku nyandang ngene iki wironku wis
0: salin roke iki ora sing suwekan tekan dhuwur kono mripate marji mlirik wae.
1: Iki iki gaul iki saiki ngetren kok ngene
2: iki. Kowe iki yo ayong donge iki yo kowe iki nyandang iki nganggo kejawen sing apik kae dadi sisawang
1: iki. Ya mengko wong iki wong urung iki agak tak dudukke kakangmu lho. Iki aku nganggo iki pasura Mas. Sik berklat apa sik endi ngono aku kok iki gelungan dandan sing apik kan aku sek sek dandan njuk rampung ngono wae kok wis kulino
0: taren to aku to. Paring iki klambine sing burklat po sing aku sing bur manuk wae.
1: Alah,
2: dadi isis kae.
1: Jogo ki sengit aku.
0: Wes, wes. Nek arepmu nemoni dayoh kaya ngono kuwi Mbak Yumu. Wes. Njudhek nganti daya teko ki engko urung metu malah ngisor begandan. Monggo rak aku dune nemoni.
1: Lho, wong desa wae ngono kuwi ki rak ya nek apik ki sampean sing bangga to. Bojone sapa to kae liwat ledang-ledang luwes gandes memes. Oh, bojone nganggo memes ora, Mas?
2: Memes.
1: Kewes. Nganggo memes ora.
0: Memes ki ya manut. Memes ki tembunge ki memes ki ya lemes lemes ya nek ora
3: bojomu tak gandane cara apa
0: oh wis nah takon takon adikku ngadul iki wis iki nek nyondro wong wadon rada
1: sampean ketunggale piro to kok tak rasak-rasake kok kabeh adi-adi
0: turune ya
3: lho rek 18 to
0: walulah sih,
3: walulah bapak ki nek ngedusi anak ngendi kok piye nang
2: walulah sih saya 10
0: dari 6 saya ngurit ke 6
3: bian marji itu bisa mati
1: kok orang situ?
3: Terus kaya dikulik ke anu dukun dilalai mandi sebel mbun-mbun nyeplok
1: yuk tadi malah seprene sih
3: para aku ngurit ini mbun-mbunnya jekok
2: dukunnya ya dukun bayi kok ya
1: ngeracae
3: yang merambat-merambat
2: cilikan
1: raca enak wong wis arep ora ana dadi urip meneh iki kepinterane linuwe lho
3: iso nyawang sakjerone wong sing ora nyawa nyawang kok jebul
2: aku ki cilik lincah banget kok
1: iso manjing ajura
2: Ambok-ambokku ki ngundhak kedhuwur nang dhuwur aku mesti ngertine kok dadi cilik iki.
1: Wis jenenge ora lincah.
3: Aku jenenge polek.
0: Ana apa jamur 5 tahun iso nyolong pit nek ora maji.
3: Tekae umur 10 tahun ningkat nyolong wedhus.
0: Iki secara enak diadiku.
3: Lha kok gawe tratak kok cilik banget kok nek tamu agunge pendhareke akeh gak kepiye iki.
0: Lho, semono ku kurang jembar.
3: Kursi piro kuwi? 5.
0: Rak lima rak ngarepane kuning
1: kuwi wis digelari karpet ki lenggah ngisor engko lima kita muni
2: to. Semono kok ya kurang jembar ki njur sing jembar. Kok anggere wis dienggo ki rak jembar dhewe wong-wong ki njur padha ngesuk-suk ndono-ndono.
1: Ya ora kok kaya apa.
3: Jembar.
1: Jan tremang-tremang
3: ngono kok rak samplok pisan.
2: Ora do golek nggon dhewe-dhewe kok kan. Heeh. Dipikir
3: piro-piro.
1: Ya ora ana nggon kok ya dienggo melar iki ya ora ana kok dipadakke.
3: Ya
1: iya mulo kuwi aneh-aneh lho.
3: Oh, hidangane apa wae yo?
0: Takon Mbak Yumu kuwi.
1: Kae.
3: Engko pecel. Gregeti.
1: Wae mulu pitik ngguri kae maren.
3: Apa ke men bodho lek sulak.
0: Wis dong.
3: Wis dong ngeget ngono lho.
2: Oseng-oseng lombok ijo. Ku mesti sing pedes banget kae.
0: Tembang
2: tempele loro lombok sekilo.
3: Kok nek berbobot oseng-oseng lombok ijo karo oseng-oseng sepatu yo.
1: Kok usik jelek iki kakangmu iki lho. Mas Arjono iki rak utile pol ta. Hale meniki mbok timbang repot-repot golek silian gelas bule meniki. Ese kon gandulke ning ngarepan kono kae ngono ta. Ya wong tamu agung kok njuk ese digandulke ning ngarepan njuk nak teko kondomo
3: ngono. Ya kok rame
1: kok. Ramutu kok kuwi bojoku iki. Apa-apa kok petung toh?
0: Akal-akal Mbak Imu.
3: Ini nganggu gadon barang.
2: Gadonnya apa?
0: Gadonnya aku yang nyelenggarake engko sing noto-noto nggon gendeng-gendeng barang iki kowe aku ki butuh meng pokoknya tak selenggarake apa-apa kok tak sewa kabeh tak ragati kabeh njur sing noto acara iki kowe.
3: Dadi engko ki ora nganggo sego toh?
1: Ora
3: nganggo meng gadon toh?
1: Gadon ki
3: uyon. Tak dadi gadon tanpa nganggo sego
1: toh? Uyon-uyon.
3: Meng anane meng gender.
2: Heeh. Cokekan.
3: Kok gua pun nanya kok cokekan.
1: Cokekan, cokekan iki yang sithik kae lho, ora komplit kae lho.
3: Gue tau cokekan ku senengane do nglimpekke kanca nang kepale capapan. Blas, ora kabar-kabar.
1: Ora muni to nak capapan. Kayak iki capapat muni po?
3: Muni.
2: Cah lima wae dadi
3: apa siji. Siji muni kok bel.
1: Muni piye nak
3: siji? Kendang tok ku dadi selarah-larah.
1: Kuwi barang kuwi nak kendang tok iki.
3: Ning sing tok pasrahe sapa Mas Arjono?
0: Kae sapa kae sik nganu kae?
3: Sarno Murjono.
2: Murjono sing apik iki.
3: Lek kae
2: 5.
3: Mang 5 kuwi
0: cah pira ta sing sok?
3: 5 nang njaluk 750.
1: Heh,
3: sindene 3.
1: Itu sok. Sindene
2: 3 penambuhi loro ngono Pak.
3: Ya ora. Gadon iki slentrem, gender, kendang, siter. Nek perlu nganggo gambang.
1: Nek 750 engko dilaporke karo tamune Agung kuwi.
3: Mbah Saru.
1: Heh? Dilaporke 3 juta ngono piye?
3: Mbah, ya Mas. Jebul wong culika
0: kuwi. Ya nek arep apa ya dilaporke polisi kuwi.
1: Lho, iki kok ora dijoli to, Mas?
0: Ha wong sing jeneng kaya ngono iki awake dhewe butuhe ketok sik. Heeh. Kok ki apik? Aku engko
1: ketok arek entuk ijol ya ngelu kok
3: ketok. Bocah ijo ketok rung to.
4: Mbak Nintan.
3: Oh. Si Agus barangnya
0: ini, ini. Agak celingus.
1: Atau sol ke sopo?
4: Loh, ini gak apa mentang.
1: Alah, adikku kurung katoan tak tekan kene jian.
3: Bareng musim itu sih. Kene le, Gus,
1: kene Gus. Kene adik, kene orang deprok nih kono.
3: Raketa le.
1: Ngeden tenan. Aku jadi ubul-ubulan kok yang kono pengen gak kepiye lentok ngendi kuwi.
0: Aku baru noto kursi yo.
3: Wis toto-toto kabeh.
0: Lantai ndarani mesiran.
3: Tendane juga ngendi?
0: Gone anu, gone guyangan.
3: Oh iya iya.
1: Guyangan.
3: Guyangan iki dadi teles kabeh.
1: Alah kuwi notrok kuwi.
3: Ya ora apa-apa. Mosok ora tekan ngisor kok.
1: Bocah kok ya wong ngomong ora sak nyandang sikek lho.
4: Kok ya kasih
1: ya, kalau lagi tinggal saya. Kuwi ndek bojo kaya bojone.
4: Awang mah lagi ngurus musuhnya krasa krengete metu kabeh
0: ngono kok dipel.
1: Engko menek. Dipel nak metu krengete.
0: Nek tamune iki wis rawuh. Heeh. Tak nek wis do dandan kabeh ra ya mestine tamune ra ya seneng to ya.
1: Ayo mulane iki katoke gak dinggo kono. Mlebu kono isine-isine.
2: Kok wirokke jarik durung? Diwirokke.
1: Wong katokan dawa ngono kok. Jajasan.
3: Gue kira ngetek rewe-rewe tak surung neng kolah tak gerjuki sih kayak kono.
1: Mbak kayak sapi Mbak Ayu. Anjir pengen tak konsalin mau terus baru sungai kursi durung salin kok jamet tak kon mau kita sabdo seneng rehat neng baratus kini sungai kursi jor kira ngetek kayak ngono kuwi.
0: Pepatu
3: tak sih sih.
4: Nih kita nih kok empan kulo gawe ngiling-ngiling saat ini nopo mangke.
3: Saiki.
1: Jerar ngiling nih toko kuwi.
4: Yura yo serabdo mesak.
1: Kono tamu nek wis teko to, Dik.
3: Sing tok ilengke kanca Pradangga sik, gawe do teko ket
1: mangga. Sadon to peke lho, Nak.
3: Ora gadon.
1: Gadon pocoke
3: antuk. Gadon.
1: Kira-kira 20 napa,
2: Pinten? Wah, kokean.
3: Ora gadon iki.
1: Ono wong 5
3: ngono. 5, 6, 7.
1: Lha kok sithik banget?
3: 10 sithik. Kok sing ngeterke sindhen 3, dadi 6.
1: Oh, nggih. Lah kae kok sindhene ono sing usul 12 kok, Mas?
3: Oh iya, 12.
1: Ora double sindhene iki mesti.
0: Nggih, sinden iki nembang terus ora yo ngelak terus to.
3: Engko sing ngeserke sinden aku iki Mas ya.
1: Bayar nopo?
3: Banyak ngetrik sapa? Sinden.
0: Ngeterke sinden.
3: Wani, wani dodokane karo Kardi kowe.
1: Wong kaya sak sampean ka ra wangen ngeterke sinden. Awake wis cilik ngono kok
0: karo kok sindene lemu. Kowe iki ora sok kaya ngono kuwi, celap-celup kaya ngono kuwi. Nek upama tenan ki alu wong meneng wae yo lus. Oh no.
1: Sampean iki yo ngajane sing rapi ya, Mas.
0: Heh.
1: Wong jurgus.
0: Senengane kok ngono. Kuwi ra mbebayangi to.
1: Nang lempekke aku yo tak adong nang dalan. Heeh. Eh, ngapa to Mbak Sudilah iki apa? Apa dadi? Bojo memeres.
3: Kok ora galak-galak.
1: Bojoku wis nek nang jurine bojoku ku lho.
3: Kanggo mapak tamu agung sadurunge kanca Pradangga supaya nggelar kabisane. Mas, Mas Mas Murjono. Nika unjuannya tunjuk kabeh lo.
1: Mangga ngomong niku lo.
3: Lo aja pacitane ditokke. Pacitane dokke kesusung kok ndak selajo mule. Oh,
1: arono dawuh kok ora ya wedi.
3: Gampang mutung e kancane dhewe iki. Ditokke kabeh. Niki mangga ngangge pacitan ngangge nedhi napa Mas ampun. Nah.
1: Angga tela-tela Mas ora ngene pun tela.
3: Niki telaman turane le makani sapi kok. Mboten nganggo, ning ngoten kok. Wonten pengambyang,
1: ngoten pengambyang. Lah kok mulih Mas Adoh, jalan mulih ki piye?
4: Oh, amarga pacitan karo Mbak Yu wis.
1: Mangke kula gaweke bakmi godhog.
3: Wah.
1: Anjir seneng.
3: Ampun kuwatir mangke bonggole dikatutke. Eh, nggih, jan niki kula nyuwun anu kanca Pradangga monggo nggelar kabisanipun.
1: Ngarani gendenge apa gendeng apa?
3: Mawi kok jebul. Suling. Nek kanca anu jajar semen niku kan bali mawon niku mangke.
0: Gadon ki sita tembung gaduh-gaduh.
3: Ah, gadon ki tembung gaduh. Gaduh tegese ora komplit sak segane digaduh antare kendang, slendram, gender, nang paranggana. Enggak, Cak? anu monggo sak kersanipun jenenge napa mari kangen saged monggo nek amar ojo jenenge wadike gendeng e.
0: Wah iki mon nek kowe ora teka aku iso dapusi
5: sendane apik banget
0: jas
5: mugi
0: andek nang mulane minten ka kok ngundang sindene mau gini wae wong mecucu wae
3: pas mang aku ora sida ngeterke kok ora kuat
0: ora kuat kowe menganggo pitontel kan
5: wah suarane campas banget mbak minten di suara kaya tadi kok pemasan bojoku yo ora turu.

0: Aku wedang kundi. Muka-muka tekan iso ngegong.
1: Mangke-mangke nek mboten tekan di ngekol to.

0: Mesake bunjur menggah-menggah koyo ngono lho.
1: Tamune ngapa?
0: Hah? Tamune ngapa? Bunjur ngapa?

0: cah pira iki? Wis kelong loro. Ya aku sing separo, sing separo
1: digendel. Ora nek caramu kaya ngono Mas Sarjono aku ora trimo. Wis nek perkara kok pek ya peken kabeh, aku wis ra trimo jalu
2: urusan. Eh, Marji.
0: Wis, wis
3: Ibu bodho tingan sing.

Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Wedi wirang wani mati. Tembung wedi wirang wani mati mengku teges manungsa urip kudu darbe kuwanen. Ing kene uga ngemot prayoga manungsa darbe rasa wedi utawa isin kalamun kawirangan utawa tumindak ala ananging kudu duweni kuwanen nalika mbela bebener. Nanging jroning alam saiki kepara malah akeh kang kuwalik. Rasa isin lamun tumindak ala iku wis padha disingkirake. Kamangka sayekti iku gegaman kang ampuh tumrap uriping manungsa.
1: Malam kak awak jumpa lagi?
2: Jumpa? Jumpa siapa? Tak ada Edin anak mana jumpa. Duh, orang Melayu nih.
3: Jumpa kui, maksudnya ketemu mana? Iki lo, aku wong Bojonegoro wae ngerti apa karepe wonge.
2: Oh, kaeson jumpa ya kok cak nama na orang.
3: Nah iki, wong bawean iki, akhirnya paham jumpa to. Pokoknya kita berjumpa lagi.
1: Ternyata bahasa kita berbeza-beza ya?
3: Iya, arpa beda budaya, beda bahasa, ora berarti awak dhewe gak iso komunikasi.
2: Iya, malah bisa saling belajar dan berbudaya.
4: Beda budaya, beda bahasa, tetap satu Indonesia.
5: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
6: Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kabupaten Kulon Progo ditunjuk sebagai pilot project program pemutakhiran pencatatan perkawinan melalui inovasi kado nikah atau kolaborasi dokumen pasca pernikahan. Program yang diinisiasi DPMK2PSDI ini melibatkan Disduk Capil dan Kankemenak Kulon Progo untuk melakukan pendataan secara jemput bola melalui KUA di Kapanewon, sehingga warga tidak perlu datang langsung ke kantor pelayanan. Kepala Disduk Capil Kulon Progo Taufik Amrullah menyebut, sekitar 18.000 pernikahan di wilayah tersebut belum tercatat, sehingga program ini diharapkan meningkatkan keakuratan data perkawinan. Beralih ke informasi lainnya, Kadin DIY sukses menggelar membatik massal bertajuk Simfonia 1001 Pembatik di sepanjang Jalan Malioboro, Sabtu 3 Oktober kemarin. Kegiatan untuk memperingati Hari Batik Nasional sekaligus hari ulang tahun ke-270 Kota Jogja ini dilangsungkan dari titik terang bulan hingga titik 0 km yang dimulai dari jam 6 pagi hingga 11 siang. Adapun jumlah peserta yang mengikuti acara tersebut sekitar 1.060 orang, melibatkan komunitas, sekolah, ASN, dan pihak swasta. Peserta berusia di atas 12 tahun juga diperbolehkan membawa pulang hasil batik masing-masing. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya. Kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Perubatan ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kebareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta ingkang kagireken saking Jalan Amaja Sudi nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Lalu wonten ing wekdal menika wonten ing giaran suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta. Tentunya di siang hari ini, hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2026 bersama saya Gilang Sutowiyoso.
2: Kalian Betty Damayani.
1: Iya, tentunya kita akan membahas terkait dengan budaya seni tradisi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Begitu nji Mbak Betty nji. Tentunya ada pergelaran budaya ataupun apapun itu terkait dengan kebudayaan yang ada di Yogyakarta. Kita akan membahas tentunya di suara budaya Nusantara, budaya lokal Yogyakarta. Di kesempatan siang hari ini Mbak Betty, kita akan membahas terkait apa ini di budaya lokal Yogyakarta siang hari ini.
2: Oke, siang hari ini kita akan bercerita tentang pengalaman.
1: Wah.
2: Bagaimana pengalaman saat menonton wayang Jogja Night Carnival.
1: WJNC tentunya yang sering digelar dalam peringatan hari ulang tahun
2: Kota
1: Yogyakarta tentunya Mbak Betty. Dan juga di tahun ini tahun 2026 tentunya ke-270. Wah, Kota Yogyakarta tentunya, dan juga kemarin juga telah diselenggarakan wayang Jogja Night Carnival pada hari apa itu Mbak Betty? Hari Rabu. Nah, hari Rabu malam siapa tentunya yang menonton gitu untuk Sutresno Budaya? Apakah sudah sering ataupun setiap tahun menonton atau seperti apa aja Mbak Betty? Jadi monggo nanti tentunya Sutresno Budaya bisa berbagi cerita atau mungkin berbagi pengalaman dalam tentunya menyaksikan bahwa pagelaran wayang Jogja Night Carnival nih Mbak Betty. Jadi monggo tentunya nanti bisa bergabung di line telepon di 0274 552219,
2: atau kirim WhatsApp, kirim pesan ataupun kirim suara di 0895014410666.
1: Betul. Kalau Mbak Betty sendiri sudahkah pernah menyaksikan atau melihat langsung WJNC Wayang Jogja Night Carnival?
2: Iya, saya pernah melihat Wayang Jogja Night Carnival.
1: Wah, iya. Pernah menonton tuh ternyata?
2: Iya, pernah.
1: Weh, bersama siapa tentunya?
2: Bersama teman-teman.
1: Wah, rame-rame.
2: Iya.
1: Weh, luar biasa. Tentunya memang karena sangat banyak sekali nih Mbak Betty arah-arahan. Warah-arahan gitu, karena dengan kostum-kostumnya yang sangat keren-keren sekali, mengangkat budaya-budaya Nusantara tentunya, dan khususnya budaya yang ada di Jogja seperti itu nji, ada kira-kira dari berbagai macam kemantren tentunya nji. Luar biasa. Dan kemarin juga saya melihat di media sosial itu sangat banyak antusiasme dari warga masyarakat untuk menyaksikan itu.
2: Nah, apalagi wayang Jogja Night Carnival ini sudah menjadi event unggulan Kota Yogyakarta dan menarik wisatawan untuk bisa berkunjung ke Kota Yogyakarta.
1: Betul, karena kemarin juga sangat banyak sekali para penonton berdesak-desakan, tapi tentunya kemarin juga sudah berjalan dengan lancar dan sukses tentunya Mbak Betty Nji.
2: Apalagi temanya adalah pewayangan.
1: Oh, pewayangan. Nah, itu dia tentunya dia. Nanti Sutresno Budaya monggo bisa berbagi cerita lebih lengkap lagi, tentunya masih kita tunggu di suara budaya Nusantara, budaya lokal Yogyakarta. Begitu aja Mbak Betty Nji. Kita ke lagu terlebih dahulu. Akan ada apa ini? Cubla-cubla suweng. Dan juga nanti dilanjutkan Jagat Anyar Rekang Tuh Mati. Tetaplah bersama kami di 4 RRI leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

mencintai Indonesia melalui lagu daerah. Lagu daerah Gambang Suling berasal dari Jawa Tengah, merupakan ciptaan seniman Kinarto Sabdo. Lagu ini mengungkapkan kekaguman terhadap alat musik tradisional Suling yang memiliki nada indah berharmonisasi dengan gambang.

sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

0: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Promataring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Jakarta nyar kang dumati lanugi wonten cuplak-cuplak subang sabon katerakan wontening suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta wontening wekdal menika yang tentunya kita membahas terkait dengan Wayang Jogja Naik Karnival Wiji NJ pagelaran yang dilaksanakan setiap tahunnya untuk memperingati hari ulang tahun Kota Yogyakarta, begitu Ji, Pak Betty Ji. Yang merupakan salah satu itu tadi agenda budaya juga menjadi daya tarik dalam peringatan hari ulang tahun Kota Yogyakarta yang juga menghadirkan perpaduan seni tradisional dan pertunjukan modern melalui karnaval yang menampilkan berbagai karakter wayang dengan kostum, tata cahaya, musik, serta koreografi yang menarik tentunya.
2: Iya, penampilan karnavalnya terutama dari seni koreografinya, kemudian busananya ini bagus-bagus.
1: Betul,
2: gitu ya. Kemudian musiknya juga, dan juga permainan lightingnya tadi itu lampu-lampu yang sangat bagus di titik 0 km.
1: Iya, karena di tahun ini kemarin diselenggarakan sepanjang jalan Malioboro dan juga menuju ke titik 0 km ya Mbak Betty J. Karena di tahun-tahun sebelumnya kalau tidak salah itu diselenggarakannya di area Tugu Jogja. Nah, iya. Biasanya kan di area Tugu Jogja biasanya. Karena yang menjadi ikon tersendiri yaitu Tugu Jogja itu. Tapi untuk di tahun ini diselenggarakan di sepanjang Jalan Malioboro menuju ke titik 0 km dan juga tentunya kehadiran wayang Jogja Naik Karnival seperti ini yang memunculkan ada kreativitas dari masyarakat sendiri dengan berbagai bentuk kostum dan tata cahaya serta koreografi tadi memperkuat identitas Yogyakarta ini sebagai kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi sekaligus juga terbuka terhadap perkembangan seni pertunjukan begitu nih Mbak Betty. Ya, karena dalam penyelenggaraannya juga WJNJ ini tidak hanya menjadi tontonan hiburan bagi masyarakat saja tetapi juga menjadi sebagai menapa ya, ruang ekspresi begitu bagi para masyarakat, bagi para seniman juga dan juga komunitas budaya mungkin seperti itu nggih. Dan juga berbagai kelompok dapat menampilkan kreativitasnya melalui interpretasi tokoh pewayangan yang dikemas dalam pertunjukan kolosal di ruang publik seperti itu.
2: Seperti ada gelaran Nuswantoro dulu dimulai, kemudian ada seremonial pembukaannya, kemudian ada tarian pembukanya. Selain itu ada penampilan kemantren, kemudian tarian penutup dan penampilan orkes pensil alis. Dan untuk wayang Jogja Naik Karnival ini ada melibatkan 14 kemantren.
1: 14 kemantren.
2: Seperti Kemantren Jetis, Gondo Kusuman, Tegalrejo, Umbul Harjo, ada Ngampilan juga, Kraton, Gondomanan, Danurejan, Mergangsan, Pakualaman, Kota Gede, Mantri Jeron, Gedong Tengen, dan juga Wirobrajan.
1: Luar biasa. Ya. Tentunya juga semangatnya dari masyarakat, seperti itu ya dari para kelompok kemantren tadi tentunya dalam untuk mempersiapkan. Nah, itu yang saya herankan. Mereka itu mempersiapkannya dari kapan seperti itu? Karena kita ketika kita melihat seperti kemarin saja itu sangat meriah ya Mbak Betty ya. Dengan kostum-kostumnya yang sangat luar biasa, yang sangat ikonik juga. Tentu juga ada koreografi-koreografi yang dibuat tentunya. Nah, itu saya heran. Dari kapan? Apakah dari setahun sebelumnya sudah mempersiapkan kan gitu, Ji? Karena kita melihatnya kan sudah jadi, sudah terbentuk seperti itu. Yang sangat luar biasa dengan tata kelola panggung juga, tata kelola cahaya, musik dan sebagainya seperti itu.
2: Iya, untuk tahun ini temanya adalah Gono Kolojoyo ya.
1: Gono Kolojoyo.
2: Ya, diambil dari karya Sri Sultan Hamengkubuwono X yang mengisahkan perjuangan Betara Gono dalam menghadapi Nilorudroko. Jadi secara filosofis Gono Kolojoyo ini terdiri dari tiga unsur yaitu Gono artinya kekuatan masyarakat dan Kolo artinya sebagai tantangan zaman dan jaya artinya kejayaan yang dicapai bersama.
1: Aha, karena itu juga untuk apa ya Mbak Betty, upaya untuk melestarikan budaya lokal tadi di tengah perkembangan zaman seperti sekarang ini kan salah satunya juga.
2: Ini Sutrisno Budoyo pernah melihat wayang Jogja Naik Karnival?
1: Nah, apakah pernah melihat atau apa? Kemarin juga di hari Rabu kemarin juga langsung menyaksikan di sana karena sudah dimulai sejak sore itu sudah ramai sekali ya, Mbak Batin. Nah itu makanya monggo untuk Sutresno Budaya, mungkin yang kemarin juga melihat atau di tahun-tahun kemarin juga pernah menyaksikan atau setiap tahun juga menyaksikan seperti Mbak Betty,
2: iya.
1: Tidak pernah absen. Nah itu absennya kalau pas siaran aja gitu. Nah, monggo Sutresno Budaya bisa berbagi cerita ataupun berbagi pengalaman juga seperti apa kemeriahan di sana dalam menyaksikan WJNJ Wayang Jogja Carnival. Nah mungkin monggo Sutresno Budaya bisa bergabung juga di 0274552219 ataupun di WhatsApp ya Mbak Betty.
2: Iya, di WhatsApp di 0895014 1066.
1: Jadi mungkin yang ada di WhatsApp, apakah ada yang bergabung ini Mbak Ijem? Ah monggo Mbak Ijem, monggo Mbak Ijem.
3: Halo, sugeng siang Mas Ilang Sutowiyoso.
1: Sugeng siang Mbak Ijem.
3: Inggi. Sugeng siang budaya Nusantara. Niki Mbah Ijem babatan piyungan.
1: Monggo.
3: Badhe nderek ngregengaken nderek cerita.
1: Monggo Mbah Ijem.
3: Masalah wayang.
1: Nggih.
3: Nek Mbah Ijem niku nek nonton teng Malioboro dereng nate, dereng tapi nek teng kampung-kampung sering.
1: Oh, wayang niku
3: nggih. Mirengke napa nengen radio niku setiap malam Minggu.
1: Nggih.
3: Niku mirengke RRI ngenten wayang.
1: Ngeten.
3: Setiap habis maghrib niku
1: ugi wayang.
3: Saya juga mirengke wayang di RRI.
1: Nggih.
3: Setiap hari kecuali hari Sabtu sama Minggu enggak ada.
1: Nggih.
3: Nah, itu saya senang sekali mendengarkan wayang. Nek niku nek ningali ten Malioboro dereng nate nggih wingi nggih ngertos, tapi ajeng mriku mboten saged nek mboten nenten sing ngeterke. Nah,
1: ngaten nggih
3: Mbak Jem. Mboten saged sowan mriku. Nggih,
1: ngaten.
3: Ngaten niku Mas Gilang, Mbak Bendi. Kula seneng kalih wayang. Ketoprak menapa mau ketoprak niku setiap hari kula mirengke ngen RRI niku malam Kemis. Terus nek niku sak niki setiap hari niku pendak jam 10 dugi jam 11 niku nggih mirengke panjiwaning pati niku nggih. Ngoten niku mawon cerita kula Mas Gilang Mbak Betty. Kagem panjenengan sugeng tugas
1: matur
3: ngantos
1: paripurna
3: mangke. Matur nuwun wekdalipun.
1: Sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, memang Mbak Ijem juga salah satu pecinta seni tradisi, salah satunya tadi wayang. Nah, wayang juga ada ketoprak juga. Nah, karena memang di WJNJ ini Wayang Jogja Carnival ini salah satu juga napa nggih yang dikembangkan juga inovasi tersendiri dari wayang itu sendiri ya Mbak Betty, dengan ditunjukkan atau digelar secara lebih modern tapi tetap mengambil tema yaitu wayang tadi salah satunya.
2: Yang paling menarik adalah tarian pembukanya dalam Wayang Jogja Naik Karnival ini adalah tari wayang Mas Jos.
1: Mas Jos.
2: Ini menggambarkan karakter wayang yang peduli lingkungan dan mengajarkan kepada masyarakat untuk bijak mengelola sampah dan mencintai alam.
1: Itu dia.
2: Iya. Dalam acara WJNC ini juga ada wahana pembuka. Jadi wahananya pertama kali ditampilkan adalah sosok gajah Erawana, sosok gajah kayangan kendaraan Betara Gono yang melambangkan kemakmuran dan juga menjadi inspirasi Betari Umo untuk memiliki putra sekuat Erawana.
1: Oke, karena dengan tariannya tadi juga berkaitan juga dengan program dari Pemkot Kota Jogja yaitu masyarakat Jogja olah sampah yaitu Mas Jos tadi nggih. Berarti ini program resmi dari pemerintah Kota Yogyakarta yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jogja untuk mengajak warga untuk mengelola sampah secara mandiri dari tingkat rumah tangga. Itu tadi salah satunya diwujudkan dari seni tradisi tadi yaitu berupa tarian seperti itu ya untuk membuka WJNC di tahun 2026 ini. Luar biasa tentunya, salah satu juga bagaimana program-program dari pemerintah lalu juga dikeluarkan dalam bentuk tarian tadi tentunya. Dan juga tentunya di Wayang Jogjane Karnival ini, wayang yang selama ini juga dikenal melalui pertunjukan tradisional saja, itu dapat diperkenalkan melalui pendekatan yang lebih segar dan sesuai dengan minat masyarakat modern. Inovasi tersebut menunjukkan bahwa pelestarian budaya itu tidak harus selalu dilakukan dengan mempertahankan bentuk pertunjukan yang sama, tetapi dapat dikembangkan tanpa juga menghilangkan nilai dan juga makna yang terkandung di dalamnya. Nah, dengan itu WJNJ ini menjadi salah satu sarana untuk menumbuhkan ketertarikan generasi muda terhadap seni tradisional sekaligus membangun kebanggaan terhadap warisan budaya bangsa. Monggo yang ada di telepon Mbak Betty ini ada yang bergabung.
2: Sugeng siang. Suara
4: sugeng
2: budaya
4: siang,
2: lokal
1: Mbak
2: Jogjakarta.
1: Inggih,
4: Magelang Jogjakarta.
1: Sugeng siang, monggo monggo Bu Sri Utami menika.
4: Inggih.
1: Inggih, monggo Bu Sri Utami.
4: Inggih. Kata Mio matur tapi ngaturakan pewayangan deh Mio wau.
1: Inje pewayangan.
4: Inje kalau Mio remen jadi pun wayang ni ko.
1: Inje.
4: Nangin saben-saben ulang tahun ni pun kita ngaya Jakarta nanti dereng nate blas nonton Mio nangin. Yang wonten siaran TV utawi radio nang mirengaken.
1: Ngaten.
4: Nggih. Kalian yang malam Minggu menan nggih.
1: Nggih.
4: Kalian yang sonten nika kados aturipun Mbah Ijem nika
1: wonten kula
4: matur
1: kemawon
4: Pak RRI Perompak.
1: Nggih.
4: Dados saupami kula nyetel TV ngaten radio nggih kula ngelaken ngantos lare-lare waktu buki loro-lorone kok. Lah
1: yo
4: nek RRI
1: Trompat
4: aku
1: yo ora temo keri. Nggih, Bu Sri Tami atur nuwun.
4: Asri yen kontenno sekedap lo TV men nggih. Sok kepengin to mesti lah.
1: Nggih, leres.
4: Kawontenanipun men
1: berita kita ana
4: penikon.
1: Nggih.
4: Makanya wonten berita ingkang kirang anu nggih kula mboten temen ngaten nika sing parahe meden.
1: Nggih, Bu Sri.
4: Pokokipun RRI Perompak nang kula pantau kemawon.
1: Ngaten.
4: Kalian siaran-siaran ketopak nang nggih kula remen sanget.
1: Lah matur nuwun.
4: Sampeyan.
1: Nggih.
4: Nggih sok-sokna kok kaya rampune iki terkadang kaya kurang dos pundi ngaten ya nggih kok wis kok wis tamat ngaten nika.
1: Nggih. Wis
4: tamat. Tapi remen kok ana terus iki piye ya ngaten nika.
1: Ngaten nggih.
4: Ngaten nika. Yang pewayangan itu naming wonten siaran-siaran radio utawi TV ngaten.
1: Nyaten Bu Sri Tami.
4: Kemudian pokokipun rakyatan ya ora dong nggih. Kok iki ratu ngalengko ratu ngaten nika nggih mboten patos jeneng remen pokokipun wiwit alit ngaten nika.
1: Nyaten nggih Bu Sri Tami.
4: Nggih. Nggih, ngaten nggih mawon, atur kula sekedhi nggih,
1: Mas. Matur nuwun Bu Sri.
4: Inggih. Pewayangan ngaten menika.
1: Inggih.
4: Kala sepunga ketileman kula dados waduh wis kurang
1: cepat. Oh, mboten.
4: Nyobi mencat-mencat ngaten kok mboten saged.
1: Oh,
4: sakit menika lho.
1: Nggih, mboten dados menapa. Inggih, Bu Sri Utami.
4: Nggih, ngaten nggih mawon nggih, Mas Dila.
1: Inggih.
4: Matur nuwun medalipun
1: Mbak Desi. Sami-sami. Matur nuwun Bu Sri Utami kalau anje matur nuwun sangat. Wah, memang sebegitu cintanya tentunya dengan seni tradisi yang ada di Jogja khususnya nih.

0: channel Rumah Adat di Indonesia.
1: Rumah Adat, Provinsi Sumatera Utara. Rumah Bolon adalah rumah adat dari suku Batak Sumatera Utara dan merupakan simbol dari identitas masyarakat Batak. Di zaman dahulu, Rumah Bolon merupakan tempat tinggal dari 13 raja yang tinggal. Ada beberapa jenis Rumah Bolon dalam masyarakat Batak, yaitu Rumah Bolon Toba, Rumah Bolon Simalungun, Rumah Bolon Karo, Rumah Bolon Mandailing, Rumah Bolon Pakpak, dan Rumah Bolon Angkola. Setiap rumahnya mempunyai ciri khasnya masing-masing. Sayangnya, jumlah rumah bolon saat ini tidak terlalu banyak sehingga beberapa jenis rumah bolon bahkan sulit ditemukan. Rumah bolon memiliki bentuk persegi empat dengan model rumah panggung. Rumah bolon memiliki lantai yang terbuat dari papan, memiliki atap yang melengkung pada bagian depan dan belakang, berbentuk pelana kuda yang terbuat dari ijuk atau daun rumbia. Untuk memasuki rumah adat ini, Anda akan melewati anak tangga yang berjumlah ganjil, dan tamu yang masuk harus menunduk untuk masuk ke rumah sebagai bentuk penghormatan. Pada badan rumah bolon terdapat berbagai ukiran maupun gambar yang memiliki makna sesuai dengan kehidupan orang Batak.
2: Lho Mbak, kok bakar-bakar sampah? Bisa bikin polusi udara lho ini?
3: Ini tuh sampah plastik, Bu. Ya saya bakar aja. Kalau sampah dapur sih, itu bisa jadi kompos.
2: Kan di kampung kita itu ada bank sampah, toh Mbak. Udah, setorin aja sampah plastiknya.

0: biar didaur ulang. Nanti bisa jadi uang loh, Mbak.
1: Oh iya, Bu. Kalau gitu, ayo bantuin saya, Bu.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Perumpatan Raring Lulur Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Nyesu Terno Budaya kalau sampun katerakan jaranan lanuki Jogja istimewa menikawan Nyesu Terno Budaya. Dan juga Mbak Betty karena ternyata sudah mau jam 2 ini. Terima kasih untuk Sutresno Budaya juga yang sudah bergabung di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta Mbak Betty J. Yang tentunya kita tadi membahas terkait dengan WJNC, pagelaran WJNC yang kemarin baru saja digelar kemarin di hari Rabu 7 Oktober 2020 untuk memperingati hari ulang tahun kota Jogja tahun ini yang ke-270 begitu Nji.
2: Semoga kita bisa mengenal wayang dan kita bisa belajar dari wayang Jogja Night Carnival untuk bisa berkreativitas, terutama kita akan menunggu kreativitas dari dan inovasi dari masing-masing kemantren untuk tahun-tahun berikutnya.
1: Betul sekali. Dan juga kalau begitu saya Gilang Sutowiyoso,
2: Betty Damayani,
1: dan kita akan pamit terlebih dahulu di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta. Terima kasih untuk Sutresno Budoyo yang sudah bergabung melalui line telepon dan juga di WhatsApp dan juga selalu mendengarkan di FM 106,6 MHz dan juga AM 1107 kHz dan juga di aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Terima kasih Sutresno Budoyo untuk menutup perjumpaan kita di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta. Akan hadir Koyo Jogja Istimewa. Sampai bertemu lagi di
2: Uyan-Uyan
1: Setan nanti di jam 3 sampai jam 5. Masih bersama Gilang dan juga Betty. Matur nuwun.

kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutarso Budoyo, Pemkab Sleman menyiapkan percepatan pembangunan penerangan jalan melalui program Sleman Dalane Padang. Dalam skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha ditargetkan pembangunan 7.500 titik lampu pada tahun depan. Pemkab memperkirakan pembangunan dengan APBD reguler membutuhkan waktu hingga 17 tahun. Sementara melalui skema KPBU ditargetkan selesai dalam 1 tahun. Sejumlah wilayah seperti Moyudan, Minggir, Turi, Cangkringan, dan Prambanan masih membutuhkan tambahan penerangan jalan. Pemerintah juga menindaklanjuti laporan warga terkait lampu penerangan yang padam termasuk di ruas Klangon, Tempel. Beralih ke informasi lainnya, komunitas Sosiones, Sosiofan, dan Lady Bikers DA Jogja berkolaborasi menggelar program belajar bahasa Inggris gratis bagi pengemudi ojek online perempuan di Yogyakarta. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi peserta, terutama saat melayani wisatawan mancanegara. Sekjen Lady Bikers DA Jogja Nur Cahyani Hardian mengatakan, kemampuan berbahasa Inggris diharapkan meningkatkan kepercayaan diri pengemudi saat berinteraksi dengan turis asing. Program tersebut didukung pendanaan dari Lady Bikers DA Jogja, sementara Sosiones menangani pembelajaran. Pengetahuan yang diperoleh juga diharapkan dapat dimanfaatkan peserta untuk mendampingi anak-anak mereka belajar. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Halo Sutrisno Budoyo. Jumpa lagi di siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya Cika Marsha. Sutrisno Budoyo, Sulawesi Selatan. Sebuah provinsi yang terletak di bagian timur Indonesia ternyata menjadi rumah bagi suku pribumi yang telah lama menjadi penjaga hutan alami. Suku Kajang, sebuah kelompok etnis yang mendiami wilayah pedalaman Sulawesi Selatan, telah terkenal karena kearifan lokal mereka dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan alaminya. Suku Kajang yang tinggal di Desa Tanatoa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, telah menjalani gaya hidup tradisional yang sangat bergantung pada hutan dan alam sekitarnya. Dari generasi demi generasi, mereka telah mempertahankan keseimbangan antara kehidupan dan ekosistem hutan yang mereka huni. Sebagaimana dikutip dalam Good News from Indonesia, keberhasilan suku Kajang dalam menjaga kelestarian hutan mereka telah mendapatkan pengakuan internasional. Mereka telah menerima berbagai penghargaan dan apresiasi dari organisasi-organisasi internasional atas kontribusi mereka dalam pelestarian lingkungan dan keberlanjutan. Penghargaan ini tidak hanya menjadi sumber kebanggaan bagi suku Kajang, tetapi juga menginspirasi masyarakat lokal dan global untuk mengambil tindakan dalam melindungi alam. Dengan kearifan lokal mereka yang khas dan komitmen terhadap konservasi alam, suku Kajang telah membuktikan bahwa keseimbangan antara kehidupan manusia dan alam bisa terwujud. Mereka menjadi contoh inspiratif bagi dunia dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan, serta mengajarkan kita semua pentingnya memperlakukan alam dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Sulawesi Selatan.

0: Lagu Pacarena berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam liriknya, lagu Pacarena menggunakan bahasa Makassar yang bermakna adanya komunikasi antara penduduk langit dan penduduk bumi, di mana penduduk langit mengajari penduduk bumi banyak hal, seperti bercocok tanam, berburu, dan beternak. Di samping itu, lagu Pacarena juga digunakan sebagai media penghubung antara manusia dengan Tuhan dan juga dalam penyambutan tamu.
1: Lagu daerah di Nusantara.
2: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkurke diri ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

104 RRI, ngeleluri budoyo Jawi, suara budaya Jogja. Setresno budoyo, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di muka bumi ini dengan beragam suku bangsa yang ada di seluruh dunia. Begitu pula dengan keragaman budaya Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tidak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira. Mulai dari keragaman ras, suku bangsa hingga bahasa. Beralih ke Provinsi Papua Pegunungan yang menjadi provinsi baru hasil dari pemekaran Provinsi Papua yang diresmikan lewat Sidang Paripurna DPR RI yang diadakan pada tanggal 30 Juni 2022. Yuk kita mengenal Provinsi Papua Pegunungan. Provinsi Papua Pegunungan sendiri terletak di sisi timur Pegunungan Jayawijaya, yang mana diketahui puncak gunung tersebut merupakan satu-satunya puncak gunung di Indonesia yang memiliki gletser di atasnya. Beberapa tempat wisata yang bisa dikunjungi karena memiliki pemandangan yang memanjakan mata diantaranya adalah Lembah Baliem yang merupakan tempat tinggal suku Dani, Danau Hebema, Gunung Trikora yang merupakan puncak tertinggi ketiga di Indonesia, serta Bukit Kilise. Provinsi ini memiliki beberapa hasil bumi yang menjadi komoditas yang laku di pasaran. Di antaranya ada kopi, buah merah, batang gaharu, jeruk, nanas, karet, dan berbagai macam sayuran. Selain komoditas hasil bumi, pada sisi selatan dari Provinsi Papua Pegunungan juga terdapat daerah hutan belantara Lapago yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang jarang ditemui di wilayah lainnya. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Papua.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Kowor faidu nan komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Sutresna Budoyo, masih bersama saya Cika Marsya dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh tiap masyarakat di Indonesia itu sendiri. Kebudayaan Indonesia yang beragam itulah yang akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi masyarakatnya. Tetapi juga menjadi tantangan untuk membentengi dan mewarisi dari generasi ke generasi. Baik, Sutresna Budoyo, berbicara soal makanan. Siapa yang tidak kenal dengan makanan khas Palembang? Pempek, tekwan, model, dan kerupuk Palembang adalah beberapa hidangan yang terkenal dari daerah ini. Sudah bisa dipastikan, Palembang mempunyai daya tarik tersendiri. Selain dengan adanya wisata alam berupa Sungai Musi dan Jembatan Ampera, masih banyak lagi tempat wisata lain. Salah satunya adalah wisata kuliner yang cukup banyak jumlahnya. Ada banyak sekali makanan-makanan tradisional yang masih dipertahankan oleh masyarakat. Meskipun Palembang lebih terkenal dengan empek-empeknya, namun kita perlu tahu bahwa saat ini sudah banyak kuliner di Palembang, termasuk olahan hasil modifikasi dari makanan khas wilayah lain. Membahas makanan yang cukup asing di telinga kita, yaitu brengkes tempoyak. Brengkes tempoyak merupakan makanan tradisional dari Palembang yang berbahan dasar dari ikan patin. Adapun yang menarik dari makanan ini adalah campuran bumbunya yang berasal dari fermentasi durian, sehingga menciptakan rasa yang unik tinimbang olah-olahan lain dengan bahan serupa. Dengan fermentasi durian ini, nantinya akan menciptakan perpaduan rasa yang begitu banyak. Mulai dari manis sebagai rasa aslinya, asam dari hasil fermentasi, dan akan dibarengi lagi dengan rasa pedas dan gurih. Tertarik untuk mencobanya? Yuk, kita bisa datang ke Palembang.

0: mengenal makanan khas Indonesia. Empek-empek Palembang. Tidak hanya di daerah Palembang, empek-empek juga banyak diproduksi di daerah lain di Indonesia. Sehingga kalau ingin menikmati empek-empek, tidak perlu jauh-jauh berkunjung ke Palembang. Makanan khas ini umumnya terbuat dari ikan dan sagu. Tentunya ketika menyantap juga menggunakan cuka.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia.
2: Genyek ngan ulau netak akau.
1: Artinya, benci pada ular dilampiaskan dengan memotong akar. Nasihat kepada orang yang sedang marah atau membenci sesuatu, tetapi tidak terlampiaskan kepada tujuannya. Lebih baik menahan diri dan jangan mencari sasaran lain untuk memuntahkan kemarahan tersebut.

RRI melalui Putoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi. Anak ayam kagak bakal ninggalin induknya. Artinya, anak ayam tidak akan meninggalkan induknya. Maksud peribahasa ini, seseorang tidak akan mudah meninggalkan keluarga, masyarakat, dan kampung halamannya karena memiliki ikatan batin yang erat dengan mereka.
1: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
4: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Baik, seterusnya Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari DKI Jakarta telah hadir di ruang dengar Anda. Sutrisno Budoyo, tidak terasa sudah satu jam saya menemani Anda. Saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Mari kita dengarkan lagu terakhir dari Sumatera Selatan sebagai penutup perjumpaan kita hari ini. Selamat mendengarkan.

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah kota Pemkot Yogyakarta membuat terobosan baru dalam menekan angka stunting. Tidak lagi berfokus penanganan setelah anak lahir, Pemkot Yogyakarta menggeser strategi utama pada upaya pencegahan dini, yaitu membenahi kondisi calon orang tua jauh sebelum proses kehamilan dimulai. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dalam fokus group discussion pengembangan pedoman outcome based learning Akademi Pencegahan Stunting. Menurutnya intervensi paling strategis dalam menurunkan prevalensi stunting adalah mencegah munculnya kasus-kasus baru atau zero new stunting. Hasto menekankan bahwa menangani anak yang sudah terlanjur mengalami stunting jauh lebih sulit dibandingkan mencegah lahirnya anak dengan resiko stunting. Beralih ke informasi lain. Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH melalui kedeputian bidang penghimpunan bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Yayasan Harika untuk Kemanusiaan dan Program Studi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengajak generasi muda untuk mulai mempersiapkan ibadah haji sejak dini sekaligus memanfaatkan perkembangan teknologi digital sebagai ruang untuk menyebarkan pesan-pesan positif dan nilai keislaman. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Profesor Dr. Erika Setianti mengajak mahasiswanya untuk mulai memikirkan dan mempersiapkan ibadah haji sejak dini. Demikian si Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Indahin swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Luwun Sutresno Budaya Sugeng sonten katur dumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagas warasan. Wonten ing sonten menika panggen malih wonten ing atur giaran uyon-uyon setondang irsukmo ngrabuk yuswa nyenyeger salira leker jos. Oh iya. Saringan kalian kula Gilang Sutowiyoso,
1: kalian Betty Damayani,
0: ingin kebareng dari agen watering ngatur giaran uyon-uyon seton sonten menika dinten Setu Kliwon surya kaping sedasa wulan Oktober warsa 2016 ngantos ing mangke kirang langkung tabuh gangsal sonten jembak Betty nggih badhe katuraken nunggeling gending-gending jawi wonten ing wekdal sonten menika Sutresna Budaya. Sumangga dumateng panjenengan sedaya ingkang wonten ing satemika badhe nyawiji wonten ing giaran uyon-uyon seton. Ing mangke lumantar telepon katampi wonten ing 0 kalih pitu sekawan gangsal gangsal kalih kalih setunggal songo.
1: Utawi WhatsApp 0 8 9 0 1 sekawan sekawan 0 6 6.
0: Nggih, monggo saged kintun WhatsApp lan ugi ingkang badhe kintun voice note kula sumanggaaken ugi ananging nyuwun pangapunten boten sah. Tawa-tawa gitu. Nah kira langkung setunggal menit kemawon monggo Sutresna Budaya awet yang manggil ugi wekdal ingkang winates menika nggih. Lan ugi gending ingkang badhe katarakan yang manggil wonten lancaran Yogyakarta berhati nyaman. Nah ini kita sih wonten momentum hari ulang tahun kota Jogja ingkang kaping 270 menika nggih. Nah, lancaran Jogja berhati nyaman lan ugi ketawang kinanti sandung monggo Sutresna Budaya ingkang badhe nyawiji wonten ing giaran uyon-uyon seton-seton menika lumantar telepon katampi wonten ing gangsal-gangsal kalih kalih setunggal songo monggo monggo pun tampi Mbak Betty.
1: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
2: Sugeng sonten uyon-uyon seton damir suk mong ratuk yuswa nyenyeger sariro leker
0: sok. Oh iya.
2: Bilang nah Mak Betty Damayani.
0: Inggih, Mbah Yudwijo, terus pun di pawarto. Sedaya sehat. Pangestunipun Mbah Yud, mugi-mugi Mbah Yud sedaya keluarga kita tansah sehat.
2: Amin, donga pangestunipun. Kagem panjenengan sak keluarga sedayanipun rak disami pinaringan bagas kewarasan.
0: Amin amin amin Mbah Yud.
2: Lagu kula sak pun antreken lho to.
0: Lagune napa? Gendenge pun cobi mangke Mbah Yud cobi menika antrianipun awet kala wingi kathah sanget ugi Mbah Yud.
2: Nggih. Kula ngekaken kuwi apa kuwi?
0: Kuwi apa kuwi nggih.
2: Pun antreken lho ten.
0: Nggih cobi mangke Mbah Yud wekdalipun niki kula pondo-pondorin wekdale Mbah. Nggih. Pun selat lagu kerumin Mbak Betty kuwi apa kuwi
1: betul menopo-nopo tuh budwi jo antriannya banyak niki
2: gak apa-apa dong
0: inge
2: nyaten ingkang badi dateng sepingang badi dateng
0: inge
2: ladrangan onde-onde
0: ladrangan
2: Dirjo Sumarto
0: ladrang kenapa Mbak?
1: Onde-onde
0: onde
2: menantrekan
0: deh. Yeah, latrek undi undi.
2: Yeah, atur salam.
0: Monggo.
2: Ramo Yuwono.

0: Kosadio saunta wedangu mboten gegono mugi tansah sehat.
1: Amin.
0: Mbah Dio Bapa Sadio Mbah Yono Wiro Saban Romo Roslan Dimas Dirjo menika wau.
1: Nggih.
0: Wonten Yusirup Bu Sriwi, halo Bu Sriwi. Halo. Selalu sowan.
1: Nggih.
0: Agen eh

0: Tanpa saya kan ugi kagem Dimas Yudi wonten ing kueni Bu Yayu kueni Nak Wagianti, Bu Tarni, Dik Supriyati, Mak Ijem, Mbak Rati, Mbak Titis, Mbak Anggun, Mbak Surotrise, Bopo Damaskus, Mbak Tengsupen, Mbak Mus Tanjung Pinang lan Prayoginipun. Sedaya kemawon sutresna budaya wonten ing acara Uyan-uyan setan.
1: Inggih, Mbak Uyut.
0: Mekaten yut, mekaten Mak Betty.
1: Inggih.
0: Sangat derek konantreken gue kangge minggu ngaje.
1: Inggih, Mbak Uyut.
0: Mekaten sugeng sonten.
1: Sugeng sonten. Matur nuwun, matur nuwun. Budi jenggeng kawatan yang karang mojo kalau inggih.
2: Sugeng sonten uyan-uyan setan.
3: Sugeng sonten uyan-uyan setan. Mbak Betty, Mas Gilang.
1: Inggih, sugeng sonten, monggo saking Purworejo menika. Nah, wonten sinten Mbak Betty menika?
2: Inggih, Pak Bambang Sutarno. Wah,
1: Pak Bambang Sutarno. Monggo Pak Bambang.
3: Kalau ingin reke.
1: Menapa?
3: Cepet. Palaran pangkur.
1: Palaran?
3: Pangkur.
1: Palaran pangkur nggih.
3: Nggih.
1: Nggih, pun serat langkung rumiyin Pak Bambang. Palaran sinom. Oh nggih, palaran sinom.
3: Bu Salamah, Bu Yayu Kueni, Bu Supriyati, terus disuruh Bu Mudo, Bu Tarno, Bu Rani Gajiri, yang atas nama Sarnika, terus masih pun bahannya Pak Cuman Tepungan, Pak Perkenai Rete, Pak Tamas Gus, Ramo Bisa Jagalian, Ramo Yayu Mata Siaja, Ramo Ngadiono, Mas Rian, Mas Bu Kueni, Mas Haji Pantel Sari, Joko Budu, Pak Tupak, Pak Semua, Pak Sipa Emin, Pak Kasiono, Pak Sakjo, Pak Roslan, Pak Sari, Pak Ono Sanu Galuh, Hidup Pongodo, Lan Kagem Setoyo Kemawon.
1: Setoyo Kemawon, ngaten Pak Bambang.
3: Sami-sami,
1: matur nuwun Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo. Monggo Sutarno budaya kendhengipun ing mangke lancaran Yogyakarta berarti nyaman lan ugi Ketawang kinandi sandung. Monggo pun lajengaken malih Mbak Betty.
2: Nggih, sugeng sonten uyon-uyon seton.
4: Sugeng sonten uyon-uyon seton. Dangir yeswanya nyeger saliro.
1: Leker ces.
4: Sehat Mas Gilang.
1: Pangestunipun Pak Dewa Imin ugi sehat to nggih?
4: Alhamdulillah sehat kan Betty.
2: Nggih, sehat Pak. Bapak juga.
4: Wah, kula bregeng nggih.
1: Bregeng nggih. Monggo Pak Dewa, kendhingipun ing mangke lancaran Yogyakarta berarti nyaman lan ugi Ketawang kinanti sandung.
4: Nggih, niku ingkang nomor setunggal.
1: Oh, nggih, lancaran Yogyakarta berarti nyaman nggih.
4: Leres.
1: Mboten Pak Dhe. Kagem sinten?
4: Ben Pak Bambang Sutarno wonten Eyang Duwijo, Mbah Noyo, Mbak Pipit, nji. Pak Sakirman, kembaran kula sing teng jujuran kula.
1: Ngeten.
4: Wonten Ibu Sri Utami, Ibu Sri Bonagung, Pak Yono, Pak Sumar Sedayu, Ki Joko Budu, Ibu Yayu, Pak Sagio, Mas Rian Yumudo, Mas Ibu, Ibu Wagianti, Mbah Lendi, Mbah Ijem, wonten Mbah Mus Tanjung Pinang, Kang Gilan, wonten Mbak Yeni, wonten Romo Tujo Subagio, Romo Ngadiono, Kirupun Werdo, Pak Yanto Yulegi, Prayogine kagem sedaya kemawon.
1: Sedaya kemawon ngaten Pak Dhe.
4: Soto Mbak Siti nika mbok menawi nyawi.
1: Lah ngaten nggih, monggo.
4: Soto mawon, matur nuwun.
1: Sami-sami matur nuwun Pak Dhe Paimin kalawon nggih.
2: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
5: Sugeng sonten uyon-uyon seton. Nanging susmo Ratu Yuswo hanya kerja di
1: Rolai Kertel. Oh, iya. Monggo monggo Ki Rukun. Sami sehat nggih Ki.
6: Alhamdulillah berkah panjenenganipun sehat. Sakun beripun panjenengan kalih dos pundi.
1: Pangis dunipun ugi. Ki Rukun sehat bergenggeng nggih to.
6: Genggeng ingkang
1: pokok. Lah lak ngaten to nggih monggo Ki Rukun.
6: Lagu ini pun dialek di Dwi Jawa.
1: Oh yeah.
6: Ngatur pun kintun ini pun Sinten yang kan ngapain nambewa Pak Sinten
1: Pak Depaimen.
6: Pak Depaimen.
1: Oh yeah.
6: Pak Depaimen Kagem Bu Sri Utami Bu Nani Bajuri Bu Dwi Jawa Sinten Wagianti Kangen Mami KPK mungkin-mungkin enggak jangan.
1: Amin, amin, amin.
6: Bu Yayu, Bu Guru, Bu Sasmito Murti.
1: Oke.
6: Mbak Pipit, Mbak Ketut, Mas Kasion, Mas Ibu, Lajen Kagem, Mas Rian Rembaye, Mas Adi, Pak Sunati, Pak Sumar, Ki Joko Bubu, Ki Kumbo Karno, Pak
1: Koko.
6: Kagem sedaya kawan matur nuwun wekdalipun.
1: Sami-sami matur nuwun Ki Rukun Werda wonten ing Bejing Wetan kalawanji matur nuwun sanget ingkang tansah sehat bergenggeng. Salajengipun malih kalu mantar WhatsApp Mbak Betty. Cobi pun bika ingkang sampun nyawiji lumantar WhatsApp menika monggo.
2: Dari Pak Untung Raharjo.
1: Monggo nggih.
2: Uyon-uyon seton dangir suk mong ngrabuk yuswa nyenyeger sarira leker jas ho
1: ya.
2: Derek salam kagem Ibu Dwijo ing Karangmojo saha Mami Sartika, semoga cepat sehat Mami.
1: Amin amin. Matur nuwun matur nuwun. Salajengipun malih menika wonten Pak Kasiono wonten ing Bolawen monggo.
7: Uyon uyon seton dangir sukma. Kerabu yuswa nyenyeger salira. Lekar seju Yahudia.
1: Oh iya.
7: Sugeng sonten Mas Gilang
1: Sugeng sonten Pak Kasiono Engki. Monggo.
7: Katut Bapak Sagio Paliang Kretek.
1: Jee.
7: Ibu Sri Utami Wetan Kampus Isi. Ibu Tuti Njoga Yudan.
1: Jee.
7: Rukun Wurdo Tawai Pak Marjono Mecing Wetan. Pak
1: Tupati
7: dan Kulon Progo. Pak Supoyo Kadilayar.
1: Jee.
7: Mbah Noyo Kadung Sari. So Katut Sedoyo Poro Sutesno. Uyon-uyon ceton, gendingipun derek Mas Gilang Sutawiyoso.
1: Nyaten.
7: Sobat Peti Damayani, matur-matur
1: pun. Matur-matur pun, Pak Kasiono.
2: Berikutnya, Ibu Widianing sih.
1: Monggo.
2: Sugeng sonten, uyon-uyon ceton, gending lelagon derek engkang sampun cumawis.
1: Nyaten.
2: Derek kinten salam, kagem Ki Rukun Werda, Ki Kumbu Karno. Ki Bandung Bondowoso, Mbah Buyut Juru Gentong, Eyang Sasmito Murti, Mbah Yono, Mbah Noyo. Mbah Suro, Mbah Man, kali-kalihipun Romo Haji Ngadiono, Romo Narto Endro, Romo Tujo Subagio, kalian Ibu, Ibu Dwijo, Ibu Yanuasi, Ibu Yayu Kueni, Bu Nani Bajuri, Bu Umi Serandaan, Pak Mujiono, Pak Bambang Sutarno, Pak Wawan Haka, Pak Agung Nugroho, Pak Damaskus Prayoginipun, kagem sedaya kemawon.
1: Nggih, matur nuwun Ibu Widyaningsih kalawan nggih. Salajengipun malih menika wonten Mbak Anggun, monggo Mbak Anggun.
8: Assalamualaikum, Mas Sore, Mas Gila.
1: Ya.
8: Absen uyan-uyan ceton ya. Waktunya ngikut aja deh nanti. Salamnya juga untuk semen saja ya. Salam sehat selalu untuk semen saja. Buat Mas Gil, matukah sehat semangat. Salam buat Mbak Betik ya. Gitu aja deh, makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih Mbak Anggun. Ya. Yeah, mangga pula singgahkan malih Mbak Betty nggih. Menika badhe katerakan gending langkung rumin Sutresna Budaya merwakani pepanggihan wonten ing giaran uyon-uyon seton sonten menika. Badhe katerakan ungling gending lancaran Yogyakarta berhati nyaman kalajengaken ketawang kinanti sandung lan gending menika minangkani pambrutan saking Pak De Paimin Yusirup lan ugi katur dumateng Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon. Semoga Sutresna Budaya katuraken sugeng midhangetaken.

0: Pak. Dompetnya jatuh, Pak. Duh. Bapak ini tidak tahu kalau dompetnya jatuh. Sudah masuk bis. Bisnya jalan. Ini pasti akan dicari. Wah. Duitnya banyak juga. Aku juga butuh duit.
1: Janganlah kamu ambil kalau bukan milikmu.
0: Tidak, ini ada identitasnya, alamatnya. Akan aku cari dan aku berikan kepada yang punya dompet ini. Harus ini.
1: Tanamkan kejujuran pada diri kita. Berperilaku jujur memang sulit, namun bukan berarti tidak mungkin dilakukan. Mengenal tokoh pewayangan Pundokawan. Bagong. Bagong merupakan jawaban Sang Yang Ilahi atas kebutuhan Petruk dan Gareng akan teman. Hidup ini perlu hiburan, dan kejujuran merupakan modal utama dalam bermasyarakat, melekat dalam diri Bagong.

0: Lena.
1: Oh, oh iya. Iya.
2: Ah. Kurang derek mawon sesuk mboten tak nyuwun mungkin ndak kekasan sik nyuwun. Iku pun dibareng ini kula kula pun lega.
1: Nggih ya Siro, matur nuwun.
2: Nggih. Kagem Bunda Dwija Mbak Noyo, Pak Sukap matur nuwun Pak Sukap.
1: Nggih.
2: Sampun jangan nggih Pak Sukap, terus kagem Didik Gono Pak Sawiyo matur nuwun.
1: Nggih.
2: Kagem Pak Bambang Sutarno. Terus kagem sinten wau sing ngentuni kula wau ya kula lali ya tiba ping 6 sih Mas.
1: Inggih.
2: Terus kagem Bung Mega, Bu Agianti, Bu Supriyati,
1: ngaten.
2: Nggih. Terus kagem nganu sinten Pak Tupar,
1: Pak
2: Bambang Sutarno. Kagem Mas Adi Boncosari, Bu Sumi Prandaan.
1: Ngaten.
2: Terus kagem Pak Sagio, kagem Kang Jono,
1: yeah.
2: Romo Tujuh sekalian, Romo Hadi Ngadiono sekalian, yeah. Romo matur nuwun, yeah. Romo singgulanipun ingkang dereng nggih minjang malih kagem Bu kagem Eyang Sasmita Murti,
1: yeah.
2: Kalian kagem Bumi niku guru kula kerawitan rumiyin.
1: Oh, ngaten Bumi nggih.
2: Nggih, sampeyan kan kuwi sakta se mugi-mugi sampun wonten dalem Bu,
1: sugeng wonten ing
2: laras nggih Bu.
0: Nggih.
2: Ngaten nggih mawon nggih ingkang dereng nyuwun pangapunten prayogi kagem sedaya nggih spesialipun
1: kagem
2: Dimas kalian Mbak Betty Damayanti sugeng wonten sedaya tugas ngantos paripurna. Menawi kundur sesarengan kalian Dimas nggih Mbak Betty.
0: Nggih.
1: Nggih. Eh boncengan kok ya.
2: Nggih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Yu sirup wonten ing puluhan kalau wonten matur nuwun sanget.
0: Bilang nanti mampir beli bakso saja.
1: Ah untuk bakso rum mie ayam.
0: Mie ayam nggih.
1: Nggih melajengaken Mbak Betty ingkang lumantar basa menika. Wonten Mbah Glendi menika monggo Mbah Glendi.
0: Mbah Glendi.
3: Enjon kan syukur.
1: Aduh.
3: Uyan-uyan
1: seton.
3: Niki Mbah Glendi terus dalan sama.
1: Nggih, Mbah Glendi.
3: Sabtu ngajeng kula nyuwun gratis glinding.
1: Ah, menika ku wonten gratis glinding. Nggih, Mbah.
3: Iki kahanane lampu listrik mati.
1: Oh, lak ngaten oh gelangan to niki.
3: Saged nyetel radio.
1: Oh, ngaten nggih, Mbah.
3: Kenun.
1: Monggo.
3: Mbak Tarni, Mbak Pipit, Mbak Agu, Mbak Susi, Mbak Ana, Mbak Supriyati.
1: Gih. Sinten malih.
3: Dari terus malih Mbok Desa Rondo,
1: Yusuf
3: Purwan. Terus Bu Agianti, Bu Januasih, Bu
1: Mega,
3: Bu Salama.
1: Sinten malih, Mbak.
3: Kagem sedaya monitor.
1: Sedaya monitor RRI.
3: Mboten wae pici-pici sedaya kula kandhani. Sing niki dari kula singgung minjam malih.
1: Minjam malih, Ji. Matur nuwun Mbah Glendi kalau wangi.
0: Berikutnya Romo Sunarto Hendro.
1: Monggo, monggo.
0: Uyon-uyon seton saking Romo Narto Hendro Bekasi Jabar. Aku salam kasugengan saha karahayon kagem Ibu Dwijo, Ibu Umi Serandaan, Eyang Sasmito Murti, Ibu Widyaningsih, Mbak Yani Patuk Yumudo, Mbah Noyo, Bapak Sunardi Mursari, Bapak Ruslan, Bapak Sarjio, Pak Pur Kenteng Rejo, Bapak Haji Ngadiono, Mas Ardi Poncosari, Ibu Nani Bajuri Gamping, Mbak Andin, Jalan Veteran, Yusirup, Mbah Yono, Bapak Tupar, Bapak Weneng, Kang Giono Kalasan, Ki Joko Bodo, Romo Yuwono Marto, Diarjo, Mas Yudi Kueni, Mbah Jadi, Soho Kagem Sedoyo Kemawon, Kagem Mas Gilang, Soho Mbak Betty, Sugeng Makaryo, Soho Sugeng Sonten, Maternun, Setungajeng Nyuwon pun puteraken, Gending Ketawan. Sinom Patemboyok Palaran Telok Gansal.
1: Nggih, matur nuwun Romo Sunarto Indro. Pun lajengaken malih menika wonten Pak Ruslan monggo.
4: Sugeng siang Mas Gilang.
1: Nggih, Pak Ruslan monggo monggo.
4: Pak Ruslan kepareng derek nyawiji. Derek kintun-kintun sekedhik kemawon kagem Romo Narto Indro Bekasi, Bunda Dwijo Karangmojo, Ibu Sri Utami Wetan Kampus ISI, Mami Sartika, Kang Giono Kalasan, Mas Rian, Bunda Yayu wonten ing kuweni, Lek Gono Pak Tujo sebagai sekalian wonten Mbambang Lipuro, Ibu Walkiati wonten Wareng, Bu Tuti Njogo Yudan pungkasanipun kagem Mbak Yeni wonten Patok. Kulo setungajeng nyuwun gending lere-lere sumbangsih.
1: Lere-lere sumbangsih.
4: Panjenengan pangapunten matur nuwun dipun catet Mas.
1: Inggih, matur nuwun Pak Ruslan menika wae matur nuwun sangat pun catet. Monggo.
0: Nggih. Berikutnya Mbah Jio, uyon-uyon seton, sugeng sonten Mas Gilang, sugeng tugas siaran uyon-uyon seton, mugi jenengan tansah sehat, gendingipun derek mawon. Salam kagem Budu Ijo, Karangmojo, Butarmi, Pak Haji Ngadiono, Pak Nardi Mursari, Pak Tirto, matur nuwun Mbah Jio.
1: Matur nuwun Mbah Jio kalau wanji, matur nuwun sangat. Lanugi, mangke perlajengaken malin, jih, menika Mbak Betty, lanugi seterno budoyo. Ya mangke menika badhe katelaken aku rumpin kasihke kawontenipun kabar berita jam 16 utawi jam sekawan sonten. Lan sak sampunipun kabar berita ing mangke badhe katelaken ngeling gending simpang Limaria. Wonten ugi gladhik glinding lan ugi ketawang Ibu Pertiwi Pelok 6 lan gending menika minangkani pambutan saking Pak Asyari, Romo Ngadiono, Pak Sawiyo, Mbah Glendi, Pak Sukap, Bu Supriyati lan ugi katur dumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon. Lanjut terno Budoyo, tetap punya wici buat ngatur giaran uyon uyon seton.
5: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta menggelar agenda Healing Ormas untuk memperkuat peran organisasi kemasyarakatan dalam penanggulangan bencana. Langkah ini diambil mengingat tingginya kerentanan wilayah Yogyakarta terhadap ancaman angin puting beliung, erupsi, banjir, hingga kebakaran. Melalui pelatihan ini, jajaran Ormas dibekali pengetahuan teknis, kesiapan psikologis, serta kontrol emosi agar siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam merespon situasi darurat di tingkat akar rumput. Beralih ke informasi lainnya, Badan Pusat Statistik mencatat daerah istimewa Yogyakarta mengalami inflasi bulanan sebesar 0,26% pada September 2026 yang dipicu oleh kenaikan harga beras dan cabai rawit akibat dampak musim kemarau. Meski demikian, laju inflasi sempat tertahan oleh deflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, khususnya akibat penurunan harga emas perhiasan serta penurunan tarif angkutan udara seusai masa liburan. Demikian. Saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta, gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Kalau batuk ditutupin, banyak orang nih.
1: Yaelah, cuman batuk doang.
0: Jangan salah, batuk juga ada etikanya loh. Seperti menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, serta mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer.
2: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya Jawi.

0: Sutresno Budaya tasih wonten ing atur giaran Uyon Seton Lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Tasih sareng ugi kalian kula Gilang Sutawiyasa.
1: Kalian Betty Damayani.
0: Inggih, sampun katarakan kalau wonten gending simpang Limaria, gladik glinding lan ugi ketawang Ibu Pertiwi belok 6 mereka wau Sutresno Budaya nggih. Nggih. Dapat panjenengan ingkang nembe kemawon nyawiji semoga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1107 kHz. Monggo Sutresno Budaya saged nyawiji wonten ing giaran Uyon Seton. Lan gendeng yang badhe kacawisaken ing mangke ugi wonten ayak-ayak rangu-rangu pelok barang lan ugi ladrang Pujimaya minggah godril slindro menyuro. Monggo Sutresno Budaya ingkang kala wau dereng jagenya wiji sumangga pun bikak malih Mbak Betty. Nggih. Ingkang lumantar telepon monggo gangsal-gangsal kalih setunggal songo.
1: Sugeng sonten Uyon Seton. Sugeng sonten.
0: Kula halo.
1: Halo.
0: Monggo. Halo.
1: Sudah masuk ini, monggo.
0: Sugeng sonten Uyon Seton. Halo.
1: Enggak ada suaranya.
0: Setunggal, kalih, tiga pun, matur nuwun. Monggo pun lajengaken malih.
1: Sugeng sonten Uyon Seton.
2: Sugeng sonten Uyon Seton.
0: Monggo sugeng sonten.
2: Piye kali Mas Ki LSTW?
0: Nggih, Mbak NG.
2: Sehat-sehat
0: toh. Pangestu pun Mbah Noyo ki sehat, Mbah.
2: Sehat.
1: Panasnya
0: kan santai. Wah, panasnya ora mung iki, Mbah.
1: Jemuran saya kering, Mbah.
2: Ya, aku jaket kulit ya.
1: Oh,
0: nggih. Jaket kulit nggih, Mbah, nggih.
2: Gendingnya apa Mas sing ati busur, Mas?
0: Ing mangke wonten ayak-ayak rangu-rangu, ugi wonten ladrang Pujimaya minggah godril.
2: Oh, sing godril ya, Mas.
0: Oh, nggih, Mbah.
2: Khusus aku minggu ngarep tak request Sineman Klambi Lurik.
0: Klambi Lurik nggih, Mbah?
2: Sineman Klambi Lurik.
0: Nggih.
2: Salame.
0: Kagem sinten, Mbah?
2: Romo Yu, Romo Adiono, Romo Tujo, Romo Narto Indro, Mbah Mus Tanjung Pinang.
0: Nggih.
2: Mbah Diman Kebumen, Mbak Wati, lajeng wonten Mbah Yono, lajeng wonten Pak Tupal.
0: Nggih.
2: Wonten Pak Tasyono Bulawen.
1: Nggih.
2: Wonten Bu Tuti Joko Yudan, Mbak Siti. Wonten Bu Sriwi, lajeng wonten Mbak Sutarni karo Bu Anit Bajuri.
0: Nggih.
2: Mbak Mami Sartika, mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Amin Mbak.
2: Kabeh wae.
0: Nggih.
2: Bantul Ulun Progo pokoke tak kirimi kabeh.
0: Kabeh wae pokoke Mbak.
2: Nuwun Mas Gilang, Mbak Betty.
0: Nggih.
2: Tugas salam sehat bersama
0: perempat merdeka. Matur nuwun Mbah Noyo kalau wong nggih.
1: Sugeng sonten Uyon Seton.
0: Mangga.
3: Uyon Seton.
0: Nangir sukmo.
3: Nyapu yuswo.
0: Nyanyager. Lekar cus.
1: Oh, iya.
0: Monggo, Romo

0: dan
1: Isi Priyati, Mbak Yur, Mbak Yurati,
0: Sinten Malih,
1: Kaseng Mbak Ijen,
0: terus
1: Mbak Yur di Sentang,
0: terus Sinten Malih,
1: Kaseng meninggal Pak siapa ya Pak Sarjio, Pak Sawio, Pak
0: Sarjio,
1: ngaten, kes banget sih pokoknya sedoyo mawon, sedoyo punya,
0: matur nuwun,
1: pokoknya kasung sedoyo mawon mas.
0: Matur nuwun nyi muda.
1: Mawon nggo penutupan. Ing
0: Kange gedhi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nyi muda. Wah iki kanggo geng iki, Mbak Betty. Gange marem iki gedhi, Kange. Nggih, Kang Tasir amun lumantar, WhatsApp menika monggo-monggo.
2: Dari Pak Yuwono nggih.
0: Nggih, monggo.
2: Uyan-uyan setahun Mas Gilang lan Mbak Betty saking kula Rama Yuwono Marto Diajo wonten Danurejan Jogja. Kirim kagem Ki Joko Bodo Pajangan, Ki Rukun Werdo, Bu Dwi Jo, Bu Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Agianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudos, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasi, Mbak Noyo, Ki Resi Seto, Sedoyo Mas Yanto, Ki Kumbu Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Adiono, Romo Tujuh Subagio, Romo Narto Hindro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar, kagem sedoyo pendengar Pro 4 RRI Jogja wonten pundi papan Sugeng Laras, kagem penyiar Sugeng Makaryo nggih.
0: Matur nuwun. Nggih, salajengipun menika wonten Ibu Mulyati.
3: Sugeng
2: sonten.
0: Monggo-monggo.
3: Mas Gilang dan Mbak Peti.
0: Nggih, Ibu Mulyati.
3: Kagem sedoyo kemawon nggih.
0: Nggih.
3: Salam sehat.
0: Matur nuwun Ibu Mulyati tansah sehat ugi. Salajengipun menika wonten Mbah Ijem monggo.
2: Mbah Ijem halo.
0: Inggih.
3: Mayani Mas Gilang Sutawiyono.
0: Sugeng sonten Mbah Ijem.
3: Uyon-uyon seta.
0: Nggih.
3: Uyon-uyon seta.
0: Dangir sukma ngrabu yuswa nyenyeger salira leker jusya.
3: Niki Mbak Ijem babatan piyungan.
0: Monggo
3: regengaken uyon-uyon seta.
0: Nggih Mbak Ijem.
3: Nggih nderek ingkang sampun cumawis mawon.
0: Ngaten Mbak. Nggih.
3: Terus gadhe kintun-kintun.
0: Kagem sinten monggo.
3: Pati Dalina
0: wonten
3: Semoyo.
0: Nggih. Sinten malih?
3: Bu Sri Utami,
0: Bunda Dija,
3: Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Mbak Anggun, Mbak Pati.
0: Nggih.
3: Lan kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon.
2: Nggih.
3: Uyon-uyon seton.
0: Matur nuwun Mbah Ijem.
2: Berikutnya Ibu Suryati sugeng sonten uyon-uyon seton kagem Mbak Gio ing kajoran luar kanthi katur sugeng sonten sugeng midhangetaken uyon-uyon seton sinambi ngeteh kagem Mas lan Mbak Penia sugeng tugas. Nggih, matur nuwun Bu Suryati.
0: Matur nuwun nggih Bu Suryati. Salajengipun Pak Supoyo monggo Pak Supoyo.
4: Seton kula mungke lagunipun ki nanti sandung nggih mawon nggih Mas Gilang Sutawiyono.
0: Ngaten nggih Pak Supoyo.
4: Nek setung ajeng kula anu rondo nunut mawon.
0: Rondo nunut. Ten pundi?
4: Garang rondo Mas.
0: Oh nggih.
4: Salamipun kagem Pak Tujuh Subagio, Pak Nardi Mursari, Pak Iskandar Tegaloko, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Kasio, Bu Tuti, Bu Yeni, Bu Bibit, Bu Anggun, Bu Sri, Bu Sri Utami.
0: Nggih.
4: Wening Ki Kumbu Karno.
2: Nggih.
4: Bu Nani Bajuri enggal saras nggih Bu.
0: Amin nggih.
4: Mas Yato, Mas Pati, Mas Warsono, Bu Harni.
0: Nggih.
4: Bu Harni lan kagem sedaya mawon.
0: Nggih, matur nuwun Pak Supoyo. Nggih,
2: berikutnya Pak Azhari Mantingan
0: sugeng
2: sonten uyon-uyon seton dangir sukmo ngrabu yuswa anyeger sarira leker jeso. Ya Mbak Betty Mas Gila.
0: Nggih.
2: Kula Bapak Azhari Mantingan minggu ngajeng nyuwun gending podang kuning.
0: Podang kuning nggih.
2: Salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwi Jo, Bu Yayu Kueni, Bu Salamah, Bu Salimah, Yusirup, Yumudo, Mami Sartika, Mbak Ijem, Bu Agianti, Bu Supriyati, Bapak Hangadiono, Bapak Bambang Sutarno, Mas Rian Payek, Mas Ipul, Pak Yanto, Candia Bang, Bapak Tujuh, sekalian Mbak Giyuk Kajoran Luar, Lan Kakem Sedia Kemawon, Matur Nuwun.
0: Matur Nuwun, Mbak Syari Salah Jengipun Wonten Mbah Suro.
5: Nuyon Seton, Dangir Sukmo Ngerabu Yuswo, Anya Gersaliro.
0: Monggo.
5: Kecek.
0: Hu, iya.
5: Sugeng Santen, Mas Gilang.
0: Sugeng Santen, Mbah Suro.
5: Bagi Dinten Puniko, kekalihipun pinaringan sehat dan
0: amin.
5: Dan nyumilih umur itu.
0: Amin.
5: Sekini barok.
0: Amin.
5: Kahanan pun komplit.
0: Nyateng iba.
5: Iba suruh lo segol trisek dia pinaringan sehat.
0: Alhamdulillah. Tetep leleng.
5: Lo tak derek. Sabtu ngajeng yo manut mawon.
0: Manut mawon.
5: Gekenton salam.
0: Kagem sinten Mbah Suro.
5: Mbah Hadi Suparman, Mbah Dukuh Mantan, Mbah Harjo Suprapto.
0: Bu
5: Agianti, Bu Yanwasi, Bu Saginem, Bu Rubini, Bu Tarni, Bu Nani Bajuri. Eyang Sasmito Murti, Romo Yu, Pak Tupar, Pak Tumidi, Pak Sagio, Pak Sawiyo, Ki Kumbo Karno, Mbah Noyo, Mbah Grendi, Ki Resi Sito, Ki Joko Budu, Pak Rimbang, Pak Yanto Seyekan, Pak Yanto Pahit Keluargi, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Pak Sugeng, Mas Ardi Ponco, Mas Rian Peye, Mami Sartika Menggal Sehat,
0: Amin.
5: Yumudo Yusiru Budu Wijo, lan prayo gini pun
0: kagem sedaya kemawon nggih Mbah Suro
5: salam kagem Mas Gilang
0: nggih
5: Beti sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna mengke kondure mboten minggak minggok
0: nggih
5: mah tur ati-ati
0: matur nuwun Mbah Suro dadah.
2: Berikutnya Pak Ardi Klaten uyang-uyang seton ini bawa keranjang membeli melon nang pasar Ngipik lewat Tugu Mudot.
0: Sae.
2: Jumpa Mas Gilang, Mbak Betty di Uyon-Uyon Seton, kabar baik, sehat selalu sekeluarga. Langgame Benjang Sabtu Ngajeng nyuwun rujak,
0: rujak seruji.
2: Salam kagem Ki Kumbu Karno, Juragane Bolen, Mbah Noyo, Jalur Gaza, Bapak Noto Indro Bekasi, Bapak Sunardi Mugari, Bunda Dwijo Karangmojo, Bunda Sri Bun Agung, Bunda Wagianti Wareng, Mbak Anggun Ugi Sutrisno Budoyo, Pro 4 Sedoyo Kemawon, Matur Nuwun.
0: Inggih matur nuwun Mas Ardi wonten ing Klaten. Salajengipun malih Ki Busa Ginem menika monggo.

0: kerces. Iya. Sugeng santen Mas Gilang Sutowyo.
1: Inggih sugeng santen Ibu Saginem.
0: Wong gending Pangkur Palaran Slendro Songo.
1: Pangkur Palaran nggih.
0: Menika kene dere atur salam.
1: Monggo-monggo.
0: Kang Buyan Wasih, Mbah Noyo, lajeng Bu Wagianti, Mbak Yeni, lajeng Romo Haji Ngadiono, lajeng Pak Yanto, sedaya Pak Yanto, Pak Rimbang Yurati, lajeng Romo Yuwono, lajeng Mas Mamat, Mas Ipun, Mbah Suro, Guru Bini, lajeng Bu Sri Utami,
1: nyaten Bu Saginem,
0: Bu Tarmi, Prayoginipun,
1: Gagem,
0: sedaya kemawon.
1: Inggih, matur nuwun Bu Saginem. Sak lajengipun.
2: Pak Tujo Subagio tambah Mas Gilang kagem Romo Yuwono Marto Diharjo, Romo Hangadiono nggih, Pak Tujo.
1: Matur nuwun. Kalau Bu Salamah sampun nggih.
2: Ibu Salamah minta lagu nyuwun Minggu Ngajeng nyuwun Ladrang Sri Widodo.
1: Nggih, pun sedaya Mbak Beti nggih. Ugi menika wonten Mbah Berkah monggo.
3: Sugeng sonten nuyun-nuyun setan.
1: Inggih, sugeng sonten Mbah Berkah.
3: Kagem Bapak Yabiti, Bapak ya. Kabib, Bapak Kabib, Bapak Mugidi, Bapak Sagimin, Bapak Jowi, Bapak Legio lan sedaya pandemen pro sekawan ingkang mboten saged kula wiji-wiji saged midhang taken ing siang sonten menika.
1: Matur nuwun nggih.
3: Tugas ngantos paripurna mangke. Mugi-mugi mboten wonten halangan setunggal.
1: Amin. Matur nuwun Mbah Berkah. Nggih, Pak Bambang Sutarno ugi menika palaran sinam kula wiji pun catet Mbah Betinje matur nuwun. Salajengipun malih menika Ibu Partinah monggo.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Engkang Meleluri Budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kementan menghimbau petani yang tergabung dalam kelompok tani maupun gabungan kelompok tani segera mendaftarkan lahan melalui penyuluh pertanian lapangan. Pendaftaran dilakukan melalui pendataan dan verifikasi dalam sistem informasi asuransi pertanian. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Andi Nur Alamsyah, meminta petani tidak menunggu resiko kekeringan atau gagal panen terjadi untuk mendaftarkan lahannya. Semakin cepat lahan terlindungi, semakin siap petani menghadapi resiko produksi. Beralih ke informasi lain. PDAM Tirta Sembada Sleman menjamin pasokan air bersih bagi pelanggan tetap aman. Direktur Utama PDAM Tirta Sembada Sleman, Bernardus Edi Nugroho, mengatakan kekuatan pasokan air bersih PDAM Sleman didukung oleh sumber daya yang melimpah, mulai dari mata air pegunungan, sumur dalam, dan aliran sungai seperti Bedok, Konteng, Denggung, dan Opak. Pasokan diperkuat pasokan SPAM Regional Sungai Progo dan suplai mata air Umbul Wadon hingga 400 liter per detik. Saat ini PDAM Sleman memantau dan memetakan di wilayah rawan penurunan tekanan air. Demikian saya, Betty Damayani. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di dua tengah sanipun para pundian sepuh, bini sepuh, sesepuh inggang datkina bekten sumrambaipun sedaya sutresna budaya inggang sangat kula hormati. Alhamdulillah rabbil alamin. Wonten sonten menika kula Pak Aris Samsukito saking Bantul saged sowan malih lumantar RRI. Mugi sedaya tansah pinaringan sehat, putra wayah sehat, keluarga njenengan sehat, pinaringan yuswa panjang ingkang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wonten ing wekdal menika kula matur kanti ira-irahan judul mapiro-piro ujian urip kang kasebut ana ing Quran surat Al-Ankabut. Kok rodok dawa judul niki. Dadi mapiro-piro ujian urip kang kasebut ing surat Al-Ankabut. Dados wonten Quran menika wonten surat sing disebat utawi asmanipun surat menika inggih menika surat Al-Ankabut. Al-Ankabut niku artine angga-angga. Nggih, dadi laba-laba niku Jawa le ngarani angga-angga. Kathah wonten Quran menika Gusti Allah paring tamsil, paring gambaran, paring contoh gitu menika kanti menyebut mapinten-pinten makhlukipun Gusti Allah nggih ingkang arupi nggih hewan. Kados nek wonten ing Quran ngono jenenge surat An-Naml. Surat An-Naml niku surat An-Naml artine semut, Al-Baqarah artinipun sapi. Nggih to wonten An-Nakhl artinipun napa lebah utawi tawon. Nah niki Al-Ankabut injem menika artosipun laba-laba utawi angga-angga. Lah wonten ing surat menika nek temanipun utawi isinipun surat Al-Ankabut menika nggih menika nggambaraken nerangaken kados napa dahsyatipun nggih wontenipun mapinten-pinten ujian gesang ingkang dipun lampahi dening para manungsa kalebet kula lan panjenengan sedaya. Wonten surat Al-Ankabut nomor ayat sing nomor 2 menika pun ngendikaaken. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Ahasiban nas apa manungsa kuwi padha ngira ayat roku dheweke padha dijarke ayyakulu dheweke padha muni amanna aku wis iman marang ngarsane Gusti Allah wa hum la yuftanun kamangka dheweke mau durung padha diuji dening Gusti Allah. Dadi maknanipun kabeh wong niku bakal diuji dening Gusti Allah. Nggih kalebet ugi tiang-tiang sing muni ngaku iman nggih kalebet kula lan panjenengan sedaya menika bakal diuji dening Gusti Allah kanthi mapira-pira ujian. Ujian urip menika kangge mbuktekake endi sing tenan-tenan iman, endi sing le iman ming eto-eto, utawi endi sing imane kuat lan endi sing imane ora kuat. Nggih kagem tiang iman dipun uji menika sansaya gedhe ujiane, sansaya gedhe ganjarane. Nek dheweke niku wau iman saged nampi ujian menika kanthi sabar, ikhlas lan ugi kalandhesan
iman ono ngarsane Gusti Allah. Nah wonten surat Al-Ankabut niku mapira-pira dipun sebut contoh-contohne ujian urip niku. Dadi kabeh niku diuji gitu. Terkadang awak dhewe nyawang uang kok uripe kaya lek kepenak gitu. Ternyata nek ditakoni ngoten urang rasake kowe iki. Dadi sakjane wong ya ming wang sinawang. Nek sing penting awai dhewe nalika diuji menika kedah tetep kuat imanipun nggih sabar lan tansah khusnudzon gadahi panyangka sae wonten ngarsanipun Gusti Allah. Napa-napa mawon ujian menika sing tersebut wonten ing surat Al-Ankabut setunggal menika ujian katanipun kalian tiang sepuh. Wah, tiang sepuh ya pinangka ujian ya. Ngendikane Gusti Allah ana ing surat Al-Ankabut ayat 8 pun ngendikaken wa wasainal insana biwalidayi husna wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bi'il fala tuti'huma. Wa wasainal insan wis ingsun Allah wasiatake marang para manungsa ya ingsun wajibake maknane diwasiatke iki diwajibake marang para manungsa biwalidahi marang wong tuane sing loro niku kudu iso tumindak husna apik ya dadi niki awake dhewe kudu bakti kalih tiyang sepuh dadi awake dhewe ngrumat tiyang sepuh lan niku kalebet ujian gitu dadi terkadang tiang niku nek wis sepuh njero ra iso ngapa-ngapa utawa bali meneh kaya cilik gitu. Le dongarane ana sing muni napa jengkeli ana sing muni gemesi nek ngampur muni jengkeli ora entuk awake dhewe karo wong tuwa jengkeli mboten entuk. Ya niku gambarane jaman biyen awake dhewe kaya ngoten niku nalika cilik nggih digulawentah tiang sepuh ngoten niku. Lan Kanjeng Rasul ngendikaken rohima anfun ciloko dan ciloko mencit tenan man ya Rasulullah sinten sing ciloko ya Rasulullah ya kuwi wong sing diparing kesempatan iso nemoni wong tuane loro ning dhewe ora iso mlebu swarga. Merga napa? Merga dheweke ora iso bekti marang wong tuwa. Dadi mumpung tiang sepuh tesih wonten niki lawanging swarga, salah satunggalipun lawange swarga sing nang ngarepe dhewe. Aja nganti awake dhewe diparingi wis dudu-dudu lawange swarga, kepara lawange swarga nang ngarepe dhewe ning awake dhewe malah ora gelem mlebu swarga. Mengganti napa? Ora bekti karo wong tuwa. Wa in jahadaka litusyrika bima laisa bin ning nalikane wong tuamu kuwi mau maksa-maksa sliramu nindakake kemusyrikan, kemaksiatan, utawi kondoliman nyekutake Gusti Allah fala tuti'huma. Lah nek wong tuwa niku wau kok ngajak kemusyrikan menika batasane terik niki. Nek wong tuwa niku ngajak kemusyrikan ya awake dhewe niku mboten wajib taat. Ning sak liyane niku awake dhewe kudu apik. Ngeten Islam niku senajan to tiyang sepuh beda iman ning tetep kudu apik. Ning nek nggon masalah keyakinan agama lakum dinukum waliyatin nggih. Ha niku. Ujian sing nomor 2 inggih menika kaitanipun kalian menungso. Ujian sing saka menungso. Nggih. Misalipun wujudipun intimidasi niku pemen diancam ya, terus ditindas dipiloro ya. Niki karena apa? Karena tiang niku ngrungkepi agama niki. Nah, dadi ngrungkepi keyakinan niku kok dipaksa-paksa mboten entuk gitu. Lah tiang-tiang sik mekaten menika nggih kelebet napa niki ujian. Ya ana ujian sing saka menungso arupa mapira-pira niku. Wau nggih kalebet kok maksa-maksa awake dhewe misalipun utawi medal saking agami ya menika mboten entuk. Wonten Islam niku nggih mboten enten paksaan nggih dalam hal agama. Nggih la ikraha fiddin ora ana paksaan nanggon agama. Dadi ora entuk ade ya maksa-maksa tiyang niku nggih mlebu ten agamane Islam. Dipun lakum dinukum waliyatin menika.
Ujian selajengipun inje menika kaitanipun kalian godaan hawa nafsu. Niku wonten ing surat Al-Ankabut ayatipun 8 likur. Dadi jenenge wong urip niku ya ujian hidup godaan hidup ngono jenenge niku nafsu, syahwat. Dadi subhat kalian syahwat. Yang ini kita aniki wonten ing ayat 8 menika Gusti Allah ngendikaken nyontoni ngelingke iki lho kisahin wong biyen sing dheweke nuruti hawa nepsune. Kapan? Ya kuwi jamane Nabi Lut. Waluton lan kisahin Nabi Nuh Lut. Itqola likumhi nalikane panjenengane Nabi Lut kuwi ngendika marang kaume. Innakum latak tunal fahisah. Saat temeni siro kabeh wis temen-temen ngelakoni perkara fahisah masabakakum biha min akhati minal alamin. Sing laku fahisah kuma urung nate dilakoni wong-wong sak durunge siro mati Nabi Lut mau ono ing alam. Oh, dadi napa sing dilampahi umat Nabi Lut niku nuruti hawa nafsu. Napa niku? Nek kisah Nabi Lut menika, wah wong lanang seneng wong lanang, wong wedok seneng wedok niku lho. Sak menika ingkang wastani LGBT. Meniku wonten jamane Nabi Lut. Sak durunge niku dereng wonten. Nggih lekas nggih jamane Nabi Lut niku. Lah niku nuruti napa? Niku nuruti syahwat. Nuruti syahwat menika dadi fahisah. Fahisah niku perkara-perkara sing jenis perkara-perkara sing napa nggih jijiki lan sak piturutipun. Nah, dadi nuruti hawa nafsu lah awake dhewe iki nggih asring kita. Nggih nek nuruti hawa nafsu ngoten wah wis ya. Ya mila godaan hidup niku nggih hawa nafsu menika. Mila kedah atos-atos nggih. Nek nafsune ora apa ning nek engko hawa karo nafsu niku dadi siji niku niku dadi bahaya. Mergo sing jeneng nafsu kan ana sing nomo-momon. Ana nafsu amab, nafsu amarah, nafsu nama lawamah. Lawamah to wong Jawa ngarane alumamah ngene ya. Terus wonten meneh nafsu mutmainnah. Ini nafsu sing apik niku nafsu mutmainnah sing dipun rahmati dening Gusti Allah. Lah ning nek ku nafsu karo hawa niku lah niku sik dadi perkara sing ngejak marang napa? Marang keburukan, marang kejahatan kalebu nindake laku fahisah, laku jenis laku sing ora apik niku wau. Ujian gesang salajengipun sing kasebat ana ing surat Al-Ankabut ya kuwi diuji kanthi bondo, kanthi kuwasa lan kanthi pekerjaan cerak karo panguwasa. Niku nang Qur'ane Al-Ankabut ayatipun 39. Wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman. Gitu. Lan Qarun diuji kanthi napa? Ganti bondo gitu. Wah Qarun ki walau sugih tenan iki gitu. Nalung wong jenenge kuncine Qarun niku kuncine gudange Qarun niku dipikul wong 20 lemu-lemu mamon niku le mikul ndayak-ndayak lan saking abote saking ngopahi panjenengan kagungan kunci pinten. Kunci titik wae lali sing gawe ki dipikul wong brang saking sugih Qarun. Ning nalika Qarun delenge Qarun nek bondomu ki paringe Gusti Allah. Qarun niku napa sombong ora. Ki bondoku ki mergo pinter kule golek. Nah, ora karena paringe Gusti Allah iki dadi nek awake dhewe ngatati niku nek awake dhewe ki rumangsa apa sing diduweki awake dhewe sak menika niku karena ya mergo pintere awake dhewe le golek. Wah niku mantep kaya Qarun. Wah iku ora leku manajemen lah kalau manajemen leku ngatur nganti koyo ngene hasil lak pinter kule ku golek pinter kule ngatur ha niku ilang-ilange Gusti Allah. Ana wong sing diuji nganti bondo ora kuat. Firaun diuji kanthi kekuatan
kekuasaan. Haman dikuji kanthi profesi jabatan cerak roh penguasa. Haman niku rak pembisike raja Pergamon. Sing ngotak-atik piye carane nyilakani Nabi Musa. Niku nang surat 30 ayat 30 niku wa Qaruna wa Fir'auna wa Hamana. Walaqad ja'ahum Musa bil bayyinat, temen nalikanipun Nabi Musa kuwi mau rawuh nang ngone Qaruna nang ngone Fir'aunane Haman kuwi bil bayyinat kanthi nggawa ngasta keterangan-terangan sing wis cetha fastakhbaru, wong-wong kuwi mau padha sombong. Niki mila ana sing diuji kanthi bondo, ya ana sing diparingi rejekine rada luwe, ning ya diuji kon bondo diparingi rejekine rada kurang. Ya niku nggih kabeh niku ujian. Terus lajengipun sing jenenge ujian kan nyata nggih mboten namung sing rekoso-rekoso, sing ketoke nyenengke niku ya ujian. Diparingi urip nyaman niku ternyata ya ujian. Niku kasebat wonten ayat sudah 5. Fa idza raqibu fi fulk, nalikane wong-wong musyrik kuwi mau numpak kapal. Dadi numpak kapal terus kapal nang segara niku ono gelombang gedhe, angin gedhe mupat-mabit niku. Wah, kami gilanen kabeh sing nang kapal niku. Terus dhewe napa? Wah, nek ngene iki sing iso tulung mung Gusti Allah. Ta'awullaha mukhlisina lahuddin. Terus dheweke padha ndonga karo Gusti Allah kanthi ikhlas. Niki wah nek ngeten namung panjenengan saged nyelametaken, ya Allah, kula nyuwun dislametke. Wis kopok kami gigilen gitu. Apa jenengan? Wis pokoke kopok tenan nang segara niku. Falaman najahum ilal barin, anangin nalikane dheweke iki mau wis slamet, dislamet Gusti Allah, terus slamet nang daratan. Idzahum yusyrikun, dheweke napa lali bali meneh nindakake laku kemusyrikan. Dadi diparingi urip nyaman niku ya ujian. Nggih to. Nggih, tadi ra ngoten biasane. Wah, nek adek kan nek cerak karo Gusti Allah anggere diuji kalih Gusti Allah mapira-pira sae cerak karo Gusti Allah lho ndonga tenanan lho ngibadah ya saya mempeng ning nalikane niku wis ilang. Wah, terkadang awake dhewe niku cok lali. Dadi diparingi kenyamanan niku nek orang hati-hati niku malah ngedohke awake dhewe saka ngarsane Gusti Allah. Diparingi ujian gitu kuwi sakjane. Ya Gusti Allah niku pengen awake dhewe cerak kalih Gusti Allah. Mila nek awake dhewe nembe diuji, wis kanggone wong iman niku diuji napa? Niku dados kafarat. Ya kafarat ku dosane kuwi sing diapura karena ujian niku. Sing nomor loro karena ujian niku niku ditambah ganjarane. Sansaya gedhe ujiane, sansaya gedhe ganjarane. Ya gitu. Dadi nek ujian kok niku saya abot ah niku nek awake dhewe gelem ikhlas sabar lan tenanan anggone ngadepi ujian niku niku sansaya gedhe ganjarane. Lah kabeh niku wau nang Al-Ankabut niku ditutup ayat sik nomor 29 niku. Walladzina jahadu fina lanahtiyannahum subulana. Niki kuncine ten rikini iki. Dadi mapinten-pinten ujian ngadepi ujian urip niku wau. Gusti Allah ngendikaken waladina jahatu lan wong-wong kang dheweke iku mau berjihad. Berjihad niku mboten mesti perang, berjihad niku ya wong sing tenanan. Diparingi ujian nyolen nyekeli Gusti Allah tenanan. Imane dikuatke tenanan, sabare dikuat-kuatke terus mawon ngupati sehat, ngupati jalan keluar, ngupati ridhane Gusti Allah. Lanah tiyannahum subulana, teman-teman ingsun Allah bakal paring solusi, paring jalan keluar, paring pituduh hidayah tumuju ono jalane Gusti Allah. Ya kuwi siratal mustaqim. Wa inna Allaha la ma'al muhsinin. Lan sak temune Gusti Allah kuwi mau nggih tresna marang wong-wong kang tumindak
baik tuminta apik. Dados Agung Sutresna Budaya ingkang kula hormati, wong urip niku diuji niku mesti. Ora ana wong urip tanpa ujian. Ning niki wop kita ten ayat niki surat Al-Ankabut niki nek diuji ngoten niku pomen awake kudu cekelan ana ngarsane Gusti Allah sing tenanan, lu cekelan nggih imane yo dikuatke tenan, ndonga-ndonga tenan. Diikhlasi tenan nek ndonga Gusti Allah diikhlas nangis-nangis mboten apa-apa. Gitu, tiang niku nek lindungo kali Gusti Allah niku tenanan sungguh-sungguh yo berjihad niku wau nggih niku kali Gusti Allah bakal diparingi pituduh hidayah. Dadi nang ayat 29 ten surat terakhir ayat terakhir Al-Ankabut niku Gusti Allah njajarke antarane jihad karo hidayah. Wong sing tenan-tenan kali Gusti Allah bakal diparingi hidayah, diparingi pituduh. Pituduh nanti yo pituduh tumuju jalan keluar, pituduh tumuju jalane Gusti Allah yo kuwi siratal mustaqim. Piye anggone jihad pomen nindake kebejian. Nggih niku mawon ingkang kula aturaken ing sonten menika. Pak Aris nyuwamit, mugi-mugi sedaya tasah pinaringan sehat, keluarga sehat, putra waya sehat, pinaringan yuswa panjang kang mangfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Sudarsono, putri muslimin muslimat, sampun kami arso, kumandanging azan maghrib agem mepengkon Ayogyakarta sakiwa tengenipun. Kanthi menika, kula aturaken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib, mugi amal ibadah kula lan panjenengan sedaya dinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin.

mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

Wahai saudara-saudaraku, setiap bencana, ketakutan, kecemasan, dan hilangnya rasa aman dari diri kita dan umat ini tidak lain disebabkan karena lemah dan hilangnya iman kita. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Fatir, ayat 43 yang berbunyi,

yang artinya karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan, melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.

Sutresno butuh bantu nuwun panjenengan tasih keparingnya wiji kalian program 4 dari Yogyakarta ngeluri butuh jawi suara budaya Jogja mengudara mudeng FM 106,6 MHz AM 1107 kHz panjenengan juga saged midhataken wonten streaming rri.co.id ugi saged wonten ing aplikasi RRI digital. Wekdal menika dinten Sabtu Surya kaping 12 Oktober warsa 2016 kulumis kampung putih ingkang badhe nerakaken panjenengan tubuh kita bu gangsal benjang injang. Rencang panjenengan badhe katurakaken rencang dicara nggih menika tempat-tempat langgam Jawi tubuh kita bu pitundalu tabu pitu wonten sejenak kenangan bersama kalajengaken kalian bangun desa tabu wolu wonten BBC Banyolan Berisode sasampunipun BBC katuraken gending-gending Batalon tabu songon dalu kados padatanipun bagi katuraken kiaran ringgit wacucal sedalu natas sutresno putri menika rencana ingkang dicara ingkang badhe katuraken ngrajangi panjenengan tumuju kita bu gangsal benjang-injang. Sampai di kota punom langkung sekawan menit. Tumpuan kalau darah itu tentang giaran tembang-tembang langgam Jawi. Uki informasi babagan adat istiadat tradisi uki budaya. Ingkang bergabung harus wonten langgam Putra Nusantara kalian langgam ngalamuning hati.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Mengucapkan kata urang dapat membingungkan jika bertemu dengan orang Jawa dan orang Sunda.
2: Enak betul urang ini.
1: Urang dalam bahasa Jawa berarti udang, sementara dalam bahasa Sunda berarti saya. Jika kalimat tadi didengar oleh orang Sunda akan membingungkan, karena itu berarti saya makan saya.

Sampun kapi arsu wonten langgam putra Nuswantoro kalian langgam mengalamun ingati. Kagem informasi ini pun tasing-tasing akan pepanggian kalau rumien jih menika Rabu pekan kemarin. Ini terkait dengan alat musik tradisional ingkang wonten ing Indonesia menika jih. Alat musik tradisional saking Kalimantan Selatan menika jih. Wonten guriding utawi kuriding alat musik tradisional sejenis harpa mulut asli suku Banjar dan Bakumpai di Kalimantan Selatan. Untuk bahannya dibuat dari pelepah enau, bambu atau kayu. Ukurannya memiliki panjang sekitar 15 cm dan lebar 1,5 cm. Terdiri dari bagian dalam ditempelkan ke bibir, bagian luar serta alat getar berupa tali, senar atau serat pohon kayu yang terhubung dengan tali penari. Cara memainkannya, alat musik ditempelkan ke bibir lalu gagang tali getar ditarik dengan ritme tertentu untuk menghasilkan bunyi yang nyaring dan merdu. Beberapa variasi juga dibunyikan dengan cara ditiup mirip dengan alat musik kariding dari Jawa Barat. Digunakan musik awalnya ini untuk hiburan saat beristirahat di ladang atau untuk mengusir macan jadi-jadian. Ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 20 Oktober 2015. Menika sih salah setunggaling alat musik tradisional yang wonten Indonesia, wonten kuriding utawi kuriding asli saking Kalimantan Selatan sih, asli suku Banjar ugi Bakumpai. Wonten tembangan wonten langgam nimbangi kalian langgam tresno jati.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

Sumitresno budaya panjenengan midhangetaken lakon langgam Jawi ugi informasi babagan adat istiadat tradisi ugi budaya menika tasih babagan alat musik tradisional ingkang wonten ing Indonesia. Salajengipun menika wonten ganda atau disebut juga kanda. Alat musik tradisional jenis membranofon menghasilkan suara dari getaran kulit yang ditepuk atau dipukul yang berasal dari daerah Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Bentuknya mirip seperti gedang kecil, marawas atau tifa dengan ukuran yang lebih kecil dan ramping. Terbuat dari kayu sebagai badan tabung atau resonator dan ditutup dengan kulit hewan seperti kulit sapi di bagian ujungnya, serta seringkali diikat menggunakan rotan untuk pengatur nada. Cara memainkannya ditepuk atau dipukul menggunakan telapak tangan pada bagian membran kulitnya. Fungsinya digunakan untuk mengiringi tradisional, pertunjukan seni hingga upacara atau ritual adat setempat. Ini kunci ganda, alat musik tradisional saking Sulawesi Tengah ugi Gorontalo. Masuk pada tembangan, salah cingipun wonten langgam sekar ladi kalian langgam nyidam sari.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

Sampun kapiarso, wonten langgam sekar ladi kalian langgam nyidam sari. Salajengipun menika wonten alat tradisional atau alat musik tradisional petik kordofon khas masyarakat suku Dayak Kalimantan. Menika wonten sape utawi sampai atau sampai nggih. Bentuknya mirip dengan gitar atau perahu dengan panjang sekitar 1 meter hingga 1,5 meter. Bahannya dibuat dari satu balok utuh, kayu pilihan seperti kayu adau, meranti atau pelantan yang dipahat. Ukiran permukaannya dipenuhi ukiran khas Dayak, seringkali dengan motif kepala atau taring enggang. Awalnya menggunakan serat pohon enau atau rotan, tetapi kini menggunakan senar tipis atau senar gitar modern. Untuk jenisnya ada sape kayaan, memiliki badan lebih lebar, tangkai kecil, panjang sekitar 1 meter dengan 2 senar. Ada juga sape kenya, ini memiliki badan lebih kecil dan memanjang, panjang sekitar 1,5 meter dengan 3 hingga 5 senar. Fungsinya digunakan untuk mengiringi tarian adat Dayak, upacara ritual, proses pengobatan orang sakit serta hiburan. Terbagi menjadi beberapa pola tempo atau nada, seperti tubun situn itu tempo lambat, tenang atau gembira, ada sapakok, ini tempo cepat dan dinamis. Saat ini sape sering dikolaborasikan dengan alat musik modern seperti gitar, bass, keyboard dan drum. Menikonji, Sutrisno Butoyo, wonten salah setunggaling alat musik tradisional jadi menikau sape itu sampai utawi sampai. Sutrisno Butoyo, kita pungkasi panggilan kita mengenai kiaran teman-teman langgam jawi uki informasi bahkan tradisi adat istiadat uki budaya minangkul lagu ning kampung kasan wonten langgam nguciwat kalian langgam ngelam alami.

0: channel Rumah Adat di Indonesia.
1: Rumah Adat Provinsi Kepulauan Riau. Rumah Adat Kepulauan Riau atau yang sering disingkat KEPRI adalah Rumah Belah Bubung. Struktur bangunan Rumah Belah Bubung sama seperti kebanyakan rumah adat Melayu lainnya, dengan struktur panggung yang memiliki tinggi sekitar 2 meter. Dinamai Belah Bubung karena rangka atap dari rumah adat Kepulauan Riau ini dibuat menggunakan bubung atau bambu. Desainnya seperti terbelah dua. Secara keseluruhan dibuat menggunakan bahan yang berasal dari alam. Fungsi rumah belah bubung adalah rumah adat yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal bagi kebanyakan masyarakat adat Melayu di Kepulauan Riau. Masyarakat Melayu percaya adanya ciri khas dan nilai filosofis untuk membangun rumah adat Kepulauan Riau. Mereka harus melakukan serangkaian proses panjang agar nantinya rumah yang sudah dibangun dapat menjadi tempat tinggal yang nyaman. Proses tersebut meliputi musyawarah keluarga, penentuan hari dan lokasi. Kemudian setelah rumah berdiri, pemiliknya akan memberikan beragam hiasan atau ukiran dengan motif khusus pada dinding rumahnya. Motif tersebut bisa berupa motif flora, fauna, alam, motif kaligrafi, dan motif abstrak.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: Endang Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Saudara Sno Putu, terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta ngeluluri Putu Jawi Suara Budaya Jogja. Kali ini kita berjumpa di Sejenak Kenangan Bersama. Kali ini bersama Hetty Kus Endang. Dua nomor lagu mengawali perjumpaan kita di Sejenak Kenangan Bersama. Kali ini ada Melati Pesanku dan Pulau Bali.

0: Ayo anak-anak bangun. Jangan sampai terlambat masuk sekolah.
1: Oke, Ma, aku mau mandi.
0: Loh, ini tempat tidurnya kok tidak dibereskan?
1: Kakak aja yang beresin kamarku. Loh, aku udah beresin tempat tidurku.
0: Ayo, bangun tidur, harus bereskan tempat tidur sendiri.
1: Iya, Ma, aku bereskan sendiri.
2: Tanamkan rasa tanggung jawab, mandiri sejak dini untuk

Dua nomor lagu sudah membuka kebersamaan kita di sejenak kenangan bersama. Hati Ku Sendang, Melati Pesanku, dan Pulau Bali. Hati Ku Sendang, nama kecilnya Hati Kusma Dewi, kelahiran tahun 57 ya. Bakat menyanyinya sudah terlihat sejak masih sangat muda. Karirnya mulai melesat di pertengahan tahun 70-an. Setelah Hati Ku Sendang menjuari berbagai ajang festival nyanyi ternama, salah satunya festival penyanyi pop tingkat nasional. Suaranya yang khas, melengking, powerful, namun tetap lembut, langsung mencuri perhatian para penikmat musik tanah air pada era tersebut. Kembali ke lagu Rhapsody dan Remaja Pancasila.

0: cek. Di pagi yang cerah seperti ini, seorang ibu membawa belanjaan dari pasar. Tanpa sadar, ia melemparkan bungkus plastik itu ke selokan. Nah. Ini lagi. Seorang remaja habiskan minuman. Nah kan, akhirnya buang botol itu di tepi jalan.
1: Kebiasaan membuang sampah sembarangan masih sering kita lihat di sekitar kita. Padahal, satu tindakan kecil itu bisa berdampak besar. Banjir, penyakit, hingga kerusakan lingkungan. Memilah sampah organik dan anorganik, tidak buang sampah sembarangan, dimulai dari kita. Ayo, kita jaga lingkungan kita bersama.

Dua nomor lagu Rapsodi, Roncongnya dan juga Keroncong Remaja Pancasila. Dan seorang Hetiku Sendang tidak cuma ada di jalur pop ya. Heti salah satu penyanyi paling serba bisa di Indonesia. Dari musik pop, keroncong, dangdut hingga lagu-lagu daerah Sunda dan Melayu semuanya berhasil disulap menjadi karya yang luar biasa. Berkelas. Tidak hanya di dalam negeri, di tingkat internasional pun Hetiku Sendang pernah mengharumkan nama Indonesia dengan meraih penghargaan World Popular Song Festival di Tokyo di tahun 77. Prestasi inilah yang membuktikan bahwa kualitas vokal Hetiku Sendang memang diakui secara global. Masih di Sejenak Renungan bersama Hetiku Sendang, lagu terakhir yang saya hadirkan untuk Anda ada Roda Dunia dan Sendiri Lagi. Selepas Sejenak Kenangan Bersama, nanti kami hadirkan Bangun Desa.

Budaya ngaturi pambakyo wilujen. Sugeng pepanggihan malih wonten ing atur kiaran Mbangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Radio ingkang tansah leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Wonten ing wekdal menika sarengan malih kalian kula Gilang Sutawiyoso. Lan sak menika kula kepareng sowan wonten ing Kapanewon Gamping. Menika wonten ing padukuhan Budeh Kalurahan Ambar Ketawang Kapanewon Gamping. Wonten dalemipun Roko Mas Vigo Arif Darmawan. Kateng kula anem ingkang sak menika nindakaken budidaya talas. Talasia Farm menika minangka rumah budidaya talas kagunganipun Mas Vigo. Kawiwitan saking taun 2000 sak sampunipun kawisuda lan lulus saking Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan. Piyambakipun kagungan krentek supados saged usaha kanthi mandiri. Miras pantes nglajengaken ilmu ingkang sampun katambi sadangunipun sinau wonten ing perguruan tinggi. Tos pundi jatosipun mula bukanipun Mas Vigo anggenipun budidaya talas menika? Sumangga tansah pun pidhangetaken wawan pangandikan kula kalian Roko Mas Vigo wonten ing kiyaran Mbangun Desa.

0: Sutresno Budoyo. Nah, wonten ing wekdal menika kula sampun sesarengan menika kalian Mas Vigo Arif Darmawan. Nah, menika salah satu anak muda yang mencoba untuk berbudidaya talas. Nah, terus pun jatosipun kok Mas Vigo menika milih budidaya talas menika. Nah, menika sampun sabetan kalian Mas Vigo. Sugeng dalu Mas Vigo.
1: Sugeng dalu Mas Gilang.
0: Inggih, terus pundi pawartos Mas Vigo, sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat Mas Gilang.
0: Alhamdulillah Mas Vigo. Wah, niki leres nggih Mas Vigo menika budidaya talas nggih?
1: Leres Mas Gilang.
0: Nah, niki lho kok cah nom lare nem nggih to, kok memilih untuk budidaya talas menika sejatosipun menapa Mas Vigo?
1: Awal mulane niku iseng Mas sebenarnya Mas Niki.
0: Oh, awal mulane iseng.
1: Nggih, iseng. Nggih. Sadase kula niku kan nggih lulusan pertanian Mas kula. Nggih. Nah, kula ku pengen usaha, tapi nggih riyen niku bingung usahane napa Mas. Lajeng kula niku survei ten pasar ngoten niku. Kula ten pasar, keliling pasar. Nah, kula ketemu satu produk pertanian niku talas Mas. Nah, talas ten peken ten pasar niku kok regine ngantos gangsa 12.000, 16.000
0: per menapa menika Mas Bigo?
1: Per kilo Mas Gilang.
0: Per kilo nggih.
1: Nggih, per kilo kok ngantos ngonten niku. Nah, saking regine mawon kula pun tertarik Mas. Nah, kula mulai tertarik saking riku kula mulai sinau babakan talas menika. Terus ten internet, ten YouTube. Nah, kula ugi sowan ten pakar talas Mas. Dadose Sleman menika nggih wonten pembudidaya talas niku sadaya penonton niku.
0: Nah, wonten ingkang langkung rumiyin budidaya talas menika nggih Mas Bigo.
1: Nggih, leres Mas Gilang. Nah, menika namine Pak Tri. Nah, kula sowan ten mriko, kula sinau babakan talas menika Mas Gilang. Nah, kula nerapke budidaya piyambak ngoten niku. Nah, saking sinau kula sowan sinau ugi sinau saking internet. Nah, kula nyobi nerapke budidaya talas ngoten niku, kula nyobi ten lahan langsung ngoten niku. Nah, niku asal mulane kula usaha talas.
0: Oh, tetes awalnya nggih wonten ketertarikan kalian rego kalau wonji ingkang ngerah diinggil wonten ing pasar ngeten niku nggih Mas Bigo nggih.
1: Nggih, leres Mas Gila.
0: Aha. Nah, talas menika ugi kathah nggih jenisipun nggih Mas Bigo nggih, beragam ngeten nggih. Nah, menapa jenis talas menika kagungan menapa nggih nilai jual utawi peluang pasar ingkang benten-benten Mas Bigo?
1: Nggih, dadosé talas niku peruntukane memang beda-beda nggih Mas Gilang.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Nek niki talas yang napa? Nggih, kula budidayake niki termasuk jenis talas konsumsi ngoten niku.
0: Talas konsumsi menika, Ji.
1: Nggih, talas konsumsi. Menika nek jenis talas sendiri niku kathah Mas jenisnya Mas. Termasuk yang terkenal niku talas Bogor niku, talas lokal, talas Indonesia.
0: Nggih, talas Bogor menika, Ji.
1: Nggih, leres Mas, talas Bogor. Nah, ingkang kula budidayake niku talas Pratama niki.
0: Oh, jenisipun talas Pratama iki.
1: Nggih, talas Pratama. Nggih, talas Pratama menika persilangan Mas Gilang. Dadose nggih. Persilangan antara talas lokal, talas Sumedang, kalih talas sutra saking Thailand.
0: Oh, saking Thailand menika nggih.
1: Nggih, niku persilangan.
0: Persilangan nggih.
1: Persilangan ngoten.
0: Nah, pun.
1: Nggih. Pun. Sami napa? Serumpun tapi nggih benten jenise ngoten iki.

0: alas napa alas menika nggih kathah produk turunane Mas Gilang, selain dikonsumsi dengan cara dikukus, produk turunan selain kukusan menika kathah ngoten.
1: Oh, menapa mawon menika produk turunanipun Mas Wibo?
0: Nggih, produk turunan saking talas menika saged didamel kripik talas.
1: Oh, kripik talas iki saged.
0: Nggih, kripik talas iki saged. Lajeng se nembe napa niku? Nembe booming nggih, nembe terkenal,
1: viral.
0: Nggih, viral betul. Bolu kukus talas.
1: Oh, ugi wonten menika bolu kukus talas.
0: Nggih wonten bolu kukus talas.
1: Nggih.
0: Menika saking tepung talas.
1: Nggih.
0: Lajeng didamel nggih selain bolu wonten kathah Mas bolu lajeng tepung wonten niku talas niku ugi saged di frozen Mas.
1: Oh, bisa ketun frozen.
0: Nggih, saged dipun frozen ngoten niku menika saged awet ngoten niku Mas.
1: Talas. Nah, menawi ingkang dipun frozen menika bentuk saking produkipun menapa Mas Bigun? Apa nggih talas menika napa pun diolah dados produk menapa?
0: Menika nganu Mas langsung dadose nganu. Begitu talas niku dikupas ngoten niku mangke dipotong kecil-kecil mangke saged dimasukke ten plastik
1: freezer ngoten nggih.
0: Nggih freezer ngoten niku.
1: Oh, dados talas menika langsung dipun rajah-rajang menika ugi langsung pun lebetaken wonten ing freezer ngoten nggih.
0: Nggih, leres Mas Gilang.
1: Menawi budidaya talas menika napa mbetahaken modal ingkang ageng menika Mas Wiku?
0: Mboten Mas Gilang. Modal budidaya talas menika tidak banyak ngoten niku.
1: Nawi Mas Wiku rumiyin terus pun tiba menawi saged di sharing menika.
0: Nggih, kula niku nggih riyen niku nggih alhamdulillah niku pikantuk bantuan kula pribadi Mas Gilang. Kula niku saking program PWMP Kementan. Nah, menapa niku PWMP? PWMP menika penumbuhan wirausaha muda pertanian. Niku program saking Kementerian Pertanian untuk menumbuhkan wirausaha terutamanya di bidang pertanian ngoten niku. Dadosé kula saking modal menika.
1: Terus menawi anggenipun budidaya menika Mas Wigo, berapa lama menika waktu yang napa nggih dipun betahaken sejak awal penanaman menika hingga nanti talas itu siap untuk dipanen dan juga nantinya mungkin dijual. Tahapipun menapa mawon menika Mas Wigo?
0: Nggih. Talas menika siap panen umur 7-8 bulan. Menika ideal Mas Gilang.
1: 7-8 bulan nggih.
0: Nggih. 7-8 bulan niku waktu ideal untuk pemanenan talas ngoten niku.
1: Terus prosesipun terus pundi menika Mas Wigo? Nggih, dari prosesnya mungkin awal saking bibit terus mangke anggenipun pun nanam, anggenipun perawatan, terus ugi mangke napa dipun panen terus sampai terus nanti siap dijual niku terus pundi menika?
0: Nggih. Pertama niku lahan riyen nggih Mas Gilang. Nggih, lahan niku kita traktor Mas Gilang, kita traktor, kita damel ler-leran ngoten niku. Nah, lajeng kita siapkan bibit talas nggih. Bibit talas menika, bibit menika saking anakan talas biasane. Kita pundut saking anak-anakan talas ngoten niku. Nah, kita siapkan bibit. Nawi bibit sampun siap, kita langsung tanam Mas Gilang. Nawi sampun bentuk ler-leran menika kita langsung tanam ngoten niku. Nah, jarak tanam menika 100 cm utawi 1 meter kali 60 cm. Menika ideal ngoten.
1: Oh, antar bibit tadi nggih yang ditanam tadi ngoten nggih.
0: Nggih, leres Mas Gilang. Dadase nggih antar mangke antar baris ngoten niku kirang langkungnya 1 meter, lajeng jarak antar tanaman niku 60 cm ngoten niku. Nggih. Sak lajengipun nawi sampun ditanem menika kedah di bumbun

0: Iku di nopo nggih, ngipo ngoten niku.
1: Ngipo.
0: Lemah. Nggih, ngipo menika lemahe di nopo nggih. Nggih dipacul di didamel bedengan ngoten niku. Damel bedengan supaya nopo sakit ngairi. Oh iya ngoten niku, sakit nggih pengairan, sakit nggih nyiram tales ngoten niku. Nah, lemai pun dibumbun tentala semacam segede nembis segede. Nah, waktu awal-awal meniko talas kedah betahaken toyo Mas Gilang. Meniko kedah betahaken nopo katah toyo.
1: Amati. Jadi talas meniko jenis tanaman yang kagak betahaken katah toyo meniko sih Mas Wiko.
0: Gih katah toyo betahaken katah toyo. Tapi ampun nopo nggih Mas. Ampun over. Ampun
1: ketatahan nggih.
0: Nggih, ampun kekatahan ngonten niku. Ampun ngantos banjir ngonten niku. Mangke talasipun mati ngonten niku. Ngoten saged urip malahan.
1: Intine oh, terus nek menawi kekatahan toyo ugi malah mati ngoten nggih. Talas niku nggih.
0: Nggih, Mas Gilang. Niko nek kekatahan toyo mangke talasipun napa nggih? Bosok busuk ngonten niku.
1: Dan terus jadi terus mboten saged pun panen menika wonten nggih.
0: Nah, nggih, talasnya pun mati, malah boten saged panen. Kadosnya nggih, tahun betahaken toyo, tapi nggih cekap ngoten niku. Nah, menika waktu awal-awal ngoten niku. Nah, lajeng perawatanipun menika ugi mupuk Mas Gilang.
1: Mupuk menika nggih.
0: Nggih, mupuk. Mupuk menika wonten kalih napa nggih, kalih cara Mas Gilang.
1: Nggih.
0: Sing napa? Ingkang sepisan niku nggih menika cara kocor, ingkang kaping kalih menika cara tabur. Ditabur. Menawi cara kocor menika kita pupukipun campur toyo ngoten niku supaya ajar. Nah, mangke kita siram ten tanaman talas ngoten niku. Menawi menika namine cara kocor ngoten niku.
1: Kocor menika wonten
0: nggih kocor. Nah, cara kocor menika dilakukan 2 minggu sekali nggih paling mboten.
1: 2 minggu sekali.
0: Nggih, 2 minggu sekali menika.
1: Niku dereng diselingi kalian cara ingkang pun jebar niku nggih.
0: Nah, niku wonten pilihan Mas. Sebenarnya cara kocor kalih cara tabur niku pilihan.
1: Oh, pilihan mawon menika.
0: Nggih, namung pilihan. Menawi ajeng ngginakke cara tabur saged sesasi sepisan ngoten niku.
1: Oh, namung sesasi sepisan mawon menika pun cekap nggih.
0: Nggih, sampun cekap. Nah, lajeng pupukipun napa ngoten. Nah, pupukipun arane niku NPK utawi Ponska Mas Gilang.
1: NPK utawi Ponska menika wonten nggih.
0: Nggih, menika pupuk talas. Menika dingge wiwit saking tanam dumugi ajeng panen niko ngangge Ponska. Nah, menawi usia talas niku sampun 2 bulan nggih, sampun 2 bulan
1: nggih.
0: Menika ditambah KCL utawi kalium. Ten.
1: Oh, anggenipun perawatan niki wae nggih.
0: Nggih, kangge pembesaran umbi.
1: Oh, pembesaran umbi menika tujuanipun.
0: Nggih, menawi sampun 2 bulan, 2 bulan usia 2 bulan mangke ditambah KCL utawi kalium menika ngoten. Lajeng perawatan pencegahan hama penyakit.
1: Terus pundi menika? Hama-hama menapa mawon lan ugi pencegahanipun terus pundi menika Mas Wiku?
0: Nggih. Hama lan penyakit tanaman talas niku musuh utamane talas niku uret Mas Gilang.
1: Menapa?
0: Uret, uret.
1: Oh, uret.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Uret. Nah, uret menika kedah diantisipasi supaya talas mangkeh menawi panen niku sae. Mboten bolong-bolong, mboten keruak-keruak ngoten niku.
1: Oh, ngaten.
0: Nggih. Nah, perawatan ngangge antisipasi uret menika saged menawi cara napa nggih organik niku saged ngangge bubuk tembakau ngoten niku.
1: Nggih.
0: Oke, di carane dikotor Mas Gilang. Ugi saged ngangge bahan kimia ngoten iki. Mm-hmm. Nah, bahan kimiane niki kula mboten nyebat merek tapi wonten kandungan karbofuran ngoten niku.
1: Oh, ingkang pun bedahaken kandungan karbofuran menika nggih.
0: Nggih, ngoten. Mereknya ke atas gak oleh Mas Gilang ngoten.
1: Nggih, warna-warna menika nggih.
0: Nggih.

0: Mendaing Swasono Dalu, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sedherekno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji kalian Program 4 RRI Ngayogyakarta. Ngeluluri budaya Jawi suara budaya Jogja selajengipun kula dherekaken wonten ing kiaran BBC Banyolan Mburi Codi kanthi irahan rubuh rubuh gedang.

0: mungkin nang ngendi? Tak golek ket mau ora ketemu.
1: Keris sing ngendi to?
0: Ayo sing sok dinggo kae lho.
1: Aku ku duwe keris papat yo. Nek sing apik banget kae, kae jan ra oleh ditokke kae. Kudu nang lemari sing dhuwur dhewe. Kae tinggalane Simbah Buyut ngerti ra?
0: Yo, ngerti.
1: Wo kae iki nek misal ditokke, to? Terus engko dideleh, terus engko tinggal, adewe tinggal lunga, engko bali adewe warek.
0: Kok iso?
1: Lah terus madang.
0: Hah? Ya iso kah tunggale. Sing
1: siji nang kono, nang kono dulu dikene kajo.
0: Sing biasa bae wong mangar dinggo tole kae lho, cahya kae lho.
1: Heeh.
0: Arep wisuda. Iki bune mom rene nyilih keris arep dinggo wisuda.
1: Lah wong cahya ki SMP kok wisuda barang ki.
0: Lho lah iya.
1: Nek kuliah ki kayak wisuda. Mas SMP kok wisuda?
0: Ha iki ngono ya ngomong wingi wisuda.
1: Kene wisuda ki nek cah kuliah.
0: Iya iya mbiyen wong kuliah kok ya.
1: Nganggo klambi ireng-ireng kae sih.
0: Nganggu jas kae to.
1: Nganggu apa kae ketu apa kae kotak.
0: Ayo
1: kae. Kertas kae lho.
0: Heeh, yo ngerti.
1: Triplek kotak kae.
0: Heeh. Oh. Iki cah SMP ning tak delok-delok saiki iki okeh wisuda. Cah cilik-cilik TK do yo. Do wisuda ngono kuwi piye kae lho liwat ngarep ngomah kae.
1: Irit-iritan kae.
0: Heeh.
1: Kae iki yo jeneng arep wisuda.
0: Heeh.
1: Dadi saka cah TK SD yo no.
0: Oh, ya nek biyen ki ya mung
1: SMP,
0: nek,
1: SMA.
0: Wong kuliah ya, Pak ya.
1: Nah,
0: ning aku ki ya seneng nek delok bocah-bocah ngono kae lucu do didandani, ayu-ayu. Demes-demes.
1: Oh, lah.
0: Iki
1: iki
0: si Cahya ya golek kuwi mar nyilih keris.
1: Lek Lastri kae pojok desa kae iki wingi mrene to, sambat.
0: Sambat ngopo?
1: Putune ki ra ayo melu kuwi mau wisuda ku mau.
0: Sing cilik.
1: Heeh.
0: Walah, ngopo?
1: Lek Lastri kae
0: sambat piye?
1: Lah bayare larang.
0: Oh.
1: Wis kudu golek seragam kuwi mau.
0: Heeh. Oh.
1: Nyandange kuwi. Kek engko kudu mbayar larang meneh. Jengko nek gawe pestane kuwi.
0: Oh iya ya, nggo mak-mak barang kuwi ya.
1: Iya, heeh kaya.
0: Wah ya, piye ya, Pak?
1: Hmm.
0: Ya mesake ya sak donga ya nek saka ngono kuwi mbok wis mu kuliah bae.
1: Nah, kaya jaman awake dhewe kan lulus wis rampung ngono kae. Wo ya ora terus sekolah wong mengulus SD ya wis.
0: Cepat-cepat golek buku. Oh. Lulus ki nek ya golek buku meneh, golek sekolah bayar meneh.
1: Lah iya.
0: Lah nek mung ngono kuwi ya maneman
1: ya. Ya nek do mampu kabeh wae ora apa-apa to.
0: Iya.
1: Lah nek sing do sing
0: ana sing
1: ora mampu barang kuwi kan ya kepiye to?
0: Oh, bantuan wisuda ya ora ana to, Pak?
1: Lah ya ora ono ngono iki BLT popo kae PKH ngono kae.
0: Iya nek ya mesake.
1: Awake dhewe sok nampa sembako-sembako nek
0: sedo. Kok nek ora melu anake ya mesake, Pak. Mesti do diece-ece ngono kae to.
1: Ora anake wong tuane barang kok dadi omongan.
0: Iya wah angel nek ngene iki yo. Ya memang ora ora empere ketoke.
1: Kayak padahal ki
0: kok seneng aku iki, Pak.
1: Lah iya seneng. Lah padahal kan kok nek misale lulus SD kelas 6 lulus to wis sudah iki ngetokke biaya.
0: Iya.
1: Bar kuwi kan isih mikir meneng kok arep sekolah ning endi le neruske.
0: Bener.
1: Nek
0: entuk negeri. Heeh. Anek entuk luar negeri.
1: Kamangka saiki kan ya ketok aturan iki ya piye ya? Nek kanggone wong ngerti bijine apik ya paling gampang. Lah nek sing mung pas-pasan kemampuan iki kok ketok ora gagal to. Sekolah iki kok pinter jane aku radong ya.
0: Ha iku tak ganti ya tahun kapan ke pirang tahun kepungkur kae. Jaman-jaman zonasi kae elek oke ya iso mlebu negeri yang cedhak.
1: Mangke
0: aku ya bingung
1: ya. Ora sekolah kok nggo nasi barang iki.
0: Zonasi. Dadi iki sing cedhak iso mlebu ning kono elek kae ngono kuwi.
1: Lah nek ngono kok desa nek ndek dhuwit tuku omah sing cerak karo sekolahan.
0: Sekolah sing apik.
1: Heeh. Piye?
0: Lah Pak dhewe iki sekolahane apa-apa lho, favorit lho iki nang tengah kota ngene iki.
1: Raketan nang gawe emplek-emplek, ada. Iso kuwi.
0: Sing cedak sekolah apik.
1: Heeh, kuwi. Wo, dadi nek sing cerak sekolah,
0: sekolahane kuwi mau. Sekolah ngendi kuwi mau?
1: Lingkungane kono kuwi mau.
0: Di didahulukan
1: gitu. Oh, ngono kuwi. Nek sing rada ada.
0: Rada ada ya nunggoni kene kuwatane, uwotane isih ana. Engko sing ado iso cemplung.
1: Oh, kuwi. Ini nek wong pinter banget
0: ana.
1: Wong sekolah banget.
0: Ana.
1: Iso.
0: Jalure dhewe-dhewe kuwi ana jalur prestasi. Ana coke ning saiki iki ganti ket jenenge apa ngono aku ya angel pokoke ana sing khusus nggo wong pinter-pinter.
1: Oh.
0: Khusus sing bapak ibune iki pindahan sekolah luar kota. Ngono kuwi ana pirang pirang persen, pirang wong, pirang wong
1: ngono kuwi. Ono aturane.
0: Ono. Mumet untunge dhewe biyen ora ngono ya, Pak.
1: Biyen ki pokoke nek kaya aku bijine ya mung mepet sithik-sithik sanggre mlebu sak mlebu lebune sekolah ora apa-apa.
0: Sing penting sekolah.
1: Sekolah kaya ngene. Ilane ya ketok iki jenenge jaman iki
0: ganti. Oh, ayo kuwi Pak mergo kono kuwi mung sak penake dhewe sing penting sekolah. Awake dhewe mung dodol ngene iki.
1: Lah iya
0: kok. Anak iso ya sing pinter.
1: Wah, aku ki nek omomo ngomong kok aku pinter dadak saingan karo lia-liane aku malah kono kalah
0: neng ya orang mesti ngomong untuk aku ya Pak.
1: Lah iya kok yos rezekine iki wis dhewe-dhewe aku kagih ngen-ngen pokoke akarep kulaan areng
0: ojo
1: biting
0: tusuk sate kuwi betul karo kae Pak anglo sing saka breke lho kae biasane do tukune setahun pisan
1: mungkin sih kae tak
0: lumayan
1: kulak kuwi ya. Engko le ngergani rada dhuwur wae.
0: Yo rasa.
1: Lah iki ade dodolan ning setahun pisan lho kaya ngene iki.
0: Han anggere akeh payu nek yo ora apa-apa to Pak.
1: Engko areng kae to. Tuku sing sak-sakon kae engko terus.
0: Diwadahi cilik-cilik.
1: Engko ana paket-paketan. Paket hemat, paket lengkap ana kuwi Pak. Wis ngono kuwi iso
0: ngono. Paket luar biasa.
2: Bakul areng wangun lho.
0: Lah pripun ya Pak De?
2: Kaya ketularan ngono
0: lho gitu. Wah, ampun ngoten niku kula cerepet-cerepet ngerti
2: niku kula. Ya disambi apa-apa ki dodo ki bener nek aku ki bener ide-idemu ki termasuk apa ya jenengane cemerlang
0: ide niki. Sing pundi?
2: Lho. Manut situasi. Manut situasi oh iki ki arep kurban.
0: Nggih.
2: Oh ya dodol sunduk. Dodol anglo, dodol areng, ini cocok. Aku cocok dhewe dodol areng.
1: Aku kita
0: pamit lan dodol. Aja ngoten aja dengan
1: ngerti aku. Kelingan tahun wingi, Pak De.
2: Piye-piye?
1: Dodol areng to apa age ngaruhi areng. Heeh. Katok dikukup aku.
2: Lah iso.
1: Karo sing arep tuku ki
2: iso to iku.
1: Oh, lah sampurna.
2: Iso ngono
1: kuwi iso. Iki ki sing dodol
2: areng kok gedhene semono.
0: Lek sing gedhe.
1: Dikira brongkalan.
0: Niki-niki nek nyepaki sing ibu-ibu ben mboten ado-ado mengke teng pundi teng pasar. Mungkin pun teng pasar blonjo liyane malan. Sak niki napa-napa lagi larang.
1: Mbok Dejaya nek teng bareng ten riki mawon.
0: Nggih.
1: Tak murai, tak bonusi sing nemuan cilik-cilik kae.
2: Ungsum anu apa kuwi mau mau mergo arep
1: korban.
2: Ungsum wisuda.
1: Mulai iya Pak De,
2: sekopa. SD, SMP, SMP, SMA. Persewaan.
0: Lah kula ngidalane pake napa?
2: Nyewake opo-opo lho, cak bocah-bocah kudu didandani.
1: Lah perusak.
2: Lah didandani iki sing dadi hiasi
1: dipaksa,
2: dihias. Fokus didandani rusak kaya kowe.
1: Lah tak kira nek kaya pacul
2: didandani. Iso kaya ngono kuwi ya si lek pawon wedok ki ya ora mung isane mung masak karo dodol karo suatu saat iso melu proses.
1: Kursus.
2: Kursus rias. Ngono kuwi. Wah, pas kaya ngene iki ya ta? Heh. Wisudan wis saka laut. TK. SD, SMP, SMA ora iso. Ya ta, gentak-gentuk
0: gentak. Nggih, nggih sedina piro
2: dhewe nggih. Heeh. Siji kok 300 ngono.
0: Niki tangan kula kulino iris-iris mungkin pripun
2: nggih. Ya, sing penting kemampuan ngrias ngono kuwi lho. Wong sing ngomong jenenge Pak itu kok wisuda iku nek ya ketane kaya le ya to
0: niku kok seneng
2: wisuda
0: tak cilik ayu-ayu
2: nyeneng tenan ketok kaya among kok jaman aku mbiyen ku sudah ku ya mung jaman kuliah
1: Pak De mbiyen ya kuliah
2: ya jaman kuliah mbiyen ngono kuwi
0: Pak De kuliah mboten
2: kuliah
1: oh ya mulane nek pinter ki nek pinter ki ya memper
2: intine mbiyen ku wisuda iki mung
1: kuliah saiki iki saka cah lembut cilik-cilik kan
2: sudah S1 sarjana ngono kae iki diwisuda lah saiki ku kok paute kok diwisuda aku dhewe sok gumun lho lek iki janjane
1: aku nek nyawangke seneng Pak De ning wingi iki disambati karo Lek Lastri kae kudune ra arep wisuda lulus SMP Lah jebul lo yo mbayar yo ora sithik Pak Dik.
2: Lah yo mulo.
1: Urung kok nganggo sandang-sandangan.
0: Nggih dereng nyewoni-woni.
2: Heeh, engko terus apa napa kaya ngono kuwi.
1: Urung kok gek nek wis lulus kuwi sudah gek arek sekolah ta kuwi.
2: Lah yo wong arek sekolah meneh kok diwisuda.
1: Lah iya.
2: Apa biasane ben diwisuda iku terus golek gawean.
0: Nggih.
2: Eh diwisuda terus golek gawean.
0: Lah niki mesake wong tuane yo an.
1: Sing aku yo
0: seneng-seneng.
2: Diri sapa yo biyen-biyen kok iso terus merajalela iya toh turu-turu biar gini-gini biar kuih
1: neng ya bangun-bangun ya di wengi kono tadi
2: ya ketok itu ya bangun neng ketok ini rapas jenengi baik
0: tembungi
2: jenengi
0: aja wisuda
2: tutup tahun apa pentas seni apa biar ngono ya toh
0: purna siswa
2: apa ngono apa kebiar itu tembung wisuda kira pelantikan toh jenengane wae kuwi
1: nek wis sudah kok kaya wis
0: abut
1: lampu
2: diwasa
0: diwasa
2: nggih ya ta
1: nggih ane yo mbok menawa ya wis gandeng kuwi wis kaprah mbok menawa ya ora apa-apa Pak Dik
2: wah yo ketokne iki kurang pas ora apa-apa kuwi mergo kepepet apa-apa kuwi yo ora apa-apa mriki mung kepepet jajane ya ta
1: kita sekolah iki ngono
2: sih ayo yo ora apa-apa terus sing cah sekolah-sekolah kuwi piye lek nek kowe krungu kabar
1: aku mi wong
2: dom ngono saiki yo ana pendaftaran otomatis kan nek wis lulusan-lulusan iki kira terus ana masuk-masuk ya ta masuk nang Gonasdu
0: SMP SMA golek golek kuliah
1: aku yo wing ngerti wingi ana sedo mampir mrene do ngecak anak-anake kae arep do golek sekolahanku mau do bingung
2: lho kok bingung apa
1: waduh lah anakku bijine meng sedidik ngono kuwi ning omahku ki jane cerak sekolah jarene kok langsung iso mlebu ngono kuwi jarene oleh
2: oh dadi yonasi ndu yonasi sih sih aturane sih ono
0: tese
1: aku nek kuwi ra paham Pak Dik mau meng krungu ngono kuwi
0: tese
2: oh
0: sing cedak-cedak
2: kuwi sing cedak-cedak entuk ngono kuwi jarak kurang kilo iso sekolah
0: tapi niku tinggi SD teng SMP
2: ini sing SMP
0: sesuai kota napa Sleman
2: ngoten tapi nek SMP kuotane
0: dhek
2: ono kuotane dadi kuota sing jonasi cedak-cedak iku pirang persen terus sing rada adoh pirang persen
0: ketoke ngoten niku
1: aku duwe ide Pak Dik nggih la ben cerak karo sekolahan arep tuku lemah nggo cerak sekolahan arep gak emplek-emplek aku ning kono
2: lah kuwi kan kaitane kok nang nggon emplek-emplek kok
1: lah kan aku omah neng kono
2: udah omah
1: lah piye
2: ora emplek-emplek kok sana sekolah emplek-emplek kok banget
0: lagi kecedak
2: omah ora emplek-emplek kok sekolah HP pamane ning kono-kono sekolah HP emplek-emplek burang-burang
1: lah ya
2: ngubungi sekolahan
0: satu
2: ngubungi sampe ben ketampo ning kono ku mangsute kuwi dosimili apa
0: domisili
2: nah kuwi lagi kira kalau kuwi kok ya
1: tak kira ki nek
2: omah kuwi
1: nek cerak karo sekolahan kayak aku tak gawe
2: yang
1: lele
2: kaya kono maksudnya
1: iya
2: kuwi salah penemu
1: geng kok nek misale
2: jadi salah pinaham
1: engko nek ana wong arep mlebu ning sekolah kono kuwi kuwi nek nggo aku wae omah aku cerak karo sekolah
2: ora iso domisili KTP
0: kakak
2: ngono kuwi ora emplek-emplek
1: ngono tak kira iso
2: kok ngarep apa-apa satuan
1: mau Pak Dik le ngendika pinter golek nganu aku bisa golek piye carane nek ana apa jenenge peluang dienggo
2: nah ono ke peluang dobos nek
0: kuwi kok yo dobos
2: di wong ke aja senengane mengapusi
1: sapa sing arep gawe luangan
0: luangan Pak Pak
2: iki pawira iki duwe anak terus adik gawe emplek-emplek sanding sekolahan ben ketut
1: mlebu
2: oh arep anyar cah sekolah
1: nggih
2: maksude ngapus-apus lah KTP ning endi
1: ane wingi yo ana sing dadi keluarga sekolah luar
0: nggih
1: kuwi njaluk dilebokke nang gone keluarga alah keluargane si
2: sapa sedulur sapa cedhak sekolahan
1: omahe lu kon dilokke nggon keluargane Pardi
2: oh
1: ha iki kok terus diakokke opo dia kok nggih pokoke niku wis anu saudara pokoke nglebungin kakakku lah pentinge nggo apa arep sekolah
2: ngono
1: kuwi akal-akal kepiye
2: salah salah pinaham kaya ngono kuwi mengakal-akalan
1: lah ngaten niku berarti rak Pak RT rak ngertos to Pak RT nek ana wong ajeng ngajukke gawe kakak anyar ngaten niku
2: nggih ngerti aku ya tak takoni arep nggo apa sekolah lho engko bocahe ning kene ora
1: nggih Ring kantenan. Aduh, ring kantenan kok arep mlebu kene.
3: Dadi niku critane ning titip jeneng ning kakak.
1: Heeh.
3: Onten ngeten niku.
1: Onten.
3: Bayar ngeten mboten.
1: Ya petikane mbuh ning kene.
3: Dadi ku nek umpamane
2: tok-tok-tokan melu anggota kono.
1: Nah, melu anggota.
3: Ning paten niku Pak RT jane ya kepenak lho ngeten niku.
2: Piye?
3: Ya oleh.
2: Dadi mari ngono ku.
3: Lah iya
2: Pak RT iki wong disiplin.
1: Disiplin.
2: Disiplin.
1: Disiplin. Tata kok kene ku ayo wis ku ora kena ngene iki. Ayo kok jeneng arep tujuan-tujuan sing anu. Ayo wong cah sekolah ki diajari sing
2: jujur.
3: Nek aturan-aturan sing ngene ku ki jane ngebot-boti po jane sae Pak Pras. Sing niku wae sing omahe cerah sekolah dek iki luweh di apa jenenge
2: prioritas
3: niku pripun niku
1: kayane karepe niku nggon pemerataan dadi wong sing manggon ning kono cedak sekolah wis manggon mataun-taun ar sekolah
2: ora iso
1: terus yo men sekolahan sing liyane kono yo kukul dileboni wong sing anu bijine yo rada dhuwur dadi kabeh iki rata sekolah ora mung ngeblok sing apik diparani sing bijine dhuwur-dhuwur ya pemerataannya kurang.
2: Mau ning kon mbok menawa niku masalah transportasi nggih. Saged
1: mulai
2: gitu. Oke. Masalahe nek apa menawa waduh dodok
1: wong
2: tuwa ngeter kene kaya SMP kan adoh.
1: Lah iya.
2: Ngepit yo saya nek motor urung wayahe.
1: Lah iya.
2: Ya ta wis cedak wae mlaku. Ngepit lha wis cedak ngono kuwi.
3: Wis kuwi penak kaya jaman kumbian SD yo apa mlaku utawa cerah SMP yo ming mlaku.
2: Mbok menawa maksude ngoten
1: iki. Nggih, kabeh
2: iki transportasi niki.
1: Mesthi duwe tujuan becik sak jan-jane ning yo ana sing wah yo sebagian masyarakat kuwi sing idolane pokoke sekolah ning kono.
2: Nah.
1: Sajeng marake favoritke utawa nerkenalke
2: sekolah
1: yo malah masyarakat dhewe sing oh kono kae kelas e ngene iki oh sekolahan koyo ngene ya dadi
2: mau di lain pihak kono opa murid mengati buang-buang di lain pihak keblas ora duwe murid sing kaya ngono kuwi ta.
1: Nggih. Ra yo jur ngono ki mesake to sekolah.
3: Nah, kula pilih sekolahan sing ora akeh murid e. Asal kepenak, ta? Semanan.
1: Ayo nek kono
3: ora uyu-uyuan,
2: ta? Apa kuwi golek sing kepenak.
1: Lah,
2: nek karo iso karo ngapusi. Iya ta. Dan niku kalih niku Pak RT niku sing kaitane karo wisudan cah cilik niku lho.
1: Hmm. Nggih.
2: Kuwi kok sok paut kowe pun budi wisuda. SD, SMP, SMA pun anggar muni akhir tahun kelulusan itu terus teng pundi-pundi itu tak nonton wisuda itu terus pripun itu.
1: Oh, gue anak sak jan-jane biyen-biyen iku ya wis sudah ki nek wis sarjana.
2: Lah, bar-bar pun tembuhe pun pendidikan tinggi ngoten
3: lho. Utawa nek nang toprak apa wayang ngono wis sudo.
1: Wini
2: apa contone?
3: Lah kuwi napa? Lali kula.
1: Apa?
3: Aku ki iso ngroke anu wayang ning sok ora gatek
2: yo sing cetok mah toprak.
1: Heh.
2: Damar bulan wini.
1: Oh lah. Wis tau kuwi.
2: Ya iya. Lu pati ya suwe.
1: Napa sudah kuwi wong tet mung kene wis sudah. Wis sudah ngono to. Ayo wis rampung.
2: Wis rampung.
1: Ya
2: wis sudah.
1: Wis
2: sing iki wis
1: sudah selesai ngono to.
2: Ayo.
1: Iki bar wis sudah kok isih lho
2: isih
1: daftarke ngendi meneh lho.
2: Wis sudah ning paut kok wis sudah TK ngono. Isih dia to.
1: Wis sudah kudune. Nah, nggih niku wah ya salah kan. Nah, mbok menawa gitu saking pengine
2: dan ini aku pun merajalela teng pundi-pundi.
1: Nah, niku sing
2: kudu. Dadi niku ora mung sanggon ronggon terus ngendi-endi paut ngendi TK ngendi SD ngendi SMP ngendi niku pun kabeh to anggar muni rampung kelulusan terus pokoknya ya sekolah niku nangke wisudan.
1: Nggih.
2: Bapak ibune ya
1: melu melu geger.
2: Rame gitu.
1: Nggih. Arek kudune rak ya cukup sing sarjana wae ora ngrepotke ya. Nek umpama anake yo aja terus nganggo toga.
2: Nah,
1: kok ngono sing nganggo toga terus. Lho, toga ku yo ana karepe.
2: Lho napa dhe toga niku?
1: Sing topi niku.
2: Lah iki topi ireng niku to?
1: Topi ireng.
2: Lah iki sing nganggo pawira lanang tak blas ora ketok. Kok nganggo toga apa ora?
3: Nah, umpama ana sing rupane liyane ireng ngoten lho.
2: Iya to.
1: Toga ki yo ireng kok.
2: Ya katut terus didol kaya areng. dikilan ya ta.
3: Kuciren kok ora terus digeser. Seko kiwa nengen apa tangan kiwa kae.
4: Nah. Pakde sing ngertos wong ora tau kok.
3: Nah niku ya ana tegese, ana maksude to. Ah bocah cilik-cilik kok ya njur di kudungi kok ngono. Ya wis. Nggih. Lah nek tembunge biyen ya ming awake dhewe gandeng ora ngerti ning melu-melu ya njur ning kaya wong rubuh-rubuh gedhe.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Bu, jangan lupa minggu besok kita masak-masak di rumah Bu RT loh Bu.
1: Minggu? Kan hari keluarga, saya sekeluarga mau piknik. Memangnya masak-masak untuk apa Bu?
0: Loh, Ibu tidak merasa parit batas RT kita tinggal kan sering banjir karena sebagian warga masih buang sampah sembarangan Bu.
1: Iya sih, tapi...
0: Sepertinya semua warga minggu besok gotong royong kerja bakti Bu. Acara ini juga sebagai sarana untuk saling kenal, silaturahmi Bu antar warga. Masa kita sudah bertahun-tahun tinggal di sini tidak kenal? Gimana? Tetap mau piknik Bu?

agama, suku, dan budaya. Budaya gotong royong membuat toleransi antar sesama semakin kokoh. Rasa kebersamaan muncul karena adanya sikap sosial tanpa pamrih untuk

Sutresno butuh batu rumun panjenengan tasih. Bidang adakan program batu dari Yogyakarta, melalui suara budaya Jogja. Salah sini pun, badai katuragen gending batalon, meniko gending gondo kusumo hingga gondo suli, terus saya ayak serepek tipu nuran-urani dandang kulo, lana selindro patet songo. Sutresno butuh sugeng dalu, sugeng

Wisnu butuh bantu nubun panjenengan tasih kemarinnya wiji kalian bro kena mempahat dari Yogyakarta ngeluluri butuh jawi suara budaya Jogja sampun ngapi arso gending bantalon jemuniku gending gak gondo kusumo mingga gondo suli terus saya ayah serbek di punuran nurani dandang gulo lara selendro padat songo Sutrisno butuh salah singipun kulo dirakan wantening giaran ringgit wajucal.

Sutrasno butuh yang katori pambakyo wilujeng sugeng dalu sugeng bilangi malu wonten ing ati coro ringgit wacucal dalu menika dipuntindakaken dening dalang Ki Sigit Manggolo Seputro kanthi Bapak Lamban Wahyu Mani Imandoyo. Sutrasno butuh sugeng dalu sugeng midhangetaken.

ilahin hum ilahin awik nam hastu namasidam awik nam hastu silah meringbang jagat karono siran tondo kawesisaning bisono sono sinawung langan milopo saestu maksir stantun lampain budo jinan turu tuturu katulo tetelo tulat merih klap ding para dio winur sito ngopomo para mengis koro karono dio tumiyeng jaman purbo ini sudah terahkan dino modomo pinardi tetameng loloto mangkio tekap pasanan yang dubito tanpun rengging pralambang matumpo tumpo marmo panggung panggung panggung sang murweng koto seket biar sumirat kaeksi hanenggih negari puntito ingkang pinurweng carito samangke ingkang kae kuwi dosa purwa eka wilangan siji adiliwih dosa 10 purwa areneng wiwitan

senajan kathah kita ingrami diboso ingkang sinondo pertiwi kaungkulan ingkang kosoki napek samudera loyo kasenangan sang Hyang Candra kepadangan sang Hyang Surya sarta kathah ingkang samyang gono raras lamun upaya sewu negari bebasane yekti tan jangkep satus nadyan upaya sedasa negari tan jangkep kalih amung sajuga lah punika gumelaring negari Ndorowati kang kinarya purwakaning carita negari Ndorowati ya sinebat negari Ndoroko ya sinebat negari Jenggolomanik marmani sinebat negari Ndorowati kinarya pralampita pelawanganing jagat sinebat negari Ndoroko dadya pambukaning warana sinebat negari Jenggolomanik ya ing papan kono kinarya mustikaning negari marmane negari Ndorowati kinarya bebuka murciteng kami ya purwaning carita keparingin kami diwasa negari Ndoroko menang mangkuringin kurung sak kembaran ingkang agrah dumunung putring madyaning alun-alun dasar negari Ndorowati negari ingkang saklangkung panjang kunjung pasir putih roh jinawi gemah ripah karto toto turah harjo basa panjang marang dawa kunjung iku luhur sepiro lamun cinengkalo jembar tebani negari Ndorowati wau sayekti negari Ndorowati jembar tenantae jero tancepe padang jagate gedhe obore duhur kuku seluhur kami bawane tebih kumarane negari Ndorowati kedadosan saking mangewewu pulau kencono wiwit saking kiblat Paracima ngantos kiblat ing Purwa samya bebanjengan sambung sumambung kasambungaken dening sungapaning bengawan miwah samudra loyo ingkang bawira ingkang mongko dumadining bebrayan agung prakawula dasih ingkang mapan cumanduk wonten ing negari Ndorowati kedadosan saking pinten-pinten suku bangsa ingkang sayektos beda-beda adat kabudayan lan kapitayane parandene kawontenaning prakawula ingkang marmi-marmi tansah kaudi murih tetep manunggal kukuh bakuh wibawa miwah sentosa pasir wukir pasir samudra wedi wukir araning harga toto rakiting negari Ndorowati ngananaken pasabinan ngiringaken pategalan miwah padisunan mengkeraken harga ageng miwah angayunake bandaran gedhe negari Ndorowati kacino rinenggo sakadaing gunung ingkang ketinggal bebanjengan katon ijo royo-royo yen cunondro kaya temanten anyar laben saking kathahnya kekayon ageng limah alit ingkang tukul maroto ing imbanging gunung Gatanpa Sela nadyan pro kawula dasih ingkang mapan wontering perenging harga miwah tepining wana sayekti datan pun teringkang kepareng munasika ngrisak wana tanpa wami pitangan malah keporo samudayanipun nderek jati murih restantu ning kawontenan pramila datan mukal kalamun ing papan kono kathah tuk sumber tilining tirta kadosta belik beji pancuran tlogolan sak panunggalanira satemah cekap kinarya panggesanganing prakawula sak indenging praja prakawula negari Ndorowati samya migatosaken dhateng kasarasaning angga katitik datan wonten kamula ingkang bucal sarah ing sadengah papan pramila ilining tirta ketingal kinclong-kinclong marnane pertandani bening banyune ilining tirta wiwit saking puncak ingal doko ngantos telenging mono menggak-menggok kaya naga ngrangi rineka daya dening sangya para among narakrisma kinarya nyuburaken sawah pategalaniro loh jinawi basa loh tulus kang sarwa tinandur dadi jinawi mirah kang sarwa tinumbas payu kang sarwa sinadi goro ing cinarita awit saking suburing pasite negari Ndorowati para kawula alit among narakrisma samya nandur bonggol gedhang gebok sloka kupus cindhe awoh kencana lan jumrut
Aja to iku tetuwane kang tinancepaken dening para kawula among narkisma ana manuk mabur mbeta wiji kecer wonten sak selo selaning watu yang kayu gabuk. Sayekta saged tuwuh ijo royo-royo biyen poe dasar para kawula ing negari Ndorowati kawula among narkisma samya migatosaken mimah samya nindakaken dawing prowinasis babagan tetanen. Pramila datan mukal lamun yaniro ngolah mulu wekdaling Siti Pasabinan Mimah Pategalan datan ponten ingkang lepat pitanganipun saengga ing makarya saged tikel matikel saged sinebat ing carita samangke negari Ndorowati ngancik mangsa kencana kang kinarya pratandha datan ponten kawula negari Ndorowati ingkang rumas kecingkrangan gesangipun datan wonten sang juga kemolo kawula negari Ndorowati ingkang rumas kekirangan duga alan pastro malah keporo nderek sabiyantu dateng pro kawula manca praja ingkang betahaken pambiyantu babagan duga kalawan pastro mahanane negari Ndorowati sangsaya dangu sangsaya gemah saha ripah basa gemah kathah para nangkudha saking riyan praja ingkang samya makarya wonten saklebeting kitha negari Ndorowati rumaos tentrem gesangipun awit datang wonten ingkang keparang nyipta pringgo bayaning marga basa ripah pro kawula ingkang mapan wonten ing negari Ndorowati wiwit saking perenging harga desa ngadesa ngantos telenging kitha rumaos ayom ayem tentrem awit ing negari Ndorowati tebih saking tumindak durjana judi katebian ing parangmuka kang kinarya pratandha ingon-ingonin garbe intro kawula dasih ingkang marni kebu sapi bebek ayam datang poten ingkang samyo cinen cangam miwah kinandangan lamun isu aglar mungbing pangunan lamun suri balioning papani rosowang sowang parandini sajugo kewolo datang poten ingkang cicir raharjo sangyo prokadang sentono mendaing pro kawula dasih negari Ndorowati sawi jiwi-jiwi wis mapan wonten ing jatining jejiban ingkang piniji datan wonten kawula minggahing Narapraja ing negari Ndorowati ingkang garpi watak adigang adigun adiguna datan wonten kawula minggahing para Narapraja ing negari Ndoroto ingkang garpi watak jail metakil drengki srei tahuwen panasten patiopen koyok pinoyok modo winodo anane amung samyo samat sinamat dan doyo dinayan bandel krompol nyengkuyung jejeking projo ingkang tansah kaudi dining sangyo pro kawulo minggangi poporo noro projo negari Ndorowati amung marsudi marangka pribadening manungso kang sakutuwe murukuna kenusulan bongso nyengkuyung jejeking projo njunjung belajating bongso mimah mudi luhurin narindro pinunggal semanten candraniro negari Ndorowati amit amun diminggungo bedasan saara tritan ono pedote panjayah ilining tirto saking puncak ingal dogo gantiokan kecapolah sindento doso namanipun Sri Narpati kan kepang jemenem noto negari Ndorowati wau desa 10 nomo aran Sri Ratu Narpati Musmestani lamun dewa bebisik lamun pendito keparap lamun satrio kekasih wenang dino capno Narendra Ndorowati jejuluk Prabu Hari Murti yo Prabu Sosro Sumpeno yo Prabu Padmanaba yo Prabu Danardono yo Prabu Lengkawa Manik yo Prabu Sri Bathara Kresna yo Prabu Ndorowati marmane Narendra Ndorowati ngagem jejuluk Prabu Hari Murti Hari tegese kadang Murti tegese kumpul garwa putra kadang sentono medhaing para kawula datan wonten ingkang prengkang pringkarsa samudayanipun tansah sumuyut amestuti anggone Gusti datan wonten ingkang bondan datan para tunggajah gelar merang sifat jejuluk Prabu Danar Dono Danar tegese sesotya Dono tegese peparing Narendra Ndorowati datan rumaos awal lamun danakaken raja beranani romring kamulane jejuluk Prabu Padmanaba Padma tegese sekar Naba tegese padang ya wening
Sayekti Narendra Ndrawati kagaduhan pusaka ingkang wujud sekar sinebat Sekar Cangkok Wijaya Mulya ya Sekar Cangkok Wijaya Kesuma. Dayanipun saged madhangaken ing pepeteng ya saged maluyakaken jalma ing teng palastra ing sajawining pesthi. Jejuluk Prabu Sasra Sumpena. Sasra tegese sewu, Sumpena impen. Narendra Ndrawati lamun nendra sakratrine saged nyumpena kaping sewu meratandani titah kekasih ing Dewi Diwasa. Tedhak ing Amaratapa wijiling andana warih tansah winongkong ing diwane. Kinamulan para widodari tansah pemuja semedi. Rinasuk suksma kawekas tunggal rasa sajiwa ingaken salira Bathara ingkang mangka mumpuni ngaguna putus mring sandining Dwi Hasta wikan marang barang kang rusik. Tuhu Narendra Ndrawati titisanipun Sang Hyang Bathara Wisnumaya ya Wisnumurti dewaning kabahagiaan ya dewaning keadilan. Narendra ingkang menang rata jagat lebur tumindak angkara budi candala. Jejuluk Prabu Lengkawa Manik. Lengkawa tegese tejo, Manik tegese mustika. Narendra Ndrawati kacihna mustikaning Narendra saged sinebat andeng-andenging jagat sukyaning Narendra. Jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna, Sri sebutaning ratu, Bathara sebutaning dewa, persasat dewa Mejawantah, ya dewa kang nyalira titah. Kresna tegese ireng terus balung sumsume. Lamun ayam sinebat ayam cemani. Narendra Ndrawati kenging kinarya tumbal ing pundi negari ingkang keparak pagering pagebluk Mayangkara miwah loro ayu. Lamun kerawan utun Ndrawati satemah dadya lantaran lan mulyanipun. Jejuluk Prabu Pat Manabaya Prabu Ndrawati awit yani raja meneng nata wonten ing negari Ndrawati. Yani rongasto pusaraning negari Ndrawati ketinggal adem parintahe. Dasar Narendra Ndrawati ketemu Candra candraning nata ratu dandang asih panjangga Kuntala Manik janget kinelon glega pinusul sari. Lamun dhuwur datan ngungkul-ngkuli lamun andhap datan saged den asori. Kathah para ratu patmanca negari kang nungkul datan sarana binebaging Bandayuda. Ajrih asih kumawula sami asrah bulu bekti miyang glondhong pangarep-arep lumados ing saben antara mangsa. Wonten sameneh Narendra ingkang ngaturaken pundhut aring ratu peni-peni raja peni guru bakal guru dadi sesotya nila widuri. Ugi wonten sameneh Narendra ingkang ngaturaken sajibaning wanudya ingkang endah sulestya warnane nglangkungi citranipun widodari kayangan kaendran sedaya wau awit amung kapiluyu dhateng pepuyaning kautaman mimah kasoran kaluhuraning Sang Nata. Duk inguni Sang Nata ingkang kekasih Raden Narayana Giwang Katon putranipun Narendra Mandura. Pinujuri sajuga nyarengi dinten soma manis Sang Nata kepareng ngadani Paseban Agung pepakan dir pisuaning prawadya bala lumah prakadang sentana kocap ingkang sowan magelaran lah punika warnanipun putra dalem Nata Ndrawati satira parang garuda ingkang kekasih Raden Sangga ya Raden Wisnu Brata ya Raden Kusuma Wiratmaka satria bagus warnane nom yuswane mbranyak pasemone receh pangandikane satria pengawak menjangan ketawang ingkang mongko lanti pasanging graita buntas kawruh salire mreh lahir batin datan mokal lamun Raden Sangga penangasta abangi juni negari Ndrawati. Suwanipun Raden Sangga mengkenakan bebeteng negari Ndrawati kalres kadangnya taruna Sang Nata satria nglesan pura ya satria gerba ruci ya satria suwala bumi ingkang kekasih Raden Setyaki ya Raden Singa Mulang Jaya Bima Kunting Wresniwira Tambak Yudha Padmanegara satria kenceng kenclang kencling jayeng palugen
bebasan tinatah mendaji noromenter sinuduk bengkung tinusuk putung jalma pinilih saken ngendih yudhanipun Raden Setyaki pantes lamun Raden Setyaki tansah ginolo golo dining ingkang rokonoto kinaryo gedik manggalaning perang soanipun Raden Setyaki lenggah jajar kalawan sang lindyo mantri muko pangarsani wadyo bolo negari Ndorowati pinaringan pangkat patih lenggah ing kepatian Widoro Kalidang ingkang keparap rekyono patih Udowo ojo dupeh rekyono patih Udowo satrianipun gecul marucul kaduk sembrono nanging awit saking sakit momong momot lan kamot dateng sang noto pramila datang mukal lamun rekyono patih Udowo tansah kinasian dening larin Ndorowati piswanipun rekyono patih Udowo sinambung pungkur Prawadya Bala Kadang Sentana Prabu Pati Kliwon Riya Wedana Lurah Bekel Sepuh Bekel Nem Abdi Dalem Jajar Miwah Magangan Ugi wonten sawetawis piswaning prakawula mlebar ngantos dumugi tratak rambat Piswaning Prawadya Bala miwah prakawula mangaler dumugi pangurakan mangilen dumugi pantilan mangetan dumugi munggangan lan kandhang macan awit saking katahnya Prawadya Bala ingkang nangkil kaya ndroyong ndoyongaken pacak suci ringin kurung ya pacak suci kayareng blabar kaya samudra rop ing padharatan swasana paseban agung negari Ndorowati sideng premanem tanana benek ing marang sarisik ingkang kepareng mecah sepining swasana paseban agung negari Ndorowati ora kaya pratanipun Narendra Surateleng Yo Narendra Traju Trisno taksih kaleres putra dalem Sang Nata Ndorowati ingkang jejuluk Prabu Stija Bruma Narakasura dasar satriya muda tumaruna gagah pideksa tur birawa bagus warnane kasampiran kasudigyan ingkang kinangkung nanging Prabu Stija Bruma Narakasura tansah marsudi dateng ing reh tata krami pramila swanipun mendak-mendak kaya soto manggih krama. Kancarita nalika semanten bawanipun Surya wis mangrangsang wayah keparengnya Nata Ndorowati arsa tedhak sinewaka langkung rumiyin sigara ngrasuk busana keprabon ya busana kanarendran ngagem mangkutha raja kencana binu pawekasan jamang masungsun tiga tinancingan Garuda marep miwah mungkur utah-utah tinara wista dumawah wonten sinangga Prabu Kencana ngagem sumping gebang soreng pati anting manik sotyaning warih ngagem sangsangan robyong badung kiwangkara sak geblok-geblok jendari mas kang kinarya nyamating mekutha pinaringan mutiara sak bruluk gedene ngagem nyamping barung ginambar Garuda ngagem wangkingan kayu timo kang tinatah tinaturang gogonjo dina benaben manis pinaringan mendak netro mutiara kitiran sak jagung jagung gedene ilang sirna sipat Nata Ndorowati kaya dene sang hyang manik moyo ngejewantah nalika semanten Nata Ndorowati lagi kemengan Badra Irawan Badra araning rembulan Irawan mendung rem-reming dira katawengan binawur sang hyang wisesa kalekas kawaspadaning cipta wit labeting bangsa titah yeka tandha pamayanging jawata Srulimut kabiyatane mujid dadya muhung lumembak marang kurbaning sanggangan toyo dupiwa sangkep paripurna yadira ngrasuk busana keprabon nyai enggan sepet madu wilaja kepat kekalihnya sigra wedaling jawi paring sasmita sandi dhateng Prawadya Bala ingkang nangkil wonten ing pangurakan jaga Prawadya Bala para prajurit samya caos hormat gurunat gurunanda Mriyem kolontoko munyo kaping tigang desa tiga tambur slompet munyo mamuran swarane rohorek kaya dene negari kang parak-parang amuk ing kaca dedhek

ewang seksmo mangat yuluwih sasmintaning sun hong buwono langgeng samengkuto sombo ayun dati ake gugupi ngatiniro biswaniro ing sun piji ono ngarasaning sun kusumo wiratmoko sakalangkung kapun disabdo dalam romaji kang rementah ingkeng putro paranggarido wontening jawi ingkeng putro nggadai rasmana ingkeng kumarasan pindhanipun nyayah kambengan salomba pinanjering madyane ngalun-alun katempuh ing samirana mangidit raos kwatos ing manahipun ingkang putra dasar kawula bilih ing pasik banagung kalenggan punika ingkang putra dasar kawula alit badhe nampi duka dalem Kanjeng Rama Diwaji ageng badhe nampi pidana dalem Kanjeng Rama Diwaji nanging dupi ingkang putra sampun marak ngabyantara dalem langkung-langkung sampun nampi sabdo dalem Kanjeng Rama Diwaji ical podo saknalika raos manah ingkang kumarasan raos tentrem ing manahipun ingkang putra pindhanipun nyayah katetesan tirta wayu sewindu ing mancinjang telenging pardaya sangga nuwun wonten panjenengan dawuh apa marmane kulub dene jeneng sira matur marang sudarmaniro kang kaya mangkono kawula nunggih kula ngibarataken sanggya para kawula minggah ing Narapraja ingkang nderek ngayom gesang wonten praja dalem Darwati ingkang kalipetan dedosan dosa sakit Romaji ingkang nyakitana dosa pedah Kanjeng Rama Diwaji ingkang mejawana nadyan ingkang putra dasar kawula mboten siang pantaraning ratri namung tansah semaos wonten ngeso dalem Kanjeng Rama Diwaji kepareng padukendra badhe mundhut pejah gesangipun ingkang putra dasar kawula kepareng badhe nigas murdanipun ingkang putra dasar kawula sumangga jangga kula anglungaken kapan cah somawi bedomo linambarana blabak pengantolan to tunuwun ing abad ingkang putra mboten badhe suwinggah ebo dendaning jawata kula lamun sudarmaniro midana tumrap pamungang kang tanpa dosa jeneng sira ayo kongsi kladuk ati kejeron penampa lamun sira kalungguhan iki bakal nampa kekucah ganjaran saka panjenenganing sun sabuk kang dawa ubete kampuh kang prosigine tumbak keris kang prayoga tangguwe aduh lintang luku samat binalang kayu cepak marang cupete tangeh marang kenane kusuma wiratmoko aduh nyawanya medhimat sesemban kula Kanjeng Rama Diwaji sagluguting kolang kaling jumawa pinolong sosro ingkang putra nadyan film sakyepan boten badhe nyumpeno menawi ngadang-adang kekucah dalem Kanjeng Rama Diwaji ingkang tansah kula cecandang siang pantaraning ratin namung dawuh timbalan dalem Kanjeng Rama Diwaji kepareng padukendra paring dawuh ingkang putra sedados lumampah ingkang tebih kabetan ana betan amrat nadyan basang pedhek limengan jawah kekician angganipun ajrumuk klaturi nyawuraken putung bedados kalih klaturi bandhemaken sampun maneh namung alif sakit ageng dumugining praraya nadyan dados njek pangamunamun nedya kula temah romaji paring dawuh ingkang putra dasar kawula sedados nelasak samudra dahana menawi mila pancen menika sampun dados kepareng dalem Kanjeng Rama Diwaji ingkang putra mboten badhe sambat kaniyaya gawe bombong rasaning penggalih sudarmaniro kula awit saben-saben dina piswanan jeneng sira tansah junjung dewa keprabune sudarmaniro kejawi saking menika Kanjeng Rama Diwaji mugi dipun parang ingkang putra ngaturaken sembah sungkem pangabekti mugi konjuk wonten pepadha dalem Kanjeng Rama Diwaji ingsun tampa sangga amung astutin ingsun kebat tanpa nono kula guramalan penampi kula Kanjeng Rama Diwaji astuti dalem Kanjeng Rama Diwaji kula tampi tangan kalih kapundi ing mestaka kinalungaken jangga lumebering pranaja dumawahing pangkon mugi dados norah daging kayiwanan prayogakno anggoniro manaksuan ngabiyantaraning sun kula ngestuaken dawuh netro kapikanton ingkang muskanton sowan oning negara Ndarawati ingsun ora bakal silih pandulu iki atmajaring sun ingkang cerampang rawise malang baune sak kepel sisih gumbalane neraka sura
bawani wusantoto lengguh aso napas asat kang marayanto durung baik sudarmaniro paring pasugatan apu canang gambirambun soto kang noto prayogo lan dedarat unjuan ingkang sarwo miroso nadyan randat sudarmaniro ndorowati pasang pambagi kanthi raharjo kulub setijo sowaniro ningal sane sudarma mundorowati naraka suro iyi sakrangkung kapundi sabdo dalem romaji ingkang rumentah ingkang putra dasar kawula bilih romaji mundhut priksa piswanipun ingkang putra nampi pangestu dalem kanjeng rama diwaji kasembuh pengayomaning Gusti ingkang karya jagat sowan kula kali sambe kula lulus raharja sembah sungkem pangabekti kula kunju ingsun tampa stija amung astuti ingsun kebatan panono iyi sanget ing pamundi kula saengga jimat Dimas nyaki apa dene Kakang Patih Udawa dawana sangya para kadang sentana lan wadyabala kang marasowan ingkang supaya sumene sakmetara ingsun tumuli bakal mundhut priksa apa wigatine stija prunanmu sowan beda kalawan padatan ana ngarsane ingsun iki ngestuaken dawuh Bapak Prabu iki ngestuaken dawuh sinuwun setijo wonten paring dawuh sigra mawa kita amengku gati piswaningra katitik riwe gegruntulan bebasane mijil saka angganira datan kobrang sapi dada tira ingkang gumelarah datan kober aning setage yen mula pancen piswaningra ana ngarsane Sudarma Mundorowati iku mengku wigati sirnakno rasa wigih ringa-ringa lan rasa tida tidamu matur kang terang terpaca lamun aturira iku kena kawedharing akeh tegese bisa kapiyarsake sangya prawadya bala kang marasowan enggal matur kang terang terpaca tumuli sudarmaniro arsa nganglungake jangga nilingake karna murih terang terpaca panampan ingsun nanging upamane aturira iku ana bebasan suket godhong ora kena midanget ora perlu kalenggana tolan kadaluwarsa age-age jeneng sira enggal ingsun kanthi manjing ana ing pungkuran sak perlu pinanggih catur netra muga enggal kapetikna aturira tumrap karanane ingsun hamurwani gatining carita

Jawa nyewa jemat sesembahan kula Kanjeng Rama Duraji. Tebih lampah kula saking negari Trajo Tresno. Raos sing manah kula

Swasana Paseban Agung Negari Ndorowati Sidem Permanem Tanono Benek Ing Malang Sanisik Ono Bebasan Ronronan Datane Basamirono Datan Lumampah Awit Kamprambawan Pangan Digo Dalem Sanoto Ndorowati Prabu Dan Naradono Koncampo Prabu Stijo Gumun Rokosuro Sarengkati Teh Pangan Digo Dalem Ingkang Romonoto Ingkang Pungkasan Datan Mubah Datan Musik Jeker Koyo Tugu Mani Arco Mulat Yokoyo Tugu Silukarto Ngeranggone Tri Pandurat Tri Wilangan Telu Pandurat Kedep Patawestik Panci Tigang Kedepan Datan Kawijil Saking Latinipun Prabu Stijo Gumun Narokosuro Kacarito Prabu Bedoro Kresno Ngeranggone Kanyut Kang Pinongko Wardu Kanyut Ujari Wong Ganten Wardu Ujari Wong Kecono Bebasan Ganten Dari Ngantos Sabrit Kecoh Dari Ngantos Manjing Sabto Pertolo Kasaru Gedering Jawi Piak Ngarso Tangkeping Murilah Sintendeng Ing Kumowani Miak Santatan Ing Purwadyo Bolo Kang Morosowan Ora kaya paratanipun Satrio Selo Mirah Ya Satrio Randu Gubolo Putra Wragil Satrio Jadi Pati Nenggih Raden Antaséna Damel Cingak Purwadyo Bolo Kang Morosowan Damel Kaget Penggalih Nyono Tondorowati Sigro Muryani Kang Busana netepaken jamangira ngugelengaken mangkinganira gedhedheraken kunca. Sigro Jewangkah kaliah-kaliah seblak sampur tanjak warung kumangkono cipta renggane Raden Antaséna wau. Weh kepeneran banget Waji Ndorowati ngadani Paseban Agung poh. Kepakan dir bisaning Prawadya Bala Waji Ojo pasang walat, ojo pasang tolak sarik Aku ingkang sowan ngaturake salam ngalimantabik Rinepat no soko Sarusikulan bebendu woy

Sutresno betulnya panjenengan midhangetaken kirang ringgit wacucal staluna atas lumantar program Ombater ing Yogyakarta ingkang katindakaken dening dalang Ki Sigit Manggolo Seputra kanthi babarlampahan Wahyu Mani Imandoyo. Sutresno betulya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Kang Suksma mangadya luwih sasmintaning Sun Hong Buwana Langgeng. Ingsun ora bakal silih netra. Ora bakal samar iki ingkang sowan ning Paseban Agung Negara Ndarawati Antasena. Waji kanthi raharja kula piswanira ana ngarsane Sidarma Mundarawati. Yo. Banget tak pundi sabdane Waji Ndarawati sing rumentah marang aku. Lamun Waji Ndarawati mundhut priksa piswanku, nampa pangestune Waji Ndarawati kasembuh pangayomaning Gusti ingkang karya jagat. Sowanku kali sambe kala lulus raharja sembah sungkem pangabektiku konjuk. Tak tampa Antasena amung astutiku tampanana. Tak pundi saenggo jimat. Gawe kaget rasaning penggalih Sudirma Mundarawati. Sigra mawa gitu amengku gati, aja kok ana gandhek sak kembarane kang sowan. Nadyan drancang sak kebet bae, ora ana ingkang tumibeng ana ing pangkone Sudirma Mundarawati. Mengku sedya lan wigati ingkang kepriye? Ya ngene, Waji. Sadurunge aku matur ingkang akeh-akeh, mbok menawa ana kaluputanku lumantar aturku sekrimah patrap tumindakku sak pecak ingkang tuhu, ora nuju prana ning penggalihe Waji Ndarawati ingkang agung sih wilasane Waji Ndarawati tumrap kaluputanku. Ala becik bener luput enggal matur kang terang-terang tepaca. Ngene Waji, sawan kune ngersane Waji Ndarawati katemto awit saka kekarepanku dhewe iki ora babar pisan ning ngemban dawuh timbalane pepundenku Pandhawa. Utamane Kanjeng Rama Werkudara, Bapa Janaka lan paman kembar Nekula Sedewa. Lamun aku wis kelakon sowan ning ngersane Waji Ndarawati, aku kautus pepundenku Pandhawa ingkang supaya nyaosake salam oneng lan taklime kantor ning ngersane Waji Ndarawati. Salam oneng apa dene salam taklime kadang-kadangku pepundenmu Pandhawa wis tak tampa ndadekake gumbiraning pamikirku tibu padha-padha. Nah, yen wis kaatop kaastapa ingkang dadi aturku ning ngersane Waji Ndarawati, aku kadhawuhan caos uninga ning ngersane Waji Ndarawati. Lamun Udakara Tricandra kalungguhan iki pepundenku pembayune Pandhawa wa Aji Puntadewa kuwi onya saka mbanan. Mula rehne Waji Ndarawati kuwi pinangka suh pengayomane pepundenku Pandhawa. Mesthi wae murcane pepundenku Waji Puntadewa ndadekake putek penggalih pepundenku para Pandhawa. Nah, mula Waji Ndarawati kalungguhan iki uga bebarengan karo laku jantraku tak dereke lumarap ning Amarta. Sak perlu dijaluki iguh pertikel. Wawasane Waji Ndarawati supaya Waji Puntadewa enggal timbul. Ayo, iki lakone dawa. Mongko iki bengi iki diregengke nganggo campur sari. Mula ayo enggal-enggal tak dereke enggal Waji Ndarawati kundur ngedaton pamit ibu telu-telu ning atunggal. Ayo cekan-ceket ndang tak dereke lumarap ning Amarta bareng laku jantraku.

ana iki sembrono ngabani kadang tuwa setije kok sapa nyono udawedanane le bagus blingah-blingah iki kaya Pak Deku sapa nyono dalange tingklung saka Kajer Wetan kono Kakang Stijo yo sajak situ-situ merpeki lungguhku ana wigati apa situ-situ ki tembung apa wong guneman kuwi ming gumantung dialeke situ-situ ki nek cara bantul cara ngare nggonku kono penting utawa wigati yo sadurunge pun kakang aweh wangsulan tumrap pitakonmu ingkang werna-werna nadyan randhat pun kakang pasang pambagi kanthi raharja sowanmu ning ngarsa dalem Romaji Ndarawati yo entuk pangestune kakang Stijo Bumun Rakasura sowanku kalih sambe kala lulus raharja kowe mau ngarep matur ning ngarsa dalem Romaji lamun sowanmu ning Ndarawati bakal mboyong Romaji ning Amarta bener kakang Stijo mula pancen wantur dawuhe pepundhenku Pandhawa aku kudu bisa entuk gawe bebarengan raku jantraku Waji Ndarawati kudu lumaram rawuh ning negara Ngamarta dina iki uga kelengono gobeku jerengen mripatmu Antasena sadurunge kowe sowan ning ngarsa dalem Romaji pun kakang ingkang wis luwih dhisik ngresot ana kepadane Romaji Ndarawati mapan pun kakang kalungguhan iki lagi darbi kapruwan ing wigati ora kena Romaji Ndarawati Linggar Soko Kedaton Ndarawati sadurunge gegayuhane pun kakang kasembadan. Mula rehne wektune isih esuk kowe bali ning Amarta matur ning ngersane pepundhen Pandhawa. Lamun dina iki Romaji Ndarawati durung bisa tedhak ning Amarta. Besuk lamun kaprulane pun kakang panjangkane pun kakang wis kasembadan. Romaji bakal tak derekke lumarap rawuh ning negara Amarta. Oh, dadi kakang Stijo sing paring wangsulan paring dawuh supaya aku bali ning Amarta bali ngode ora entuk gawe ngono kakang Stijo yo yo ngene kakang Stijo aku ngerti kakang Stijo kuwi putrane Waji Ndarawati ning kakang Stijo wis jumeneng nata ning negara Tranju Trisna dadi ing kalungguhan iki kalungguhane Kakang Stijo Bumun Rakasura ning negara Ndarawati kuwi jejere tamu. Antasena ala dikaya ngapa ya dayoh. Ora ana jamak lumrahe. Tamu kok balekke dayoh. Ha kejaba nek sing balekke aku paring dawuh supaya bali iki apes iki Pak Dukuh Klumpit iki aku ya tak bali. Ora o Pak Dukuh Klumpit kae. Pak Desukar ketua panitiane sing dawuh aku bali, aku tak bali. Ning ya kuwi kanca etung kanca sedulur etung sedulur duit ana etunge rene aku sowan rene iki ya gawe jumerenge gamelan mongko gamelan ki nek ora diusung nganggo trek ora tekan kene treke mongko ya butuh solar solare ora le nyiduk kalen ngene kena aku tak bali bengi iki TKT bojoku ngomah bojoku nom TKT yang ini mulih ya isih kena nggo golek kringet ning ya kuwi rembuke dirambungi dhisik wingi sagwe arep nyangoni pira wingi aku wingi ditakoni karo Pak Dukuh Mas Antasena nek sampean komplit dalang teng daerah Klumpit niku pinten aku nak ya ming matur sak nugune aku matur nek gangsal melas yuta Pak aku ngono meso dinyang ning ora apa-apa. Saiki dilunasi dhisik iki wis tak gawake kwitansi sing ana metrene. Mengko nek dilunasi aku tak bali ora sembrono. Pun kakang iki rembuke rembuk babakan matur. Yo. Karepmu piye Kakang Stijo? Yen mulo pancen kowe adreng lan cukeng bakal mboyong Romaji ning negara Ngamarta pun kakang lila legawa. Nanging pun kakang bakal ngedhekake giri matem boyo perang Sayunggara pilih. Karepmu yen mulo pancen Dimas Antasena bisa ngendih yudhane pun kakang gede bisa nengkel janggaku nyempal pundak kiwulan tengenku nglangkahi bangkening Stijo kang wis tanpa nyawa boyongen Romaji Ndarawati babo kakang Stijo
Mesti ini kakang Stijo ngerti jenengku kuwi Antasena. Anta kuwi upas, Sena kuwi gedhe. Wong dipercaya wong akeh kuwi abot sanggane. Aku mau budal saka negara Ngamarta, aku saguh ndereke Waji Ndarawati bareng karo laku jantraku. Lah kok kemingkon mulih? Aku bali nglentung bari ora entuk gawe. Taunana Windanana nganti rambutku werna loro ora bakal tak gugu pengendikane Kakang Stijo Bumantara Kasura. Sekelimah pengendikane Waji Ndarawati tak pundi ning mestangkaku ning pengendikane Kakang Stijo Bumantara Kasura. Nadyan bebasan kaya betet manyar sewu tak lebokke ning kupingku kanang tak buang ning karnaku kering. Yen mulo pancen wis madhep mantep Kakang Stijo ngedheke giri patembaya perang sayumbara pilih. Tak ngibaratke wong dol tinuku Kakang Stijo sing dodolan. Aku sing bakal tuku tak kenceng dina iki Kakang Stijo. Aku ingkang bakal ngleboni giri patembayamu ning endi? Papaning Bandayuda Kakang Stijo, babu. Pas wit panagung negara Ndarawati dudu papane wong pasolayan rembug dudu papane wong Dya Dinika. Prayoga pun Kakang metu njaba barengan kalawan Siadya Antasena. Ana sak jabaning balurti kraton Ndarawati wis tak samektake blabar waja kenteng penjalin. Taker marus marang pun Kakang tak teter sepira kaprawira. Ayo metu njaba Kakang Stijo. Ayo metu njaba. Ayo.

Setyaki apa dene Kakang Patih Udawa. Kaya tinata brejo rungih arasaning jajaning sun amit. Durung bae ingsun bisa ngobetake nuduhake ana ngendi papan cumandha ing Mahyumane Imandaya, ya Mahyuning Buga. Ana babakan usuli, babakan nglayoni barung sinang. Antasena bakal mboyong panjenenganing sun ana ing Amarta. Menggah kepareng dalam romaji dimasnyaki ingkang ingsun paringi purbolan masesa sirepen kamurkane pulanmu. Antasena apa dene putramu Stija Bumi Narakasura? Iya, ngestuaken dawuh. Kakang Patih Udawa, nuwun wonten paringadhewe sinuwun. Bawane pigatine pas Paseban Agung kalungguhan iki wis paripurna. Mangsa bodho-bodholing Pradya Bala kang mara sowan, iya, ngestuaken dawuh. Sombo, nuwun wonten paringadhewe. Ingsun sumedya kundur ngedhatun. Iya, nderekaken kaluhuran kundur dalem rumaji wonten ing Datuloyo. Mau to Gusti Tipurna Sadanira Narendra Darwati Prabu Danardana ngrenggoni sabda Pandita Ratu, sabda araning pangucap Pandita temen Ratu yekti gedhe panguasane. Nadyan sabdaning Narendra tan ana bedane kalawan pangandikaning Brahmana. Lampun Narendra medhar sabda sekelimah manata tiyang sak negari, nadyan Brahmana lampun ngandika tan kena wolawali. Pindhanipun Nyayah Tirta Kresna tumibeng drancang datan kena lumebek. Lah ing riku kepareng kundur ngedhatut. Dia medhak saking dampar palenggan dampar kencana kaya paken sangya para inya biyada ploro-lore kengampil upacaraning Narendra. Banyak dalang sawunggaling mardha walikolar dadak lar manyura kang sarwerta uda kawis kawan lajur sisih cacahe. Ilang sipat Narendra Darwati kaya dene sanggrang Manikmaya ngejewantah kairing sangya para widodari seketi kurang sajuga.

Muskundur ngedaton Narendra Ndrawati Prabu Padmanaba. Lengkah-lengkah ngardula lupa laku neriak gajah manguling lindian marak kasimpir. Sajangkah kendel satindak manggu yayah tak soko kepidak keditik meracih nani lamun sumawa telenging griya. Kunduru rengkang sinuwun Prabu Bathara Kresna. Kahyapaken sangya para inya biyada loro-loro ingkang ngampil upacaraning Narendra. Emban Ceti Srimpi manggung ketanggung Joko loro-loro. Udo kawis kawan lajur sisih cacahe. Lamun cinandra warnanipun prasasat kurang condro turah warna. Ana ingkang rumpya-rumpya sesiname, ana ingkang sajari miring tampake. Ana ingkang gandhang luruh pasemane. Sameneh uga ana ingkang ketol-ketol pocange, ana ingkang mandul payudarane. Ingkang mandhungan tan kersa kendel ing Sri Menganti tan kersa pinarak. Kendel sak petawis wonten sak ngajengipun para widana pratapa. Apa ta binasake para widana pratapa yaiku aran gapuraning kraton Ndrawati. Mila winastan para widana pratapa. Danane yen kelangkan kamula jalulan manita tapane yen kodanan lan kepanasen sepira ta gedhene gapura dana pratapa. Udah kawis sakwukir Mahameru inggil nyomukuli wit pucang kalawan tirisan adek-adek wesi balitum trundak akuk bang jajubinan siraping gapura burunggu sari puncak ing gapura sinung sesutio manik manioro saklopo katut abone. Lamun punamutyoro kasenaran sang pratongo pati menor cahyandi rebut sorot kalawan sang kang gagas koro persasat hari nolan ratrine tanono bedane padam terawangan sakti mau tengening kori dono pratopo kang kinaryo bentenakan rinolan ratrine among kelanganani rosan noto ingkang binastan peksi jiwo sajidu. Lamun Indra nanti lamun sobo tondo rahino pintu neng gapuro sinung gedah seto kang binu mangerasane ginambar pawongan jalulan manito awet saking pintu nyokang gambar tan montro-montro iku gambar corek aning manungso ilang sifat gambar salah gedatin koyo diri sangku mojeyolan kumorate ngejo bantap. Lamun ponang pintu mengokoyo bidang posa pasian namun minep koyo penganten pinang dihaken pipi ning gapura dana pratapa sinung reca gupala gupali gupala reca lanang gupali reca wadon pinindo raseksa raseksi kang kinaryo awak-awakan purunggu sari bintremo sang kamat rinambutan pamor netro kumala ilat mas jingga untu siung selaka menur karena dinara terus inggrana ben wismani bremara lan bremari bremara kumbang lanang bremari kumbang wadon dan ingoni kumbang lanang lan wadon lamun pinuju jeglek mengo minep kangkori binarung semaraning kumbang gereng kaya yaksa nubruk memangsaniro gabrus nyokoto gewel ilang sifat arca gupala lan gupali kaya dene sang cingkara bala-bala upata gandarwa sakembaran ing kenengga ing kori sela matangkep ing kayangan jungkring sloka awit pakirtyanira saksela seraning pepethetan kinarya margi sajuri jiru sinebaran wedi malela nila pekojol lan cendani sesotyo lamun kesampar parkan ceti pating glebyar pating panjurat kaya dene lintang silih papan bocap rikating carita nata Ndrawati Prabu Lengkawa manik sigra ndatulaya manjing ing panti busana lukar busana kanarendran ya busana keprabot ngrasuk busana kapanditan kang sarwa seta
lumebet ing sanggar pelanggatan ya sanggar pamlengan lenging panjitanipun Nata Ndarwati arsa manungku pujo.

Puji syukur alhamdulillah rabbil alamin yo nok muga-muga kowe karo aku anggone nderekke ngirim donga. Marga masyarakat Klumpit Kenteng Ponjong Gunung Kidul Handayani iki mau tinampa dening Gusti ingkang Maha Agung, utamane roh sucine lelure marga masyarakat Klumpit muga tinampa dening Gusti ingkang Maha Agung pinaringan pangapura kalebur kabeh dosa kaluputane didohke saka siksa kubur lan siksa neraka dilebokake ing ewone umating Gusti ingkang nampa husnul khotimah. Allahumma amin. Muga-muga sak paripurnaning wayangan merti dusun bengi kina sagung marga masyarakat ing kukuban Klumpit sumrambah marga masyarakat ing kukuban Kenteng lan para rawuh kabeh ingkang paring pangestu kowe karaku rawuh ning papan kene muga tansah pinaringan kawilujengan pinaringan sentosa sehat lahir batine pinaringan rejeki ingkang tansah melimpah rejekine ora tau lokak ning tansah kebak sing tani bisa dadi sing bakul bisa jebul sing ngingu raja kaya bisa tuwuh ndrebol lan ngrembaka sing makarya apa wae bisa rancak anggone makarya ing samengko anak-anakku sing isih padha sinau sekolah wiwit saka tataran SD, SMP, SMA lan perguruan tinggi bisa rancak anggone nutukake pasinaon gek ndang lulus kanthi biji yang memuaskan perlune ijazah lamun bijine memuaskan kena kanggo garan utawa gajuk kanggo golek gawean. Heeh. Iki ngene nak. Bengi iki kowe karo aku disengkuyung dening Kurnia Nada Entertainment. Iki penyanyine ana telu nok, Mbak Yesi, Mbak Novi karo Mbak Riana. Iki sadurunge wektu dipasrahke Kurnia Nada Entertainment iki ana pamundhutan pini sepuh apa? Iki bapakmu Dukuh Klumpit ngresake janjine piye? Ngono. Sapa? Iki tak tepungke dhisik nok. Leku sawaning mrene iki mau aku ya budal saka gubuku gebangan dagaran Pak Bapang Bantul iki ya jam 06.30.

0: Sutresno putra ringgit wajucal dalam menika katindaken dening dalang kisikit manggolo seputro kanding babar lampan wahyu manik imandoyo Sutresno putra sugeng dalu sugeng midhangetaken.
1: Monggo ingkang badhe pun pinangkani lintang rembulan rumiyin menapa lungiting asmara derek.
2: Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng dalu Mbak Cani. Nggih,
1: nggih, sugeng dalu.
2: Nggih, niki nggih enten penyanyine Kakung.
1: Nggih, aku ora ngerti kok ya nek ana penyanyine Kakung. Pun tepangaken asmanipun.
2: Nggih, derek tepangaken Mbak Cani, kula Iwan Dower.
1: Iwan
2: Dower nggih.
1: Dalemipun pundi?
2: Kula mijil saking Ponjong Gunung Kidul.
1: Nggih. Menika ugi grup Kurnia Nada nggih, Pak.
2: Nggih.
1: Cobi pun sebatakan nomor HP ini pun pinten Kurnia Nada mbok pilih dalu menika wonten pandemi kang badhe ngersakaken limbali.
2: Nggih, mbok pilih menawi badhe ngersakaken kanca-kanca Kurnia Nada saged sesambetan kalih menika kang ngasta ketipung. Rayi kula Dik Redi.
1: Nomor HP ini pun?
2: Nggih, nomor HP ini pira pira lek? Eh. Malah jare ra duwe HP.
1: Iye. Badhe pun pinangkani menapa riyen Mas?
2: Nggih, menika kaparang ngaturaken lintang rembulan langkung
1: riyen. Nggih, lintang rembulan.
2: Kuwi jauh menika sing ngercakaken lintang rembulan
1: menika ibu-ibu ingkang rewang.
2: Oh, nggih, menika lintang rembulan ingkang langgam napa ingkang
1: derek kemawon?
2: Oh dangdut nggih, dangdut pun pinangkani sing rating dangdut nggih.
1: Nggih
2: mangkaten menika nyuwun pangapunten Ibu, menika wonten nginggil jan awake dhewe ning tengah ndak ibarate wong lindeng udut ya awake dhewe iki cengkae. Dadi ning siring tengah.
1: Cobi anggenipun menapa jumeneng malah madhep mriku.
2: Pemajeng ngaler.
1: Ngumpulaken pengrawit wonten napa-napa menika panggungipun.
2: Menika kalih adek kepareng Bu.
1: Nggih.
2: Nggih.
1: Jumeneng kemawon supados.
2: Nggih.
1: Langkung sekeca kalian para pamriksa menika langkung cetha anggenipun
2: pirsani kasuran
1: anggenipun.
2: Nggih ugi ngaten. Nggih ugi mekaten mboten talempen derek pangayu bagya anggenipun warga masyarakat Imamengkon Dusun Klumpit Kenteng Ponjong Gunung Kidul anggenipun ngawontenaken bersih dusun nggih Pak Cangi.
1: Nggih.
2: Nggih mugi-mugi sedaya warga masyarakat tansah pinaringan rejeki ingkang kathah. Allahumma amin. Sehat samukawisipun lancar anggenipun pados pangupa jiwa.
1: Amin.
2: Allahumma amin. Ugi ngaturaken matur sembah nuwun sanget menika saking bapak-bapak panitia nginipun sampun kepareng kawula sakadang derek ngregengaken swasana dalu punika. Nggih. Pun pinangkani lintang rembulan langkung rumiyin monggo kanca-kanca menika katuraken para lenggah samidanipun mliginipun warga masyarakat ing Mangkon Dusun Klumpit Kenteng Ponjong Gunung Kidul. Kanca-kanca pasukan joget, bebile ngersakaken joget monggo pados papan ingkang nyemaken pun ngantos ganggu penonton sanesipun. Dawiji Kurnia dan Campursari.

0: tunggaling langgam ojo lamis mangke pun pinangkani
1: nggih menika nun sewu menawi wonten penyanyinipun
0: nggih
1: kula biasanipun kula malah limbuk cangkem diem mas
0: nggih
1: mergi menawi mangke kula nderek jogetaken mangke mindak perhatianipun menika terpecah mriku kalian mriku wonten bintang tamu penyanyi kula malah terima mangan ngaten.
0: Oh. Nggih. Nggih kepareng menika minangkani pamrutan setunggal boga setunggal. Yo diajeng Novi Amelia katurat jumeneng kula wau wonten pamundutan lelagon lungi teng asmara. Ugi nyidam pentol mangke setunggal boga setunggal pun pinangkani monggo Mbak Novi ngaturke lagon nopo rumin monggo. Ya. Ya tenggoke disalehke. Baru sekeng dangir bablas meriki bu wau.
2: Apa lo mas? Ije, saat ini pun dalam mengatakan wilujeng dalu dumateng keluarga besar padukuan
0: Kelumpet.
2: Kelumpet. Ije, dalam marak soan malih lumantar Kurnianada.
0: Kurnianada campur sari. Iki sing mirsani luar biasa menika warga masyarakat tumplek-blek wonten Bali Dusun Klumpit.
1: Sing mirsani menika anggenipun ringgitan dalu menika sarengan kawan gen, Mas.
0: Pripun?
1: Dalu menika anggenipun ringgitan menika sarengan kawan gen.
0: Nggih.
1: Ewas manten menika awis saking tresnanipun warga masyarakat ing Kukuban Kenteng anggenipun tresna kula kalian panjenengan.
0: Nggih.
1: Menika dalu menika wonten informasi paling kebak penontonipun milo pancen wonten mriki Mas.
0: Oh wonten mriki. Nggih, menika luar biasa sangat penontonnya saking siring ler dumugini siring wetan menika tumplek-blek dalu menika ngempal wonten Bali Dusun mriki Pak Cange.
1: Nggih.
0: Menika pun pinangkani lagune Mbak Novi. Heeh. Lungi teng asmara.
2: Nggih.
0: Ya. Sing ngersake te gawe sabar sapet awis semangke pun pinangkani. Tunggale lagun Lungi teng asmara. Temantar sumantripun Dena Ayu Novi Amelia monggo.

0: Iyih, matur nuwun, Mbak.
1: Nggih.
0: Menika ing asmanipun Mbak Novi menapa, Mbak Yasi menika,
1: Mas? Mbak Novi,
0: menika
1: Mbak Jangi.
0: Nggih. Jan penyanyi Gunung Kidul iki jan makmur.
1: Nggih.
0: Mulai iki mau begitu Mbak Novi goyang kok mayek.
1: Iya.
0: Mau mulane aku sore mau salaman karo Mbak Novi iki urung nganti aku takon asmane sapa. Aku malah glegekne nok. Mergane Selasa perlu tak terangke.
1: Nggih.
0: Nggih. Menika wonten ing ngersakaken kalau mau kadang-kadang kaneman utawi pemuda ngersakaken oplosan menika, Mas.
1: Oh, nggih, oplosan. Yo diajeng Yesi aturan Jemenang menika minangkani pamunditanipun saking Karang Tarung Nadusun Rumpit anggenipun sami makarya dalu punika dados jampi saya so semangat anggenipun sami makarya.
0: Nggih.
1: Aturaken lelagone oplosan.
0: Nggih. Menika kontrakipun anggenipun Limbukan.
1: Nggih.
0: Menika entertainment Kurnia Nada menika dipun cawisi wekdal ngantos jam 2:30.
1: Jam 2:30.
0: Nggih. Sak menika nembe jam 12 kirang sedasa. Dados menika sak lempoe ngaten lho, Mas.
1: Nggih. Menika kumpul nggih mireng saking wingking kala wau ningalipun menika anggenipun sami napa nggih nambahi hiburan dalu menika kagem campur sari menika saking napa nggih sing nguatke menika saking ibu-ibu menika, Pak. Kecange nggih. Ibu-ibuke pokoke kersane ngagem campur sari
0: ngoten. Nggih, mila kula matur nuwun sanget, Mas. Menika kula malah mboten nyono mboten jimpit.
1: Nggih.
0: Nek arep ana campur sari diregengke. Menika rak ya kula rak ya seneng ngaso ngaten lho.
1: Nggih.
0: Iya,
1: Mbak Yesi, aturan jemenan kocok-kocok katraken.
0: Oplosan
1: spesial kagem Karang Taruna Dusun Klumpit. Juga pasukan joget semuanya dikasih lagunya Oplosan yuk.
2: Juga masih bersama Kurnia Nada.

0: Iki wis dipinangkani nyidam mental nak.
1: Nggih.
0: Iye, menika wonten SMS malih nyuwun wedhus. Wah, iki nek dituruti kok tekan jam 4 tenan terus piye iki nak?
1: Nggih. Menika nyuwun sewu sing ngersake wedhus mbok milih mangke cewek penggalih. Iye. Mergane sing dikersake wedhus menika wontenipun wedhus majer. Orang macer tau nak?
0: Inggi.
1: Yo Mbak Yesi, dikasih satu persatu menikah cekat-cekat medali pun sang saya ngangsek.
0: Menikah sang saya mulyat menikah mas.
1: Inggi, lakoni pun dowo mungkin dan boten sakit rampit menikah kepareng langsung kemawon nyausakan lelagon-lelagon yang pun subur sang warga masyarakat Lumpit. Ya dikasih, saya ngersake wedhus kalau wau.
2: Wedhus.
0: Iya menikah kadang. Ya. Pemuda malih menika Mbak,
1: menika namung lumantar
0: SMS menika tanpa tindih, Mbak.
1: Nggih.
0: Iye.
2: Anje.
1: Moga kaca-kaca pun pinangkani setunggal lagu wedhus bersama Diajeng Yesi. Amin ya monggo.

Sutresno Putu Ringgit Wajucal Dalu Meniko Kakiaraken lumantar program 4 TRRI Yogyakarta Kandi Bapak Lamban Wahyu Wani Imandoyo Ingkang katendaken dening dalang Ki Manggolo Seputro Sutresno Putu Sugeng Dalu Sugeng Midangetaken.

0: sudah dikasih sound besoknya. Ya, sound besok sudah.
1: Iye, matur nuwun Mbak Yasi. Iki mau nyidam pentol. Pisan malih nggih, Pak. Menika kadang pemuda mangke midak getun. Menika wonten ingkang ngersakaken Mas menika wau kadang pemuda malih menika nikah siri.
2: Nggih.
1: Kula nyuwun Pakde Pairan. Yo, Pakde Pairan.
2: Monggo Pakde nyawiji.
1: Arep njaluk nikah siri karo sapa? Mbak Yasi apa Mbak Novi? Yo, Pakde Pairan, yo. Menika ugi penyanyi ingkang sampun tercemar menika Mas. Tercemar. Karepku ki sing kondang ngono lho. Terkenal kok tercemar.
2: Inggih, Sugeng Dalu.
1: Inggih, Sugeng Dalu, Pak Dhe Pairan. Yo, arep karo sapa kowe, Pak Dhe Pairan? Milih sing
2: niki tipe
1: semok apa sing ceking, coba.
2: Niki kula dibebaske to nih.
1: Dibebaske.
2: Senti ya aku ya.
1: Coba. Karo Mbak Novi yo.
2: Sepunti Mbak. Niki wae ya, Mbak.
1: Yo.
2: Sik abange sing cilik.
1: Ya, yo.
2: Milih sing cilik wae aku.
0: Anjir.

0: Wis dipinang kali no, iki pamudute Pak Demu Sukar ingkang asta ketua panitia mertu dusun Klumpit bengi iki. Hooh. Kae neng dalan mawono plakat no.
1: Plakat piye?
0: Malam ini menampilkan pergelaran wayang kulit oleh Ki Dalang. Dalang idola.
1: Karepe idola, idola iki kok ora apik utawa ampuh utawa larang bayarane.
0: Idola iki singkatan iki dalang ora larang ngono. Saiki ora larang ning suwe-suwe sok ya. Larang, heeh. Ayo minangkani apa ingkang dadi pamundhute pepundhenmu Ratu Gustimu ingkang sinuwun Prabu Bathara Kresna anggone mangsah semedi. Mengko kowe karo aku nek kesuwen anggone geguyon mengko ndak didukani. Ayo nyumek tak de anggone mangsah semedi Ratu Sesembahanmu.
1: Ayo tak derek geyung.

Bahni Pawoko. Bahni tegese geni mandi Pawoko geni kamatu saka pucak ing gunung. Si ing geni guna dahono si ing geni geni kamatu saka osingati gunung geni gaman kapinteran dahono geni kang asale tanpa sangkan. Nolo hakni utawa nolo hakni geni kamatu saka Prabowo panasingati utawa geni panggangan. Puji kau latu uningo, puji kau latu geni sesati, latu uningo geni pepadang, yo geni obor, trineng rono koyolino. Trineng rono geni paperangan koyolino tegese geni beludukan. Rao sengkel penggalih nyonoto darwanti Prabu Lengkowo Manik. Koyo dini denusi akan bilih gumlaring jagat pinurbo dining yang midiwoso. Rikating carita dupiwos datuloyo gyomanjik putring panti busono. Nyarekaken Busana Kanarin dan ngerasuk Busana Kapanditan Kang Sarwo Seta sigra lumebet ing sanggar pelanggatan ya sanggar pamlengan kepareng Yonata Ndara ati arsa manungku puja brata manepung marang dewane dia ngobong dupa menyang seta udha kawisak ndasing limanabu dupa dupi katumpangaken wonten ing hakmi bel makantar kantar urupe kukusnya sumundul ing antariksa sumrambah kayanganing para dewa sigra mapan semedi ngeningaken cipta sedhakep saluku juga nutupi baban Wiworanawa mangreh kridaning durgama ngurutak nglasitaning wiswa catur warna kang bining kasmung sajuga kang sinidikara banta sing tekad nata Ndarawati plak mati ngadeg lidah kapadhalaken mung dewing palenggan rasul unjal napas tanupus angira bajara Hirawana datan kacarita kang lagya mangsah semedi gantiya kang kocampa nenggih ing pagelaran Jawi Raden Samba mundur saking Abyantaranata arsa ndhawaken timbalaning Narendra mijiling tratak rambat medhaing Siti bentar ngawis Sangdya Prawadyabala ilang sipan satriya galak kaya minok katubruk jala solae.

Kakang Stijo piye Dimas Antasena? Saiki munggo keparenge Kakang Stijo kepiye kowe kalawan aku wis mapan ana sak jabaning Balurti Kraton Darawati. Mumpung durung kedadian kelirang-kliru, kowe kalawan aku masulayan. Bungah sing ora seneng kowe karo aku, ing atase kowe karo aku kuwi isih sedulur. Nanging malah padha pasulayan regejegan ana bebasan rebut kemiri kopong merangi tangan landesan dengkul. Mula lilakno Wajindrawati tak boyong tak dereke lumarap ana ing Ngamarta dina iki uga bareng karo laku jadraku ora bakal pun kakang lorot diri patembayane pun kakang yen mulo pancen Dimas Antasena wedi mati jireh getih prayoga bali ning Ngamarta babo yen mulo pancen wis madhep mantep kowe bakal ngedheke diri patembaya perang sayubara pilih ayo tumplakan blak jimat-jimatmu ora-orane Adimu Antasena ninggalun kakang Stijo kene mergane pati Antasena.

Ayo Dimas Antaséna, yen mau ngarep kowe ora bergundung kekarepanmu, kowe gelem mendhok saka pangrepo, mundur saka pitutur, gelem bali ning Amarta, ora-orane pun Kakang Tigo jembalani kowe. Tak tunggu gedhukmu. Tak tunggu kanthi wektu kedheping nitrapku kaping telu. Kowe ora bisa tangi gagar wigar tanpa karya bali muni ning Amarta, bali ngudi. Ora entuk gawe Antaséna, ayo tangi yo.

Adimu Antasena apa abamu? Kowe bisa tangi Antasena. Ana dewa sing welas ngayomi karo Adimu Antasena. Wah. Kemetes tumibame tanganmu ning pilinganku kaya pendel besi. Wah. Awakku ora gila ngkrah. Mongko rada mangsuk angin mau kesusu durung kerukan. Iki nek ora tak sambi rengeng-rengeng, wah bobrok awakku. Sesuk-esuk mongko meruput momong sapa kuwi tuladulit kaya tabuhe suling apik-apik.

0: lunga. Ana aku demben kae ngontosena ning daerah Bantul ana sing nyacat. Antasena kok nembang. Antasena ku ya wong e. Ayo adus kae ya kena wae nyanyi. Ora ketang saire ora rampung ora urusan. Entuk wae nyanyi ya entuk nesu ya entuk.
1: Gelut.
0: Gelut ya entuk. Iki rehne Pak Dukuh Klumpit ngersake Kutut Manggung, mongko Pak Lurah ngersake Uler Kambang. Rehne iki pepundenku, mengko nek ora tak pinangkani, sesuk nek rasulan ndak dundangke Antasena liya.

yo mas wis sah. Wis minangkani pamundute Pak Dukuh menggon pucuk nggon bongkote minangkani Pak Lurah uler kambang. Ayo nek seronto mengestoni onto sino nganti tekan goro-goro ya tak pinangkani mongko. Kakang Stijo ayo tumplan blak jimat-jimat moral-arane.

Gorong Angger Stejo iye paman Sisupala. Kados pundi ngabul kawusananipun anggen panduka ngadhep wonten so dalem Koko Prabu Bathara Kresna menapa sampun nampi wewengan miwah wangsulipun Koko Prabu Bathara Kresna iye paman. Ingkang putra Stejo sampun matur wonten so dalem Rama Aji Ndrawati bilih Sorono spades mulyaning kawula negari Trajutrisno ingkang putra kedah saged mboyong wahyuning buga nenggih wahyu manik iman daya tlutuh kumalasari nanging dereng kewala ingkang putra nyuwun priksa wonten pundi papan cumandha ing wahyu lan nglayoni wonten Antasena sowan wonten negari Ndrawati badhe mboyong Rama Aji wonten negari Ngamarta kula pambengi paman. Kulo ngetekaken ki patembaya perang sayung boro pilih kulo sampun kelampah bondo yudo kalian Antasena. Nadyan Antasena meniko kondangipun satrio kocluk satrio ndugal warisan nanging boten kenging sino ngenteng boboting ayudo Angger Stejo peperagangan rumaos kawon kalian Antasena kawonipun dereng paman. Nanging daya-daya Antasena milar saking pabaratan negari Ndrawati paman Sisupala dawuhaken supados wadya bala cedhi pati miwah wadya bala suratel ngroya Antasena jeng pinarak mangya supa kulantune nggas keca dareca sare kakebut

0: cilik Setyaki.
1: Iya, iya.
0: Dah selamat Pak Cilik Setyaki.
1: Iya. Pamujini pun akhirnya untuk sini Nadyan Kero Wilijeng.
0: Wiswe Pak Cilik Setyaki lengganing gini.
1: Iya. Sampun sawetawis kula marem mangertos tumandangipun anggere Antasena linawan anggere Stija. Kula nembe mangertos sagedhagan menika tandangipun anggere Antasena nggih bate bati.
0: Ayo miturut ngendikane para pinisepuh
1: kaya Mbah Dalang Hadi Sularno mau.
0: Le, putuku Antasena sak surute pepundenmu toyan nates Pak Adi Sugito karo pepundenmu Patalan Pak Timbul Cemo Manggolo. Antasena ngayojo ki okeh raca apik-apik. Kena tak ibaratke kudu pacul singa landhepa.
1: Iye.
0: Rehne ning Doromati ki genderane wis kecekel Pak Cilik Setyaki. Mula rehne Pak Cilik Setyaki wis nyekel gendera, wis entuk jeneng. Jenengmu direksa. Aja nganti cacat. Tak ngibaratke kuwi gelas, aja nganti bentet.
1: Iyi. Nanging kula lajeng gelo.
0: Mau ngarep mulai marem kok terus gelo. Ayo ngono kuwi ora sembodo. Dek durung kaya iya-iya kok. Bareng wis terus ming gelo. Kok Pak Cilik Setyaki gelo?
1: Iyi. Kula ngibaratake anggenipun pasulayan anggere Antasena kaliyan anggere Stija menika jagung lubuk nantang toh dereng ngantos sak banyun. Nanging kenging menapa anggere Antasena milar saking pabaratan ngujir ngajurit.
0: Aja Pak Cilik Setyaki duwe panyakra bawa ingkang dudu-dudu. Yektene aku ki kok ora ngujir ngajurit ning Kakang Stija kae. Sing ora pandak nandhingi kurdaku kae. Pak Cilik Setyaki ngerti. Sing arak-arakan saka kulon kae, cacahe lembrayutan kae, wadya balane Stija karo wadya balane Sisupala saka Cedhipati. Kae do arep mrene kae arep do ngroyo aku. Nah, iki mulo kepeneran banget aku ketemu Pak Cilik Setyaki. Pak Cilik Setyaki saiki pensiun pogo.
1: Iyi, derek tasih gangsal tahun.
0: Isih 5 tahun.
1: Iyi.
0: Jabatane Pak Cilik Setyaki ning Dorowati
1: Senopati pinangka Manggala Yudha.
0: Kewajibane Senopati utawa Manggala Yudha
1: rumeksa kawidadaning negari damel tentreming para kawula.
0: Bagus. Nah, iki ngene. Rehne Pak Cilik Setyaki kelungguhane ning Dorowati iki pinangka senopati utawa pinangka Manggala Yudha sing kewajibane rumeksa kawidadane negara, rumeksa katentremaning para kawula. Aku arep njaluk limbangan lan pasetujone Pak Cilik Setyaki.
1: Limbangan babakan menapa?
0: Kowe ngerti to Pak Cilik? Wadya balane Sisupala, wadya balane Stija kae arep do ngroyok aku. Nglengkara bisa unggul juritku, nglengkara bisa mimpang jayaku nek dikroyok wong semono kae-kae. Ning nek aku ming krana lagan
1: keparengipun anggere Antasena,
0: aku arep ngetokke kemanden utawa kadigdayan
1: kemandenipun anggere Antasena.
0: Kemandenku ki ana werna loro. Siji sing dumunung neng cetakku kae. Aku nek mangap ha ha. Ada kae. Kae neng cetakku ana biru-biru. Sumorot mawa mawa teja. Semu kuning.
1: Iyi.
0: Kae sing sinebut upas onto, upas merayang.
1: Dayanipun
0: sapa sing tak sembur lodoh awake, gograk manase, luntak ludirane. Kejaba kuwi semburku upasku sing dol tiba gogrok ning lemah njalari lemah kuwi don jemblong sak sumur-sumur jerone.
1: Ampun nggih.
0: Iki mengko bakale baluwerti kraton Dorowati bakal akeh sing ambruk akeh sing jugruk mergo kena upas antagu.
1: Ampun. Ampun nggih. sak pengkeripun Anggerontosina miwah Angger Stija ingkang paman suwala bumi ingkang nampi purbolan wasesa saking resa dalem Koko Prabu Dara Kresna supados nyirep kanepsanipun Anggerontosina miwah Angger Stija.
0: Kejaba kuwi Pak Cilis Nyaki. Kemandenku sing nomor loro dumunung neng sungut kuwi iki. Iki sungut iki anggere tak unyet-unyet suwe-suwe metu banyune. Iki mbiyen sadurunge pepundenku Mbah Marijan juru kunci merampi kuwi sedo saben Jumat kliwon tak suwuke ning gone Mbah Marijan ning Hargo Merapi. Ning rene Mbah Marijan wis muruk ing kasedan jati saiki saben malam Selasa kliwon Jumat kliwon tak suwuke ning Parang Kesuma. Dayanipun sapa sing tak sungut abuh. Aja kok mung wadya balane Stija wadya balane Sisukala. Sinden telu kuwi tak sungut nganti ora abuh. Tak sembah dlamakane. Arepa aku wis duwe anak prawan teng jlenggut. Aku nyunguti sinden telu kuwi nganti ora abuh mengko men diwakili sing ngendang kuwi. Iki mumpung tak gawake ndokokan telu. Nek mula arep ngerti kasiate ndokokan campur lethong sapi. Kowe karepe piye? Lah ya ora kok bergenggeng ning malah modar.
1: Ampun nggih, ampun dipun lajengaken anggenipun badhe ngumbar hargane kanepson.
0: Nek aku ming monat manut gawe ning wadya balane Sisukala wadya balane Kakang Stija mangke kula piyambak.

Toto Seno milar soko pebaratan Setyaki ingkang kanton wurung tan wurung kowe bakal pidak jempol sabian itu marang Lekasi Antaseno. Kakang Siswala aja numatun bisa muwus aja numatun bisa ngarani yektine aku ora bakal bancinde ban siladan aku ora bakal ngrewangi sapa-sapa. Malah mumpung durung anggere Antaseno entek kesabarane yen kro tak pirma krana becik wadya halamu wadya halane Stijo ora kena melu-melu perkarane Antaseno lan Stijo ayo bali kudu bali ora kena lanjut tunggak lumaduh wurung tan wurung dadi mungsuh wis sumladang kaya ndo mentang kaya gendewa rawe-rawe nedya tak rantas malang-malang nedya tak putung kene mergane gagan wus.

Agung. Waduh, Romaji, kenging menapa Kanjeng Rama diwaji mboten paring pangandika nalikanipun ingkang putra sadèrèngipun pas sulayan kalian Dimas Antasena. Orang perlu kowe ngluputake marang Sudirmamu Ndarawati. Perkara iki ingkang luput sayekti kowe. Orang perlu kadarwarsa ingganggu ngguna gunung Mandala Mulya. Ih, nyun pamit nyun tambahing pangestu. Duga-duga digawa pengap-ngap aja nganti keri. Madya balamu madya balane Sisupala dijagali ngestu akan dewa.

0: Antasena.
1: Piye, Waji? Bawane kadang mutuwa Setija Bhoma Narakasura wis milar. Saka tlatah Darawati mengko mundhak dadi pangarsa-arsane pepundhenmu ya kadangku Pandhawa. Kalungguhan iki uga Sudarmamu Darawati arsa lumap ning negara Ngamarta bakal wahana rata. Kiai Jaladara kalawan Paman Misetyaki.
2: Ya.
1: Yen ngono lek kusawane ngersane Waji Darawati iki entuk gawe ngono lho.
2: Ya.
1: Yen mangkono aku tak dhisiki laku, aku tumuli nyuwun pamit. Aku tak matur ning ngersane para pepundhen Pandhawa. Lamun ora suwe meneh Waji Darawati bakal tedhak prapta ning negara Ngamarta. Mengkono Antasena. Pak Cilik Siaki, aku ndhisiki laku.
2: Iye, Anggir Antasena.
1: Kakang Sangga, aku njaluk pamit.
2: Iya,
1: anti-anti Antasena. Siwa Udawa, aku nyuwun pamit.
2: Iye,
1: ingkang prayoga ngatos-atos wir. Dimas Siaki iki dadi laku jantranipun Kakang Kinarya Kusir. Kusiring rata Kiai Jaladara lumarap ana ing Ngamarta.
2: Iye, ngestuaken dawuh Koko Prabu.
1: Sangga nuwun wonten paringan dawuh. Sakjerone Sudarmamu linggar saka kedaton Darawati, kendali panguwasa kraton Darawati tak pasrahake marang jeneng sira ingkang pinter lan ingkang bisa ya, Nggih. Anggonira rumeksa kawidadaning kawulanira,
2: inggih
1: ndherekaken kaluhuran tindak dalem rumaji wonten ing Ngamarta. Kakang Pantih Udawa,
2: inggih wonten paringan dawuh sinuwun.
1: Jeneng sira tak dadekake pinangka kerta wedanane Sangga. Lamun Sangga anggone merenata para kawula munggah ing nara prajanira ing Darawati kemajen undurna nanging lamun kemunduran jana
2: iki
1: mestu akan dawuh sinuwun.

Kang kinarya sambeting carito ora kaya ingkang agrah dumunung wonten ing madyane alun-alun negari ndhormati sak gubuk ranggon gedene. Lah punika kreta titianipun Nata Ndarawati ingkang sinebat kreta Kiai Jaladara. Aja dupeh iku wujud kreta sayekti Kiai Jaladara dudu kreta sembarangan, dudu kreta arahan. Awit ingkang kemarang yasa kreta nenggih ratu-ratuning dewa 30 matak nawa. Ingkang mandhek kreta empuning kayangan nenggih Sang Empu Rama lan Pramadi. Yaniro mandhek kreta emegola. Pramila datan mukalamun kreta Kiai Jaladara gedhe prabawane. Awit yaniro mandhek kreta mapanipun wonten ing Mega Malang. Sak minggiling Gunung Jamur Dipo. Ingkang kinarya piranto sing wesi pinilihaken raja rajaning wesi pepetinganing wesi ingkang mawa pamor kadosta wesi Karang Kidang, wesi Mangangkang, wesi Mangambal, wesi Sembojo, wesi Kula Serani, miwah wesi Balitum. Ingkang kinarya awak-awakaning kreta kadamel saking wesi Sembojo. Wengku inebing kreta saking wesi Mangambal, indene wesi Pulo Sarani, pancatan wesi Janur dan Kelam Sloka Menur. Kreta Kiai Jaladara winangun pagedungan. Siraping kreta pinaringan mutiara sak klopo katut abone. Siraping kreta kadamel saking blebekan emas 24 karat dan ukir-ukir dan renggo-renggo kaya sisi ing mina jaladri. Payoning kreta paju 4-5 saben wurungan pinaringan pepetan larmungo. Nenggih pinaringan pepetan naga ingkang darbe sewiwi ingkang mongko pok ing jonggo larmungo dan ketok pinaringan pir. Pramila lamun kreta Kiai Jaladara lumampah ponang larmungo manggut-manggut solai. Kreta Kiai Jaladara pinaringan pintu miwah cendelo. Sak nglebeting kreta dan langse-langse bludru jenar miwah wilis. Cendelaning kreta pinaringan kakopo gombyuk rine koroning suruh. Kreta Kiai Jaladara pinaringan roda sekawan, roda ingkang ajeng kanang kadamel saking kayu cendana murni. Lamun kreta lumampah babar gondo amri arum mangambar-ambar kaya gandaning pri perayangan. Rodo ngajem kering kadamel saking kayu garu rasa mala. Dayaning kayu garu rasa mala. Lamun kreta ngliwati lemah angker miwah kayu aeng kalis ing welak. Wondene rodo wingking kanan lan kering kadamel saking kayu galih kelor. Dasar tua kayune cetha durenge turta madhet sarate. Dayaning kayu galih kelor. Lamun kreta kinarya mak

0: Sudarsno betul panjenengan midhangetaken kiran ringgit waju Charles Daluna atas lumantar program Ombater ingkang Yogyakarta ingkang katindakaken dening dalang Ki Sigit Manggolo Suputro kanthi babarlampahan Wahyu Manik Imandoyo. Sudarsno putri sugeng midhangetaken.
1: Ngaranang gono datan tegas tapak palunin pandi sisanding gurindo ngayomi kudo ngewah kang samyonite kreto jolodoro tinarik kudo sekaman warno-warno ules de ono ingkang ules putih abang kuning lan ireng kudo kang ules putih asari saking jagat wetan pinaringan nomo Kiai Dama Sakti paringanipun Sang Hyang Bathara Mahadewa. Dayane kuda ingkang ules putih. Kuda saged mabur tanpa lar nyentik tanpa sudang. Kuda ingkang ules abrit asale saking jagat kidul pinaringan nama Kiai Bro Puspa paringanipun Sang Hyang Bathara Sambu. Dayane kuda ingkang ules abrit lamun kuda ambyur telenging samudra latu kalis ing wisaning geni kuda ingkang ulas kuning asale saking jagat kulon pinaringan nama Kiai Sukanta paringanipun Sang Hyang Bathara Basuki dayaning kuda ingkang ulas kuning lamun kuda ambyur telenging samudra bebasan sak depo miter datan rebus lamun kuda ingkang ules kuning narik kereta Kiai Jolodoro nacap ing sak luhuring samudra tan montro-montro iku lumaku ing sak luhuring tirta tan prabeda kalawan lumaku ing sak nginggiling padaratan mondene kuda ingkang ules ireng asale saking jagat lor pinaringan nama Kiai Sugirwa paringanipun Sang Hyang Bathara Wisnumaya ya Wisnumurti dayaning kuda ingkang ules ireng kuda saged ambles telenging Bantala kuda sekawan wis rampung yanira meredandosi apa ta busanane kuda datan boten sanes kejawi namung ngapus buntut yang kendali ingkang kadamel saking carmaning singa gimbung lising kendali ugi kadamel saking carmaning singa gembong pinalit pit bluduru jenar miwah wilis kreta jolodoro kinusiran satrio suwala bumi ya satrio gerboruci Raden Setyaki singa mulang joyo Raden Setyaki wis lungguh ana papan panggonane eling-eling dan Setyaki satrio muda tumaruna ingkang mongko bangkit mangreh lakuning kreta asto kanang nyepeng sambuk asto kiring nyepeng kendali dawaning sambuk udakara 10 depo lamun punang sambuk mobat mabit kaya lakuning obarabir lamun melengkung kaya kluwo minumareh lamun ngatik kaya tejo mangkowo duno dungkap panyeblaipun Raden Setyaki jumedor suarane kenopok gantanganing kuda kuda sekawan jerbabak raine meringes untune melirik meripante melendung wetenge jentar buntute mengkorok wulune madal Bantala dedel sak kedhep netra wis musuk ing himo himantoko

Bibar mamut peksi katrajan. Kajeng ageng kababat karungkat bibaring para kukila awit mulat pasulayanipun Raden Antasena. Ingkang kinaraya para wadyabala Suratelu mah wadyabala Cedhipati. Nalika semanten Dyan Antasena kabiyantu dening satriya Suwalabumi Raden Setyaki Singomulang Jaya. Sirih ungkeh genti kalindih tupi Prabu Stija Bumonoroko Suro puspinaringan dawuh dening ingkang Rama Rata Nata Ndarawati. Kegancangan ninggahi Gunung Mandala Mulya Angupati gumelaring pertapan Guwa Parisanga. Datan kacarita lampahnya kreta Kiai Jaladara ingkang lumarap puntri negari Ngamarta. Capa ora kaya kadhitun daning kondo ingkang tebih kadamel celak ingkang celak kadamel tebih awit ewuh lampun sinarengna kaya bareng angkate. Kang kinarya sambeting carita nenggih negari Ngastina. Ngenguwung tejane nalika semanten Prabu Duryudana ngadani Paseban Ageng. Pepakan dari pisuaning prawadya bala mimah kadang sentana. Suwanipun Rekyana Patih Harya Suman prasasat datan ginggang sakrikma pinarasa kalawan lenggahnya Prabu Suyudana.

pangeranat sak lumahing bumi pura pengakoso negari ingkang panjang punjung pasir bukir loh jinawi gemah ripah karto toto lan raharjo hambung sekedhik kuciwanipun ingkang kepareng asta kesarane negari tuhu narendra ingkang kadhurungan mata angkara budine candala sumangah angah-angah kumedah arsa ngangkah angakai jagat raya murih jagat raya unggul pribadi datang pun telingkeng hangung kulung kuli lah sinten to desa namaniro narendra ngastina wau wenang dene capno jejuluk Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana ya Gendari Suta ya Dasaratmaja ya Prabu Joko Pitana ya Sang Tri Mamangsah kontap sak rumahing bumi Prabu Duryudana berbondo bandi sentono dasar ketemu Candra Candraning Mata lamun dhuwur tan ngungkul-ngkul andhap datan saged dinasori pramila datan mukal lamun kathah raja telukanipun meh sewu negari ingkang dados reh-rehanipun Prabu Duryudana pinujuri sanjuga

Kepan Prabu Duryudana ngadani Paseban Agung Pepak Andir Piswane Prawadya Bala miwah kadang sentana kocap ingkang magelaran caket munggeng palenggan dalem sangata nenggih sang Lindya Mantri Muka pangarsaning Wadya Bala ngastina inaringan pangkat patih tasih kaleres bapa pamanira sangata lenggah ing kepatihan ploso jenar peparap Regana Patih Haryo Sengkuni Yorakyono Patih Trigantal Patih Yoraden Haryo Suman Yoraden Haryo Julik Ojo Dupeh Regana Patih Haryo Sengkuni Muskaduk Lalu Yoswo Kempong Peyo Jambul Wanen Awir Saking Kajuli Gading Pamikir Miwah Saget Momong Dateng Putra Pulu Nanoto Pramilo Datan Bukal Lamun Regana Patih Haryo Sengkuni Wenang Asta Abang Ijuning Negari Ngastina Datang Kantun Pisanipun Pujangga Ngastina Pendhita Sukolimo Begawan Durna Yoresi Kunggayana Lenggah Jajar Kalawan Nata Ngwangga Sang Basukarna Ya Basusena Ya Prita Atmaja Surya Putra Satrio Bagus Warani Meranyak Pasmoni Turto kasampiran kasudibyan ingkang rinanggung jalma pinilih saged ngendih yudhanipun sang Naradipati Karna pantes lampun sang Nata Ngwangga kinarya gedhik manggalaning perang sinambung kungkur kadhanya taruna Nata Ngastina satira lenggah ing kasatriyan tirta tinalang nggih Raden Kartamarma Sidem permanem tan ana benek ing Malang salisik swasana Paseban Agung Negari Ngastina ingkang kepareng mecah sepining swasana nenggih praptanipun Narendra Mandura Prabu Bala Dewa ya Prabu Bala Rama ya Sang Curigarata ya Sang Kusumawaning Pinta duk ing nguni Nata Mandura ingkang kekasih Raden Kakrasana Narendra gagah pideksa gangah luhur dangah-dangah pasuryanipun kaya tembaga sinangling lamun cinandra tejanipun Prabu Dur Prabu Bala Dewa kaya lintang panjerina ilang sifat sirna Nata Mandura salah kedaden kaya dene sang Hyang Bathara Brahma dewaning Agni ngejawantah sigra denacarani lenggah mangkono pangudas maraning driya kang durung kawijil.

nyuwun sawangkih pepunden kula ing Madyawada Koko Prabu. Koko Prabu Baladewa. Dawanipun sampun satata lenggah asu napas asat kang warayanto. Kepareng langkung rumiyin aripa duka caos pasugatan panembrama panakrami. Kanthi raharja praptanipun Koko Prabu Balarama wontring negari Ngastina Koko Prabu. Jagat Dewa Bathara. Saklangkung katedha manggelingga murda sih panakramanipun Yayi Prabu Duryudana ingkang rementah ingkang raka para Mandura. Bilih Yayi Prabu Duryudana mundhut priksa pisanipun ingkang raka nampi puja pamujinipun Yayi Prabu Duryudana sakadang kasembuh pengayawaning Dewang Widiwasa Gusti ingkang karya jagat lampahipun ingkang raka para Mandura kali sambe kala lulus araharja salam panguneng miwah taklimipun ingkang raka katur Yayi. Nggih kula tampi dawah sami-sami dadosaken gumbiraning manah kula Koko Prabu. Bapa Pendhita Durna Koko Dipati Karna miwah Paman Harya Sengkuni pekaniro prayoga kangenipun lenggah. Ah gandha blek gunduk manyar-manyar gantil buntut kisa sampun prayogi pisanipun ingkang bapa saka lima. Semanten ugi ingkang raka para wangga sampun prayogi pisan kula Yayi. Inggih ingkang bapa kepatihan ugi sampun prayogi pisan kula anak Prabu. Nuwun sewu Yayi. Sabtu hari kepengker Yayi Prabu Duryudana paring nawala dhateng ingkang raka para Mandura. Suraosing nawala Yayi Prabu ngersakaken sowanipun ingkang raka kalenggan punika. Bawanipun ingkang raka sampun minangkani menapa ingkang dados pamundhutipun Yayi Prabu Duryudana. Menapa Yayi Prabu Duryudana kepareng badhe paring pakaryan dhateng ingkang raka. Menawi sabdanipun Yayi Prabu Duryudana menika kenging kawedharing kathah tegesipun sabdanipun Yayi Prabu menika kenging kapiyarsakaken sagung para kadang sentana ingkang para sowan. Kasirnakna raos bigih ringo-ringo lan raos tido-tido kepareng babar sabdanipun tumuli ingkang raka para Mandura sumedya ngangulungaken jangga nilingaken karna murih terang terwaca panampinipun ingkang raka para Mandura. Nggih Koko Prabu sayektos anggen kula ngantu-antu rawuhipun Koko Prabu Baladewa menika kados nenggo sileming palwa gabus kumambanging Sira Kresna. Dupi Koko Prabu sampun kepareng rawuh kalenggan puriki padhang terawangan raos sing manah kula kula ngibarataken negari Ngastina kalenggan puriki kajugrukan Bukir Sari kablabak samudra watu. Kula pitados wewangsanipun Koko Prabu samangke dados sarana cecala kali damar petenging manah kula. Awon sae leres lepat mugi enggal kemareng paring sabda Koko Prabu ing ratrinipun dintranggara kasih ingkang rayi nyumpena nampi pralampitaning Hyang Widiwasa menawi ingkang rayi benjang tumapak perang Barata Yudha Jaya Binangun linawan pro kadang-kadang kula Pandhawa saged mimpang juritipun kadang Kurawa saged unggul yudhanipun para Kurawa nanging menawi ingkang rayi saged ngregem kanugrahaning Hyang Widiwasa ingkang sinebat Wahyu Manik Imandaya Tlutuh Kumalasari. Emanipun ingkang rayi dereng mangertos wonten pundi papan cumondo ing Wahyu. Awit saking menika Koko Prabu kepareng ingkang rayi nyuwun priksa wonten ngersanipun Koko Prabu Baladewa wonten pundi cumondoipun Wahyu Manik Imandaya Tlutuh Kumalasari Koko Prabu. Jagat Dewa Bathara. Nuwun sewu Yayi.
menawi babakan Udanegara Yayi Prabu Duryudana mundhut priksa dhateng ingkang Rakapara Mandura menika sampun satrepipun. Nanging menawi babakan Gayuh Kanugrahan Gayuh Mahyu menika sanes garapan kula. Rehne kalenggan menika ugi wonten sowanipun Paman Durna kepareng Yayi Prabu Duryudana mundhut priksa dhateng Paman Durna. Nggih. Bapa Pendhita Durna wonten pundi cumandha ing Wahyu Kanugrahan Wahyu Manik Imandaya Bapa Pendhita Durna. Durna ina panalinganira

0: piring buntut desa. Sareng ingkang bapa saka lima midanget menapa ingkang dados jarwanipun Anggar Prabu Duryudana. Ger, boten perlu kuantos. Ingkang bapa saka lima menika pinangka pujanggane Ngastina. Anggar Prabu Duryudana ngersakaken mboyong Mahyu kanugrahaning Hyang Widiwasa Wahyu Manik Imandaya Tlutuh Kumalasari ing ingkang bapa saka lima nyuwun pamit padal pasilan. Ingkang bapa mangsul wonten ngersa dalem Anggar Prabu Duryudana mboten saged mboyong Wahyu Manik Imandaya. Oh! Kula aturi paring deduka ingkang bapa saka lima mboten badhe sambat kaniyaya nggih.
1: Ndherekaken kaluhuran.

Sadurungipun Bapak Pendeta Durna Padal Pasilan mengkaraken pasibaragun raos semana kula melang-melang kados dene nilar-lari wonten ing pinggiring jiran keparenggal mangger Prabu sampun ngantos nedhaken budhalipun Bapak Pendeta Durna kaneru dawuhake para Kurawa melapat memanu ilampahipun Bapak Pendeta Durna menawi kesandung rata kebentus sing awan-awan wonten sambe kalane lampah kula aturi jenggiraken sambe kalane lampahipun Bapak Pendeta Durna paman terang troco jauh timbalan dalem anggen Prabu padahal pasilan nyun pamit nyun tambahing pangestu duga-duga digawa pengati-ati aja nganti keri paman Koko Prabu Baladewa kula yayi sampun ngantos nedhaken bidaripun Bapak Pendeta Durna keparang padahal pasilan nyun pamit yayi.

Dewang Romo-Romo Dewaku. Para jurit arantak-arantak bareng tak waspadake ora bakal pangling iki prajurit Ngastina. Kowe Kartadendha, yo Mayangkara. Kowe ora pangling karo aku lamun aku Kartadendha apa adamu. Nelasak Wanawasa ngirit wadya bala segala respapan sikep siagane ngayuda. Tumbak pating telalang kaya jati ngarang. Payung amruk kaya jamur terik. Bakal sumedya menyang diraku jantramu Kartadendha. Ora tedhe ngaling-aling ngemban dawuh timbalane Koko Prabu Duryudana ingkang supaya memanuhi paman Pendhita Durna anggone bakal munggah ing Gunung Mandalamulya. Ora kena Gunung Mandalamulya lagi dadi sesengkerane momonganku. Ora kena bajet kudu bali. Entuk bajet ora entuk ya bajet. Kowe ora gelem sumingkir saka pandulu kene mergaring patimu Budi Sembadari Bonggolak Rampeni.

Santun Jang Rebo Dujung Prawadya Bala Kurawa awet mulat kasedyanipun Sang Mayangga Seta ya Mayangkara Penituk Bendari Soto ingkang wujud Wanara Seta kegancangan sigra ngambah wiyati yan senggono anoman wau kitrang-kitrang kaya kijang miling-miling kaya jangkung mider-mider kaya kinjeng kang tanpa soco sigra asingep mega yan senggono anoman wau kang kinaryo sambeting carito lah puniko gumelaring negari laladan tanah sabrang sinebar negari purwo utomo Narendra Bagus warnane nom yoswane orang deno capno jejuluk Prabu Kalimantoyo yo Prabu Kalimokesumo kasampiran kasudibyan ingkang rinangkung bebasan tinatah mendat dinoromenter sinuduk bengkung tinusuk putung Narendra tau tate tate tau ngerabah sengungsuh ijen tanpa ruang nyengkalak noto ngerayah bondo sisik jemparing ngelusuk kukusing sendawa bedah projo ngoyong putri datan kabiantu perwadyo halanipun narikos manten Prabu Kalimong Kusumo lenggah wontening stinggil binaturoto sinebo sangyo porokadang sentono Narendra ingkang gagah pideksa kengaluhur paes kagok gandarwo lah puniko kadang sinoroh wadiripun gak anggap kadang merdanipun Prabu Kalimong Kusumo Narendra garbo kandem ingkang jejuluk Prabu Tunggul Maloyo sinambung pungkur Narendra ngawang-awang tejo Prabu Mangkara Dewa kasambetan perjeneman negari Purwautama nenggih Sangkala Pradeksa wondene Narendra ingkang lenggah wonten sakwurinipun Prabu Kalimokesumo ingkang pandhanipun kados lele nenggih Narendra tapel samudra Prabu Sopanyana ning-ning kaya banyu ning-ning kaya harga mangkono pangudhas marang indriya kang durung kawijin

0: wit ngandemi prasetyaniro teniro labuh sang kurubati.
1: Oh, Jayi enggal kewolo kabidaraken wadya holo purwa utama kablengketno dadya sajuga kalian wadya halanipun para narendra sewu negari ingkang dados reh-rehanipun Nyai Prabu burungkat kimbul bidal bareng monggo enggal tinempung wakul binaya mangkat daya-daya negari ingkang dumunung penting.

Goro-goro Candraning goro-goro madyaning jagat pakliran. Goro-goro tangkap arsa sirajuga ing mangsa ketiga ya ing pungkasaning jaman kaliyuga. Ngancik jaman satyayuga matake goro reh kagiri-giri magenturan sinartan suwaraning Gundala Sasra. Kluwung pating palengkung tejo mangkara-kara dedit irwati gunung langsung.

0: Sutresno betul panjenengan midhangetaken kiran ringgit wacucal sedalu atas lumantar program Ombater ingkang Yogyakarta ingkang katindakaken dening dalang Ki Sigit Manggolo Suputra kanthi babarlampahan Wahyu Manik Imandoyo. Sutresno putri sugeng midhangetaken.
1: Padha dene gunung akeh kayu saka prapal blasah katempuh ing latu mangalat-alat. Sumaira sumundul ing antariksa sumrambah kayanganing para dewa. Damel kekir para dewa Dewi Hapsara Hapsari Samyoko yang payingan bingung bilung-lungan mayang wuyung wewuyungan. Ngarca padha kepara ketiga dawa awis boga kalawan wastra. Lemah blegak nola sak depa-depa berol mijil gegremet kang mawa wisa. Labang sak kendang-kendang kala jengking sak ceting-ceting ketunggeng sartane ula welang lan melik. Geger puyengan jagat raya kang ketaman goro-goro. Wayang wewuyungan solaing jalma manungsa samya ngungsi gesang yup yuwana golek urip budidaya nyambung nyawa. Nanging sedaya waus tanpa guna. Labet satriya wis ilang kaprawirane, Narendra wis ilang keprabone nadyan, Pandita wis ilang kasutabane. Ana bebasan kali ilang kedunge pasar ilang kumandange wong wadon ilang padine gedhe cilik nom tuwa samya ruhut ngarsa ngluru boga datan nggih ringa-ringa satemah tilar kapribadene kang binujung amung swarganing raga datan mitang sangsaraning liyan uger kasembadan apa kang sinedya pepejah susul sinusul wimbuh patak drengki srei dahuwen panasten patiopen. Koyok pinoyok wadha winada sang saya ngrembaka kaya thukuling jamur ing mangsa rendheng. Wekasan kulit bedah dodo pecah getih wutah. Sinala tangising bocah lolo panjeriting para warunda. Sayekti ing jaman goro-goro. Gebyaring raja Brana pengalembana endahing rupa lan raga ngratoni kebating manungsa. Nanging manungsa ingkang tansah tatak imane eling marang panembahe caket marang gustine. Datan kengguh marang pengari bawaning goro-goro. Lamun goro-goro nempuh wonten madyapada iku sayekti amung kinarya. Para lambang ya dadya gegalenganing lelakon lamun jagat raya arsa ganti alam lan jaman. Nadyan goro-goro ingkang tumempuh wonten madyaning jagat pakliran. Sayekti amung kinarya ngurmati wijilnya 40 kawan. Pelajaripun kilurah Petruk ngelasak-ngelasak kelatah begelenan.

0: suarane adikku wedok ki wah nek muni sinden ki lambene tipis ngono kuwi. Kemetes tur mesti galak arep ayu kae. Darani orang iso seru aku. Karang yo nek ngworo ki nyengko setengah karo kriyip-kriyip merem-merem kaya benak e jeneng.
1: Benak wae. Benak wae.

Pak Demu kae, nduk. Meso ngrasani iso medhotke boyok. Aming swara kok medhotke boyok. Ora ngandel aku. Kejaba nek iso ngentekke pemahan, ha kuwi ngandel aku.

Pancen yo adikku wedok ki anggere muni barbayen. Suarane landung. Mongko sing landung nek barbayen ki ora mung suarane. Kelebu penggali.

0: Rene.
1: Ajar.
2: Alamongga, mongga.
0: Rene.

0: Apa kono metu noe kok kene imsak tenan ya terus mengko mlebu meneh ya Pakde.
1: Jodoh.

Tak kira nak kemana muni Sugeng Subali. Ayo penyanyine sore mau deh. Aku agak salaman urung nganti aku takon jenengmu sapa mbak kok aku malah glegeken. Halo, kon madang sikik galo.

Nek udu adikku wedok sing nembang iki mesti tak ganggu. Ning rene iki adikku wedok, eh ora arep tak ganggu suarane jan. Mm.

Nyuwun pangapunten menika Pak Disoponyono menika mimula pancen ragi mangsuk angin, Pak. Ampe lenyamari Pak Diku ya. Koroki.

suarane kung setengah rodong kelokor. Karangge rekane ngono mau aman iki ya wis dikumke intip garing terus dikoroki nganggo sepah tebu. Ayo kelokor-kelokor meneh. Yo genduk triamin pun pinangkani pamundhutipun menika Mas Suryanto Sumberan ngresakken Sri Huning dilanggamke wae Pakde. Genduk triamin

malah merucut. Niki ndadosno unika menika bapak-bapak ingkang kendang menika mira pancen sentimen kalian ingkang ngenong. Wo malah minggat.

nanti pamundhutipun piyai sepuh menika Mbak Yukulo Marinem caping gunung namung selembar dipun langgamaken. Sepisan malih menika kadang pemuda ngersakken sambel kemangi. Kula nyuwun genduk nanda buka kendang.

0: Sudarsono betulnya panjenengan midhangetaken kiran ringgit wacucal staluna atas lumantar program Ombater ing Yogyakarta ingkang katindakaken dening dalang Ki Sigit Manggolo Suputra kanthi babarlampan Wahyu Mani Imandoyo. Sudarsono butuh sugeng enjang, sugeng midhangetaken.
1: Bangku Wijaya anggone wis tumurun saka pertapan Satwarga suwane ngersane ingkang eyang Sang Penembana biasa. Nggih. Okay.

kalindih nyudani roli sang abake nengih Raden Abimanyu Angka Wijaya rinawan simo sak gude gedene mundur sawetawis ngasto senjata pamungkas wus mentang gendewa sinandangan warastra kepareng gaduh pusakanipun ingkang rama nggih Kyai Merdaging wujud jemparing aja dupeh genging jemparing Kyai Merdaging amung sak gelagah alang-alang nanging sayekti landhepe pitung pinyukur wis kasandhangaken ing lambunging gendewa merot bedoring pusaka Kyai Merdaging uca saking kendenging gendewa kebat kaya kilat pesit kaya tatit neratas jangganing simo pecah padha sak nalika ilang kandhanipun simo salah gedaden sang

uga enggal bisa manggihake pepunden kita wayah kenakyan Prabu Puntadewa. Seranane jeneng kita kudu Guru Perwito. Nglebur tanpa asto dadya putra siswane pendhita ingkang cuklan-cukli Bremanasari gelar pertapan oning lengkaing gunung Mandala Mulya ingkang sinebut pertapan Guwa Karisanga. Wis gar

pungun-pungun penggalihnya eri sangapake nenggih Raden Abimanyu Angkawijaya. Sareng nampi dawuhipun sang Kaneka Resi ya Resi Gono jawata ing suduk pangudal-udal. Satindak kendel sajangkah mangu yayah taksaka kepidak pedite meracenani lamun putek penggalih nyora dena Abimanyu Angkawijaya. Datang kancarito lampahipun dian Abimanyu Angkawijaya ing saklebeting pagedonganing carito. Ing samangke Raden Abimanyu Angkawijaya wis kelampah guru perwito mlebur tanpa asta dadya putra siswanipun penembahan sukmaningrat ingkang gelar pakuwun ya ing pertapan Guwa Karisanga. Kang kinarya sambeting carita ngenguwung tejane gumelaring pertapan Guwa Karisanga ingkang dumunung ing luhuring Gunung Mandalamulya. Prabawanipun prasasat gunjingake jagat raya.

Ramyang-ramyang jagat wetan, moyo-moyo jagat kulon. Kebiar-kebiar ingkang dumunung wonten sakluhuring Gunung Mandala Mulya, cahya petak sarwa biru, lah punika prabawanipun Sang Mahayogi Hanenggih Pendhita ingkang kepareng gelar ing pertapan Guwa Karisanga, ingkang peparab begawan Sukmaningrat. Pandhita bagus warnane, nom yuswane turta gentur kasutabane bebasan, sak ciptane dadi sak sedane kelakon, awit wis linampan dening Sang Wiku sedaya lampah prihatos, ingkang dereng nate linampahan amung tapa lenggah ing puncaking curiga. Kedalan ingkang mangayat ing imbanging Gunung Mandala Mulya, menggak menggok

Astu Purnomo Sidang Sekaring Bawono Langgeng Joko Lelono wonten paring adewuh Romo Penemban Sukmaning Rat Mustekan Titi Mongso Kalane Lampun Wahyu Kanugraning Yang Widiwoso Ya Wahyuning Bugo Ingkang Sinebut Wahyu Mane Imandoyo Trutuh Kumolosari Kudu Tumurun Oneng Madya Podo Aku rata dengaling-aling Lampun aku ingkang Pinercana dening Yang Widiwoso Dadi lantaran Tumuruning Wahyu Kanugrahan Wahyu Mane Imandoyo Engkang mongko miturut wamasanku engkang kuat kadunungan wahyu kanugrahan wahyu mane imandaya tutuh kumolosari amung jeneng sira mula sadurunge wahyu kanugrahan wahyu ning buga wahyu mane imandaya ulun paringake marang jeneng sira eling-elingen apa ingkang dadi pangandikaku Ngestuaken dawuh.

Mastu Purnomo Sidam Sekaring Bawono Langgeng Joko Lono Bonten Paringa Dewi. Mula peparapku Begawan Sukma.

Padang Terawangan Arosing manahipun ingkang putra Jaga Lelono Sawande Kewolo datan wonten ingkang sisih penampi kula Rama Panembahan. Yen to mangkono punang wahyuning buga wahyumane Iman Daya bakal tak paringake marang jeneng sira menepno jroning ngrasamu meningno jroning pikirmu. Pandhita kang

Bambang Joko Lolono kekalihnya ngeningakan cipto menekmakan raos tanpa toro dangu wonten gebyar-gebyar ingkang wijil saking pasunanipun Begawan Sukmaningrat lah punika lampahipun wahyuning buga ya wahyu maning Imandaya ingkang manukmo dadya sajiga manjing wonten

wonten paring adawuh Rama Panembahan. Mahyu Manik Mandaya wis tak papanake manjing sajiwa manukmu ning jagatmu. Mara saiki wis padakno sapa sejatine aku. Nalika semanten

Mastu Purnomo Sidam Sekaring Bawono Langgeng Joko Lelono isih akeh pakaryan ingkang kudu kita sanggul. Jeneng kita kudu nyampurna ake lagu, jeneng kita kudu ninda ake topo ngerame. Tetulung marang saksomo samaning tumitah ingkang butuhake pitulungan kita kanthi lilo legawaning ati.

Bambang Joko Lelono. Nuhoni dawuhipun Sang Marbu Deng Ratenggih Sang Hyang Padha Wenang. Kang kinarya sambeting carita lah punika gumelaring negari Ngamarta ya sinebat negari Batana Kawarsa. Kadang Pandhawa putek toning wardaya awit koncatan pambayuning Pandhawa. Nalika semanten Raden Werkudara, Raden Janaka miwah kembar Nekula Sedewa. Angrantu rawuhipun ingkang raka nata Ndrawati Prabu Lengkawa Manik. Dupi nalika semanten wonten kereta ingkang sumiyut saking Wiyati ngesut wonten ing madyaning alun-alun negari Ndrawati datan kesamaran malih bilih punika kereta Kyai Jaladara titianipun nata Ndrawati Marwoto Suto penggalih Raden Werkudara. Lon-lonan punang kereta Kyai Jaladara binuka pintunipun nata Ndrawati sigra mijil saking telenging kereta kadherekaken satriya Gerbaruci Raden Setyaki mangkono pangudas maraning griya kang durung kawujil.

0: Kresna jredeng kakangku.
1: Apa
0: Dimas Werkudara? Kanthi raharjo pratane Kresna jredeng kakangku.
1: Yo, antuk puja pamujine Dimas Werkudara lan kadang-kadangipun Kakang Pandhawa. Kasembuh pangayamaning Gusti ingkang karya jagat laku jantranipun Kakang kalih sambe kala lulus raharjo.
0: Anggonku ngantu-antu rawuh Kresna jredeng kakangku. Kaya dene nunggu kumambanging sira Kresna sileming palwa gabus. Murcane barepun tuwaji kakangku bisa timbulan urane, tak pasrahke marang Kresna jredeng kakangku.

Candrawati Prabu Danardono paring mangsulan dateng aturipun ingkang rayi satriya unggul pawendang dumarajo tanpa larapan sawanipun percalan nenggih tumenggung Gudik Sutopo.

0: melayu-melayu sowan tanpa tak timbali gawe kaget ono pari gawe opo.
1: Aduh
0: Raden ngaturaken duta penglawung ngaturi periksa praja dalem kalenggan menika tinarungku dening mengsah kedaan keraman saking negari Purwautama pinandhegan Narendra Purwautama Prabu Kalima Kesuma Lamprung Setyaki Gatut Kraman saka Purwautama.

Yo kelentrang kelentrung bagus. Bebasan mita kapuk ora pendeng kowe sapa magut ing ranang kono. Pamadyaning Pandhawa Satriya Madukara Arjuna. Yo Janaka Wibatsuh aranku kowe sapa? Narendra Purwautama Prabu Kalima Kesuma. Arjuna, kowe nutut apa mbajut? Ulungno. Karana aris gampar keprabon negara Ngamarta bakal tak lungguhi. Waton bisa muwus entek budine Janaka kelakon kowe bakal ngelun jagat. Kelakon kowe bakal ngelar jajan one Ngamarta gelendang-gelendeng kaya saya ngabangake talingan kene mergane patimu.

Arjuna amung kesenggol. Jajanipun lemes padha saknalika teluk wonten ngersanipun Prabu Kalima Kesuma. Nalika semanten Nata Darmati ingkang nganglungaken pusaka Darmati kembang cangkok Wijaya Mulya satemah jati temahan Maluya oleh tanpa tinamba Dyan Arjuna sigra mundur

Bathara Kresna nata Ndarawati ya ngambah dirgantara miling-miling kaya jangkung mider-mider kaya kinjeng kang tanpa soco ngupadi pinta sarayanipun nalika semanten mulat mangandhap wonten sajeganing satriya bagus Tantaliwara sigra kapondhong kaboyong kaladyaken wonten

kowe sapa satrio kelentrang kelentreng maju oneng ranang gono. Aku Bambang Joko Lolono serayane sinuwun Prabu Bathara Kresna lan serayane para Pandhawa. Keterangane Ngamarta Ndrawati wis entek kekumatane. Kena tak ngibaratke entek ketake mung kari jarake wong kelentrang-kelentreng dijokke ning aranang ngono. Karepmu piye Joko Lolono? Mumpung durung entek sabaranku. Mapan negara Ndrawati lan negara Ngamarta iku dudu hak wewenangmu. Ayo Bang Karno, keloroten ingkang dadi kekarepanmu, anggonmu kepengin bakal ngelar jajan ana ing negara Ndrawati lan Ngamarta. Wis dadi prasetyaku Joko Lolono. Aku ora kelakon ngregem negara Ngamarta lan Ndrawati. Trima ngendhat tali murda ora urus soroting Sang Hyang Bagaskara. Yen to mangkono wis entek kesabaranku. Kowe kudu tak ingetake kalimputing budimu. Kowe mani kalawan aku tak wedeni apamu. Moro maju krasa tangan tak larapake ning alam yo mani. Bareng mati tak wujudi Prabu Kalima Kesuma.

Yaniro Bondoyudo pasulayanipun Bambang Joko Lono Linawan Narendra Purwautomo Prabu Kalimakusuma kekalihnya badar jatine wujud ilang sifat satrio bagus ilang sipating Bambang Joko Lono salagedaden pambayuning Pandhawa Prabu Puntadewa semanten ugi ilang sifat Narendra bagus ilang sipating Narendra Purwautomo salah kedaden dadi pusaka ngamarta jamus kalimasada

0: Sutresno betul panjenengan midhangetaken kirang ringgit wacucal sedaluna atas lumantar program Pater ing Yogyakarta ingkang katindakaken dening dalang Ki Sigit Manggolo Seputra kanthi babarlampahan Wahyu Manik Imandoyo. Sutresno butuh sugeng enjang, sugeng midhangetaken.
1: Garbo kandem Prabu Tunggul Maloyo ilang tak kedhepake kadang kunom yani Prabu Kalima Kesuma burung tanburung kowe ingkang gawe cintraka de kadang kunom ora tedhe ngaling-aling mula pancen Prabu Kalima Kesuma wis tak sampurnakake kena tak ngibaratke negara wit aja tok pilih ingkang rempeng-rempeng ingkang bengkong rampeten sisan karepmu kepiye. Ila no sirnane Yayi Prabu Kalima Kesuma moro kepara ngayun tak sampurnakake kowe Prabu Tunggul Maloyo. Prabu Tunggul Maloyo keparengnya asa ngrangsang mestakanipun Prabu Puntadewa ngungkuli pusaka ngamarta jamus kalima sada ndrodhok salirane plak kapidara sirna margalayu ilang kuwandanipun Prabu Tunggul Maloyo salah kedaden pusaka ngamarta nenggih songsong tunggul naga no.

Prabu Mangkara Dewa keparengnya arso ngeranjap arso nyikoro Prabu Puntol Dewa majengi ngerananggono ngungkuli pusoko ngamarto jamus kalimoso dendredok salirani Prabu Mangkara Dewa jungkel kapisanan Sirna Margalayu ilanging kuwandanipun Ratu ingkang gagah pideksa salagedaden pusaka ngamarta nenggih tumbak kara welang. Ah, mati dene aku, Prabu Puntul. Aduh, mati aku.

Tenugi perjineman Purwautomo nenggih Sangkolo Pradeksa dereng ngantos menyat saking Palengganipun nalika semanten prayit neng kewuh tumbak ngorolang sigra namani jajaripun Kala Pradeksa Sirna Margalayu salah gaden jatining wujud pusaka jodoh.

Kakasura awit nalika semanten den tamani aji ismu gunting dening Raden Rimbyatmaja. Kapancat pundhakipun tumuli kapragas jangganipun tugel tel padha sanalika. Mestaka pisah kalawan gembung. Ngambah pratala tuntum padha sanalika. Pengamukipun Prabu Stijo kaya banteng taton cipta dengan wae hamuk.

wonten paring adawu Romaji damar mancung cinupet enget pangandikaning para pinisepuh pangandikaning para winasis siji dalaning pati loro ketemu ning jidu telu tumibaning wahyu papat kodrat limo kabeh janing manungsa. Manungsa amung dimenangake gawe pesta nanging pepesten tetep dumunung ana astaning Hyang Widiwasa. Mepan kanugrahan wahyuning boga wahyu maning Imandaya tlutuh Kumalasari iku dadi hak wewenange pamanmu para Pandhawa. Lamun kowe bakal ngaru biru gawe blidru. Ngobak-obak katentremane kadang-kadang ku Pandhawa murung tan murung. Aku mesti melu cawe-cawe. Kowe mangerti lamun Sudirmamu Ndarawati pinangka suh pengayomaning para kadang Pandhawa. Yen to kowe ora gelem mupus, ora gelem bali. Ana ing Trajo Tresna apa kelakon kowe tak tamani senjata cakra. Apa kowe umuk lamun kowe duwe aji pancasunya bumi aji rawa rontek. Saben kowe mati kuandamu ngambah pratala bisa maluya jati jati tepahan maluya. Nanging apa kowe ora inget lamun pengampesanmu anjang-anjang kencana wis dumunung ana astane Sudirmamu Ndarawati. Aduh. Sak sampunipun kula midhanget pangandika dalem Romaji perkawis anjang-anjang kencana lemes tanpa daya kados dene den lolo siyata dedayu kula Rama Aji. Nah yen to mangkono kowe kudu gelem tak paringi sesuluh pangandikan ingkang becik-becik. Percaya wae nadyan kowe ora kelakon mboyong wahyuning boga wahyu maning Imandaya tlutuh Kumalasari. Besok lamun ana kalodhanganing wektu suwe-suwening dina lawas-lawase candra Sudirmamu Ndarawati bakal tedhak ana ing negaramu Trajo Tresna. Waton kowe gelem nindakake jarwane Sudirmamu pesekno bakal kelakon panjangamu iki. Menawi katen padhal pasilan nyuwun pamit bareng wangsul wonten ing negari Trajo Tresna nanging kula antu-antu rawuhipun Rama Aji wonten ing negari Trajo Tresna. Madya balamu, madya balane Sisupawa ing Cadipati dijak

girang-girang gumuyu remen menapa angsal damel. Leh kula girang-girang gumuyu niku rene malam Jumat kliwon niku pun cepak. Sesok sedhela malih kula kalian panjenengan menawi kelakon mboyong Wahyu, Wahyuning Boga Wahyu Manik Imandaya wonten Ngastina, mesti kula kalian panjenengan dipun paringi ganjaran. Apesipun menawi mboten pinaringan ganjaran Raja Brana kalian Angger Prabu Duryudana, pinaringan arta ingkang tanpa wicalan. Nek kula kalian panjenengan sampun pikantuk ganjaran arta ingkang tanpa wicalan, kena nggo royal ngaten. Sampeyan iku pendhita wis sepuh kok ya arep neka-neka. Sepuh niku nak mriki-mrika. Anak dan dodo medon, kula niku mboten kalah karo tandang grayange Pak Desa Ponyono barang niku. Kebarengipun wakne Gundel Durna, rene nalika semanten panjenengan menika sagah mboyong kanugrahan Wahyuning Boga Wahyu Manik Imandaya. Kula niku pun entuk gawe. Kula pun takon mboyong Wahyu ning Tendalan niku dibegal. Ingkang begal Werkudara dibantu kalih Sencaki kalih Gatotkaca. Adijoni rak preso to. Werkudara nika murid kula. Murid kula ingkang tersayang. Biyen nalikane golek banyu suci Perwitasari, wadahe Perwita sing nggohke sinten nek ora Durna. Nggih. Setyaki nika sakniki ya wis dadi murid kula. Niki kula pun kangsenan karo Setyaki ajeng nyuwun ngelmi sing kenging kangge milut wanita ngaten. Keparengipun rene Setyaki Gatotkaca menika begal Wahyu mangsa bodho Kurawa kedah ansal damel ngrebut Wahyu. Nek mila pancen kenging kula ugemi pangandikanipun makne Gundel Maribaya, Kurawa kula rebutan Wahyu Manik Imandaya ingkang nalika mau wis kelakon kaboyong dening makne Gundel Durna ning direbut

duwe perkara karena aku orang ngerti dosa, orang ngerti perkara. Agak enak-enak ae aku nginteng udut. Tok senggol. Pundakku aku mengo tok polo sak geleme. Dosa lupa ku apa? Nek aku ora trima, kowe tak perkarake, kowe kena pasal KUHP 351 hukumane 7 tahun penganiayaan dengan luka berat.

lah iki makne gondel durna kok anake kok ketekuk-tekuk. Mulane nek pun tuwek iki rasane koneko sampeyan Pak Dibejo. Ha wis tuwek kok golek mungsuh sing enom. Demene ting sengkiyik. Ha niki mau kula diajar sencaki. Desa lukute

Saudara-saudara butuh batu nuwun panjenengan tansi kebareng midhangetaken program Mambata dari Yogyakarta. Wonten ing acara ringkih wacucal kanthi lamban Wahyu Mani Imandoyo ingkang dipun tindakaken dening dalang Ki Sigit Manggolo Seputra. Ananging nyuwun pangapunten kula sikek sawetawis kagem ngaturaken kumandhang azan subuh ingkang wekdal enjing menika dawatabu sekawan langkung kalih menit.

0: Sutresno budaya muslimin muslimat sampun kapiarso kumandangi azan subuh kagem wengkon ngayuk Yogyakarta sakiwa tengenipun kade punika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat subuh mugi amal ibadah kula lan panjenengan sedaya dinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin.
1: Program 4 RRI Ngayuk Yogyakarta.

0: Sundrasno budaya sasampunipun kumandhangi azan subuh badhe nglajengaken malih giaran ringgih tuwuh sal wonten kedalan yang menika ingkang katindaken dening dalang Ki Sigit Manggolo Seputra kanthi babar lampahan Wahyu Manik Iman Daya. Sundrasno budaya sugeng enjang sugeng midhangetaken.
1: Kulajeng golek tukang pijet. Neng sing tukang pijet plus plus. Neng dia kene sing ana. Wong ambekane wis ngak-ngak kaya kucing nai. Kok dikno kok isih arep gragas golek wedokan. Kurawa kerubutan kaya gatur kocok setiaki karir kudara dikondikon.

0: Sutusno buto yo cekap sumanten atur pasugatan kiaran ringgit wacucal wekdal menika mugi-mugi saged ndadosaken suka renaning penggalih. Wusono sugeng pepisan mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.
1: Ingkang kabiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

mengenal tokoh pewayangan Krishna atau Narayana. Meskipun secara fisik pria ini berkulit hitam, berdarah hitam, dan berdaging hitam, tetapi Krishna berhati bijak. Krishna adalah lambang pria yang ramah, mudah bergaul, supel, banyak kawan, dan suka bercanda. Krishna memiliki karir yang sulit ditandingi, terlebih di bidang politik. Di mata sesamanya, Krishna memiliki wibawa yang sangat tinggi dan pengaruh yang luar biasa.

Promoter RI ngeluluri butuh cawi suara budaya Jogja, suku nginjang seterusnya butuh selamat pagi. Kembali menyapa Anda, saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini, hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Semoga kabar baik selalu bersama dengan Anda dan pagi hari ini seterusnya butuh yo, kami akan ajak Anda bergabung mengawali hari bersama dengan program pertama kami, Babakan Nitika Bacaan di pukul 5 pagi ini. Untuk Babakan Nitika Bacaan Katolik di hari Minggu ini bersama dengan penyuluh agama Katolik, Ibu Ristiana akan mengangkat tema bahasan macam-macam devosi Maria. Kami yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: adik-adik babagan Niti Kabecikan program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sugeng enjang berkah dalam Gusti para pendengar setia RRI Pro 4 Yogyakarta yang terkasih dalam Kristus dimanapun Anda berada dan dalam keadaan apapun saat ini. Semoga kasih dan damai Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Amin. Kembali kita berjumpa dalam ruang renungan dan permenungan iman dalam program Batik Babagan Niti Kabecikan Agami Katolik. Senang sekali kali ini saya, Kristiana Putri, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, akan menemani pendengar setia RRI Pro 4 Yogyakarta membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan umat Katolik, khususnya bagi mereka yang memiliki kecintaan dan juga penghormatan kepada Bunda Maria. Tema kita hari ini adalah macam-macam devosi kepada Maria. Poro Sutrisno Budoyo yang terkasih, bagi umat Katolik, Maria bukanlah Tuhan dan bukan pula pengganti Tuhan. Maria adalah seorang manusia yang dipilih Allah secara istimewa untuk menjadi Bunda Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita menghormati Maria karena karya dan juga peran istimewa yang dipercayakan Allah kepadanya dalam sejarah keselamatan. Ketika itu, devosi kepada Maria seharusnya tidak berhenti pada Maria saja. Devosi yang benar selalu membawa kita semakin dekat kepada Kristus, semakin tekun berdoa, semakin rendah hati, semakin peduli kepada sesama, dan juga semakin bersedia melakukan kehendak Allah. Lalu, apa yang dimaksud dengan devosi kepada Maria? Secara sederhana, devosi itu adalah bentuk kesalehan atau ungkapan iman yang membantu seseorang untuk semakin dekat kepada Tuhan. Devosi kepada Maria merupakan bentuk penghormatan dan ungkapan kasih umat beriman kepada Bunda Maria, sekaligus permohonan agar melalui teladan dan doanya, kita semakin dekat kepada Yesus. Mari, Poro Sutrisno Budoyo yang terkasih, kita mengenal beberapa bentuk devosi Maria yang sangat dikenal dalam kehidupan umat Katolik. Poro Sutrisno Budoyo yang terkasih, bentuk devosi Maria yang pertama yaitu doa Rosario yang mungkin paling dikenal oleh umat Katolik. Rosario sering disebut sebagai doa yang sederhana, tetapi memiliki kedalaman yang luar biasa. Dengan mendaraskan salam Maria secara berulang, kita diajak untuk merenungkan berbagai peristiwa penting dalam kehidupan Yesus dan Maria. Dalam Rosario terdapat peristiwa-peristiwa yang kita renungkan, yaitu ada peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa mulia, dan juga peristiwa terang. Melalui peristiwa-peristiwa tersebut, kita diajak bukan hanya mengucapkan doa saja, tetapi juga masuk ke dalam misteri kehidupan Kristus. Misalnya, ketika kita merenungkan kabar sukacita, kita belajar dari Maria yang mau menerima kehendak Allah. Ketika kita merenungkan Yesus yang menderita dan wafat di salib, kita belajar tentang pengorbanan dan juga kesetiaan. Ketika merenungkan kebangkitan Kristus, kita diingatkan bahwa penderitaan itu bukanlah akhir dari kehidupan. Dan ketika kita merenungkan peristiwa terang, kita semakin mengenal karya dan pelayanan Yesus selama hidupnya di dunia. Karena itu, ketika mendaraskan Rosario, jangan sampai kita hanya mengejar jumlah doa yang selesai saja. Yang terpenting adalah menghadirkan hati kita di hadapan Tuhan. Rosario dapat menjadi doa keluarga. Rosario dapat menjadi doa ketika kita sedang menghadapi persoalan. Rosario juga dapat menjadi doa ketika hati kita sedang penuh dengan rasa syukur. Para sutresna budaya yang terkasih dalam Kristus, devosi kepada Maria yang kedua yaitu melalui bulan Maria. Dalam kehidupan gereja Katolik di Indonesia, kita mengenal yang namanya bulan Maria, yaitu di bulan Mei. Pada bulan Mei sering diisi dengan berbagai kegiatan doa dan juga penghormatan kepada Maria, seperti doa Rosario, ziarah, doa bersama, dan berbagai kegiatan rohani lainnya. Bulan Maria itu bukan sekadar sebuah tradisi tahunan. Momentum ini dapat menjadi kesempatan bagi kita untuk kembali belajar dari kehidupan Maria. Maria adalah pribadi yang mau mendengarkan. Maria adalah pribadi yang taat. Dan Maria adalah pribadi yang setia mendampingi Yesus bahkan sampai di bawah kaki salib. Maka ketika kita mengadakan kegiatan bulan Maria, hendaknya bukan hanya banyaknya kegiatan menjadi perhatian kita. Yang lebih penting adalah apakah setelah mengikuti kegiatan tersebut, iman kita semakin bertumbuh? Apakah kita menjadi lebih sabar? Apakah kita semakin mengasihi keluarga dan sesama? Apakah kita semakin dekat dengan Tuhan? Nah, ini tadi buah devosi yang sesungguhnya. Kemudian, devosi yang ketiga, selain bulan Maria, yaitu umat Katolik juga mengenal bulan Rosario di bulan Oktober. Bulan Oktober menjadi kesempatan bagi umat untuk semakin tekun mendaraskan Rosario dan merenungkan misteri kehidupan Kristus. Bayangkan jika dalam satu keluarga, setiap malam hanya meluangkan waktu beberapa menit saja untuk berdoa bersama. Mungkin kelihatannya itu sederhana, hal yang sederhana. Tetapi kebiasaan kecil tersebut dapat membangun suasana iman dalam keluarga. Di tengah kesibukan pekerjaan, sekolah, media sosial, dan berbagai aktivitas, doa Rosario dapat menjadi waktu untuk berhenti sejenak, meletakkan telepon, menenangkan pikiran, berkumpul bersama dengan keluarga, dan mengarahkan hati kepada Tuhan. Devosi berikutnya kepada Maria yang keempat yaitu ziarah Maria. Kita mengenal berbagai tempat ziarah yang dikasihkan kepada Bunda Maria. Bagi umat, ziarah bukan sekadar perjalanan untuk mengunjungi sebuah tempat. Ziarah merupakan simbol perjalanan iman. Dalam perjalanan hidup, kita juga sebenarnya sedang berziarah. Ada saat kita mengalami kesulitan, ada saat doa kita seolah-olah belum mendapatkan jawaban, ada saat kita merasa kuat, tetapi ada juga saat kita merasa lelah. Dalam perjalanan tersebut, kita dapat belajar dari Maria yang menjalani hidup dengan iman dan kepercayaan kepada Allah. Ketika melakukan ziarah, hendaknya kita tidak hanya membawa daftar permohonan saja. Kita juga membawa hati yang penuh rasa syukur. Kita membawa niat untuk memperbaiki diri. Dan kita juga membawa kerinduan untuk semakin dekat kepada Tuhan. Devosi kepada Maria yang kelima, yaitu melalui novena. Para sutresna budaya yang terkasih, kita juga mengenal novena Maria. Novena adalah doa yang dilakukan secara khusus selama 9 hari berturut-turut. Ada berbagai bentuk novena yang berkaitan dengan Maria dan biasanya dilakukan sesuai tradisi serta kebutuhan rohani umat. Melalui novena, kita belajar tentang ketekunan. Sebab dalam kehidupan kita, tidak semua doa itu langsung mendapatkan jawaban sesuai dengan keinginan kita. Kadang kita harus menunggu, kadang kita harus berproses terlebih dahulu, kadang Tuhan juga memberikan jawaban yang berbeda dari apa yang kita bayangkan. Maria mengajarkan kepada kita untuk tetap percaya kepada Allah. Karena itu, ketika kita melakukan novena, jangan memandang doa sebagai cara untuk memaksa Tuhan memenuhi keinginan kita. Doa bukanlah alat untuk mengatur Tuhan. Doa adalah kesempatan untuk membuka hati kita kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepada kehendak-Nya. Kemudian, bentuk devosi yang keenam, yaitu ada Litani Santa Perawan Maria. Litani merupakan doa yang berisi serangkaian seruan kepada Maria dengan berbagai gelar dan sebutan yang menggambarkan perannya dalam kehidupan iman. Dalam doa ini, umat menyapa Maria sebagai pribadi yang dekat dengan karya keselamatan Allah. Namun sekali lagi perlu kita ingat, ketika kita menghormati Maria, pusat iman kita tetaplah Allah. Maria selalu menunjuk kepada Yesus. Maria tidak berkata, "Lihatlah aku dan berhentilah kepadaku." Sebaliknya, melalui kehidupannya, Maria mengarahkan kita kepada Tuhan. Hal ini sangat jelas dalam kisah perkawinan di Kana. Ketika menghadapi persoalan, Maria membawa kebutuhan manusia kepada Yesus. Dan kepada para pelayan, Maria mengatakan agar mereka melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Pesan ini sangat indah bagi kita. Maria seolah mengingatkan kita, percayalah kepada Yesus dan lakukanlah kehendak-Nya. Saudara-saudari terkasih, pendengar setia RRI Pro 4 Jogja, devosi kepada Bunda Maria yang ketujuh, yaitu Maria Penolong Abadi. Kita juga mengenal devosi kepada Bunda Maria Penolong Abadi. Devosi ini berkembang luas dalam kehidupan umat Katolik. Gambaran Maria Penolong Abadi mengingatkan umat akan peran Maria sebagai seorang ibu yang dekat dengan anak-anaknya. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang anak ketika mengalami kesulitan pasti dan seringkali mencari ibunya. Demikian pula dalam kehidupan iman, umat dapat datang kepada Maria dan memohon doanya. Tetapi sekali lagi, permohonan tersebut pada akhirnya kita serahkan hanya kepada Tuhan. Maria bukan sumber keselamatan. Kristuslah Sang Juru Selamat. Maria adalah ibu yang menemani dan mendoakan umat dalam perjalanan menuju Kristus. Devosi yang kedelapan kepada Maria yaitu melalui Angelus dan doa malaikat Tuhan. Para Sutresno Budaya yang terkasih, kita juga mengenal doa Angelus atau doa malaikat Tuhan. Doa ini secara khusus mengingatkan kita akan misteri inkarnasi, yaitu peristiwa ketika Sabda menjadi manusia. Doa Angelus secara tradisional didoakan pada pagi hari, tengah hari, dan petang. Di tengah kehidupan kita yang serba cepat, kita membutuhkan waktu untuk berhenti sejenak. Sebab terkadang masalah kita bukan karena Tuhan jauh dari kita, tetapi karena kita terlalu sibuk sehingga lupa menyediakan waktu untuk menyadari kehadirannya. Sehingga doa Angelus ini dapat dilakukan di tengah-tengah kesibukan kita. Dan yang kesembilan, yaitu ada devosi kepada hati Maria yang tak bernoda. Devosi ini mengajak umat untuk merenungkan hari Maria yang sepenuhnya terbuka terhadap Allah. Dari sini kita dapat belajar bahwa tidak semua persoalan harus langsung dijawab dengan emosi. Ada saatnya kita perlu diam, perlu merenung, juga perlu berdoa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi perkataan orang lain yang membuat kita tersinggung. Kita menghadapi masalah pekerjaan, persoalan keluarga, juga kekecewaan. Belajar dari Maria, kita diajak untuk membawa semua pengalaman itu ke dalam doa dan permenungan. Dan yang terakhir ada devosi melalui perawan Maria. Gereja juga memiliki perayaan yang berkaitan dengan Maria, misalnya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, Maria Bunda Allah, Maria dikandung tanpa noda, kabar sukacita, dan berbagai perayaan Maria lainnya. Melalui Maria kita belajar tentang ketaatan, kerendahan hati, kesetiaan, keberanian, juga menerima kehendak Allah. Para Sutrisno Budoyo yang terkasih, hari ini kita telah mengenal beberapa bentuk devosi kepada Maria dan apakah devosi kita selama ini sudah mengubah hidup kita. Karena ukuran kedalaman devosi bukan hanya seberapa banyak doa yang kita ucapkan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah doa tersebut membuat kita menjadi pribadi yang semakin baik. Nggih para Sutrisno Budoyo yang terkasih, demikian permenungan pada pagi ini tentang macam-macam devosi kepada Maria. Semoga perjumpaan kita dalam acara batik babakan Nitika Becikan Agami Katolik pada pagi hari ini dapat memberikan inspirasi dan juga kekuatan bagi perjalanan iman kita. Dan mari kita jadikan doa bukan hanya sebagai kebiasaan, tetapi sebagai napas kehidupan. Mari menjadikan devosi bukan hanya sebagai tradisi, tetapi juga sebagai jalan untuk semakin dekat kepada Tuhan. Saya Ristiana Putri, dari Penyuluh Agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Apabila dalam bertutur kata banyak kekurangan ataupun ajaran yang kurang sejalan dengan pihak manapun, mohon dimaafkan. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Berkah dalam, Tuhan memberkati.

Perumpatan dari Inggal Leluri Butoy Cawi, Suara Budaya Jogja, Seterusno Butoyo, Sugeng Injang, selamat bergabung di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat ini. Kita lanjutkan kebersamaan di pagi hari ini dengan program Uyon, Uyon Enjing. Pagi hari ini, Gending Soran akan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 6 pagi nanti dari Gending Gendreh, Laras Pelok Patet Bareng, Kendangan, Semang. Sugeng, midangetaken.

0: I get a bottle of water, please?
1: Hah? Apa, Mbak? Duh, kayak sebuah Inggris.
2: Mbak Yu, aku tumbas sendok 1 kilo.
0: I really need a drink. I'm so dehydrated.
2: Hi, Miss. May I help you?
0: Oh, you can speak English. Thanks, God. Could you ask her for some water for me?
1: Ngomong apa toh iku, Mbak?
2: Iki lho, wonge arep tumbas banyu ombe, Mbak.
1: Oh, alah. Iki, nyah, 10.000.
2: Here you go. It's 5,000.
0: Ah, thank you.
2: You're welcome.
1: Weh, keren men weh sebahasa Inggris.
2: Ya sinau toh ya.
3: Belajar bahasa asing itu penting, tapi jangan sampai meninggalkan bahasa daerah.
4: Hei, Angel kuwi ngomongnya gaya banget. Pick me.
5: Gaya piye? Kan encen ngono lho gate.
4: Yo aneh hae. Aku gak seneng sok ngota.
5: Yo kaya awak dhewe. Aku suka pati, kowe suka Bojonegoro. Dek kon kudu wong Jawa. Yo wajar lho gate beda. Indonesia kan beragam. Jadi awak dhewe kudu saling menghargai.
4: Iya ya. Jadi rapa enak aku.
6: Perbedaan adalah bagian dari keberagaman Indonesia. Mari junjung sikap saling menghargai untuk mempererat persatuan dan kesatuan.

0: Mbah Dal, sampun dangu nggih?
1: Oh, iya Induk. Kesuwen iki mergo ngenteni iki Simbah ngelak.
0: Oh, nggih. Kula gawekne mimik nggih.
1: Loh, kok malah ngaturi Simbah kok mimik. Nek Simbah ki ora mimik.
0: Lah pripun to, Mbah?
1: Lah ya kudune, Mbah, niki kula damelke unjukan ngono to.
0: Oh, nggih. Kula damelke unjukan.
1: Dadi nek Simbah kuwi ora mimik, ning Simbah kuwi

ngunjuk ngono. Nek kanggo kowe kuwi mimik. Nah ya.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, ajang Sleman Creative Weeks hashtag 6 resmi dibuka oleh Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa. Kegiatan ini diawali dengan menerbangkan layang-layang pada rangkaian kegiatan Sleman Kite Fest atau Festival Layang-Layang beberapa waktu lalu. Danang Maharsa mengatakan, festival ini diharapkan tidak hanya menjadi tontonan bagi masyarakat, namun juga sekaligus menjadi pengalaman untuk membangun semangat kreativitas dan kebersamaan. Beralih ke informasi lain, transformasi organisasi perguruan tinggi harus berangkat dari tujuan yang jelas, serta diterjemahkan secara konkret melalui perencanaan jangka menengah hingga rencana aksi tahunan. Rektor UGM Profesor Ova Emilia melihat hal itu sebagai langkah krusial, sebab saat ini perguruan tinggi dihadapkan pada maraknya kecerdasan artificial atau AI, perkembangan teknologi digital, penyesuaian kebijakan pemerintah hingga tuntutan internasionalisasi. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta, gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Selamat pagi, Sugeng Injang, Sutresna Budoyo. Apa kabar pagi hari ini? Jumpa lagi kita ya di hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2026. Sehat ya? Semoga sehat. Jangan kayak saya lagi kurang sehat ini, Sutresna Budoyo. Doain semoga lekas sembuh ya. Lagi gregezi ya, wak. Cuman, bagusnya adalah ya jangan terlalu diforsir dengan minum obat terus-terusan, Sutresna Budoyo. Supaya apa? Supaya gak terlalu tergantung lah. Kalau misal masih ringan, mungkin butuh istirahat aja. Ini bukti bahwa memang saya butuh istirahat sepertinya ya. Jadi nanti cuman sampai jam berapa nih? 15 menit aja ya, gak apa-apa ya. Kok malah mutusin? Tapi yang jelas pagi hari ini, saya udah semangat. Karena udah kemarin diobatin. Udah lumayan enak lah. Yang lagi sakit, kurang enak badan, sama kayak saya juga. Semoga lekas sembuh. Dijaga kesehatannya. Kalau pas sakit baru tahu sehat itu mahal ya. Kalau nggak sakit, nggak pernah sakit, nggak tahu kalau sehat itu mahal, Sutresna Budoyo. Tapi yang jelas saya doakan semoga sehat walafiat pagi hari ini. Karena kita mau sehatkan pikiran juga. Kalau badan mungkin dengan makanan dan juga olahraga aktivitas gitu. Sekarang kita akan sehatkan pikiran dengan pertanyaan logika lagi di pagi hari ini. Ini kayaknya levelnya saya perhitungkan ini bisa dijawab dengan benar ini, Sutresna Budoyo ya. Masih polanya mirip-mirip seperti kemarin, cuman soalnya aja yang berganti. Tapi yang jelas cara jawabnya itu pasti ada jawabannya di situ. Makanya bukan cepet-cepetan, tapi dipikir dulu dan nanti pasti ketemu jawabannya. Oke? Okay? Clue-nya adalah langsung aja kalau gitu. Clue-nya adalah tambah orang mesti ditambahi. Ya, tambah nggak mesti ditambahi. Tambah orang mesti ditambahi itu clue-nya ya. Dicatat, tambah orang mesti ditambahi gitu. Oke, siap ya. Soalnya gini, 10 tambah 1, 11. 10 tambah 2, 12. 11 tambah 3, 2 ya. 12 tambah 4, titik. Berapa, Sutresna Budoyo? 10 tambah 1, 11. 10 tambah 2, 12. 11 tambah 3, 2. Jawabannya. Dan 12 ditambah 4, berapa jawabannya? Clue-nya sekali lagi saya ulangin, tambah orang mesti ditambahi ya. Silakan kirimkan lewat WA 0895-0144-1066, teleponnya 0274-552219. Yuk kita buka teleponnya ya. Halo Sugeng Esuk Matuk Getuk.
1: Sugeng Esuk Matuk Getuk.
0: Mangga Budi Bia. Nggih Budi Bia.
1: Mempan nularane.
0: Biasa ini saring menular satu sama lain.
1: Ini kondisinya sing ora fit.
0: Iya, kebanyakan ini Bu kena angin gitu. Ya
1: mambengi monggo nganti bengi.
0: Wah, kok yo merti.
1: Lah mengikuti YouTube Mbak Malah.
0: Oh, ora ngaten, pantesan. Sesa tak kunci wae lah.
1: Apa kayak rumah sana maling ki kurang lakon.
0: Lo, ya jelas lo ya pinter lo.
1: Baik.
0: Munda akali. Sehat Bu?
1: Iya, paling cuma pengesun kona. Mungkin dang sehat.
0: Mulai. Amin.
1: Atau sini ini sehat bergenggeng.
0: Amin. Monggo Bu.
1: Kulo batin derek jawab 12 tambah 4. Ini wonten setunggal.
0: Oke, siap kulo catet.
1: Matur nuwun deh nak
0: se. Sami-sami Budi Bio. Banyak banget namanya, bingung sampean penyiare. Halo Sugeng Esuk Matuk Getuk.
2: Sugeng Esuk Matuk
0: Getuk. Yang ngasih nama Dipio masuk iki Budi Jo. Yo ngalah Gusti.
2: Dipopulerkan oleh Mas Jurdan.
0: Yo ora no. Nek saya cuman ngegongi tok iki.
2: Jadi ya harus ngomong tapi kadang kayak faktor apa diseleksi ya.
0: Oh, dislokasi.
2: Iya, dislokasi, diseleksi ya.
0: Kan? Oh, tak pikir dislokasi. Gimana kabarnya, Bu Sriwi?
2: Baik, Mas Jurdan katanya nggak sehat nih.
0: Iya.
2: Ini masih gemlontar.
0: Oh, udah ditambah nih soalnya, jadinya aman.
2: Ditolong Eko, jadi tetap merdu.
0: Yeah. Kemarin udah periksa di itu. Lore pakem, aman jadi nih.
2: Oh iya, mantap. Cocok nih tinggal Mas Jurdan. Rasa ado-ado nih. Lo wetan pakualaman tuh juga ada.
0: Oh gitu, siap.
2: Paling kok keselen kakek yang hidu.
0: Monggo Bu.
2: Mau pertanyaannya yang nomor 4 berapa? 12 ditambah 4.
0: 12 ditambah 4 titik-titik berapa Bu?
2: Karena disiplin ilmunya tidak hitung menghitung. Nek salah aja diketawain.
0: Oh enggak.
2: 12. Aku ketokin jawabnya 3 saja.
0: Oke.
2: Menurut soal yang dari atas tadi.
0: Siap.
2: Ini 12 tambah 4 aku 3.
0: Oke, kulo catet. Matur nuwun.
2: Ketawain ya, Buti Bios.
0: Nggih, Sugeng Enjang. Matur nuwun. Halo Sugeng Esuk mana getuk. Iki arep njapa parep ngenyek.
3: Oh, aku mulai arep iki arisan terahnang tegal ya Mas.
0: Wah,
3: mangkat. Lega iki lah ketemu jenengan siki.
0: Walah alah, kok yo arisan terus ora kesel po yo, Pak?
3: Ayo ora wong terah ya arep piye.
0: Wah, kepiye pepanggian terus ki ya opo iki?
3: Ayo gue seneng ya ngono kuwi to.
0: Oh gitu. Tapi sehat-sehat ya, Pak Yanto.
3: Alhamdulillah sampean to kek penak to.
0: Heeh, rada pilek.
3: Ya ora apa-apa, udarane memang agak koyo. Ini ya akeh Mas, yang penting semangat terus.
0: Nah,
3: aku tak mau jawab, salah ora apa-apa yo.
0: Ya.
3: Papat.
0: Papat.
3: Nggih.
0: Oke, siap. Matur nuwun. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk mana getuk.
4: Sugeng esuk mana getuk.
0: Oh. Wis arep apa to iki?
4: Arep senam rahasia.
0: Hah? Senam?
4: Senam rahasia.
0: Senam apa?
4: Senam lintian kung.
0: Oh, lansia to? Senam lansia to manula?
4: Kono milio karepmu sing
0: kat. Walah arep ngomong lansia dadak di plinter-plinter iki lho wis. Jian.
4: Jenenge wae ilate wis miring mingot-mingot.
0: Mosok le miring pas meng kata-kata kuwi tok. Gimana nenek Jiji?
4: Nenek Jiji sehat wal afiat, sing ora sehat dompete karena buat wiri-wari mi kesana kemari.
0: Jangan khawatir, akeh tunggale.
4: Akhirnya harus ditransfer itu.
0: Lho, makanya dirungokke nganti rampung sik le omongan iki.
4: Aku wis manyus.
0: Wah. Itu diumpulke terus dibakke.
4: Dikam digrujuki
0: banget. Mangga Budhe, jawabannya apa?
4: Aku ini nek kon jampi ya orang tau bener ya kok sak jeke. Ya berpisah biyen kae tak syukuri saya tau bener.
0: Sak jeke awal pertama siaran nomor 4 ya. Ayo.
4: Tekne ya men ketemu karo sing becah basis iki kok.
0: Aduh.
4: Ya pokoknya aku jawab 3 aja.
0: Oke, siap.
4: Ya, matur nuwun Mas.
0: Sami-sami Budhe. Dadah, selamat beraktivitas ya. Halo Sugeng Esuk mari getuk.
5: Wilujeng enjing matuk gaduk.
0: Arep WA apa arep telepon to, Dik?
5: Ya warna loro.
0: Oh, lah ngopo kok arep telepone dadak WA sike?
5: Ayo nduwe pulsa kok.
0: Oh, gaya to iki.
5: Ayo gaya ra gaya saiki gaya kapan.
0: Nah, oh, mesti melo-melo kono sing abang-abang kuwi mesti.
5: Ah, nggih sing abang bajune Mimi.
0: Oh. Sehat, Dik? Lagi kurang sehat, Pak, Dik?
5: Ayo mung titik ra popo.
0: Oh, tapi marake iki piye?
5: Semangat mboten mawon.
0: Oh, jarane nek wong lanang ki meng wedine karo demam.
5: Ah, demam.
0: Nek demam mau ditenang nih. Angge
5: Pak Sakir manjo sehat kok niki.
0: Oke.
5: Kebaran kulotang kidul niko yang bergengge.
0: Amin.
5: Niki Mbah Noyo yang nunal dulu men tak tinggalan bonceng tak dunkin dalan.
0: Ben pokok
5: Men no, kulo yo sok bonceng yo sok tidun ke kok.
0: Nah angge, monggo.
5: Kulo le jawab loro podo tak ya. Nenek Mimi le akon kon muni 16 ngono eh.
0: Oh, 16.
5: Kula mantep sik loro.
0: Oke, siap baik.
5: Ngoten mawon, matur nuwun.
0: Matur nuwun. Lanjut Sugeng Esuk mari getuk.
6: Sugeng.
0: Walah, iki pendengar kono masuk kene kok piye?
6: Kaya kono kene kono.
0: Aku ngrungokke lho iki. Kang Giono. Waduh, nang kono nganggone Giono nek kene gila sih.
6: Iya,
0: padahal. Itu orangnya sama ya?
6: Padahal.
0: Oh.
6: Padahal kepek.
0: Soalnya lucu aku rekok gue aku. Kan marak kira konsen neng dalan nih. Sehat kan?
6: Berarti ngen-ngen terus gue.
0: Wah iya lah, mesti taruh ngoke. Kayaknya ini monitor ya.
6: Wow, monitor ya. Tak kira nganu mati-mati.
0: Iya orang no. Sehat tau ini? Sehat toh?
6: Alhamdulillah sehat ya waras.
0: Alhamdulillah. Nggih, monggo jawabannya apa?
6: Anu telu.
0: Telu. Oke, siap. Baik. Matur nuwun Kang Gilas. Sugeng isuk matur getuk. Halo.
7: Sugeng ijang matur getuk.
0: Aduh. Gimana Pak rasanya?
7: Tentrem com
0: mlebu. Kok benar-benar dino rasa mlebu. Rasane piye, Pak? Nek pirang-pirang dina mboten saged mlebet nika.
7: Rasa gonduk, gonduk.
0: Rodok apa gonduk?
7: Ya gonduk.
0: Aduh. Nah, ampun kalah saing ampun.
7: Oke, saing ya gula sak nih.
0: Oh, sehat apa Pak Sumar?
7: Sehat, Mas Yodan mungkin diparingi sehat lah.
0: Amin, amin Pak. Arab cuti ya gini.
7: Waktu ini cepat mantul.
0: Saya tuh mau cuti Pak.
7: Apa kok?
0: Hah? Yora ngandani no. Men kaget. Oh. Mangga jawabannya apa Pak Suman?
7: Sekawan.
0: Sekawan. Oke, siap. Baik, kula catet. Matur nuwun. Sami-sami Pak Sumar. Wis tinggal sik tak cuti sik ya toh. Halo sing ngisuk marang getuk.
8: Ngisuk.
0: Nah, tak cuti sik tak tinggal wae.
8: Cuti yo, nah cuti.
0: Ketoke ana dendam apa ya kok le omong ngono kuwi nadane iki.
8: Munamuni cuti ya nak cuti.
0: Waduh ya ampun ngaten.
8: Eh? Asane sudah cuti kowe untuk video ya.
0: Oh, aku ki arang-arang Pak lek cuti iki.
8: Cuti ning sing rada suwe nak cuti.
0: Pengen ku ki sewulan ngono ki lho.
8: Siaran karo kemulan ya ora apa-apa.
0: Ini gimana kabarnya Pak Tony Booster?
8: Alhamdulillah sehat ya, aku dikipat karo Pak Dipai mentenan ya mau.
0: Lah iya salah telat. Kudu cepet.
8: Ayo Mbak Siti tak Buncangnya Mbak Siti kayak nih
0: itu, yeah.
8: Kalau you group lah ini.
0: Ya.
8: Pak Yanto dengan pelawak kayak kisah saya aku ini.
0: Wes jawabannya apa ki?
8: Jawab walu bay aku.
0: Walu. Siap.
8: Mana banyak Gus ya? Salam sehat bersama perempat Merdeka.
0: Merdeka. Matur nuwun Pak Tony Booster Kusnoyo di belakang ke Pak Tony Booster monggo lo sih gengisnya marah gedok.
9: Halo.
0: Halo. Siapa halo, ini? Semangat pagi.
9: Bu E.
0: Oh, oke. Klunya tambah orang mesti ditambahi. Ayo, Bu. Sehat, Bu?
9: Alhamdulillah sehat. Cucuku juga sehat, ya.
0: Doanya, Bu.
9: Aku jawabnya adek wae, papat.
0: Papat pancer, limo?
9: Limo apa, ya?
0: Nah. Siap, catet Bu Yayu.
9: Semangat pagi sugeng tugas.
0: Inje matur nuwun Bu Yayu. Sugeng isuk marang gedhok. Ini dari Mbayan.
10: Betul.
0: Gimana kabarnya kok lama enggak masuk, kenapa tuh ya?
10: Sadar terus.
0: Oh, tak pikir udah denger yang di sana, lupa di sini.
10: Soalnya ya cuma jam lebungan nih.
0: Oh gitu. Ini Mimi lan Mintuno sehat toh, Kum?
10: Iya Bu, sehat lah we.
0: Ah, alhamdulillah. Ge, pokoknya Mimi lan Mintuno kudu sehat ya.
10: Ya, iso nek suti tidak rene ya.
0: Ngapain?
10: Ayo tunggu tak penai.
0: Oh, waduh, malah jadi kepenak iki. Ge, Kum, siap Kum. Jawabannya apa Kum?
10: Aku ya rada bingung
0: iki. Waduh, Pak Guru lho iki.
10: Pak Guru kayak kepala sekolah.
0: Bebannya abot nek iki.
10: Wis mandu sing telu.
0: Oke. Pasrah bongkokan ya. Nggih, matur nuwun, Rama. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing esuk karo gethok.
8: Sugeng
0: njang manuk gato mlebet. Inggih monggo Pak Bloko Suto Wilobo. Sehat
8: MSG.
0: Heeh.
8: Londerek 3.
0: 3. Siap kula catet. Sami-sami Pak Sunadi. Sugeng iso manuk gethuk.
11: Sugeng njang manuk gato Mas Yudan Palasoro.
0: Inggih alhamdulillah masih lama mau jeda ini Bu.
11: Kamu
0: tuh ya menes. Rasida ditinggal blonjo iki. Nek ra iso mlebu tinggal blonjo radio ini.
12: aja Leo, mangkel ya mas.
0: Terus dicerita, cerita-cerita kan.
12: Munira mangkel ya, muni mangkel gitu.
0: Yo cerita karo sing bakul sayur. Wah, kesel aku ora iso mlebu.
12: Tenan aku cerita to.
0: Nah, iya udah curhat mesti to. Sehat, Bu?
12: Sehat, Mas.
0: Alhamdulillah.
12: Di penjenengan sak putra garwa ditanda sehat.
0: Amin.
12: Lagi nderek njawab. Penjenengan kok kaya rodok ngene
0: kan ya? Memang lagi ini flu.
12: Ya wong yo kabeh anu akeh tunggal kok Mas mboten napa.
0: Angge.
12: Nek sarapan kula sekawan.
0: Sekawan, oke.
12: Nggih, sampe mlebu ge seneng.
0: Oke, siap matur nuwun Bu Sri Utami. Sugeng esuk matur gethuk.
13: Matur.
0: Weh, siapa ini?
13: Rika.
0: Siapa?
13: Masternya.
0: Oh, Master Raimbang.
13: Ya, Mas.
0: Oh, lagi sakit ya, Pak?
13: Iya, ramen gletek-gletek di sini apa-apa.
0: Monggo.
13: Aku jombor sekoki kreasi Mas wong Jombor wingi.
0: Jombor mana ini?
13: Jombor Klaten toh?
0: Nah, ya Klaten iki ana Jombor, Jogja ya ana Jombor.
13: Iya, karo nang Jumo, ae ketele yo ilok karo putune.
0: Berarti kuwi pojok karo pojok ya, Pak?
13: Iya, sak tekane
0: Mas. Walah alah, kuwi pojok segoro neng tengah-tengah Klaten. Wah, elok nem.
13: Pojok
0: loh. Oh. Mangga Pak Sagio, jawabannya apa?
13: Cuacanya cerah Mas niki.
0: Ah. Hah, jawabannya cerah.
13: Cuacanya
0: cerah. Oh, cuacanya cerah. Nggih.
13: Kae jawabane yo kalih mau sapa oke.
0: Oke, siap bayi.
13: Cuaca lah.
0: Nggih.
13: Selamat tugas.
0: Matur nuwun Mister Sagio. Sugeng isuk matur gethuk.
14: Sugeng njing matur gethuk.
0: Iya, yes, ta ini mesti jawabannya mau WA atau mau telepon?
14: Telepon.
0: Nah, Bu Mamik jawabannya apa?
14: Sama.
0: Oh, ini yang jawab jenengan atau Bu Mami ini?
14: Bu Mami. Oh, kansenan sih gimana jawab nih?
0: Oh, pun kansenan. Siap. Sehat?
14: Kurang 99% Mas.
0: Oh, lagi sama berarti ya?
14: Oke. Rata-rata pilek.
0: Sentrap-sentrup ini.
14: Betul.
0: Nggih, pokoknya cepat sembuh ya, Pak.
14: Amin, gue kerja mari ini,
0: Mas. Nah, nggih. Monggo jawabannya.
14: 4 pancer 5
0: genep. Ah, 4 pancer 5 genep. Unen-unen Jawa kuwi.
14: Jawane 4 matur nuwun.
0: Siap, matur nuwun Pak Amin. Halo sugeng isuk matur gethuk. Nama Pak. Eh, Pak. Apa, Pak?
15: 50.
0: Hah?
15: Sembang 50
0: kuwi. Waduh. Nemen tenan jenengan itu. Aduh, aduh sangang puluh lagi mlebu lho iki.
15: Ketumpel teng pintu wis.
0: Oh, wis sakit tapi akhirnya ya iso masuk ya, Pak.
15: Tong tak langsung jawab mawon.
0: Ya.
15: Kancane.
0: Ya.
15: Teling kula niku jawabane sekawan, Mas.
0: Sekawan, siap kula catet. Matur nuwun Pak Tarno. Halo sugeng esuk matur gethuk.
16: Halo, esuk gethuk.
0: Wah, maaf. Wis kondang tenan iki yang satu ini di sana ya tak dengerin lho. Wah,
16: mana?
0: Salam buat Mbak siapa? Lali aku jeneng oke Mbak-mbak itu lagi siaran. Bukan. Aku ngerti kok.
16: Salam buat itu Michael Jordan ya.
0: Enggak ada, Ding. Aku ngrungokke ya.
16: Oh,
0: ora baik. Arek mapusi kondangan.
16: Sama itu Dede Olivia.
0: Pokoknya leng ngrungokke sore kuwi, sore. Wah, kondang tenan jebule iki.
16: Mbok jenengan iki coba ya di penyiar iki ada wangel ora nek arek mlebu iki.
0: Pengen sih, Pak, tapi wis kesel dhisik.
16: Nyoba mlebu iki lho masih sapa ora jajan.
0: Iya sih, wis enggak apa-apa. Jebule iki ya bintang to iki, artis ya.
16: Yo wingi mboten, Pak.
0: Sehat Mas Ipul?
16: Alhamdulillah pengasih pun sami sehat.
0: Nah, cuma gitu dong.
16: Kita sampaikan kepada suara ketua.
0: Amin. Amin amin Mas, matur nuwun. Monggo.
16: Nek 6 kira-kira mlebu Mas kuwi.
0: Gimana gimana?
16: Nek jawabane 6 kuwi mlebu ra kira-kira.
0: Ya oleh wae.
16: Papat 6 8 to.
0: Ah.
16: Dadi 18 ya 6 wae Mas.
0: Oh, papat pancer 5 genep.
16: 5
0: caga. Oh, 5 caga. Siap, tak catet Mas Ipul. Matur nuwun.
16: Kalipun aku nduraken salam sejahtera budaya.
0: Lestari budaya. Ku matur sembah nuwun. Sugeng isuk matur gethuk.
17: Halo. Alhamdulillah.
0: Aduh, saking wedo iki lho pondange mboten mlebet.
17: Aduh, Mas. Lek iso ne mlebu iki jan bejo kemayangan.
0: Oh, kok iso, Bu?
17: Wanget.
0: Ketok yo meng acara kok ngene wae kok yo.
17: Gumul aku.
0: Iki meng acara sepele lho.
17: Pembawa acaranya Mas Jur dan super angel.
0: Wah, ra mungkin.
17: Tenan, Mas, ora ngapa.
0: Goro.
17: Sing nganu jenengan iki yo Allah, iso mlebu ke bejo kemayangan.
0: Ngapusi.
17: Ora ngapusi. Koy riyah ora tau ngapusi.
0: Koy riyah.
17: Hacin aku koy riyah.
0: Lagi.
17: Oh, bojone suka muryan. Almarhum.
0: Oh, gitu. Ya, sehat tapi to, Bu?
17: As, pokoknya disehat-sehat ke lo, Mas, pokoknya. Walaupun ngene iki lah, pokoke yo ngene iki.
0: Ya wis pokoke ngono kuwi ya.
17: Pokoke ngene iki.
0: Sehat-sehate wong tuwa.
17: Ha nggih, wis.
0: Siap.
17: Pokoke jawabe kula yo melu
0: kuwi
17: mau si artis terkenal kuwi mau lho.
0: Siapa? Oh, Mas Ipul.
17: Iya, aku nang radio lorku yo terkenal lho.
0: Oh, jelas. Jelas.
17: Dipindah radio kono Wuhan. Pindah radio no ono wah jantok mampot opinan.
0: Nggih, siap.
17: Eh, pun matur sembah suwun wedanipun.
0: Sami-sami Bu Koriah alias Ibu Sukap ya. Sugeng esuk malah gethuk.
18: Sugeng esuk malah gethuk.
0: Wis arep jeda iki mlebu kok piye.
18: Jedane wani.
0: Oh, tak bedil sisan niki monggo.
18: Mengar nambah sakit hati.
0: Oh, lha piye sih dopo ora iki?
18: Asik
0: kok. Oh, apa bubar wae, bubar.
18: Bubar dong. Sing duwe kowe atau bubar sing karmu ora karmu.
0: Kok aku sih duwe iki njok nglimpekke ning menyiare iki wah kacau baliho iki.
18: Ya iya.
0: Wes senengane gawe ukara iki.
18: Iki dilimpekke kekintil kaya apa ora dilimpekke.
0: Iki sing unen-unen usul ora mikul nek ngene iki.
18: Padha karo tambah ra tambah iki mau.
0: Lah, jenengan ayo Pak, berobat kali kula, Pak.
18: Wes ini sore nang dokter ya, Mas.
0: Oh, malah dokter yang diperiksa.
18: Ora entuk mangan suket nom.
0: Oh, mesti lah ditakoni wes ngerti lho dokter e.
18: Padha-padha le sering karo dokter.
0: Wong lagi moro ngene buka lawang ngono kuwi, oh, pun ketahuan di demek-demek sithik. Ya,
18: iya. Soalnya ini BAP ini beda karo biasanya.
0: Waduh, wes kacau ini ini. Gusti Allah, sehat Pak?
18: Sehat. Tak sehat ya rasanya telepon.
0: Makannya, kalau makan tuh yang banyak biar jadi daging.
18: Yang ada pangan, gue yang rame.
0: Ya gue lo, tewel apa gue lo. Ya udah,
18: ketuan gue yang buriku gak lecak wong telu.
0: Ya, senengannya ngono gue kok.
18: Ayo jawab
0: apa? Jawab apa? Apa?
18: Ngantek kisru tolong jawab.
0: Jawabannya apa, Pak?
18: Papat.
0: Oke.
18: Bateku kan loro, Pak, tambah loro papat.
0: Papat pancer ya?
18: Heeh.
0: Oke, siap.
18: Oke, makasih, matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Yanto. Kita jeda dulu sutra sambutan nanti saya kembali lagi. Jangan kemana-mana dipikirkan tuh jawabannya. Pelan-pelan aja, masih ada waktu, oke? Okay?

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Engkang Ngeleluri Budaya Jawi.
1: Seterusnya kita update dulu informasi terbaru terkait dengan MBG, makan bergizi gratis. Walaupun kemarin sempat rame dibahas ya, sebetulnya ada yang keracunan berulang-ulang, diprotes ibu-ibu yang punya anaknya jadi korban gitu dan lain sebagainya dari berbagai pihak. Nah sekarang lagi ada uji coba baru lagi nih seterusnya Butoyo ya. Jadi uji coba program makan bergizi gratis atau MBG dengan sistemnya prasmanan. Kalau kemarin kan langsung dianterin sama mobil box ya. Kalau sekarang tuh sistemnya lagi diuji coba prasmanan dan mulai diterapkan di SD Negeri Soprayan Kaparewon Turi Sleman. Jadi dalam sistem ini siswa itu dilibatkan langsung untuk mengambil dan membantu pemorsian makanan sesuai kebutuhan ya, ngambilin buat temennya gitu. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Sleman Hening Sucahya ini mengatakan metode tersebut sebenarnya tujuannya adalah untuk menanamkan kedisiplinan, tanggung jawab, terus kebersihan serta kebiasaan makan sehat sejak dini. Jadi sistem prasmanan ini juga diharapkan dapat mengurangi sisa makanan karena siswa mengambil porsi sesuai kebutuhan. Dan dia mencontoh kayak di Jepang seterusnya Buto. Jadi di Jepang itu melakukan hal yang serupa, dikopilah sama kita di Sleman gitu, khususnya di SD Negeri Soprayan Kaparewon Turi Sleman gitu ya, yang akan menjadi evaluasi juga ke depannya. Kalau berhasil ini mungkin akan dilanjutkan lagi seterusnya Butoyo. Ya kita doakan saja, namanya perbaikan itu harus terus menerus ya. Kalau ada masukan ya didengarkan, diperbaiki sebisa mungkin, dan semoga saja ini berbuah positif atau berbuah manis gitu. Jangan sampai nanti kejadian lagi hal-hal yang lain. Aduh sedih juga, saya punya anak masalahnya, jadinya bisa kebayang kan, nitipin anak makannya aduh malah ya, terjadi kayak gini kan, siapa yang gak sedih sih seterusnya Butoyo, apalagi orang tua yang punya anak. Kita cek dulu jawaban yang sudah dikirimkan lewat WA pagi hari ini. Pertanyaannya tak ulangin lagi. Tes logika ya. Ojo kesusun jawab, sing penting mikir dhisik. Clue-nya adalah tambah orang mesti ditambahi. Ya. 10 tambah 1 sama dengan 11 ya. 10 ditambah 2 sama dengan 12. 11 ditambah 3 sama dengan 2. Nah pertanyaannya kalau 12 ditambah 4 berapa seterusnya Butoyo? Kita cek dulu yang udah dikirimkan lewat WA. Ada Mas Teo jawabannya 4, Pak Gading absen, mumet ya. Pak Amin tadi sudah, Budujo sudah, Mbak Anggun jawabannya 3. Oke. Ada Bu Saginam, wah mumet aku yang dipleset ya. Enggak dipleset ya ini Bu. Ada Pak Untung, jawabannya berapa nih Pak Untung? 1, Abah Sarjiman jawabannya 3, Pak Agus Prasto jawabannya 4, Pak Tugino di Bantul jawabannya sak cukupe. Bu Mamik jawabannya 4, Pak Barno di Tembel jawabannya 4 gitu ya. Pak Sutarno jawabannya 4. Mbak Cindy jawabannya 4, Mas Arif jawabannya 4, Bu Esi Kulon Progo jawabannya 3, Mbak Ani Gampingan jawabannya 4, Ibu Sarmiaton jawabannya 8. Pak Bobby jawabannya 4, Pak Untung jawabannya 4, Rama Prajanil Officer jawabannya 1, Pak Rusdianto jawabannya 4, Mbah Mudi jawabannya 3, Pak Trimuyadi jawabannya 2, Mbak Finai jawabannya 4, Ibu Wit jawabannya lagi pasang konde mas, katanya mau kerawitan si temanku mantu. Oh lancar ya Bu acaranya, jaga kesehatan, absen maun gak apa-apa, gak matur nun. Pak Sutrisno di Gamping jawabannya 3, Bu Partina jawabannya sekawan, Mas Adi Gamelan jawabannya sekawan, Pak Untung Rarjo jawabannya 14 ya, Bu Astri Lembah Sunyi jawabannya 3, Pak Indra Sutapa jawabannya 4, Bu Pipit jawabannya bagi Mas ayo ho iya lah, kepiye wong lagi siaran kok ho iya iya opo iki. Mbak Pipit jawabannya 4 nggih, selamat ho iya pokoknya. Mbak Wati jawabannya kalih mawon, Ibu Hartini jawabannya 4. Kita cek dulu voice note ya seterusnya Butoyo. Ini ada Kang Min, kita dengarkan.
2: Sugeng esok matuk katuk, sugeng enjang Mas Cur dan Talok Soru. Kulau Kang Min saking bocoran kulon Triwidadi. Jawaban kulau singkat mawon mas, yo nek salah nenyot diapura ya mas, karo aja dicewer. Jawaban kulau telu ngeten mawon mas, matur suwun, salam budaya
1: lestari budayaku. Mbak Glendi,
3: bukan ngejang maju dan madu adu ini udah jadi pokoknya namung absen mawon kecuali ini yo terperjalanan ajeng dan Hulu daerah Karanganyar Nilihi Putukuro Tenggondo.
1: Oke. Hati-hati di jalan, Pak Glendi. Nggih, matur nuwun. Lanjut lagi Pak Pramono Hadi.
4: Atau Om Pat.
1: Lucu.
4: Om Jordan.
1: Iya.
4: Jawabannya Sekawam.
1: Nggih.
4: Atau Om Pat.
1: Nggih, matur nuwun. Pinter tenan anaknya sapa ya. Lanjut ada Pak Ferry di Gunung Kidul.
5: Aku tak jawab papat wae.
1: Oke, siap bos. Pak Tupar.
6: Sugeng enjing matuk ketuk, sugeng enjing Mas Jordan talak lirih. Kulo tak derek jawab siji wae Mas, mumet sirahku Mas. Sirah ngerti aku pokoke. Sing penting absen wae, ngoten mawon matur nuwun.
1: Sami-sami matur sembah nuwun. Lanjut lagi ada siapa yang voice note? Sik. Kita cek dulu ada Bu Jumira.
7: Sugeng enjang Mas Jordan, sugeng matuk ketuk. Sugeng sehat, sugeng semangat. Niki kula Ibu Jumirah saking panti pijet tunan netra Wisma Usia dan Bangun Tapan. Kula pengen nderek jawab 12 ditambah 4 16 ngoten lho Mas Jordan.
1: Oke, siap.
7: Nggih pun sugeng tugas, sugeng sehat, matur nuwun.
1: Sami-sami. Lanjut lagi kita pause note dulu ya. Ada apa siapa nih? Pak Supoyo.
8: Sugeng esuk matuk ketuk.
1: Nggih.
8: Sugeng esuk Mas Jordan. Salam sehat nggih, salam sejahtera, salam bahagia, salam budaya. Nyun ngapunten niku lho badhe ibadah wonten ing gereja. Jawaban kula tiga mawon Mas Jordan, lepat nyun ngapunten. Leres matur nuwun bakune guyu ora tuku, keplok ora tombok, seneng atine tetep semangat. Jajan kudu bayar Mas Jordan. Tetep gue nggih, matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami. Lek Suryo.
9: Madu-gadu, madu kota masuk Mas Jordan. Jawabannya 3 Mas Jordan.
1: Oke.
9: Itu aja ya. Sehat semangat. Salam budaya.
1: Lestari budayaku. Mbak Ana dengerin ki voice note.
10: Sugeng enceng, madu-gadu. Sugeng enceng, Dedek Jordan. Guyonan neng RRI supaya nyeneng ke ati ngono kuwi. Ning ra iso guyon, ra iso mlebu ya Mas. Pokoke aku arep jawab 4x4.
1: Oke.
10: Jawabane. Pokoke wis engko muga-muga sesi yang nanti aku tak genjot, mudah-mudahan bisa masuk. Spesialnya buat Mas Momo, untuk Mas Jordan. Semoga-moga kik ndang mari, kik cuti yo pitung sasi, sedeng-sedeng wis tingkepan ngono kuwi lho Mas. Matur nuwun. Dadah.
1: Nggih, sami-sami kita geser ke telepon dulu. Monggo 0274552219 sugeng iso madu gedhu. Nggih.
11: Karo Mas Jordan.
1: Nggih, Murama masuk lagi. Monggo Pak Puji. Ya.
11: Terima kasih matur nuwun.
1: Sami-sami, lho kok ora jawab ki ya apa iki? Halo sing ngisuk mari getuk. Waduh, Pak Guru, kemana kemarin kok enggak masuk?
11: Sebelumnya tambah isinya,
1: Gus. Hah? Apa? Apa masa enggak dengar tadi saya apa ngomong apa?
11: Tambah ilmunya
1: Gus penyiarnya. Oh, banter tuh bosnya.
11: Enggak.
1: Sehat Mas Aldi?
11: Ya, sedikit agak sehat.
1: Oh, lagi sakit juga toh?
11: Ya.
1: Ya, lekas sembuh ya, Mas.
11: Ya, amin. Terima kasih mudah-mudahan Pak Jordan.
1: Makanya jangan suka lihat Facebook saya terus.
11: Pak, sekarang dikunci.
1: Gitu. Ah, enggak, itu bukan saya yang pegang.
11: Ya udah, enggak. Karena jika tidak masuk, nah itu kan pertanyaan juga sangat mudah itu dari huruf O itu juga kan.
1: Ini jawabannya ya, apa?
11: Ini jawabannya ini kalau menurut aku ini kan tambah orang lebih ditambah. Jadi ini kan yang mau secara akan logika waktu atau arah perputaran dinding 1 jam, jadi 12 jam. Jadi kalau itu apa itu? 12 tambah 4 itu sama dengan kan 16, berarti kan 16 itu identik dengan angka 4, jadi itu paling tepat secara logis, kita adalah
1: jalan-jalan. Oke, siap. Matur nuwun Mas Aldi. Wes. Halo, sugeng esuk mari getuk.
12: Halo.
1: Waduh kok wes dine watuk ya opo iki? Lah kenapa sariawan?
12: Apa jane sariawan opo kuwi alah.
1: Sik lek kok kerep banget sariawan iki kenapa to?
12: Kepanasan mentok kuwi lah.
1: Kepanasan.
12: Kurang lenaso tak akone.
1: Mongah-mongah makane. Siap. Monggo lek tinggal dangan. Oke.
12: Siap.
1: Matur nuwun lek. Matur nuwun lek kono. Halo juga ngisuk maru getuk. Mualah jane yang ngrungokke kono kok yo. Ora piye. Iya wae. Arep edo apa piye iki? Walah sing duwe urung madang lho padahal malah lelene dhisikan.
12: Nunggu
1: oleh sudah
12: mau
1: oh, penting justice.
12: Oh, ini masih sama bu, lama gurine. Anu ditambah nih Pak Yanto mau.
1: Ya wes, jawabannya apa yu?
12: Jawabannya aku Pak Papat Wai.
1: Siap.
12: Bener ya, alhamdulillah orang yang penting sama bu yang ada wetang. Ya, salam sehat, keluarga,
1: mas. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk, madu getuk.
13: Sugeng enteng, madu getuk.
1: Wah, siapa ini, bergenggeng? Ah, kabarnya sehat ya, Ki.
13: Alhamdulillah, kabar rosak, kabar.
1: Oke, siap, baik. Matur nuwun. Lanjut, sugeng esuk, madu getuk.
14: Sugeng Injang Madok Gaduk Masjid dan Dalaksono.
1: Yes, saking Sri Kemenet masuk Pak Sugap.
14: Oh, sekarang kok rapi tanah yang Kemenet di pijet.
1: Walaki loro mo, niki mo. Awak eh.
14: Mari yo.
1: Kudu ditambahin yang mau giri gi.
14: Wes betul betul. Terus persiapan apa kerjane?
1: Sesuatu tak gawe tenda, gue camping ya mo.
14: Iya, wes wes siap siap. Gua anu karo Mas Giman do tidak.
1: Walah lah. Diajak latihan toprak to iki. Sehat mo kekali?
14: Ya alhamdulillah masih diajak keluarga sehat. Dan ugi Bapak Ibu sedanipun penggemar Pro 4.
1: Amin.
14: Mugi-mugi sedanipun paringan sehat.
1: Amin. Mo matur nuwun.
14: Derek jawab. Tiga.
1: Tiga. Siap kalau catet mo. Sami-sami masuk ke
14: karya.
1: Nggih, matur nuwun. Sehat terus pokoknya ya. Halo sugeng esuk maru getuk.
15: Sugeng Injang Mas Jordan
1: saking Brosok. Nggih. Saking Brosok napa saking Tanjung Pinang niki?
15: Meh padha.
1: Gimana kabarnya Pak Muji?
15: Salam ya Mas Jordan kali.
1: Siapa?
15: Tanjung Pinang.
1: Iya.
15: Dalam jarak jawab sekawan Mas
1: Jordan. Kenapa?
15: Empat.
1: Empat, siap kalau catet. Matur nuwun Pak Muji. Lanjut lagi masih ada waktu ya seterusnya butuh. Kalau enggak saya geser ke WA dulu nih. Kita geser ke WA aja kali ya. Masih banyak soalnya WA nih. Matur nuwun sudah bergabung. Ada siapa lagi ini Mbak Jio jawabannya. Matuk gatuk okeh banget jawabannya. Pak Wiono jawabannya kalih. Pak Budi Santoso jawabannya sekawan. Ibu Sutini jawabannya sugeng injang matuk gatuk Mas Jordan. Pertanyaan ini gawe puding. Wah kok gawe puding? Gawe pusing tau iki. Wah. Kulon jawab tiga mamon. Siap. Ini Giring Widiarta. Pak Giring ya namanya ya. Oh iya benar, mau pakai ini soalnya lagi dandan kostum apa ini. Nggak begitu jelas yang liatnya. Geng Injing untuk gaduk jawabannya derek Kang Jordan. Salam kagem Bu Kulo Parjiati Gombloh, kagem Pak Kulo Hartono Gombloh, spesial kagem Mas Jordan sing rodok mbuh. Mas Guru Kadipiro jawabannya Biar ku coba jawabanku adalah 4. Mbah Mus, Maruk Gatok Suki Nginjang Mas Jordan. Mbah Mus ada jawab gak bisa mempuy gitu ya telpon. Telu ya mas, niku mawon mas. Salam sehat, salam budaya ngguyu rasa tuku. Sip, matur nuwun jos jis ya. Uminarti, saking luar Magelang jawabannya 4. Burat Mini jawabannya 4 atau sekawan. Puding Si Wonosari jawabannya 14. Mbah Mulyono Kotirto jawabannya 4. Sekarang yang voice note masih ada nih. Bu Hana, kita dengerin ya.
16: Sugeng esok matuk gato. Sugeng esok Mas Jordan. Ini Bu Hana di Meran Kidul cerita di Sleman Mas Jabanku. Sekawan mawon matur nuwun. Salam sehat, salam budaya.
1: Lestari budayaku. Yo sirup. Mana ini?
17: Assalamualaikum Gus.
1: Waalaikumsalam. Lestari budayaku.
17: Ya bagus. Tumpat itu matuk gado. Matur nuwun dalem.
1: Waalaikumsalam. Lanjut Mbak Suro.
18: Sugeng enjang matuk gado. Sugeng enjang Mas Jurjan.
1: Nggih.
18: Dinten Minggu kudu sehat.
1: Nah.
18: Ora oleh loro. Sak teruse sehat wae apiat. Ya.
1: Amin.
18: Sen iki rada selo tur ya mengko anong. Gon resepsi ben sesuk ketularan dadi manten jalaran Mbak Suro papat wis ngoten mawon sugeng ayahe tugas.
1: Nggih.
18: Terima kasih dadah.
1: Dadah. Ini ya sama-sama namanya Suro. Mbak Suro Hargolawu kalau ini. Jawabannya 1. Nggih, matur nuwun Mbak Suro. Kali-kali pun ya sama-sama lagi namanya 1 duo daundi lagi ya. Matur nuwun sudah bergabung pagi.

ya. 2 di awal itu kan udah jelas, 10 ditambah 1 11, 10 tambah 2 12. Tiba-tiba kok berbeda nih di angka 11, 11 tambah 3 kok bisa 2. Nah, balik lagi, tambah orang mesti ditambahi. Kenapa kok bisa 2? Tadi juga ada clue tambahannya berputar gitu ya. Kalau misalnya lihat dari cluenya, berarti itu seperti melihat jarum jam, Sutrisno Butoyo, ya, yang selalu berputar. Atau ya logikanya seperti itu. Kok bisa 2? Karena 11 ditambah 3 itu kan 14. Nah, kok bisa jawabannya 2? Iya, kalau di jam pukul 14 itu adalah jam 2 siang. Nah, untuk menjawab pola yang berikutnya, 12 ditambah 4 berapa? Ya sama seperti pola yang di atasnya, 11 tambah 3 tadi. 16 jawabannya itu belum benar ya. Benar tapi ora bener. Nah, yang benar itu adalah jawabannya adalah 4, Sutrisno Butoyo. Kenapa kok 4? Ya pukul 16 itu adalah jam 4 sore. Iya Pak, iya gitu ya. Begitu cara menyelesaikannya. Semoga penjelasannya cukup bisa dimengerti ya. Kalau misalnya besok kita tes lagi, sudah tahu ya, pelan-pelan saja. Jawaban yang benar adalah sekawan alias 4. Matur nuwun yang sudah bergabung pagi hari ini lewat WA dan juga lewat telepon. Semoga terhibur, semoga makin celing lagi pikirannya, bisa berpikir dengan lebih baik lagi karena dilatih terus tiap pagi di Mandok Gato ya. Kita ketemu lagi di Mandok Gato selanjutnya. Mohon maaf yang belum sempat gabung karena waktu yang terbatas dan karena kategori kurang berkenan. Mohon maaf ya, Sutrisno Butoyo, untuk hiburan saja. Sampai